0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang dorong Pemkot Malang segera selesaikan kasus siswa SDN Gadang 1. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan terkait kasus MF 12 tahun sebagai siswa SD Negeri Gadang 1 yang tidak naik kelas 6 karena diduga terkait aspek karakter. Menurut dia, terkait masalah ini semuanya harus mengedepankan perlindungan anak dan guru. Ginanjar menambahkan pihaknya minta Disdikbud sedapatnya turun ke sekolah. Kawan, Jatim bidik juara umum dalam LKS Nasional 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku optimis bisa kembali menjadi juara umum pada lomba kompetisi siswa LKS Pendidikan Menengah Tingkat Nasional 2026. Kofifa juga menegaskan kekuatan utama Jatim pada ekosistem pembinaan vokasi yang solid. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menyampaikan sebanyak 45 siswa dari 29 SMK dan swasta mewakili Jatim pada 3 bidang lomba, baik secara daring dan luring. Kawan, Timnas Indonesia hadapi Kamboja di Piala AFF 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana grup A Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Pertandingan berlangsung Senin malam di Stadion Pakansari Bogor. Selain Indonesia melawan Kamboja, pertandingan grup A hari ini juga mempertemukan Singapura menghadapi Timor Leste. Kedua laga menjadi pembuka persaingan di grup A Piala AFF 2026. Timnas Indonesia diharapkan meraih kemenangan pada laga pembuka untuk membuka peluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.
0: One Hot News.

Serigain Lain Warna FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Kali ini kita masuk di sesi IGN Talk ya. Untuk di program IGN Talk pagi hari ini kawan, kita akan bahas salah satunya ini juga yang cukup dekat ya dengan wilayah Malang, soal lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah nanti Anda boleh join kawan bersama dengan kami untuk ngobrol dengan narasumber, karena di jam 8 nanti akan ada 3 narasumber menemani Anda. Yang pertama ada dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, kemudian ada juga dari Akademisi, kemudian selain itu juga akan ada ya perwakilan dari HRD. Untuk itu Anda boleh join bersama dengan Sedikir FM. Anda bisa manfaatkan untuk ngobrol langsung bersama dengan narasumber nanti di 0811-3600-911. Kenapa ini perlu dibahas kawan? Karena informasinya dari BPS ini mencatat ada sekitar 27.000 lebih warga Kota Malang masih menganggur. Di tengah banyaknya lulusan baru setiap tahun, tantangan terbesar bukan hanya membuka lapangan kerja, tapi juga memastikan bagaimana kompetensi pencari kerja ini sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu apakah persoalannya ada pada minimnya peluang kerja atau dari skill gitu ya, atau kebutuhan dunia usaha yang belum selaras. Nanti kita akan bahas kawan sekali lagi dengan topik lowongan ada, pengangguran masih tinggi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Serigen 919 FM, Guardian for Your Life. Kawan, di jam 7 pagi seperti biasa ya, nanti kita akan update juga bersama dengan PMI Kota Malang, bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Tapi sebelum sambung bersama dengan rekan-rekan dari PMI Kota Malang, sambil kita cek dulu ya, tadi ada beberapa informasi yang belum sempat untuk kita bagikan. Pak Budi, selamat pagi. Tadi Pak Budi Setiawan sempat berbagi sekitar jam 6 lewat 44 menit, lokasi di daerah TL Ruko WOW Sawo Jajar itu ada satu petugas tapi siap untuk berpulang. Padahal di area TLSKI sampai Ranugrati ini tadi nihil petugas. Biasanya di lokasi ada petugas juga Pak ya. Tapi dari beberapa informasi pendengar di persimpangan-persimpangan yang dijaga oleh petugas, pagi hari ini kok informasinya nihil gitu. Tadi ada Pak Budi yang sempat kirim dokumentasi, coba saya tampilkan dulu. Nih ya, untuk yang di area sekitaran Sawo Jajar, Anda bisa lihat di visual radio kami. Oke, terima kasih Pak Budi. Tadi selain untuk yang di daerah Sawo Jajar, ini tadi untuk yang di daerah TLSKI ya, Ranugrati yang juga nihil petugas, Anda bisa lihat kawan, kali ini di visual radio kami masih saya tampilkan. Terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi juga ada informasi masih dari Pak Budi Setiawan, daerah Simpang Suropati Utara yang belakang itu berhenti kurang lebih 5 menit dari stasiun juga panjang, dari rampal pun juga panjang ya. Tidak ada petugas juga, ini hari Senin padahal. Itu untuk informasi dari Pak Budi Setiawan. Jadi untuk beberapa lokasi kawan ya, biasanya yang dijaga oleh petugas untuk pengaturan lalin pagi hari Senin ya, volume kendaraan biasanya juga lumayan tinggi meskipun di jam 6 pagi. Tapi sangat disayangkan ini tadi masih nihil gitu penjagaan dari petugas lantas. Sedangkan tadi dari teman-teman Newsroom juga sudah bantu ya, area-area yang biasanya dijaga oleh petugas termasuk daerah Bukluduk. Tadi sudah kita sampaikan, kita sudah komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi gitu, untuk bisa standby kembali di area yang biasanya dijaga oleh petugas waktu pagi hari. Mengingat sekali lagi hari ini hari Senin, meskipun di jam 6 pagi biasanya kondisi trafik sudah mulai ramai memang. Dan seperti di awal tadi saya sampaikan kawan, untuk di jam 7 kali ini kita akan sambung dulu bersama dengan teman-teman dari PMI Kota Malang. Kali ini saya akan terhubung dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Ika Setiana. Selamat pagi Bu Ika.
2: Selamat pagi Mbak Nurul.
1: Selamat pagi, gimana kabarnya pagi hari ini, sehat Bu Ika?
2: Alhamdulillah sehat, begitu juga Mbak Nurul ya.
1: Alhamdulillah, sehat juga hari ini saya Bu Ika. Seperti biasa Bu Ika, jam 7 pagi kita akan update dulu bagaimana kebutuhan dan juga stok darah di PMI Kota Malang, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Nurul dan pendengar CityGuide dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk rekap stok darah untuk produk darah whole blood, golongan A 28 kantong, golongan B 61 kantong, golongan O 60 kantong, golongan AB 15 kantong. Sedangkan untuk produk PRC atau sel darah merah, golongan A 167 kantong, golongan B 482 kantong, golongan O 332 kantong, golongan AB 113 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit di semua golongan kita belum memiliki stok ya Mbak. Jadi untuk para pendonor dihimbau untuk bisa mendonorkan darah untuk memenuhi stok untuk trombositnya. Demikian Mbak Nurul.
1: Baik, Bu Ika, ini tadi kan disebutkan ya beberapa jenis golongan darah. Nah ini Bu Ika juga selaku penanggung jawab urusan pengolahan darah dari PMI Kota Malang, barangkali boleh dijelaskan juga Bu Ika, produk-produk darah apa saja ini yang bisa dihasilkan dari seorang pendonor?
2: Baik, untuk darah yang sudah didonorkan dari pendonor kita bisa lakukan untuk pengolahannya ya Mbak. Biasanya kita akan mendapatkan jenis ataupun macamnya antara lain yaitu PRC atau sel darah merah yang biasa digunakan untuk pasien-pasien yang anemia maupun perdarahan. Untuk selanjutnya kita juga bisa mengolah untuk menjadi produk trombosit atau sel darah putih yang biasa digunakan untuk pasien-pasien demam berdarah, dan ada lagi untuk produknya FFP atau fresh frozen plasma. Seperti itu Mbak Nurul.
1: Baik. Kemudian nah Bu Ika, ini boleh dijelaskan juga ya di ke pendengar Sedikir FM di luar sana, bagaimanakah untuk pendonoran darah, mungkin boleh di-share hari ini standby di mana saja? Biasanya ada kegiatan mobile unit Bu Ika ya?
2: Iya. Ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Mbak Nurul dan para pendengar City Guide. Untuk hari ini kebetulan tidak ada kegiatan untuk mobile unit di instansi maupun di instansi luar ya Mbak. Jadi jika akan ada donor yang ingin mendonorkan darahnya bisa langsung ke kantor kami di UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10 Kota Malang. Kita buka mulai pukul 7.30 sampai dengan 19.30. Demikian Mbak Nurul.
1: Baik, jadi untuk hari ini fokus hanya di UDD PMI Kota Malang begitu Bu Ika.
2: Betul, betul sekali.
1: Oke, nah Bu Ika, ini terakhir boleh disampaikan juga ke para pendengar Sedikir FM, apa sih manfaat atau benefit yang bisa kita rasakan ketika kita sudah melakukan donor darah?
2: Baik, untuk beberapa manfaat setelah kita mendonorkan darah, yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan rasa kepuasan ya Mbak. Karena kita bisa mendonorkan darah, kita bisa membantu pasien yang sangat membutuhkan. Untuk yang selanjutnya, kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala. Karena sebelum mendonorkan darah, kita akan dicek tensinya, apakah baik ataukah ada peningkatan ataupun tensinya rendah. Yang kedua, kita juga akan diperiksa untuk kadar hemoglobinnya. Apakah hemoglobinnya memenuhi persyaratan atau memang hemoglobinnya akan terlalu tinggi. Untuk yang ketiga, kita bisa menurunkan resiko penyakit jantung karena dengan mendonorkan darah bisa mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang kemudian untuk manfaat donor darah bisa merangsang produksi sel darah baru karena dengan setelah mendonorkan darah tubuh akan memproduksi sel darah baru yang mampu membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Demikian Mbak Nurul.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya bersama Sedikir FM pagi ini Bu Ika.
2: Sama-sama, terima kasih kembali Mbak Nurul.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Itu tadi kawan ya, sambung kita bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Ika Setiana. Kawan, Anda bisa simak terus program kerjasama Sedikir FM dan PMI Kota Malang setiap jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Saya ulangi, Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang. Udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
7: Terus
8: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
10: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
11: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
10: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
11: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
10: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
11: Canda bro.
12: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
11: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
10: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Sedikit lain on the firm guidance for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, beberapa informasi tadi yang masuk via WhatsApp, coba saya update kembali untuk Anda. tadi kawan sekitar jam 6 ya, waktu jam-jamnya mengantarkan anak-anak sekolah. Tadi ada informasi dari Pak Sandi, sempat ketemu dengan pengendara itu masih anak-anak, masih usia SMP. Tadi kalau dari Pak Sandi sempat kirim video ya, ada boleh lihat di visual radio kami. Ini dia, coba saya tampilkan. Nah, ini tadi kalau untuk informasinya menyampaikan keprihatinan. Kalau hari Senin lalu melihat anak-anak SMP ke sekolah naik motor, pagi hari ini papasan dengan anak perempuan seragamnya merah putih. Ini artinya masih SD gitu ya, berkendara menggunakan e-bike, pakai helm skateboard, kemudian di jalan raya terusan sulfat. Ini kalau dari Pak Sandi ya, disampaikan juga kalau ini kok tulisannya mentalakan ya. Menyalakan, mohon maaf, menyalakan sein. Mau belok ke kanan ke Jalan Emas Purwantoro. Orang tuanya kok tego gitu ya. Kalau dari Pak Sandi ini tadi Anda bisa lihat ya di visual radio kami, itu memang terlihat di pojok sebelah kanan bawah kawan itu terlihat ada anak ya perempuan masih menggunakan seragam merah putih, ini sudah mengendarai e-bike. Kondisi jalanan lagi rame-ramenya, lokasi di daerah Terusan Sulfat, dan menyalakan sein ke kanan kayaknya mau belok ke Jalan Emas Purwantoro. Nah, ini juga jadi salah satu perhatian juga ya tadi dari Pak Sandi. Nah, ini kok tego gitu orang tuanya. Masa melatih keberanian dan kemandirian anak caranya seperti ini. Itu kalau dari Pak Sandi. Kalau dari aturannya sih harusnya enggak boleh gitu, Pak ya. Apalagi anak-anak usia masih SD sudah berkendara lewat di jalan raya lagi. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian tadi kawan ada beberapa informasi juga dari pendengar Sidigir FM. Kita kembali update soal kondisi traffic. Ini tadi juga luar biasa ya, beberapa titik hari Senin pagi ada lalu lintas yang cukup padat. Tadi dari Pak Soleh ini, tadi informasinya yang bikin macet arah ke utara atau Rampal itu belok kanan, tidak ada yang mau mengalah. Ini tadi kalau informasi dari Pak Soleh ada videonya juga, saya coba tampilkan dulu.
15: Izin melaporkan jam 6.52 di bawah Buk Gluduk, tidak bergerak sama sekali. Sudah hampir 15 menit tidak bergerak. Belum kelihatan ada petugas.
1: Oke, itu juga kawan ya yang di daerah Buk Gluduk. Tadi informasi awal juga dari Pak Joko Said, di lokasi tidak ada petugas. Biasanya kalau pagi itu dijaga oleh petugas, cuman hari ini nggak ada. Jadi kondisinya ya luar biasa padat kawan. Itu tambahan informasi dari Pak Soleh ya, sampai jam 6 lewat 53 menit juga untuk di lokasi masih cukup padat. Terima kasih Pak Soleh untuk informasinya. Kemudian tadi ada video juga dari Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto, tadi juga ada kiriman video pantauan daerah Buk Gluduk ya, sama Anda bisa lihat kawan di visual radio kami.
15: Macet total pertigaan Buk Gluduk. Itu gak bergerak sama sekali, udah 5 menit.
1: Oke, terima kasih juga Pak Toto ya untuk informasinya. Ini juga masih daerah Buk Gluduk ya, kondisinya gak bergerak. Ini kalau Pak Toto dari arah mana nih Pak Toto? Nanti boleh diinformasikan juga ya. Karena selanjutnya tadi Pak Huda. Nah, Pak Huda ini kalau dari arah depannya stasiun, pintu timur arah ke selatan, itu juga memang kondisinya nggak gerak ya, lebih dari 5 menit ini nggak gerak. Anda bisa lihat juga, ini dia dokumentasi dari Pak Huda berupa foto. Itu yang dari arah depan stasiun pun juga sama kawan ya, dari arah selatan, dari arah utara ke selatan pun juga sama padatnya. Kemudian ini tadi untuk di lokasi ya, kita sudah teruskan untuk laporannya ke pihak Polsek Blimbing, karena area tersebut masih masuk di wilayah Polsek Blimbing. Ke Ibtu Isrofi, coba saya scroll lagi, sepertinya masih belum ada respon ya. Nah, ini kok tumben juga nih gak ada petugas di lokasi. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Barangkali kalau bisa hindari area tersebut, bisa hindari dulu ya. Luar biasa untuk pagi hari ini. Kemudian tadi ada informasi juga dari pendengar Sidigear FM. Informasi yang lain tadi dari Pak Li, selamat pagi juga Pak Li. Tadi sempat ketemu dengan kendaraan dinas gitu ya, tapi plat nomornya tahun 2018. Plat, oh ini bukan ini ya, ini kelihatannya truk DLH. Coba saya lihat dulu. Anda bisa cek di visual radio kami, kawan, sedang saya tampilkan kiriman foto dari Pak Li. Itu memang cukup jelas ya tulisannya, tahun 2018. Itu platnya tapi B, Pak. Coba saya play dulu ada videonya dari Pak Li. Oh, ketemunya tadi pas kendaraan tersebut ini ya, terjebak antrian kendaraan pas depannya Pak Li. Ini mobil dinas gitu ya, plat nomornya 2018. Kemudian juga diberi emot ketawa nih oleh Pak Li. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi, nanti coba kita tracking juga Pak ya, itu tapi kelihatannya platnya depannya B, tapi tulisannya itu kendaraan milik DLH ya sepertinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, coba saya cek dulu tadi dari Pak Arif, selamat pagi juga Pak Arif. Sempat ada informasi, kawan, hati-hati kalau untuk Anda yang melintas nantinya sekitaran Widya Gama arah ke Suhat, ada beberapa batu itu yang lokasinya di jalan kemudian jatuh gitu ya, posisinya ada di lajur kanan atau gimana ini. Tadi gak sempat foto karena mendadak gitu ya pas belokan setelah Widya Gama. Oke, itu batu, batu yang kecil kerikil gitu kah Pak Tommy, atau ada batu besar nih di lokasi? Nanti boleh diinformasikan ya, kalau berkenan juga sambung di telepon nanti monggo bisa langsung hubungi saja di 0811-3600-911. Itu kawan untuk informasi dari Pak Arif Tommy ya, apa batu material nih yang kecil-kecil itu yang disampaikan. Kalau ada yang minta juga nih sekitar lokasi Widya Gama menuju ke Suhat, nanti boleh, nanti boleh di-share juga ya di 0811-3600-911. Oh, batu pembatas jalan, kalau info dari Pak Arif Tommy. Oke, terima kasih Pak Arif Tommy ya, itu untuk infonya, jadi tetap hati-hati. Kemudian kawan, ini tadi juga dari teman-teman di newsroom, setelah kita coba komunikasi ya dengan pihak lantas wilayah Blimbing yang sampai sekarang belum dapat respon, tadi juga sudah dibantu untuk sampaikan ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Dandu. Ini kita juga masih menunggu kawan respon dari Ibtu Dandu. Kemudian untuk yang lainnya juga, sob, coba saya scroll kembali. Tadi ada Pak Juni, selamat pagi juga Pak Juni. Informasi dari Pak Juni pagi hari ini berupa video, coba saya tampilkan dulu. Informasi awal tadi ada video yang dikirimkan, lokasinya di mana ini Pak?
16: Ya, kondisi lalin di kelayatan mandek. Sepeda motor sudah ngambil jalur naik ke atas semua, sudah menutupin jalan. Orang yang mau masuk ke kelayatan tidak bisa lewat. Ya, sudah panjang ekor ke belakang. Nggak tahu nih, biasanya ada, kalau pagi-pagi ada polisi atau dishub. Ini nggak tahu ada atau enggak ini. Oke, hati-hati yang mau melintas di kelayatan.
1: Oke, ini sama juga ya dengan Bu Olivia tadi yang juga sempat terjebak antrian di daerah kelayatan. Tadi informasi dari Bu Olivia juga sempat terjebak di area kelayatan Gang 3. Macet sekali, sekitar 7 menit tadi terjebak kemacetan. Kemudian kalau yang dari Pak Juni, tadi yang di daerah kelayatan coba saya cek juga. Informasinya ternyata ada tumpahan material bangunan berupa batu koral. Jadi itu ada kendaraan pick up, kawan, mengalami pecah ban karena persis sehabis pertigaan kejadiannya. Tadi sih nggak sempat dokumentasi mobil yang mengalami pecah ban, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dari arah kelayatan tadi itu juga terdampak. Ada videonya lagi, ini pantauan sudah sampai di mana ini Pak Juni, saya tampilkan kembali.
16: Dari arah Sukun, persis di depan KIS Global Islamic School. Sudah manjang ekor sampai di pertigaan kelayatan.
17: menurut dia terbatas.
16: Ya, hati-hati bagi rekan-rekan yang melintas.
17: Tidak jangan menambahkan pihaknya minta
16: disdikbud. Lanjut.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Juni untuk informasinya. Itu kawan untuk gambarannya. Jadi posisinya memang dekat pertigaan Klayatan ya. Dan biasanya itu yang arah ke Kebonagung pagi lancar, walau ada petugas ini tetap macet kawan karena efek ada pick up yang mengalami pecah ban. Terima kasih Pak Juni untuk informasinya. Tadi jam 7 lewat 14 menit ada video lagi yang dikirimkan, coba saya tampilkan dulu.
16: Kemudian ya, laporan update. Ini dia kendaraan yang pecah ban.
17: Suropati Utara
16: yang sudah berhasil dipinggirkan. Nah, petugas
17: dari stasiun juga panjang dari
16: Tidak. Terima kasih sudah diatur.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak ya sudah berhasil untuk dipinggirkan untuk kendaraan yang mengalami pecah ban. Baik, terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya lagi nanti kembali kita akomodir untuk di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Siri Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. Siri Guide FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Idar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Satlantas Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan tegas bagi pemilik 14 unit sepeda motor barang bukti kecelakaan dan razia. Kendaraan yang tersimpan di kantor Satlantas Polresta Banyuwangi tersebut terancam dimusnahkan jika tidak diambil dalam 2 bulan ke depan. Kasat Lantas Polresta Banyuwangi melalui Kadit Gakum Ibda Tri Pepri Alfian mengimbau warga yang merasa memiliki kendaraan tersebut untuk segera mengurus pengambilannya. Apabila kendaraan tidak diambil dalam waktu 2 bulan ke depan terhitung sejak 21 Juli 2026, maka 14 sepeda motor tersebut akan dimusnahkan.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramai dan Radio Basa FM. Di tengah gempuran informasi melalui media sosial yang masih dipertanyakan kebenarannya, publik menaruh harapan besar terhadap wartawan untuk memberikan informasi yang akurat melalui pemberitaan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berharap wartawan terus konsisten menyajikan berita melalui proses jurnalistik yang merupakan benteng terakhir kepercayaan publik untuk mendapatkan berita yang akurat. Bupati juga berharap wartawan yang tergabung dalam organisasi profesi PWI agar konsisten menyajikan berita melalui proses jurnalistik dan taat kode etik yang merupakan pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petani Kota Batu wajib kantongi SK usaha untuk beli solar subsidi. Petani di Kota Batu kini diwajibkan memiliki surat keterangan atau SK usaha dari kelurahan atau desa untuk membeli solar subsidi bagi kebutuhan alat dan mesin pertanian. Dalam surat tersebut harus dicantumkan kode SPBU tujuan pembelian. Selain SK usaha, petani juga perlu melengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, serta data alat pertanian sesuai persyaratan yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pengageng Sasana Wilapa Pakubuwono 14 Purubaya, GKRP Timur Rumbai Kusuma Dewayani, menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi proyek revitalisasi kawasan Kraton Solo dan pihaknya justru menyambut baik revitalisasi selama prosesnya berjalan sesuai koridor yang benar. Di sisi lain, kubu Pakubuwono 14 Hangabehi akan membuka paksa sejumlah akses yang hingga kini masih tertutup. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencari solusi bersama.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Inside.
1: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal, Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan, mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
3: Betul. Menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
4: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
2: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya 2 pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit 91 FM Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 7 kali ini saya ingatkan juga. Nah, informasinya di tanggal 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini kawan juga tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting sebagai pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, juga punya potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Jadi ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta.

0: Dan kawan, kita lanjutkan beberapa informasi tadi yang sudah masuk ya. Termasuk ini tadi waktu saya spill judul apa yang dibahas di program Micentok. Tadi ada satu pendengar Sirigir FM yang ikut nimbrung ya. Nanti akan kita bacakan juga Pak langsung di bersama dengan narasumber nantinya ya. Karena untuk di pagi hari ini kita akan bahas soal lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Untuk informasi di jam 7 kali ini coba saya cek kembali yang di WhatsApp tadi, informasi dari Bu Alivia ya, sama dengan informasi tadi yang kita dapat dari Pak Juni tadi, daerah Kelayatan ya sudah kita tampilkan juga. Selanjutnya informasi tadi dari daerah Bu Gluduk, ini masih ada informasi juga tuh yang masuk tadi dari Pak Yudi. Pak Yudi ada fotonya juga, ini dia saya tampilkan kawan untuk Anda. Selanjutnya kawan, ini tadi ada keluhan ya soal adanya batu lokasinya di area sekitaran Jalan Borobudur mengarah ke Suhat. Tadi saya itu masih kurang ngeh ya yang dimaksudkan itu batu yang seperti apa. Itu tadi ada dari Pak Heri dan juga Pak Izas yang ikut komentar. Dari Pak Izas, batu depannya Widyagama pembatas jalan itu di tengah-tengah dan lumayan gede banget, jatuh di lajur sebelah kanan, jadi bahaya nih untuk yang melintas di lokasi, perlu untuk antisipasi kawan. Dan untuk di lokasi gambarannya seperti apa, tadi ada kiriman video yang kita dapat dari Pak Heri, Anda bisa lihat kawan, ini dia untuk dokumentasinya. Kemudian kalau, nah itu memang ada median jalan ya, di lokasi itu kan median jalannya ada yang dicor berupa beton. Nah itu ada beberapa part yang lepas. Kemudian batunya itu ada yang jatuh mengarah ke jalur yang dari arah Borobudur menuju ke Suhat. Jadi posisinya ada di lajur sebelah kanan, agak melintang gitu ya, dan lumayan besar tuh. Terima kasih Pak Heri dan juga Pak Izas, termasuk tadi untuk info awal dari Pak Arif ya. Ini coba kita komunikasikan kira-kira ke pihak mana nih untuk bisa ngangkut itu, untuk bisa kembali ke area median jalan. Terima kasih ya untuk informasinya. Termasuk juga tadi dari Pak Gunawan sempat ikut komentar juga nih, karena sebelumnya ini tadi ada pendengar Sidikir FM dari WhatsApp ya, Pak Sandi tadi yang komentar soal adanya anak SD menggunakan e-bike. Tapi kalau saya perhatikan lagi itu bukan e-bike Pak ya, lebih tepatnya sepeda listrik gitu. Jadi sekali lagi kawan ya, untuk anak SD tersebut menggunakan sepeda listrik bukan e-bike. Dari kendaraannya, kemudian tadi juga memang menggunakan helm, tapi yang sangat disayangkan anak tersebut masih SD gitu dan melintas di area jalan yang rame untuk di lokasi tadi, tepatnya itu di daerah sekitaran Sulfat ya, mengarah ke Jalan Emas Purwantoro. Dia menyalakan sen untuk mengarah ke kanan. Seperti itu untuk informasinya. Dan ini tadi ada lagi untuk informasi melalui WhatsApp. Tadi ada tambahan juga, oh dari Ibtu Isrofi sudah monitor kawan ya. Setelah tadi kita sempat sampaikan juga ke Kanditur Jawali dari wilayah Kota Malang, ini tadi juga sudah diteruskan ke pihak lantas wilayah Blimbing, dan tadi disampaikan juga sudah monitor. Tadi sambil dicek ya melalui CCTV. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi kawan, dari Anda yang masih dalam perjalanan, beberapa informasi nanti boleh terus untuk Anda sampaikan di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life, City Guide FM.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi

0: Nikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Sedikit lain nona FM guiding for your life kawan untuk di pagi hari ini ya. Tadi ada beberapa tambahan informasi juga dari pendengar sedikit FM. Coba saya cek lagi. Nah itu tadi ada kiriman video dari Pak Hartono. Ini masih di daerah Kelayatan Gang 3 jalur tanjakan. Untuk pagi hari ini kondisinya seperti apa? Kalau tadi sih masih ramai ya, karena ada kendaraan muat material yang mengalami patah as kawan. Lokasinya dekat keluar dari Kelayatan Gang 3, sehingga untuk di lokasi kondisi traffic itu juga lumayan ini ya, merambat
3: di jalur tanjakan. Ini terjadi rutin setiap pagi. Jadi ini agak parah kemacetannya di Kelayatan Gang 3, jalur keluar menuju Kelayatan Gang 3 ke arah Jalan Supriyadi, Sukun.
2: Okay.
3: Demikian laporan dari saya, dari Pak Hartono jam 7 lewat 22 menit.
2: Oke, okay. Baik. Ini dia ada video lanjutannya ya. Coba sambil saya cepatkan. Nah, ini bisa lihat di visual radio kami, kondisinya memang cukup padat di sana. Terima kasih ya Pak Hartono. Kemudian tadi ada informasi juga nih dari Pak Himawan untuk pantauan di area jembatan mana nih ada kendaraan yang trouble. Ada video yang dikirimkan, saya tampilkan dulu kawan. Ini dia arah ke Bukluduk, tadi kabarnya jegrek ya dari arah selatan, karena untuk di lokasi itu ada kendaraan berupa mobil yang mogok di atas jembatan. Oh, oke. Terima kasih juga Pak Himawan ya untuk informasinya. Dan untuk di wilayah lainnya lagi, informasi-informasi dari Anda masih bisa terus untuk Anda bagikan di 0811-3600-911. Termasuk kawan ya, Anda boleh join juga. Sesaat lagi kita akan ngobrol bersama dengan narasumber soal lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Anda boleh simak di CDGR FM, selain terestrial 91,1 FM, Anda bisa simak juga di kanal YouTube Radio CDGR 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman dilakukan di Kota Batu. Kata PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adim, budaya sekolah yang aman sebagai fondasi yang penting dalam membentuk karakter sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik sejak usia dini. Adi menyampaikan, dengan diadakan deklarasi ini menjadi sebuah komitmen moral bersama untuk memberikan manfaat nyata dan berkepanjangan untuk semua pelajar di Kota Batu. Adi menambahkan, keberhasilan menciptakan sekolah yang aman tidak bisa dibebankan ke guru saja, perlu keterlibatan semua pihak. Kawan, Jatim bidik juara umum dalam LKS Nasional 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku optimis bisa kembali menjadi juara umum pada Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Pendidikan Menengah Tingkat Nasional 2026. Kofifa juga menegaskan kekuatan utama Jatim pada ekosistem pembinaan vokasi yang sulit. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menyampaikan sebanyak 45 siswa dari 29 SMK negeri dan swasta mewakili Jatim pada 38 bidang lomba, baik secara daring dan luring. Kawan, DPRD Tuban soroti polusi debu SIG. DPRD Kabupaten Tuban menyoroti persoalan polusi debu yang ditimbulkan aktivitas tambang PT Semen Indonesia Group atau SIG. Keluhan warga dinilai semakin meningkat dan perlu segera ditangani. Anggota Komisi 3 DPRD Tuban Lukmanul Hakim mengatakan, perusahaan harus mengevaluasi dampak penambangan agar tidak terus mengganggu masyarakat. Menurutnya, sebagai perusahaan besar, SIG juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. DPRD bersama pemerintah Kabupaten Tuban, Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak terkait akan meninjau langsung kondisi di lapangan, termasuk mengukur kualitas udara dan tingkat kebisingan sebelum mengambil langkah lanjutan. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Raidina Yasifa. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani, dan waktunya kita melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini. Seperti tadi yang sempat juga di spill ya oleh Nurul di jam sebelumnya, kita akan bicarakan lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah, semoga nanti akan menjawab ya persoalan sekarang ini yang terjadi, di mana masih ada beberapa pengangguran begitu ya. Lalu sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa sisi, apa sih yang masih jadi PR, apa yang perlu dimaksimalkan, apakah memang lowongan ini tidak ada atau kenapa gitu. Semoga nanti terjawab ya dari tiga narasumber yang akan kami hadirkan di Ijen Talk pagi hari ini. Kita akan bicara bersama dengan perwakilan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, ada perwakilan dari Grand Mercure, termasuk juga dari Akademi Demisi. Untuk Anda yang mau ikutan gabung, nanti bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini masih dengan saya Bulan. Dan pagi hari ini di IGN Talk ya, kita akan berbincang banyak terkait dengan lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah semoga nanti pertanyaan ini akan terjawab ya, dari diskusi bersama dengan tiga narasumber. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita sedang live di streaming YouTube City Guide. Anda bisa ikuti di sana secara tampilan audio visual begitu ya, termasuk juga di live TikTok. Nah pagi hari ini tiga narasumber yang sudah sambung secara daring bersama dengan kami. Pertama kita bersama dengan pengantar kerja ahli muda DPMPTSP Disnaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat SABMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Akhirnya berjumpa kembali bersama dengan Pak Yuda. Sudah sampai kantor ya Pak?
1: Alhamdulillah, ya sudah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Yuda. Dan untuk pagi hari ini kita juga bersama dengan Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, ST Pariwisata, MM Pariwisata. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugito.
2: Waalaikumsalam Mbak Wulan.
0: Bagaimana, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah sampai kantor atau masih di rumah ini?
2: Kalau saya hari ini khusus libur saja di rumah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Hari
0: gitu ya Pak ya?
2: Saya libur, istirahat dulu.
0: Justru dapatnya weekday ya?
2: Iya, ya itulah.
0: Oke, terima kasih banyak juga untuk waktunya Pak Sugito pagi hari ini. Selain dari dua narasumber, kawan, kita juga bersama dengan Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin, AMD, SAP, Eskom, MAB. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sofia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ulan.
0: Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Posisi sudah di kampus Bu?
3: Masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah juga ya. Tapi ada agenda kan hari ini?
3: Ada agenda kegiatan.
0: Oke. Tapi ini nanti bisa sampai selesai ya Bu ya?
3: Bisa.
0: Oke, siap.
3: Khusus untuk City Guide.
0: Ah, Masya Allah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Oke kawan, untuk Anda yang nantinya mau ikutan gabung ya, kita juga buka internet.

0: interaktif. Tadi sebenarnya juga sudah ada yang join ya, ada yang kirimkan voicemail, nanti kita akan putarkan dan kita akan bahas di diskusi pagi hari ini. Anda yang mau ikutan gabung di perbincangan lowongan ada, pengangguran masih tinggi, Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911. Kawan, melihat data BPS yang menunjukkan sekitar 27.700 lebih warga Kota Malang yang masih menganggur, di sisi lain hampir setiap minggu ada informasi rekrutmen, job fair, sampai perusahaan yang membuka lowongan kerja. Lalu, kenapa ya angka pengangguran masih tinggi? Apakah memang persoalannya karena lapangan kerja yang terbatas, atau justru terjadi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha? Nah, pagi hari ini kita akan mencari jawabannya, dan kita akan mengawali bersama dengan Pak Yuda. Pak Yuda, jadi kalau melihat data yang ada ya, sekitar 27.710 warga Kota Malang yang masih menganggur. Bagaimana Bapak memotret kondisi ketenagakerjaan Kota Malang saat ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Ula. Ya, kalau menurut kami baik gap vertikal maupun gap horizontal. Gap vertikal terjadi ketika seseorang dengan kualifikasi pendidikan atau level tertentu itu tidak bisa mengisi sesuai dengan levelnya. Dan kemudian kesenjangan horizontal, seseorang dengan kualifikasi kompetensi tertentu itu juga tidak bisa mengisi lowongan atau serat jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, di situ ada mismatch, Mbak. Nah, itu yang saat ini terjadi.
0: Ya, baik Pak Yuda. Nah, kemudian Pak, seperti apa tren pencari kerja dan lowongan kerja yang tercatat di DPMPTSP dalam beberapa tahun terakhir? Apakah sudah ada perubahan yang bisa dirasakan gitu Pak Yuda?
1: Iya, untuk tren ke depannya memang pencari kerja yang kita catatkan melalui kartu pendaftaran pencari kerja itu kecenderungan dari tahun ke tahun itu yang mereka inginkan itu pekerjaannya tidak keluar daerah, jadi di Kota Malang saja, di daerah sini saja. Kemudian jenis kualifikasi, jenis syarat jabatan yang diinginkan, posisi back office, front office, seperti itu Mbak.
0: Oh, oke, masih di golongan tertentu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Yuda, saya coba ke Pak Sugito. Pak Sugito, ini kalau melihat dari pengalaman merekrut karyawan ya, ini khususnya di industri perhotelan, bagaimana Bapak melihat kualitas SDM yang melamar pekerjaan untuk saat ini Pak? Mungkin bisa diceritakan.
2: Ya, Mbak Wulan, selama saya berada di Malang 5 tahun ini, 5 tahun terakhir, memang pelamar di kami itu sangat banyak, bahkan waktu opening itu bisa ribuan pelamar. Ya, baik itu yang ada yang melalui instansi tertentu, ada yang mengirimkan dan melalui email dan lain sebagainya, berbagai channel. Memang kalau saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami, seperti yang dibilang Pak Yuda tadi. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari masing-masing pelamar. Memang contoh nih, ada misalnya nih mana ya, kami taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk di tempat lain nanti takutnya juga tersinggung ya, tersinggung dengan sudah pendidikan yang tinggi ya. Nah, sementara ini kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga ada juga yang itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya back office-nya yang seperti apa, kadang bingung. Ini ya jam office gitulah pokoknya. Nah, sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami akhirnya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan. Kami tawarkan di posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar. Untuk sambil belajar atau training dulu atau magang industri dulu, ini sering kami lakukan Coba karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan, misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami akan nilai hingga dia bisa dianggap kompeten dengan kompeten standarisasi kami. Hingga banyak juga teman-teman yang mengalami seperti itu dan sekarang juga posisinya bagus karena walaupun bukan latar belakang pendidikan perhotelan atau pariwisata, tapi kami didik internal untuk membantu mereka hingga mereka bisa kompeten dan mereka bisa ini mengikuti jenjang karir mereka. Bahkan ada yang sampai di level supervisory, ada yang di middle management dengan kondisi 5 tahun kami berdiri. Itu solusi-solusi yang kami berikan dari berbagai latar belakang, baik pendidikan, baik latar belakang pengalaman dan lain sebagainya, hingga mereka bisa tertampung dan kami selaku industri yang hadir di Kota Malang, kami juga bisa membantu mengurangi jumlah tadi yang 27.000 ya, paling tidak mengurangi berapa persen hingga manfaat kami ada gitu di sini. Begitu Mbak Wulan.
0: Oke, Pak Sugito, saat proses rekrutmen berlangsung ya, kemudian indikator apa Pak yang paling menentukan seseorang ini kemudian layak diterima bekerja di luar nilai akademik atau ijazah?
2: Memang ada segi soft skill. Kalau kami karena di industri jasa, baik yang ada di front maupun di back area, kami memang menilai dari sisi hard skill, nilai mungkin ya. Ada juga yang soft skill-nya. Soft skill-nya misalnya orangnya luas, bisa diajak bicara misalnya. Terus juga skill-skill yang lain. Mungkin hobinya bagus misalnya ya. Ada yang bisa, oh dia suka kami pertimbangkan karena ini juga nanti ke depan akan menjadi aset. Aset kami, aset dari sisi tenaga SDM ya. Hingga kami kegiatan-kegiatan yang ada di hotel, kami punya banyak talent yang berbeda-beda. Walaupun mereka bekerja di istilahnya di fokus di pekerjaan mereka, tapi punya keahlian yang lain. Ini juga memperkaya skill SDM hingga kami bisa melakukan banyak hal yang membuat mereka juga sangat tertarik dan mereka juga happy untuk bisa bekerja di tempat kami karena bisa diakomodir keinginannya, passionnya dan lain sebagainya.
0: Baik Pak Sugito, saya lanjutkan kali ini ke Bu Sofia. Bu Sofia, tadi kita sudah mendengarkan ya gimana POV dari Pak Yuda, kemudian dari Pak Sugito. Nah tadi juga sempat disinggung skill mismatch gitu, semakin sering muncul ketika membahas pengangguran. Nah kalau dari sudut pandang akademisi Bu, bagaimana Ibu melihat persoalan ini?
3: Terima kasih Mbak Ulan. Mbak, kalau kami dari sudut akademisi, ini sebenarnya adalah fenomena terkait tentang experience paradox ya, atau vacancy paradox, atau di mana tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa sebenarnya itu lowongan tuh banyak gitu ya. Tapi di situ tadi kalau dari sisi industri atau Grand Mercure ternyata juga ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya, yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami catat itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini dikasih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya di ruang kelas, atau misal Pak Sugito pernah kami undang untuk ke universitas untuk memberikan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yaitu pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaannya. Yang kedua juga tadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Yuda ya, terkait tentang adanya skill gap atau kesenjangan keterampilan, di mana terkadang memang tadi Pak Sugiarto menyampaikan terkait bahwa terkadang banyak para pekerja dari yang diterima itu adalah tidak match atau tidak sesuai dengan latar belakangnya gitu.
0: Iya, iya.
3: Ini sangat menarik gitu ya Mbak ya, sehingga kami juga akhirnya dari sisi perspektif akademisi berpikir bagaimana nih supaya kesenjangan yang tadi misalkan jurang tinggi yang atau jurang yang cukup dalam antara industri dengan perguruan tinggi itu bisa kami minimalisir dengan beberapa strategi gitu. Misalkan di UB itu ada program 3-in-1, kemudian juga ada hari ini kami akan mendatangkan industri ya untuk menyusun kurikulum baru gitu ya, kurikulum untuk beberapa prodi baru di khususnya di Fakultas Vokasi. Kami undang beberapa industri untuk bisa memberikan perspektif mereka gitu. Apakah kurikulum yang kami buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri gitu, sehingga kami mengurangi gapnya melalui mengundang mereka untuk hadir ke perguruan tinggi gitu. Dan salah satu contohnya adalah ini yang dilakukan juga, kami sedang melakukan inisiasi kerjasama ya dengan TikTok Shop by Tokopedia. Di sini kami juga berusaha untuk mematchkan ya antara kebutuhan industri dengan perguruan tinggi. Itu kami coba matchkan dengan beberapa mitra ya, salah satunya kami duduk bersama untuk membahas gitu ya terkait apakah ini sudah match nih dengan kebutuhan TikTok atau Tokopedia gitu. Nah coba kami matchkan itu sih Pak. Juga sebenarnya juga salah satunya adalah terkait tentang proses rekrutmen ya, sekarang sudah berbasis digital dan sebagainya, sehingga terkadang ketika gitu, sehingga itu beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa sih pengangguran apa tinggi, tapi sebenarnya ruangnya cukup banyak gitu ya Mbak. Itu sih menurut kami dari perspektif akademisi.
0: Baik, Bu Sofia, ternyata juga sudah mulai banyak ya perubahan di intinya dari sisi pendidikan ini juga mengikuti begitu kurikulum ganda, kemudian mengundang industri dan lain sebagainya. Bu, ini kan masih ada beberapa kegiatan lain ya seperti magang, proyek industri maupun sertifikasi profesi gitu. Nah, seberapa besar dalam meningkatkan daya saing lulusan dibandingkan pembelajaran di kelas sih Bu, kalau dari Bu Sofia sendiri melihat?
3: Sufisme ya, atau bagaimana kita membangun pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik mahasiswa itu adalah bisa melalui perkuliahan di dalam kelas, juga bisa perkuliahan di lapangan. Jadi ini kami membangun bagaimana pengalaman, pengetahuan dan juga soft skill mereka di industri gitu nih, itu bisa terbangun dengan baik gitu, dari dasar sampai level apa ya advance misalkan itu dan juga didukung dengan mahasiswa kami gitu Mbak.
0: Baik Bu Sofia. Saya lanjutkan ke Pak Yuda. Pak Yuda, tadi juga sudah disampaikan ya dari Bu Sofia sendiri, ternyata dari dunia pendidikan ini juga mengupayakan beberapa hal gitu untuk mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kemudian Pak, kalau dari pemerintah Kota Malang sendiri melalui Disnaker PMPTSP, program apa saja ya yang sedang dilakukan untuk menjembatani antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, dan mungkin boleh disampaikan juga seperti apa hasilnya sejauh ini. Silakan Pak Yuda.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Seperti halnya Mbak Sofi, Pak Sugito tadi ya, di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Jadi dalam 1 tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan ke sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Nah, bagi tadi yang ada yang terkena apa gap ini ya, apa kesenjangan horizontal, ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai dengan ketika dia mau bekerja ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja. Kami juga aktif melakukan sebagai SMK, beberapa perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan. Jadi kita memberikan edukasi terhadap calon alumni atau calon pencari kerja itu supaya mereka ketika bekerja tidak hanya seperti yang mereka inginkan bekerja di kantoran dan sebagainya. Masih banyak pekerjaan di luar hubungan kerja atau di luar perkantoran tersebut. Misalnya mereka bisa melakukan kegiatan wirausaha, kemudian kegiatan wirausaha pun itu pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sudah ini ada kegiatan ini Mbak Ulan tenaga kerja mandiri pemula. Jadi di kegiatan TKM ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pencari kerja yang tidak terserap ke dunia di sektor formal. Jadi di situ ada bantuan modal, kemudian ada pelatihannya juga ya, sampai pendampingan ketika mereka akan melaksanakan ekspos ini ya, produknya juga akan dibantu untuk di pasarkan melalui aplikasi Siap Kerja, gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, selain kita arahkan mereka untuk bekerja di sektor informal, ya, mereka juga kita arahkan untuk bisa bekerja di luar daerah, baik di luar daerah maupun di luar negeri. Karena secara makro, ya, kondisi ketenagaan kerja, sebenarnya tidak hanya itu aja, kondisi ketenaga kerjaan kita sekarang sedang mengalami namanya bonus demografi juga, Mbak. Jadi di mana usia produktif kita itu lebih banyak daripada rentan usia yang lain. Nah, ini berbeda dengan di beberapa daerah. Seperti halnya salah satu tetangga kita di kawasan Asia, di Jepang. Jepang sekarang mengalami yang namanya aging population. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja produktif itu sangat tinggi sekali. Jadi ada beberapa mekanisme pemberangkatan ke Jepang tersebut. Mulai dari pola pemagangan luar negeri yang namanya SO, Sending Organization, yang bisa dimiliki oleh LPK swasta. Ya, yang dalam hal ini harus mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada mekanisme Tokuti Jino, ya kalau nggak salah itu SSW, Skill Specialist Worker. Nah, di sana pekerja berketampilan khusus. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi, pekerja itu tidak hanya di dalam lokal saja atau dalam wilayah, tapi juga bisa nanti kita sarankan untuk ke luar daerah, ke provinsi lain, atau ke tempat lain, atau juga bisa ke luar negeri. Nah, di situ peluang kerja sangat tinggi sekali. Apalagi kalau untuk saat ini ya, di sektor hospitality, ya, pariwisata, itu juga tinggi sekali permintaan dari Turki, Maldives, kemudian beberapa negara di Eropa Timur. Nah, itu kadang-kadang teman-teman pencari kerja ini takut untuk melangkah ke luar negeri. Padahal dari sisi biaya dan sebagainya, itu ada beberapa P3MI atau kalau dulu yang kita sebut PJTKI itu sudah menyediakan pola pembiayaan. Jadi ketika mereka tidak punya biaya di awal, mereka bisa dibantu untuk ditalangi sendiri dengan biaya yang murah dari pihak ketiga, karena P3MI tersebut sudah kerjasama dengan pihak ketiga atau sektor perbankan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk bisa misalnya bekerja ke luar negeri tersebut ya. Terutama yang kita arahkan atau kita sarankan itu mereka bisa bekerja untuk keluar negeri itu di sektor formal, gitu Mbak Ulan.
0: Baik, Pak Yuda, ini kalau kita melihat ya sebenarnya cukup banyak gitu peluang yang bisa didapatkan oleh masyarakat khususnya yang memang masih belum dapat kerja. Nah, Pak, tapi bagaimana cara masyarakat ini untuk bisa mengakses informasi-informasi yang tadi disampaikan Pak Yuda, mulai dari pelatihan dan lain sebagainya?
1: Baik, Mbak Ulan. Yang pertama, sekarang sudah ada perpres dan permen yang terbaru ya untuk penggunaan aplikasi Siap Kerja. Jadi kami sarankan untuk teman-teman mencari kerja atau calon alumni yang akan memasuki dunia kerja bisa mengakses akun Siap Kerja ya, portalnya di siapkerja.go.id. Nanti bisa mendaftar secara secara online ya, di mana saja bisa mendaftar, bikin akun dulu, kemudian daftar di situ aksesnya rantem lowongannya mulai dari lowongan dalam negeri sampai dengan ke luar negeri. Itu semuanya ada dan rantem. Kemudian yang kedua juga bisa mengikuti akses medsos dinas ya. Jadi baik portal maupun media sosial dinas.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu bisa itu bulan-bulan.
0: Oke, baik Pak Yuda, Pak Sugito dan juga Bu Sofia, kita jeda dulu sebentar ya. Setelah ini kita akan kembali. Mungkin kawan-kawan CityGate mau gabung juga. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Jalan-Jalan Plus.

kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilaket. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilaket. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang menyimak diskusi pagi hari ini di IJEN Talk ya. Masih dengan saya Wulan, dan kita masih membahas lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Bersama dengan tiga narasumber, ada pengantar kerja ahli muda DPMPTSP, Disnaker DPMPTSP Kota Malang, ada Pak Yuda. Ada juga dari Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Pak Sugito, sekaligus Ketua Badan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Wijaya, Bu Sofia. Ini tadi ada yang gabung ya, ada voice note yang ditambahkan dari Pak Dian. Kita coba putarkan dulu, kawan.
1: Selamat pagi, Siti Gai.
0: Selamat pagi, Pak Dian.
1: Ini saya menyampaikan keresahan saya saja tentang lowongan pekerjaan yang banyak membatasi umur pelamar di angka 30 tahun. Apa yang di atas 30 tahun tidak membutuhkan pekerjaan atau sudah tidak berguna bagi perusahaan. Dan untuk masalah pengalaman kerja, mohon bagi owner atau bagian HRD bisa bijak dalam membuat persyaratan. Banyak pelamar kerja yang bekerja itu untuk mencari atau menambah pengalaman. Kadang syaratnya usia fresh graduate sudah diberi syarat berpengalaman kerja di bidang yang sama. Saya kira itu saja keresahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bisa ditanggapi.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Nah, ini Pak Dian menyoroti terkait dengan kualifikasi ya, khususnya di bagian umur, sama satu lagi tadi soal pengalaman kerja. Mungkin saya mau ke Bu Sofia dulu. Silakan Bu Sofia tanggapannya.
2: Oke, terima kasih Mbak Wulan. Nah, ini memang menjadi salah satu keresahan ya. Kalau kita lihat di berbagai akun media sosial, banyak yang meresahkan bahwa ada batasan usia dalam penerimaan atau persyaratan kualifikasi di beberapa lowongan pekerjaan. Nah, kalau dari kami gitu Mbak ya, kalau pengalaman kami melihat beberapa contoh di tetangga negara tetangga sebelah, di Malaysia ataukah di Singapura, bahwa usia-usia di atas 30 atau di usia di atas 40, bahkan ada saya pernah menemui di Singapura pada saat itu ada guide gitu ya, untuk guide di salah satu museum itu sudah berusia sekitar 65-66 tahun gitu ya, yeah. Sudah sangat tua, tetapi beliau memiliki pengetahuan yang sangat dalam terkait tentang negaranya gitu ya, sehingga beliau dengan sangat cakap dan dengan memiliki keterampilan yang baik, dia mampu menjelaskan dengan baik. Nah, kembali lagi, ini adalah persyaratan atau kebijakan dari pemerintah khususnya untuk memiliki intervensi gitu ya, kebijakan tertulis khususnya untuk bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang berusia di atas 30. Baik secara pengetahuan maupun keterampilan kepada kepada institusi yang dituju gitu. Menurut saya itu sih Mbak sebenarnya. Jadi ini kembali lagi ke kebijakan pemerintah ya.
0: Oke, baik Bu Sofia. Kalau dari Pak Sugito mungkin boleh Pak tanggapannya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dian.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Dian. Memang mungkin beberapa perusahaan ya ada yang menerapkan seperti itu. Tapi sekali lagi pasti ada alasannya. Kalau kami melihat juga itu tidak semua area sih seperti itu. Misal nih, ada di bagian tertentu umur 30 itu masih bisa. Atau misalnya kami tawarkan di posisi yang memang bisa ditempati. Nah, kadang biasanya yang bersangkutan kadang tidak mau, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena sudah memilih. Nah, ini yang kesulitan kami di industri. Jadi kami tempatkan mereka yang cocok di mana gitu ya, sesuai karakter, sesuai dengan kualifikasi dan lain sebagainya. Bahkan kadang ada umur 30 yang masih bisa kami terima karena kualifikasinya cocok dari sisi karakter, dari sisi pengalaman dan lain sebagainya. Itu masih bisa memenuhi persyaratan karena Memang ini tidak 100% itu iya kalau menurut kami di perusahaan. Dan bahkan mungkin belum disinggung tadi ya, kami juga menerima tenaga kerja difabel.
0: Oke.
3: Anak-anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus, kalau tadi belum sempat disinggung ya.
0: Iya, iya.
3: Mungkin nanti ada penanya. Kami punya kuota. Kuota saat ini kami punya teman-teman difabel itu sekitar 5-an orang. Itu yang bekerja. Bekerja ada yang part time, ada yang harian, dan juga berbagai jenis pekerjaan. Termasuk kami juga menerima magang difabel. Jadi kami bekali, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang untuk membantu pemagangan teman-teman ini. Bahkan ada yang habis bekerja di tempat kami karena sudah berpengalaman, terus bekerja di tempat lain dan diterima karena punya pengalaman dari kami. Nah, hingga kami juga bisa mencari penggantinya dari teman-teman yang difabel tadi. Walaupun misalnya hanya 5 yang kami pekerjakan, paling tidak kami salah satu industri bisa membantu teman-teman ini dan juga dinas terkait dan juga pastinya orang tua di lingkungan mereka, hingga mereka diakui juga bukan jadi dibully gitu ya biasanya ya. Dan mereka juga bangga. Tempat yang lain. Ini yang kalau kita menyinggung difabel ya, belum segi umur, belum segi pengalaman dan lain sebagainya. Makanya kami seperti tadi yang disampaikan dengan Bu Sofi, kami juga bekerja sama dengan banyak sekolahan, baik SMK ataupun perguruan tinggi. Satu dari sisi pemagangan, yang kedua biasanya kalau ada sosialisasi atau ada sinkronisasi kurikulum, kami menyampaikan bahwa industri itu yang diperlukan seperti ini misalnya. Jadi walaupun sarjana, kadang kan kalau belum ada pengalaman, makanya solusi kami adalah kalau memang match di sisi karakter, soft skill, kami tawarkan untuk magang mandiri. Dia punya kompetensi. Dan juga kita juga bekerja sama dengan BLK-BLK yang mereka memberikan keterampilan kepada calon-calon tenaga kerja bisa magang di tempat kami dan juga bisa kami rekrut bila mana ada lowongan. Begitu Mbak Mulan.
0: Oke, baik Pak Sugito. Saya lanjutkan ke Pak Yuda. Pak Yuda, masih dari pertanyaan Pak Dian tadi ya, kaitannya dengan kualifikasi, dan tadi Bu Sofia juga sempat menyinggung ini kaitannya dengan kebijakan. Bagaimana Pak, apakah sudah saatnya kualifikasi seperti ini dievaluasi atau bagaimana Pak Yuda?
4: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Mungkin hampir sama seperti Mbak Sofi, Pak Sugito ya.
0: Yeah.
4: Jadi dari kami, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di situ bawahnya proses penempatan tenaga kerja atau rekrutmen itu tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian dipertegas juga karena kemarin ramai ya, sudah keluar surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja ya Republik Indonesia di tanggal 28 Mei tahun 2025 ya, tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
0: Okay.
4: Itu tertuang di SE Kemnaker nomor M/6/HK.04/Romawi5/2025, Mbak. Jadi di situ poinnya, yang pertama setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Kemudian selanjutnya, yang ada masih ada relevansinya dengan yang kedua, persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut. Yang poin A, untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan atau tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Jadi secara umum memang persyaratan usia itu tidak disarankan atau tidak diinikan ya, kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya untuk industri yang di situ harus tuntutannya produktif, misalnya operator mesin dan sebagainya ya, yang memang harus membutuhkan produktivitas yang tinggi dan kecermatan ya. Nah, itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh misalnya lansia dan sebagainya itu ya. Jadi secara umum memang tidak boleh diskriminasi, baik itu perusahaan atau memberi kerja itu bisa mensyaratkan usia dengan kondisi yang mungkin yang saya sebutkan tadi.

0: sekali apa yang disampaikan Pak Sugito tadi ya. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan terima kasih bahwasanya di salah satu industri di jasa perhotelan Grand Mercure Mirama sudah melaksanakan amanat konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana perusahaan minimal pemberi kerja atau perusahaan swasta minimal 1% dari jumlah tenaga kerjanya. Jadi tiap kelipatan 100 minimal harus ada satu orang adalah seorang penyandang disabilitas. Nah, kebetulan tadi ada kebutuhan juga ya Pak untuk pemagangan juga ya. Kebetulan nanti di bulan depan ya, mudah-mudahan kalau misalnya jadi, Dinas Tenaga Kerja PMPTSW Kota Malang akan melaksanakan kegiatan job fair. Nanti kalau berkenan akan kita undang.
1: Oke.
0: Itu Mbak.
1: Baik.
0: Bulan,
1: baik,
0: terima kasih.
1: Pak Yuda, Pak Sugito dan juga Bu Sofia, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ada juga yang sudah ikutan antri untuk nantinya mau on air ya. Kita akan sambungkan kembali nanti di segmen berikutnya. Untuk kawan-kawan Sidigate yang mau gabung, kami buka interaktif pagi hari ini kawan di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk ya. Ini tadi juga ada beberapa yang gabung, bahkan di live TikTok ada username Kim Parsejaya menyampaikan produk difabel dari Kelurahan Bumi Ayu ada di Hotel Grand Mercure Coklat Topeng Malangan. Ini bahkan sudah ada kerjasama dengan UMKM ya di Grand Mercure. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian ini tadi ada juga yang mau sambung ya, kawan City Guide, ada Pak Yudi, ada juga Pak Raffi Udin. Oke, kita coba hubungi Pak Yudi dulu. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan
1: ya,
0: Pak Yudi.
1: Saya ingin komentar ya.
0: Silakan, Pak.
1: Tentang tenaga kerja kita itu ya.
0: Ya.
1: Ya, lowongan ada tapi pengangguran ya. Ini masalahnya ya, saya banyak pengalaman tentang rekrutmen tenaga kerja ya dalam satu perusahaan ya. Perusahaan saya dulu itu selalu memberikan suatu training ya. Training 3 bulan itu maksudnya supaya itu menguji sebetulnya. Mm. Ya, atau kedisiplinan ya. Kemudian mental, keterampilan di sana. Biasanya training itu lebih berat daripada yang reguler, yang biasa kalau mereka sudah lulus. Ini yang penting kita perhatikan adalah mental ya, mental kelulusan perguruan tinggi itu gitu loh. Itu harus benar-benar ditempa gitu loh. Kadang misalnya waktu istirahat ya, dulu mahasiswa kan seenaknya aja itu, ya mau kuliah mau tidak dan sebagainya. Tapi kalau dalam dunia usaha

0: tidak demikian. Dilihat kedisiplinannya itu ya, disiplin waktu. Kalau istirahat siang itu mereka terus langsung molor, molor, molor, karena ya santai-santai aja. Perusahaan tak bisa begitu, gitu loh. Ya. Oleh karena itu sering itu ya yang kita bisa lulus, misalnya kita training 10 orang, paling lulus 3-4 orang lah. Ini masalah kita gitu loh. Nanti soalnya kalau sudah lulus, di perusahaan itu sudah tahu sendiri itu ya apa yang mau dikerjakan begitu loh. Jadi tolong itu ya tidak hanya kepintaran teorinya, tapi mentalnya itu ditempa gitu loh di perguruan tinggi. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Nah ini kaitannya dengan bagaimana membentuk mental ya. Silakan mungkin saya ke Bu Sofia dulu, silakan Bu Sofia tanggapannya.
2: Ya, terima kasih dengan Pak siapa tadi Pak Bulan?
1: Pak Yudi.
2: Pak Yudi, ya siap, terima kasih Pak Yudi atas masukannya ya. Jadi memang kami di perguruan tinggi itu adalah salah satu PR besar kami gitu ya, untuk mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satunya adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi gitu ya. Itu adalah salah satu kemampuan yang menurut hasil riset dari McKinsey ya, bahwa nanti ke depannya itu ada 4 area atau keahlian yang dibutuhkan oleh industri, yaitu adalah dari kognitif, interpersonal skill, self leadership, dan juga kemampuan digital. Nah, terkait tentang ketahanan ini, kami di khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya itu ada beberapa mata kuliah yang memang mengarahkan ke pendalaman soft skill-nya gitu ya, terkait tentang public speaking, kemudian juga bagaimana ada juga mata kuliah kerja nyata atau KKN, dan juga ada magang selama 2 semester, dan ini pastinya adalah untuk mendidik mahasiswa supaya sebelum mereka terjun ke industri, mereka sudah paham bagaimana vibes-nya atau bagaimana bekerja di sebuah perusahaan seperti apa gitu. Itu adalah diawali mereka dengan magang terlebih dahulu. Memang magang ini adalah salah satu strategi yang dilakukan atau yang kami lakukan agar mahasiswa ini siap gitu ya untuk masuk ke dunia kerja. Dari siswa lulusan SMA, kemudian juga masuk ke perguruan tinggi, ini juga butuh adaptasi dari SMA ke perguruan tinggi. Kemudian dari perguruan tinggi kami persiapkan gitu ya, mahasiswa yang akan lulus gitu untuk memasuki ke dunia kerja. Dan selain itu kami juga di akhir semester itu ada penyusunan tugas akhir, yang pastinya dengan tugas akhir ini adalah untuk menilai gitu ya, apakah mahasiswa ini sudah siap gitu. Bahkan kami rencananya juga akan melakukan apa ya, strategi untuk mengundang industri gitu untuk menguji gitu ya, apakah memang mahasiswa tersebut itu sudah sesuai dengan standarnya industri gitu.
1: Okay.
2: Sehingga memang masalah adaptasi atau resiliensi istilahnya, atau ketahanan anak-anak ini kami coba bangun dari awal sampai di apa akhir semester itu juga melalui tugas-tugas dan sebagainya, sehingga mereka lebih tough atau lebih tangguh gitu.
1: Iya.
2: Dan itu juga ini ya, apalagi sekarang generasi alpha ini generasi yang memang ya kalau menurut Renat Kassel adalah generasi memang apa ya, agak strawberry gitu ya, generasi strawberry, sehingga itu adalah salah satu tantangan kami sebagai pendidik di perguruan tinggi.
1: Baik, Bu Sofia, melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan ya, lalu masukan apa yang paling sering disampaikan industri kepada kampus terkait kualitas lulusan saat ini, Bu?
2: Oke, untuk masukan dari industri terkait tentang lulusan kami, yang pertama adalah terkait komunikasi, Mbak. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris yang tadi disampaikan oleh Pak Sugito. Ternyata kemampuan berbahasa asing itu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa kami. Ini menjadi salah satu masukan yang sangat berharga bagi perguruan tinggi, sehingga kami juga menindaklanjuti masukan tersebut dengan memasukkan beberapa mata kuliah, misalkan bahasa Inggris spesial untuk profesi tertentu gitu ya, itu kami berikan di beberapa semester. Kemudian juga terkait tentang attitude ya, atau pangan itu juga menjadi masukan kami ya, meskipun nggak cukup banyak ya, mungkin hanya baik gitu ya, sehingga ini menjadi masukan bagi kami. Dan juga selain bahasa, terkait komunikasi, juga terkait tentang mata kuliah tentunya. Yang pastinya itu mata kuliah harus inline atau match dengan kebutuhan industri, itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami, sehingga itu kami jadikan sebagai bahan kajian untuk rekonstruksi kurikulum dan juga kebutuhan kami selaku dosen gitu Mbak ya. Tadi kan kami bahasnya terkait tentang mahasiswa-mahasiswa.
1: Iya, iya.
2: Kami selaku dosen juga harus selalu setiap tahun itu diminta untuk selalu upskilling gitu ya. Upskilling ataupun reskilling, sehingga kami juga bisa ngikutin gitu. Selain mahasiswa mengikutin, dosennya juga harus mengembangkan diri melalui program-program yang diinisiasi atau dilaksanakan, diselenggarakan oleh pihak ketiga gitu, sehingga kami juga harus mengikuti tren terbaru gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan sekarang oleh industri, misalkan terkait tentang AI, kami juga harus mengikuti. Jadi setiap tahun kami itu harus mengikuti pelatihan. Kebetulan tahun ini saya itu mengikuti pelatihan pemasaran digital gitu ya, sehingga kami harus, karena itu adalah salah satu bentuk tindak lanjut, itu masukan dari industri bahwa ini nih kebutuhan
1: Oke, baik Bu Sofia. Mohon maaf tadi sempat ini ya terputus ya, sepertinya kendala ada di kami Bu Sofia. Tapi intinya tadi kita sudah terima pada dasarnya dari pihak dosen pun juga sudah upskilling begitu Bu Sofia ya, dan
2: harus
1: beberapa
2: wajib.
1: Baik. Dan nanti kita akan kembali lanjutkan masih bersama dengan Pak Yuda juga, ada Pak Sugito, bahkan tadi ada Pak Rafiuddin yang mau gabung ya. Tapi kita jeda dulu sebentar saja. Setelah ini kita akan kembali kawan.
3: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1, ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2, ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Room Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Dari sudut pandang akademis, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
2: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron-klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
2: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota terus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk bersama dengan tiga narasumber. Dan saat ini kita akan coba sambungkan terlebih dahulu. Tadi sudah ada yang menunggu, kawan City Guide, ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
4: Selamat pagi Mbak Ulan.
3: Silakan Pak Raffi Udin.
4: Bisa didengar ya suara saya, Mbak Wulan?
3: Iya, aman. Untuk narasumber, bisa monitor suara Pak Rafiuddin dengan baik ya?
5: Aman.
6: Ya, bisa.
3: Oh, oke, okay. Silakan Pak Rafiuddin.
4: Lowongan ada, pengangguran banyak atau meningkat. Ini gimana maksudnya ini kan gitu, Mbak Wulan ya? Ini yang harus paling tahu ini adalah di Snaker sebetulnya kan, kayak gitu ya. Dari apa penjelasan yang saya simak dari para narasumber, mulai dari akademisi, mungkin praktisi ya, yang Hotel Mercure itu, saya kira sudah bagus. Dan upaya dari Disnaker mudah-mudahan tidak hanya teori kan gitu kan, tapi secara nyata bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya kan gini, Mbak, yang punya apa namanya tupoksi atau leading sector kan Disnaker nih kan gitu. Dari upaya yang sudah dikerjakan itu, sudah berapa persenkah dia dicapai? Harusnya di prosentase nih, progress reportnya itu tiap tahun lah minimal kan, gak gitu. Bagaimana dari ribuan kan tadi dia sampaikan list guide di Malang Raya ini, berapa ribu itu kan gitu kan. Mungkin yang penting ini sekarang progressnya sekarang Pak. Pak siapa dari Disnaker kan gitu. Bagaimana itu Pak kan gak gitu. Dievaluasi sampai mana, atau mungkin ketidaktercapaiannya itu di mana? Saya kira sudah cukup jelas ya kan, kayak gitu, apa yang disampaikan oleh Ibu dari akademisi sudah sangat apa ya namanya fleksibel, proaktif, mendatangkan dari perusahaan, sehingga kurikulumnya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar nantinya kan, kayak gitu. Itu yang memang yang kita inginkan sebetulnya. Jadi perguruan tinggi juga tidak saklek dari atas sebegini, tapi di bawah ini apalagi vokasi ya, kalau di UB itu ya harus memang proaktif ke lapangan, apa butuhnya ini kan gitu kan. Ya perlu selalu setiap saat harus diupdate, dirombak kurikulum itu, karena ya bukan kitab suci kurikulum. Ya tentunya juga bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan, kira-kira apa ini yang mau saya berubah. Ya jangan mungkin lah Bu, mungkin sekarang zaman online, ini perkuliahan online lagi, tidak ada figur yang sudah dipakai untuk itu. Kan seperti itu kan, padahal kan dari Mercure itu nggak penampilan, maupun komunikasi ya, kalau online terpaksa saja lah kan gitu. Yang selanjutnya memang betul Mbak, itu apa, umur, pengalaman kerja. Kalau bilang Disnaker lah, ini harus tegas ini kan gitu loh, tidak perlu ketentuan umur itu sama pengalaman kerja. Yang paling penting yang tahu persis itu kan perusahaan itu kan maunya kan bisa kerja orang ini. Kan gitu aja, sesuai dengan kualifikasi yang diberikan. Ya kalau memang nggak bisa ya sudah nggak bisa, dibuatkan aturan main. Sehingga pada saat mau masuk dari awal sudah tahu aturan mainnya kayak gini nih saya nanti kan gitu. Saya kira itu tidak perlu menurut saya. Tapi ini kalau kebijakan itu pemerintah ya Disnaker harus bicara, harus bersuara ke atas, ke penentu kebijakan. Kan begitu, ini ya, tidak boleh diam, ini aturannya begitu Pak. Termasuk yang mungkin yang saya sorot itu tentang apa, kontrak itu. Kadang-kadang kontrak 3 tahun, ini terlalu lama, ini sudah sering saya juga sampaikan. Ini tugasnya Disnaker, bukan diserahkan kepada user kan gitu kan, diatur, ini kan begitu kan gitu. Ya gak boleh seperti itu ya, Disnaker harus proaktif, harus karena dia yang punya tupoksi, jangan diserahkan ke ini. Nah perusahaan tuh mengatur kan gitu kan, bagaimana aturan main di sini, kurang disiplin ya, kalau kurang disiplin ya sudah mohon maaf ya harus keluar ya. Makanya HRD juga harus proaktif juga mengevaluasi, oh ini kok ya wis gak cocok gini ya, carikan pengganti lagi nanti, kancang untuk merekrut yang baru, mohon maaf kan gitu kan, karena perusahaan itu bukan tempatnya orang yang main-main di situ, karena targetnya itu harus pelayanan harus maksimal. Ya tentunya seperti tadi, kalau memang ada di front office ya mungkin yang nom-nom lah kan gitu kan, yang masih ganteng-ganteng ya, bukan diskriminasi kalau begini kan gitu. Saya kira itu hal yang wajar kalau sudah seperti itu kan, enggak gitu. Saya kira yang perlu menyikapi sekarang ini Disnaker sebetulnya.
3: Baik,
4: untuk
3: Pak,
4: membuat apa namanya ya langkah nyata ini gimana ini. Ingin saya dengar dari Disnaker berapa persentase untuk meminimalisir apa pengangguran tadi Pak?
3: Ya.
4: lowongan ada kok pengangguran masih banyak. Apakah memang lowongannya itu 10 tapi yang lulus 100? Ya pasti aja kalau gak gitu. Mungkin disitulah yang ingin kita tanya Mbak Ulan.
3: Oke,
4: terima kasih
3: Pak.
4: Mohon responnya daripada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditambahkan dari Pak Rafyudin. Kalau begitu saya langsung ke Pak Yuda. Silakan tanggapannya Pak Yuda.
6: Baik, terima kasih Pak Rafyudin ya Mbak Ulan. Terima kasih sebelumnya, kami apresiasi masukannya ya. Jadi itu menjadi pemicu kami ke depannya untuk bisa maksimal dalam hal pelayanan tenaga kerja ini. Kebetulan kalau untuk persentase berapa penyerapan pengangguran, memang kami belum melakukan kajian akademis ya, karena pengangguran itu kan sifatnya makro ya. Kalau kita bicara makro itu banyak stakeholder yang ada di situ. Memang salah satunya menjadi tupoksi kami di sisi karena masalah kontrak kerja. Sebenarnya untuk pengaturan kontrak kerja itu sudah diatur ya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu sudah diatur bahwasanya kontrak kerja waktu itu maksimal 3 tahun atau 2 kali perpanjangan ya. Kemudian diperbarui lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 itu menjadi maksimal 5 tahun ya. Di situ kalau misalnya sudah 5 tahun maka stop kontraknya harus berhenti. Apabila diperpanjang, maka secara otomatis statusnya menjadi pegawai tetap. Sebenarnya itu sudah diatur, Pak. Okay. Kemudian upaya-upaya kami ya dalam hal untuk maksimalkan penyerapan tenaga kerja ini, baik kami mengupayakan di sektor formal maupun informal. Dalam di sektor informal, kami sudah mengupayakan melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan ya, yang tentunya pelatihan tersebut berbasis di luar hubungan kerja atau di sektor informal atau menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini ya. Kami sudah melakukan namanya TNA, Training Need Analysis ya. Jadi sebelum kami melaksanakan pelatihan, kami harus tahu dulu kami menganalisis pasar kerja bahwasanya kebutuhan industri atau dunia kerja atau kebutuhan wirausaha itu sekarang apa. Nah, dari situ kami melaksanakan pelatihan, meskipun ada beberapa yang pelatihan sudah ditentukan seperti halnya pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kami laksanakan seperti digital marketing, kemudian hantaran, pembuatan roti kue, kemudian yang terbaru fotografi, dan kami juga sudah mengakses teman-teman disabilitas. Kami tahun kemarin dua angkatan kami melaksanakan pelatihan untuk pijat tradisional yang kami khususkan untuk tunanetra itu ya. Kemudian kami juga mengarahkan pencari kerja kita dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja untuk bisa melaksanakan pelatihan di PLK milik pemerintah, baik itu di PLK Industri Singosari, kemudian juga di PLK Wonojati, yang keduanya memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Ya. Nah, selain itu kami juga mengarahkan di PLK punya pemerintah, di BPVP itu teman-teman pencari kerja yang berlatih di situ itu bahkan sebelum lulus sudah diambil oleh industri atau ini, tapi sayangnya karena kuotanya sangat terbatas, nah kesempatan untuk bisa ikut pelatihan di BPVP itu kecil ya. Jadi lebih kami sarankan di PLK ya, karena di PLK itu ada tiga, ada fungsi skilling, kemudian reskilling dan upskilling ya. Apabila pencari kerja itu belum siap ya untuk memasuki dunia kerja, bisa mengupgrading skill-nya di PLK tersebut. Kemudian juga kalau misalnya kesempatan kerja tidak sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki sebelumnya, maka bisa melakukan reskilling ya. Yang tadinya pengennya di sektor formal, bisa untuk merubah haluan di sektor informal. Karena kebutuhan sekarang yang dibutuhkan itu kebanyakan memang dari sektor informal.
3: Yeah.
6: Dan upaya kami untuk memaksimalkan penyerapan dalam hubungan kerja atau sektor formal, kami bulan depan akan melaksanakan kegiatan job fair ya, yang akan kurang lebih 50 perusahaan yang akan kami undang atau industri ya. Ya, dalam hal itu kami mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja secara langsung, dan harapan kami setelah kegiatan tersebut itu bisa muncul penyerapan tenaga kerja secara langsung.
3: Oke.
6: Okay. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
3: Baik, Pak Yuda, ini tadi ada tambahan Pak Rafyudin ya, sempat chat kami, izin saran untuk Disnaker supaya menyiapkan call center pengaduan bagi calon pekerja yang diperlakukan tidak sesuai dengan aturan. Mungkin kalau sudah ada bisa di-share. Apakah ada, Pak, kontaknya mungkin bisa dihubungi?
6: Sudah ada. Kebetulan di kami ada beberapa bidang. Kalau di kebetulan di saya pengantar kerja itu di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Kemudian ada di bidang hubungan industrial dan kemudian ada di pengawas ketenagakerjaan. Nah, di masing-masing bidang itu menangani sendiri-sendiri ya. Jadi dalam artian kalau misalnya di pengawas ketenagakerjaan itu ranahnya dalam hal pidana, kalau di hubungan industrial, di apa namanya mediator hubungan industrial itu di perdata. Ini ada dua, kebetulan ini saya carikan dulu ya untuk call center pengaduannya.
3: Iya. Baik. Baik Pak Yuda, ini sambil menunggu ya nanti tambahan informasi dari Pak Yuda, saya ke Bu Sofia dulu. Bu Sofia, karena kita juga sudah di segmen terakhir ya, nanti kita juga akan lanjutkan dengan Pak Sugito. Kalau dari Bu Sofia, jika melihat tantangan ketenaga kerjaan Bu di beberapa tahun ke depan ya, tadi kita sudah cukup banyak mendengarkan pandangannya seperti apa untuk saat ini. Lalu langkah apa yang mungkin ini perlu dilakukan bersama pemerintah, kampus, industri supaya angka pengangguran ini dapat ditekan, Bu Sofia?
7: Oke, terima kasih Mbak Ulan. Nah, kayak tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak siapa, Mbak?
3: Pak Raffi Udin yang terakhir ya.
7: Pak Raffi Udin. Ya. Oke, Pak Raffi Udin terkait tentang peran dari pemerintah ya untuk terkait tentang pengangguran yang masih ada gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebenarnya pengangguran ini adalah PR kita bersama ya, kita harus kolaborasi antar berbagai entitas, baik dari pemerintah maupun dengan perguruan tinggi baik pencetak tenaga kerja, kemudian juga kolaborasi dengan industri atau istilahnya kami adalah dunia usaha, dunia kerja. Karena memang juga banyak hal yang mempengaruhi bahwa kalau dari hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik itu swasta maupun negeri, bahwa memang banyak hal yang mempengaruhi tingkat pengangguran ini. Salah satunya adalah terkait tentang pertama mungkin akses ya terhadap informasi lowongan. Tadi disampaikan apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk di Disnaker. Yang pertama adalah akses terhadap informasi lowongan. Mungkin kalau di sini informasi sekarang adalah salah satu sumber daya yang penting ya, yang dibutuhkan karena kita sekarang ada di era informasi. Kemudian juga kita juga harus kolaborasi dengan berbagai. Bersama-sama. Ini dalam masalah konsep kita kerja bersama-sama. Kita tidak bisa menyampaikan oh ini harusnya dari Disnaker nih gitu ya. Saya dengan Mas Yuda ini juga sering kerjasama gitu Mas Yuda ya. Itu kami juga mengundang dari Disnaker untuk hadir ke pendidikan atau ke perguruan tinggi, ke vokasi untuk memberikan nih terkait tentang bagaimana persiapan kerja di industri gitu ya. Peraturan apa aja yang harus dipahami oleh mahasiswa ya ketika mereka mau magang, apa yang harus mereka lakukan, sebagainya kita undang dari pemerintah. Kemudian kita juga butuh masukan juga dari industri gitu. Jadi kita kolaborasi, kita juga butuh dari media gitu ya untuk menyampaikan ini. Kebetulan adalah salah satu media yang saya rasa cukup strategis gitu untuk menyampaikan bahwa permasalahan pengangguran gitu ya, meskipun banyak lowongan, ini juga menjadi hal yang perlu kita kaji bersama, apa sih menjadi faktor penting ya yang perlu kita segera tidak lanjuti gitu. Nah, selain terkait tentang akses juga terkait tadi mentalitas ya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugito bahwa mentalitas anak-anak ini perlu juga dibentuk gitu ya. Dan misalkan nanti ada teman-teman pada saat sudah melamar ditanya, kamu mau nggak diletakkan di daerah sini, dan misalkan di daerah agak terpencil gitu ya. Ini ada cuman anak-anak enggak kadang, wah nanti saya mana jauh sama orang tua gitu ya. Kemudian juga biayanya lebih banyak lagi gitu. Sehingga itu adalah salah satu faktor juga lain ya, yang dipengaruhi penganggurannya juga dipengaruhi oleh si pencari kerjanya gitu ya. Jadi juga lokasi kerja atau mobilitas pekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Itu adalah antara ketersediaan dan juga kemauan dari si calon pekerja itu tadi. Kemudian juga terkait tentang tingkat upah ya, ini adalah tugasnya dari pemerintah ya, yang memang pastinya sudah dilaksanakan. Pemerintah sudah melakukan sebuah kajian untuk menentukan tingkat upah UMR, UMK dan sebagainya di Indonesia ini, sehingga itu adalah salah satu langkah juga untuk meningkatkan minat gitu ya dari calon pekerja untuk bisa bekerja di sesuai dengan upah di daerahnya. Kemudian juga terkait tentang akses pelatihan gitu ya. Ini juga tadi untuk mengatasi mismatch atau mismatch skill gitu ya.
8: Yeah.
7: Terkait tentang ketimpangan keterampilan gitu ya. Tadi sudah saya kalau melihat, kalau dari kacamata kami melihat bahwa pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas gitu, memfasilitasi terkait tentang pelatihan-pelatihan. Kemarin juga ada dari Komdigi gitu ya. Komdigi memberikan pelatihan untuk peningkatan digital skill gitu ya, digital talent scholarship. Jadi itu adalah salah satu program menurut saya juga sangat baik gitu ya, di mana para secara umum atau mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan diberikan pelatihan ya kurang lebih 2-3 bulan, kemudian dari situ mereka membuat talent pool tadi dibangun oleh Komdigi, kemudian nanti di matchkan dengan kebutuhan industri gitu ya, sehingga ini salah satu strategi saya rasa dari pemerintah sudah cukup baik gitu. Kemudian juga saya dengan Mas Yuda dari Disnaker, juga Kementerian Tenaga Kerja juga sudah ada magang hub gitu ya, jadi di situ pemerintah berusaha menjadi hubnya antara pendidikan tinggi dengan industri gitu, sehingga ini saya rasa salah satu program yang saya rasa untuk mengurangi tingkat pengangguran gitu. Nah, itu beberapa program-program strategis yang dilakukan secara nasional untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran gitu. Dan ini pasti juga terkait tentang kondisi ekonomi ya Mbak ya, itu juga salah satu faktor penting ya yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran. Sehingga di sini kalau saya bisa simpulkan bahwa kita dari pendidikan tinggi, dari media, kemudian juga dari pemerintah dan juga dari industri, dari kemudian juga dari pemerintah, kita kerja bersama, kolaborasi bersama, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ini. Misal tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa ini belum ada kajiannya, kita bisa kolaborasi gitu ya.
8: Iya.
7: Karena skema-skema yang bisa kita cari untuk bisa mengatasi permasalahan secara bersama.
8: Gitu. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Bu Sofia. Saya ke Pak Sugito dulu. Pak Sugito, kalau Bapak bisa memberikan bekal kepada para fresh graduate gitu ya, bahkan sebelum masuk dunia kerja, lalu kompetensi apa yang rasanya ini paling penting untuk mereka bangun, dan mungkin tambahan Pak di kesempatan terakhir kali ini. Silakan Pak Sugito.
9: Ya, Mbak Wulan, memang tadi yang disampaikan Bu Sofia, Pak Yuda juga sudah cukup banyak ya. Tapi dari industri kami biasanya kalau kami ke perguruan tinggi atau ke sekolah-sekolah, kami mengharapkan bahwa pertama adalah tim siswa yang di hire ini mesti harus dimonitor. Dimonitor mengenai daya minat. Apakah, saya biasanya sering ini bertanya kalau ke sekolahan atau bertemu dengan siswa-siswa. Saya tanya, kenapa Anda memilih dunia hospitality atau dunia pariwisata misalnya gitu. Itu dasar yang saya tanya biasanya, karena pengalaman saya sendiri juga dulu, karena itu peminatan ini nomor satu. Hingga nanti begitu, langkah selanjutnya adalah satu link, satu visi gitu ya. Nah, karena kalau tidak ini dimonitor, itu biasanya mereka magang pun juga milih-milih. Milih yang tempatnya nggak rame, milih yang tidak repot gitu. Bahkan ada yang sempat pindah di tempat kami itu. Tempat ininya tidak rame, memang yang dicari seperti itu. Nah, inilah yang menjadi muara akhirnya kompetensi tadi berkurang. Terus juga ada peran orang tua juga. Kadang orang tua itu juga tidak memperbolehkan putra-putrinya magang di tempat yang sudah kita tempatkan, misalnya sesuai dengan hasil interview. Nah, ini juga kadang akhirnya berimbas ke yang tadi disampaikan Bu Sofi, jangan di tempat itu, jangan jauh, daripada jauh mendingan di rumah aja, kadang ada yang begitu orang tua.
8: Nah,
9: tidak semuanya, tapi ada yang begitu. Ini faktor-faktor yang tadi belum disebutkan, hingga saya sebutkan sesuai yang kami temui di lapangan. Nah, terus juga berikutnya juga, kalau tadi dosen ada upskilling ya, pastinya semua dari calon-calon, baik itu yang masih mahasiswa atau masih yang akan cari kerja, harus juga upskilling, karena tidak bisa juga dengan Uh, bidang front office harus front office, enggak juga. Kadang ada bidang-bidang lain, misalnya digital marketing atau mungkin misalnya bidang-bidang AI atau dan lain sebagainya yang sekarang banyak dicari, kita harus juga bisa upskilling. Bisa upskilling walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan, atau mungkin berpindah ke bidang yang lain, bisa juga melakukan upskilling hingga daya serap dan juga daya saingnya lebih tinggi, hingga tidak hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi semuanya harus paham bahwa dunia industri itu punya spesifikasi, punya kompetensi, dan punya yang hasil yang diharapkan dengan SDM yang diharapkan. Ini juga harus disadari, tidak hanya menyalahkan semua orang, tapi bagaimana semua orang juga paham tentang masing-masing speknya di area masing-masing ya. Bisa apakah harus menyesuaikan, apakah harus mungkin ambil kursus atau ambil magang dan lain sebagainya. Magang juga diperbolehkan kalau di tempat kami, kalau melamar magang, magang mandiri gitu ya. Gitu.
8: Baik. Baik Pak Sugito, terima kasih banyak. Dan paling terakhir dari Pak Yuda ya, mungkin ada tambahan juga dan juga imbau untuk masyarakat sekaligus tadi menjawab apa yang jadi pertanyaan Pak Raffi Udin. Silakan Pak Yuda.
6: Baik, terima kasih Mbak Ula. Ini akan saya ini kan ya, bagi masyarakat yang akan melakukan pengaduan, kami punya web portal, punya akun media sosial, dan ada WA ya yang bisa dihubungi di web portalnya di disnaker.pmptsp.malangkota.go.id. Di situ nanti sudah ada semua ya. Kalau misalnya ada pekerja atau pencari kerja ya yang mungkin tidak diberikan sesuai dengan hak-haknya, monggo bisa menghubungi itu ya. Kemudian di nomor hotline-nya 0811 311. Media sosial di @disnaker.pmptsp Kota Malang, huruf kecil semua.
8: Oke, okay. Pak Yuda, mungkin bisa diulangi lagi untuk hotline-nya, tadi sempat terputus yang 0811 311, kemudian
6: 0811 311 0909.
8: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Pak Yuda. Dan yang terakhir juga Pak Yuda, ini sebagai penutupan ya, setelah kita bicara lowongan ada, pengangguran masih tinggi, apa yang jadi ya pesan yang ingin disampaikan Pak Yuda untuk masyarakat? Silakan Pak.
6: Baik, mungkin yang bisa kami sampaikan, yang pertama, ya mungkin karena kenapa lowongannya banyak yang tidak bisa mengisi lowongan tersebut ya. Yang pertama karena mungkin ada gap, tadi ada kesenjangan ya, kesenjangan horizontal tadi yang sempat kita sebutkan. Kemudian ada juga mungkin masyarakat mencari kerja untuk saat ini itu banyak yang pilih-pilih gitu ya. Jadi mungkin banyak lowongannya di sektor finance, sektor marketing. Nah itu mungkin sudah belum mencoba tapi sudah takut duluan, takutnya nanti ketika masuk nanti karena ada sistem target dan sebagainya, mereka takut untuk keluar gitu ya. Yeah. Jadi mereka posisi atau jabatan yang zona nyaman. Nah, harapan kami enggak apa-apa kalau memang idealnya memang sesuai dengan passionnya ya. Tapi untuk bisa masuk sesuai dengan passionnya, dimasuki dulu enggak apa-apa, sambil cari informasi di dalamnya, sambil membangun jaringan. Okay. Jadi untuk terutama pencari kerja ya, yang fresh graduate ya, kami harapkan jangan menunggu ya, jangan menunggu terlalu lama. Sambil menunggu mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mengikuti pelatihan untuk mengupgrading skillnya, atau ketika sudah mengetahui potensi pasar ya, mereka bisa melakukan reskilling. Yang kami harapkan mereka bisa mengikuti pelatihan ya, untuk baik mengupgrading skillnya maupun mereskillingnya di lembaga-lembaga pelatihan pemerintah. Karena yang pertama, kalau ikut di lembaga pelatihan pemerintah, yang pertama, selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan sertifikat kelulusan dari pemerintah, dan masih juga mendapatkan sertifikat kompetensi, jadi double sertifikat ya. Dan dimungkinkan juga, itu masih mendapatkan uang transport atau harian. Jadi kami sarankan kalau teman-teman yang pingin di sektor pertanian, kewirausahaan, itu bisa mengikuti di BLK Wono Jati. Kalau yang industri itu di BLK Songosari. Itu banyak sekali jurusan-jurusan atau kompetensi yang dimiliki. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyediakan tadi seperti yang disampaikan rekan kami Mbak Sofi ya, dari akademisi, itu pemerintah untuk sektor formal sudah menyediakan portal di Siap Kerja namanya magang hub tadi ya. Nah itu juga bisa diikuti ya, dimanfaatkan ya. Tentunya ada proses seleksi ya, baik magang hub tersebut bisa di instansi pemerintah maupun di swasta ya.
8: Oke.
6: Kemudian untuk sektor pencari kerja untuk yang mau berwirausaha ya, di sektor informal tidak harus mereka yang sudah berwirausaha, bahkan punya rencana atau berkeinginan untuk berwirausaha, itu pemerintah sudah menyediakan wadah ya melalui aplikasi siap kerja tadi ya, kemnaker.go.id, dengan bikin akun masuk nanti cari bishub, di situ disediakan namanya TKM tenaga kerja mandiri pemula, TKM pemula. Nah di situ ada pemberian bantuan modal kalau tidak salah 5 juta per orang ya. Kemudian selain itu juga ada pembekalan pelatihan sampai dengan nanti akan dibantu untuk expo ya. Nah nanti ada pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, ada program untuk mereka yang ingin bekerja di sektor formal maupun mereka yang ingin bekerja di sektor informal.
8: Oke. Begitu, baik,
6: Mbak Blan,
8: baik. Terima kasih banyak sudah lengkap informasinya Pak Yuda, Bu Sofia, Pak Sugito. Terima kasih banyak kawan. Dari perbincangan hari ini kita belajar ternyata persoalan pengangguran ini bukan hanya soal ada atau tidaknya lowongan kerja, tapi tentang kesesuaian kompetensi, kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan industri, sampai kolaborasi. Nah ini yang tidak kalah penting, pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Nah ini jadi faktor penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Semoga diskusi ini menjadi bekal ya, khususnya bagi para pencari kerja dan lulusan baru untuk terus meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin dinamis. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangannya, dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak ya. Dan untuk beberapa catatan lain, informasi dari Anda yang sekarang masih mobile, Anda masih bisa sampaikan juga di WhatsApp kami. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani menilai Kabupaten Jember memiliki modal besar untuk berkembang menjadi salah satu magnet pariwisata di kawasan timur Pulau Jawa. Hal itu disampaikan di Jember. Menurut Zita, Jember merupakan pelopor penyelenggaraan karnaval di Indonesia. Melalui Jember Fashion Carnaval atau JFC, ia menyebut banyak daerah kini menggelar karnaval yang terinspirasi dari JFC, sehingga Jember layak disebut sebagai kiblat karnaval nasional. Selain JFC, Zita juga mengapresiasi kekayaan destinasi wisata Jember yang dinilai lengkap, mulai dari pegunungan, air terjun, desa wisata, pantai, hingga hamparan persawahan. Namun, ia berharap konektivitas penerbangan menuju Jember dapat ditingkatkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata daerah.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak atau KLA Utama bukan sekedar penghargaan tapi berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya harus benar-benar memberikan manfaat untuk anak. Wahyu juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak, diantaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya, Widi Yuliana. Bupati Madiun Hari Wuryanto melepas 11 peserta Duta Ekspedisi Patriot 2026. Program Ekspedisi Patriot Transmigrasi 2026 merupakan inovasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia unggul. Ke-11 duta yang merupakan lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri yang lolos seleksi nasional Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia ini akan berada di lokasi transmigrasi selama 6 bulan ke depan. Selama masa penugasan, para peserta akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi yang berada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Mereka akan melakukan riset, pemetaan potensi wilayah, pendampingan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan berbasis keilmuan sesuai disiplin masing-masing.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pemkot Surabaya mewajibkan restoran, kafe, dan hotel menggunakan sistem pelaporan pajak digital melalui Bapenda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan ini bertujuan menyamakan data transaksi pelaku usaha dengan data pemerintah agar selisih pelaporan pajak dapat diminimalkan. Menurut Eri, digitalisasi pelaporan pajak akan menciptakan transparansi sekaligus menghindari prasangka antara pemerintah dan pelaku usaha. Saat ini, Pemkot Surabaya terus mendata dan mengajak pelaku usaha berkolaborasi agar pelaporan pajak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Anda yang masih mengikuti di IGN Talk ya pagi hari ini, setelah kita bahas bersama dengan tiga narasumber bicara soal lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Tadi kita sudah melihat ya sebenarnya apa saja yang bisa digarisbawahi poin-poin gitu ya. Kemudian terjadi ketimpangan antara lowongan dan juga tenaga yang masih belum dipekerjakan begitu ya di sekitar Kota Malang khususnya, dan beberapa upaya yang sudah dilakukan sejauh ini dari pemerintah Kota Malang. Kemudian kawan, untuk Anda yang sekarang juga masih mobile di area Malang Raya, kabar dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan ya. Anda bisa gabung di 0811-3600-911. Selanjutnya, buat Anda yang pengen beli properti tapi di sini Anda takut ya nanti kalau boncos gimana, apalagi sampai nggak produktif. Nah, tenang saja, kita ada yang pasti-pasti saja. Rekomendasi untuk Anda, para Malen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill. Jadi ini hunian eksklusif ya, posisinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai sudah lengkap kawan, private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
8: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
7: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan kalau surat pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur BI resmi diterima oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto kemarin. Dan kemudian untuk beberapa tambahannya, ini kalau kita melihat ya, jadi Peri ini pertama kali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia di periode 2018-2023 hingga akhirnya kemudian kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023 sampai 2028. Peri Warjio ini lahir di Sukoharjo ya, setelah sempat menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta tahun 1982. Kemudian Peri ini melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu ya, di Iowa State University hingga meraih gelar master tahun 89 dan meraih gelar PhD di tahun 91. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio juga sempat menjabat ya sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018. Jadi dalam kurun waktu 2009-2013, Peri Warjio juga sempat menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk Kebijakan Moneter, Makro Prudensial dan Internasional serta Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Itu untuk kabar ya, update di pagi hari ini, tapi terkait dengan alasannya kenapa kemudian Peri Warjio akhirnya memilih untuk mundur dari jabatannya saat ini, nanti kita akan kembali updatekan ya beberapa catatan. Untuk Anda yang masih mobile, terima kasih banyak. Ini tadi ada beberapa info dari kawan-kawan City Guide ya. Kita mulai dari Pak Heri. Tadi Pak Heri menyampaikan adanya pembatas jalan yang rompal gitu ya, lebih jatuh ke arah sebelah kanan di depan BCA Borobudur yang ke arah Soekarno-Hatta. Tadi kita sudah coba sampaikan ke Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung Julharyanto, disampaikan ini jalan Borobudur masuknya sebagai statusnya provinsi gitu ya, jalur provinsi. Jadi nanti kita akan coba komunikasikan dengan yang berwenang. Kemudian untuk update lainnya, jadi Bu Dwi tadi sempat terjebak antrian kawan menuju Malang ya setelah Apollo. Ini sempat memantau kepadatan di sana. Mungkin Anda yang tahu update informasinya ada apa di depan, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Kemudian ada lagi tambahan, oh ini masih dari Bu Dwi ya update-nya. Ternyata kepadatan Raya Gempol ini karena adanya truk yang mengalami kecelakaan gitu kawan. Coba kita dengarkan ya, ini tadi ada voice note-nya kawan.
1: Untuk dokumentasi selamat pagi sih The Guide, ternyata kemacetan di Jalan Raya Gempol itu diakibatkan ada truk nabrak kayaknya ya. Saya juga kurang paham sih karena saya di lajur kiri. Sepertinya ada korban jiwa, ada 3 ambulan, sama ada 1 bangunan rumah yang hancur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu untuk update-nya. Ini tadi di grup relawan Siaga Utara juga ada beberapa update informasi seperti ini, ada dugaan truk mengalami remblong ya yang dimaksud Bu Dwi, tapi sudah ada penanganan, jadi mohon bersabar. Mungkin ada yang sedang terjebak antrian juga di sana kawan, boleh nanti Anda tambahkan ya seperti apa. Kemudian terkait dengan laporan lainnya, ini khususnya pembatas jalan Borobudur ya yang tadi sempat kita teruskan ke Pak Dandung, ternyata ini kewenangannya ada di provinsi, termasuk kita juga sudah teruskan ke grup pengaduan dari Dishub ya Kota Malang supaya nanti bisa dibantu untuk komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di provinsi seperti itu. Untuk catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Ada yang masih mobile, boleh Anda berkabar. Oh ini Pak Setio, ini soal lalu lintas ya, coba kita langsung putarkan kawan, ini ada video yang dibagikan.
2: Untuk yang mau ke Surabaya dari arah Malang, ada kecelakaan di daerah Gempol Pasuruan. Nah, lebih baik lewat tol, lebih aman. Ini macetnya udah panjang wis. Lebih baik lewat tol aja, lebih aman wis. Ini saya

0: udah ngelewatin macet mau ke arah Malang.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak Setio update informasinya. Anda juga masih bisa berbagi seperti Pak Setio kawan di 0811-3600-911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas bannya, kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau stir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, DPRD dorong Pemkot Batu segera isi jabatan kursi Kadis. Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subianto menyampaikan, pihaknya minta Pemkot Batu segera melakukan mutasi dan pengisian jabatan struktural yang masih kosong. Kata Didik, posisi strategis yang masih diisi PLT, jika dibiarkan terlalu lama berpotensi mengganggu efektivitas jalannya pemerintahan. Didik menambahkan, keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk mengambil keputusan cepat dan memastikan program pembangunan berjalan optimal. Kawan, Gubernur Jatim jadikan gerakan menanam mangrove sebagai langkah hadapi ancaman perubahan iklim. Dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sebagai investasi jangka panjang dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Tidak hanya berfungsi secara ekologis, kawasan mangrove juga jadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Karena hutan mangrove menyediakan habitat berbagai biota laut seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang yang jadi penumpang ekonomi nelayan. Di Jatim sendiri, upaya rehabilitasi mangrove cukup positif. Data terbaru menunjukkan luasnya mencapai 31 ribu hektar pada 2025. Kawan, Peri Warjio mundur dari jabatan Gubernur BI. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri itu berlaku sejak 25 Juli 2026. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, Peri mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi. Sesuai ketentuan, Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan sesuai aturan agar stabilitas kebijakan moneter tetap terjaga. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi, saya Raidina Yasifa, selamat pagi. 911 Hot News.

Sedikit Lain on FM, guiding for your life. Kawan, jam 10, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita kembali masuk di City Report ya, setelah di Ijen Talk. Dan juga kawan, dari beberapa informasi tadi yang kita terima, coba kita cek dulu yang di WhatsApp ya, karena ada beberapa yang belum sempat untuk kita bagikan. Termasuk ini tadi kita sempat terima kabar dari Pak Handi soal gorong-gorong itu yang nggak ada pengamannya, kemudian juga ada yang nampak ambrol. Lokasinya di manakah? Saya coba tampilkan dulu ya untuk Anda, karena informasi tadi dari Pak Handi sekitaran jam berapa tadi, jam 8 atau jam 9. Ini dia, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk dokumentasi yang pertama berupa video jam 9:06. Kalau informasi dari Pak Handi, keterangannya itu ada gorong-gorong yang ambrol tanpa tanda pengaman. Ini membahayakan bagi pengguna jalan. Lokasinya itu ada di Jalan Julius Usman, sebelah timurnya Toko Aroma. Kemudian selain ada gorong-gorong yang nampak ambrol dan tidak ada pengamannya, yang satunya lagi kawan Anda bisa lihat, nah ini ada gorong-gorong juga. Kalau keterangan dari Pak Handi, ini ada gorong-gorong atau drainase di jembatan Jalan Julius Usman, dekatnya Minuputri gitu ya. Jadi mohon dipasang besi penutup drainase supaya tidak dibuangi sampah dan juga material, karena kondisi drainasenya ini sangat kotor kawan. Kemudian juga ini tadi kalau dari Pak Handi, kok tidak diberi besi penutup drainase ya, dijadikan pembuangan material dan juga sampah akhirnya. Kemudian juga tersumbat, dan ini mohon dipasang besi ram supaya tidak dibuangi sampah maupun juga material bangunan. Ini masih dari Pak Handi ya yang saya tampilkan. Tadi sih ada videonya juga, kawan Anda bisa lihat di visual radio kami juga. Oh, tidak ada suaranya yang ini juga. Tapi Anda bisa lihat kawan ya, kalau untuk di lokasi drainasenya sampai ketutup tuh, karena tidak ada penutupnya. Jadi untuk di lokasi dibuat buang sampah gitu. Nah, ini juga sangat disayangkan. Lokasinya tadi untuk yang dikirimkan ada di wilayah Jalan Julius Usman dua-duanya. Tadi untuk laporan dari Pak Handi, kita sudah sampaikan ke analisis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang, ada Pak Yoki. Dan respon cepat kawan akan segera ditinjau, dan ini semoga segera ada perbaikan gitu di sana. Terima kasih untuk informasinya. Tadi laporan soal drainase dari Pak Handi. Kemudian untuk yang lainnya juga, tadi ada informasi dari Bu Husnul. Selamat pagi juga, Bu Husnul sempat mengabarkan daerah wajah suhu pagi hari ini ada di angka 26 derajat Celcius. Mendung dingin, informasi dari Bu Husnul. Terima kasih Bu Husnul untuk infonya. Saat ini kalau untuk yang di wilayah Tlogomas sama dengan daerah wajah, ternyata masih di angka 26 derajat Celcius ya. Meskipun angkanya 26 tapi masih agak dingin. Kalau tadi ada Pak Anton, Pak Anton lumayan panas ini daerah LA Sucipto. Saya coba tampilkan juga, ada video yang dikirimkan, Anda bisa lihat visual radio kami. Nah, ini informasi dari Pak Anton, lokasi di area LA Sucipto yang mengarah ke Blimbing. Sejauh ini kondisi trafiknya masih lancar, cuacanya panas. Terima kasih kawan untuk informasinya. Kalau ada juga yang lagi dalam perjalanan masuk di jam 10, seperti apa juga pantauan sekitar Anda, boleh bagikan ya di 0811-3600-911. Ada juga kah yang mengarah ke area Kota Batu? Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, di jam 10 ini ya, mengarah ke area Kota Batu, Anda start dari daerah Sengkaling, kemudian mengarah ke area Simpang Pendem, dari Simpang Pendem itu menuju ER Soekarno, sampai di Patimura, sejauh ini masih lancar. Di jam 10 ini kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2, Vi Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-347. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi Parama Paderman Hill di 0822-331-347. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.

solutions for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula

0: darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain on FM, getting for your life. Kawan, di jam 10 kali ini ya, kembali kita update untuk Anda. Kalau tadi breaking news ya, sudah disampaikan oleh Wulan. Untuk di hari ini, kawan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio resmi dinyatakan mundur dari jabatannya setelah mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Dari surat ini, kawan, maka Presiden akan menyatakan Perry Warjio bebas dari jabatannya. Dan atas pengunduran diri ini, Deputi Gubernur BI Destri Damayanti otomatis dipilih menjadi Gubernur BI sementara sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam keterangannya juga, kawan, Destri mengatakan pengunduran diri dari Perry Warjio ini dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi. Waktu itu sudah disampaikannya pada tanggal 25 Juli 2026 atau sekitar 2 hari yang lalu. Tapi sampai sekarang pun juga masih belum dijelaskan ya secara rinci alasan pribadi ini yang disebutkan itu apa, kawan. Apakah masalah kesehatan atau lain sebagainya, ini juga masih belum dirinci begitu ya lebih lanjut. Tapi juga sekaligus dari informasi yang kita terima, disampaikan kawannya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur bahwa jabatan Gubernur BI secara otomatis dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior setelah posisi Gubernur kosong, kawan. Untuk itu Deputi Senior yang dijabat oleh Destri Damayanti, untuk itulah Destri Damayanti sekarang ini menjadi pejabat sementara ya, tadi yang saya sebutkan, yang sekarang ini secara otomatis menjadi Gubernur BI sementara. Itu untuk informasinya, breaking news untuk hari ini. Dan untuk beberapa informasi juga terkait hal tersebut, barangkali saya juga mau mengajak Anda flashback gitu ya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang mundur jabatannya hari ini, ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang menyampaikan surat pengunduran diri dari Perry Warjio sebagai Gubernur BI resmi diterima Presiden Prabowo Subianto kemarin. Jadi kalau untuk pengajuannya diberikan pada tanggal 25 Juli, sedangkan untuk surat pengunduran diri ini resmi diterima oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Jadi kemarin itu secara resmi menerima surat pengunduran diri Gubernur BI, kemudian juga dalam konferensi pers ya di Bank Indonesia pagi hari ini disampaikan Presiden menerima pengunduran diri dari Perry Warjio disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Perry Warjio yang sudah mengabdi selama 7 tahun lamanya. Karena seperti yang diketahui, kawan ya, Perry ini pertama kali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018 sampai 2023. Kemudian kembali ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2023 sampai 2028 seharusnya. Dan setelah informasi tersebut, kawan ya, untuk beberapa informasi yang lainnya, barangkali kalau dari Anda ada update nih kembali untuk wilayah Malang dan sekitarnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk dari informasi yang kita terima hari ini, tadi ada kabar ya soal kejadian laka, nanti coba saya update kembali untuk Anda, karena tadi ada beberapa potongan-potongan video yang kita terima dari pendengar Sidigar FM. Ada laka lumayan besar ya, ini yang terjadi di daerah mana itu tepatnya, Gempol ya kalau nggak salah. Nanti coba saya update untuk Anda. Yang lainnya juga boleh berbagi infonya, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh sertakan juga dengan mention di @serigait911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, untuk di jam 10 kali ini, informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi dalam perjalanan di area Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar. Selain di ruas tol Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, sejauh ini juga masih lancar. Yang dari Waru Utama mengarah ke area Mojokerto, Krian Kertosono, untuk kondisi trafik juga masih cenderung lancar saja. Informasi dari Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol, boleh terus untuk bagikan di WhatsApp kami 0811-36911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, pernah kepikiran gak sih? Dari dana cukai hasil tembakau, masyarakat Kota Batu bisa menikmati pelayanan kesehatan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan kerja, sampai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. Makanya, Wali Kota Batu mengajak kita semua, ayo gempur rokok ilegal demi Kota Batu Sai. Jangan mudah tertipu kalau rokoknya tanpa pita cukai. Pakai pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukainya tidak sesuai dengan produknya. Bisa jadi itu rokok ilegal. Ingat ya kawan, menjual rokok ilegal ada sanksi pidananya. Penjara 1-5 tahun dan denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kalau Anda menemukan rokok ilegal, jangan tinggal diam. Segera laporkan saja ke Bea Cukai Malang atau WhatsApp di nomor 0851-1747-7876. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Batu dan Bea Cukai Malang.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan masuk di jam 10 kali ini ya, beberapa informasi tadi yang kita terima soal kondisi traffic juga ya. Sekitar jam 9 tadi kita terima kabar dari pendengar Sidikir FM pas melintas di area arteri. Untuk yang mau mengarah ke Surabaya, tadi rekomendasi dari Pak Setio dari arah Malang ini bisa lewat di ruas tol saja karena ada laka daerah Gempol Pasuruan dan macetnya tadi sudah panjang sekali. Jadi direkomendasikan buat lewat di ruas tol dulu karena tadi Pak Setio sempat melintas di lokasi ya dan terjebak antrian cukup lama. Dan tadi untuk videonya juga ketika sudah lepas dari antrian kendaraan untuk arah sebaliknya itu justru yang masih kelihatan ekornya. Tadi dari Pak Setio itu ada videonya, coba saya tampilkan ulang video dari Pak Setio.
1: Untuk yang mau ke Surabaya dari arah Malang ada kecelakaan di daerah Gempol Pasuruan. Lebih baik lewat tol, lebih aman, ini macetnya udah panjang wis. Lebih baik lewat tol aja, lebih aman wis. Ini saya udah ngelewatin macet mau ke arah Malang.
0: Oke, itu kalau Pak Setio ya mau mengarah ke Malang dan bisa melihat untuk antrian kendaraan yang dari arah sebaliknya, yang dari Malang menuju Surabaya dominasi kendaraan-kendaraan besar juga ya. Dan mereka ngantri panjang betul karena di lokasi ada kejadian laka. Tadi waktu kita cek memang dari grup relawan sekitar jam 7 atau jam 6 pagi itu ada informasi awal memang ada kejadian laka lokasinya di daerah Gempol. Nah, informasinya juga kawan tadi informasi awal kejadian laka ini kembali terjadi di jalan umum Surabaya Malang. Ada truk trailer nabrak dua truk dan sejumlah kendaraan roda dua. Kemudian menghantam ada beberapa rumah juga ya di sisi sebelah kiri jalan. Ini yang dikabarkan juga terimbas. Dari kejadian ini memang dikabarkan ada beberapa orang ya sebagai korban meninggal dunia juga. Kejadian lebih tepatnya daerah Gempol ini di mana? Ada di Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Tadi dari beberapa video yang kita terima dari jam 6, jam 7 pagi, kawan sangat disayangkan kita tidak bisa tampilkan karena dari beberapa video yang kita terima itu ada video korban ya dan memang cukup parah. Jadi tadi sekilas hanya video soal pantauan traffic saja yang bisa kita tampilkan. Informasi tadi dari Pak Setio. Terima kasih juga tadi dari Bu Dwi yang sempat membagikan informasinya juga ya. Nanti coba kita play kawannya untuk di area lokasi seperti apakah untuk kronologinya. Kejadian itu terjadi pada jam 6 lewat 15 menit. Dari informasi yang kita terima, kecelakaan ini bermula ada truk trailer melaju dari Malang menuju ke Surabaya. Jadi truk trailer ini melaju cukup kencang sehingga menabrak ada truk yang ada di depannya berupa truk coal diesel, sejumlah motor juga kawan yang melaju pas di depannya truk coal diesel ini pun juga jadi terimbas ya, ikut tertabrak juga. Dan truk trailer kemudian menabrak truk tangki hingga terguling. Truk besar ini kawan lalu menabrak sejumlah bangunan rumah dan akhirnya berhenti. Dan seperti video yang beredar ya, muatannya berserakan. Dan dari beberapa informasi yang kita terima sampai sekarang ini kita juga masih coba cek dulu kawannya bagaimana untuk di lokasi, bagaimana untuk proses evakuasi dan lain sebagainya. Kita masih coba untuk bisa komunikasi ya dengan teman-teman dari wilayah Gempol gitu. Dan ini tadi dari informasi yang kita terima, ada kiriman berupa rekaman CCTV begitu dari Bu Dwi. Kalau dari Bu Dwi, informasinya ini diduga kawan truk tersebut mengalami remblong. Coba saya tampilkan juga ya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini Anda bisa lihat kawan untuk di area TKP. Ini videonya coba saya cepatkan juga ya. Jadi Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini di depannya memang ada beberapa kendaraan roda 2 yang sedang melaju. Kemudian di belakangnya tadi seperti yang kita sampaikan ada kendaraan berupa truk coal diesel gitu ya. Nah, ini mendekati untuk kejadian. Nggak kelihatan ya, meskipun dari CCTV tersebut. Oke, itu dia untuk kendaraan yang terlibat ya, berupa truk dengan muatannya. Ini ditutup dengan terpal berwarna hijau. Jadi sekilas terlihat belakangnya saja begitu. Terima kasih kawan untuk beberapa informasi dari Anda. Dan sampai sekarang ini untuk yang mengarah ke Surabaya dan sekitarnya, kalau Anda dari arah Malang lebih direkomendasikan untuk ambil di jalur tol dulu, karena untuk di area arteri masih dalam proses untuk evakuasi. Kalau dilihat sejauh ini dua arah memang ya, kondisi trafiknya padat di daerah Gempol. Jadi yang menuju ke Malang pun juga Anda bisa direkomendasikan untuk mengarah ke jalur tol dulu. Itu untuk update-nya di jam 10 kali ini.
2: Wisdom. Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar. Saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati, saya ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, asalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di Kidul Pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk gitu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu ya lihat itu letternya, ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu membawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, oh kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana, bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja, untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya, hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama, akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali, asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, guru besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kawan, untuk di jam 10 kali ini kembali kita coba cek dulu ya bagaimanakah untuk kondisi traffic Anda yang mengarah ke area Kabupaten Malang. Di area selatan tepatnya, kalau Anda mulai dari area E. Supriyadi, sejauh ini masih lancar. E. Supriyadi mengarah ke Klayatan, kemudian mengarah ke area Kaco ya, sampai di area Kebonagung, dan menuju ke daerah Genengan, Pakisaji. Sejauh ini kondisi lintas masih lancar sampai di daerah Mojosari, depannya Kampus Unira. Kondisi lintas juga sejauh ini masih lancar. Tadi kawan, untuk yang jam berapa ya, jam 7 pagi kita sempat terima kabar daerah Klayatan itu kalau dekatnya Gang 3 ada kendaraan yang muat material itu mengalami patah as. Kemudian tadi juga muatannya ada yang sampai jatuh-jatuh ke jalan ya, sehingga mengakibatkan kondisi trafik sempat padat untuk yang keluar dari Klayatan Gang 3. Tadi sih sekitar jam 6, jam 7 pagi. Sekarang sudah clear ya sepertinya di lokasi, karena kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic sudah lancar saja. Ini bahkan sampai mengarah ke Mojosari ya, daerah Unira Malang, kondisi traffic masih cenderung lancar. Dan kawan, untuk di jam 10 kali ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @unira_malang atau bisa juga di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Sedangkan untuk informasi yang lainnya juga masih seputar lalu lintas ya. Barangkali ada juga yang mobilnya kali ini mengarah ke wilayah Suhat. Sejauh ini di daerah Suhat ya masih aman saja. Sejak pagi tadi kawan, belum ada informasi soal kondisi trafik yang padat ya kalau yang di daerah Suhat. Cuman yang jadi catatan, Anda dari arah Borobudur menuju ke Suhat, kawan, itu bisa antisipasi ya. Tadi ada median jalan yang itu kan di beton ya, apa ya materialnya namanya, pokoknya dicor lah di area sekitaran Jalan Borobudur. Median jalannya itu ada berupa batu beton ya, yang memang kelihatannya itu lepas. Dan kalau lepas itu ada yang ditaruh di atas median jalan. Cuman tadi itu ada satu yang jatuh, dan posisinya itu ada di jalur dari Borobudur mengarah ke Suhat. Posisi ada di lajur sebelah kanan. Untuk di lokasi sudah berhasil diamankankah? Sudah kembali dinaikkan ke atas median jalan atau seperti apa? Nanti boleh untuk Anda share kawan ya ke Sidikir FM. Posisinya tadi itu di depannya Universitas Widyagama, pas yang di tikungan itu loh, kalau ada dari arah Borobudur mengarah ke Suhat. Nanti boleh Anda share ya. Dan tadi beberapa dokumentasi juga sudah kita terima dan kita sudah sampaikan tadi ke

0: sampaikan kawan ke pihak di sub ya, ke grup, tapi masih belum dapat respon. Mungkin kalau dari Anda nih, ada yang barusan melintas di lokasi, masih adakah berupa batu ya, tadi sih kalau informasi dari pendengar batu gitu di sana, posisinya di lajur sebelah kanan. Mungkin kalau Anda pengen tahu juga seperti apa tadi di jam 7 pagi itu, saya bisa tampilkan dulu di visual radio kami. Nah itu nampak ya, ada semacam paving besar atau beton lah itu istilahnya, yang posisinya itu jatuh sampai di area badan jalan. Jadi kalau untuk pengendara melintas dari arah Borobudur mengarah ke Suhat, bisa ambil lajurnya agak ngiri ya, tidak ambil lajur kanan. Tapi barangkali di lokasi sudah clear karena sudah sejak tadi pagi ya, harapannya juga sudah berhasil untuk dipinggirkan tuh di sana. Termasuk karena di lokasi juga kelihatannya kok median jalannya lumayan rusak gitu ya. Tadi kita juga sempat teruskan ke pihak PUBM Provinsi Jawa Timur ya. Coba saya scroll dulu, tadi disampaikan ke pihak PUBM-nya ke yang mana. Nanti saya update kembali kawan untuk Anda. Yang jelas sejauh ini kondisi trafik masih lancar, termasuk daerah Suhat pun juga masih lancar ya, dua arah, kalaupun yang di area depannya RSUB terkhusus sejauh ini juga masih landai. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: Untuk informasi seputar jantung.

Ya kawan, untuk di jam 10 kali ini kembali soal lalu lintas ya. Untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol Pandan Malang masih cenderung lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol ya, ini juga masih lancar. Dan masih kita rekomendasikan untuk Anda ambil di jalur tol Gempol Pandaan saja kawan, karena untuk di arteri tadi ada kejadian laka sekitar jam 6 pagi, sampai sekarang pun juga kondisi trafik masih luar biasa padat di daerah Bundaran Apollo ya, mengarah ke Gempol masih luar biasa ngantri. Sekali lagi lebih direkomendasikan buat ambil di ruas tol saja, di tol Gempol Pandaan. Selepas di ruas tol Gempol Pandaan, lanjut lagi mengarah ke Surabaya, arah ke Sidoarjo sampai di Waru Utama sejauh ini masih lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut mengarah ke Perak, Mojokerto, Krian Kertosono juga masih lancar saja ya. Cuaca seperti apa kawan di ruas tol? Sudah mulai panasnya cenderung terikah atau masih agak sejuk? Nanti boleh untuk Anda sampaikan juga di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, beberapa posisi kepala OPD di Kota Batu masih dijabat PLT. Sampai saat ini masih ada beberapa jabatan eselon 2 yang diisi oleh PLT, seperti Kadis Diskum Perindak yang dijabat oleh Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni, kemudian Sekretaris DPRD atau Sekwan yang dijabat Kepala BKPSDM Santi Restuning Sasi. Bahkan Kepala Satpol PP saat ini diisi oleh Sekretaris Satpol PP Faris Pasarela. Kemudian Kepala Disdik diisi oleh Kepala Bapenda Muhammad Nur Adim. Begitu juga dengan jabatan Kepala BKAD yang masih diisi oleh PLT Sekretaris BKAD Ari Kristianto. Ketua DPRD Kota Batu HM Didik Subianto menilai kondisi rangkap jabatan kalau dibiarkan lama akan mempengaruhi realisasi program prioritas. Kawan, BNPB catat ada 4 kabupaten Jatim yang dikepung karhutla. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, Jatim menjadi salah satu wilayah dengan kejadian bencana terbanyak di puncak musim kemarau. Dalam satu hari, ada 4 kabupaten dilaporkan mengalami karhutla, antaranya Probolinggo, Ponorogo, Pacitan, dan Situbondo. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi kering selama musim kemarau. Berdasarkan perkiraan, tingkat kemudahan terbakar lapisan tanah hampir seluruh wilayah Pulau Jawa diprediksi ada di kategori mudah terbakar pada 27 Juli 2026. Kawan, Venezuela terkendala akses cadangan emas pasca gempa. Pemerintah Venezuela belum dapat mengakses cadangan emas senilai 4 miliar dolar AS yang tersimpan di Bank of England untuk mendukung pemulihan pasca gempa yang mengguncang negara itu. Wakil Presiden Delcy Rodriguez mengatakan cadangan emas tersebut merupakan milik rakyat Venezuela dan seharusnya digunakan untuk membiayai proses rekonstruksi serta pemulihan pasca bencana. Hingga kini, sengketa terkait kepemilikan emas masih belum terselesaikan sehingga dana tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk membantu pemulihan korban gempa. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Raidina Yasifa. Selamat siang.
0: One Hot News.

Sirigen Line on FM, guiding for your life. Selamat siang kawan. Jam 11 siang, saya Nurul Fitriani kali ini yang menemani Anda. Masih di City Report ya. Ini tadi juga masih ada beberapa informasi yang kita terima. Termasuk tadi yang sempat kita tanyakan, kalau Anda melintas nih daerah Jalan Borobudur menuju ke area Suhat, tadi itu ada informasi di median jalan itu kan di lokasi dicor ya, kemudian juga ada betonnya gitu di sana. Nah, dari beberapa pendengar tadi pagi pas melintas di sana itu mengabarkan ada batunya itu yang sampai turun ke jalan, sehingga mengakibatkan pengendara yang melintas itu harus betul-betul hati-hati ya. Untuk akses di lokasi disarankan untuk ambil lajur kiri karena posisi batunya itu ada di sisi sebelah kanan. Bahkan kalau melihat kawan itu memang median jalannya cukup rusak ya. Karena tadi kita sempat tanyakan juga ke pihak PUPR PKP Kota Malang, dan informasinya itu masuk di wilayahnya Pemprov kawan. Jadi itu masuk ke wilayahnya Provinsi Jawa Timur. Tapi kalau melihat lagi ini area median jalan ya, coba kita komunikasikan juga. Tadi sudah kita hubungi ke pihak di subprovinsi ya, ada Pak Farid, dia juga masih menunggu untuk responnya. Ini apakah memang dibiarkan rusak begitu ya, karena ada beberapa batunya ini yang memang ditaruhnya sembarangan, ada juga yang memang ditata cukup rapi begitu. Tapi ya ada beberapa part juga itu yang terlihat lepas di sana. Dan kita masih menunggu untuk responnya. Dan kalaupun Anda yang barusan akses ya di lokasi, nanti boleh di-share apakah masih ada tuh batu yang posisinya melintang di jalan atau sudah aman saja, nanti boleh untuk Anda bagikan. Termasuk sudah ada jawaban ini dari apa yang dilaporkan oleh Pak Li. Tadi pagi Pak Li ya, ketika melintas daerah mana tuh tadi? Ada, di daerah Gatot Subroto. Tadi sempat menemui ada kendaraan dari DLH. Kalau dilihat dari truknya, kawan, itu tulisannya DLH. Kemudian Pak Li tadi salvok dengan plat kendaraannya. Itu plat kendaraannya B9011. Kemudian belakangnya juga kurang jelas ya, S, B, K atau apa itu. Tapi yang jelas untuk tahunnya itu tahun 2018. Nah, itu yang bikin Pak Li salvok ya. Ini tahunnya kok tahun 2018. Sudah plat merah lagi. Nah, ini kemudian kita tanyakan karena kelihatannya truk milik DLH, kita sampaikan ke pihak DLH Kota Malang. Dan kalau platnya itu B, apakah ini juga hibah dari pemerintah pusat atau bagaimana? Ini tadi sudah ada jawaban ya dari Bu Lintang. Nanti kembali kita update untuk Anda. Yang lainnya lagi informasi di jam 11 kali ini nanti boleh untuk Anda sampaikan ya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Serigen Line on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini, tadi ada beberapa informasi kawan yang kita terima, termasuk tadi ada jawaban ya dari pihak DLH Kota Malang, ada Bu Lintang dari laporan Pak Li yang masuk tadi jam 7 pagi sempat salvok dengan kendaraan plat merah ya, tapi untuk tahunnya kawan itu sudah berakhir tahun 2018. Nah, jawaban dari Bu Lintang menjawab hal ini seperti setelah dikonfirmasi ke bidang terkait, kawan, ini memang milik dari DLH Kota Malang untuk kendaraannya. Coba sambil saya tampilkan ya untuk Anda, untuk kendaraannya. Jadi Anda bisa sambil lihat nih di visual radio kami. Nah, itu dia untuk kendaraannya berupa truk pengangkut sampah ya yang warnanya kuning. Kalau keterangan dari Bu Lintang, setelah dikonfirmasi ke bidang terkait, memang itu milik dari DLH Kota Malang yang mendapatkan hibah dari Kementerian PUPR. Sampai sekarang berkas serah terimanya itu belum diberikan ke Pemkot Malang. Maka sampai sekarang statusnya itu masih pinjam pakai. Sampai sekarang pun juga masih berusaha untuk menelusuri, namun belum ada hasil gitu. Truk ini sangat dibutuhkan oleh DLH Kota Malang dikarenakan armadanya truk sampah ya di wilayah Kota Malang itu memang kurang. Jadi terpaksa untuk tetap digunakan dan dioperasikan meskipun platnya ini sudah habis masanya. Nah, setelah ketahuan juga ya oleh pendengar Sidigir FM, kira-kira ini nanti apakah bakal dilakukan pengurusan atau bagaimana ke depannya, coba kita tanyakan juga ya. Karena tadi dalam jawabannya pun juga disampaikan kalau sampai sekarang berkas serah terimanya belum diberikan ke Pemkot Malang dan statusnya masih pinjam pakai dan sampai sekarang masih berusaha untuk menelusuri. Nah, ini yang ditelusuri apakah untuk pengurusannya tersebut atau bagaimana gitu ya. Coba kita tanyakan juga ke Bu Lintang selaku pengaduan dari DLH Kota Malang. Itu kawan untuk informasinya. Kemudian untuk yang update yang lainnya, kembali untuk Anda juga kawan di wilayah Kota Malang yang mau menambahkan informasi di jam 11 kali ini, nanti boleh untuk Anda share langsung di 0811 360 911. Sambil saya juga titip kawan dari ini tadi informasinya ada kehilangan STNK. Jadi kalau Anda yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada, kemudian pas kok nemu STNK nih, Anda boleh share ya ke Sidigir FM juga. Anda bisa kirimkan dokumentasinya atau bisa kirimkan ke Sidigir FM untuk STNK-nya, atau bisa dititip di polsek setempat. Jadi yang dilaporkan STNK hilang kawan, ini milik dari sebentar Azizatul Kusna. Jadi ada satu lembar STNK merek Honda tahun 2021 untuk kendaraannya warna merah hitam, nopolnya N3068ECR. Jadi sekali lagi kalau Anda menemukan satu lembar STNK dengan nopol N3068ECR dari Azizatul Husna, Anda boleh share ke Sidigir FM ya. Diketahui hilangnya ini di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jadi Anda boleh share kalau menemukan sekali lagi STNK dengan nopol N3068ECR. Anda bisa kirimkan dokumentasinya langsung ke Sidigir FM di 0811 360 911. Bisa juga Anda titipkan ke polsek setempat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di jam 11 kali ini kita kembali update ya untuk kondisi trafik di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan juga, kali ini di sepanjang ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar saja. Cuacanya juga masih cukup cerah di ruas tol. Pastinya untuk Anda yang masih dalam perjalanan, boleh terus untuk update di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau ngelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My One.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen 9 FM, Guardian for Your Life. Kawan untuk di jam 11 kali ini ya, ada informasi juga dari reporter Sirigen FM, akan ada Heri Prasetyo. Nanti kita akan sambung dengan Heri, kawannya, di segmen selanjutnya. Kalau infonya sih soal Insan Pers Malang Raya. Sekali lagi, Insan Pers Malang Raya desak Prabowo minta maaf dan gelar aksi Kami Bukan Londo Ireng. Nah, ini informasinya juga hari ini ya, Insan Pers Malang Raya menggelar aksi damai di depannya gedung DPRD Kota Malang atau di area bundaran Alun-Alun Tugu Kota Malang. Nanti boleh untuk Anda share ya, kalau nggak salah tadi sejak di jam 10 tuh untuk aksinya. Dan untuk informasinya seperti apa, nanti kita akan sambung dengan Heri di segmen setelah ini kawan ya, karena saya mau cek dulu tadi yang di WhatsApp sudah ada satu informasi yang masuk juga nih dari Pak Isa. Pak Isa tadi berkomentar soal kejadian keracunan MBG gitu ya, dugaan keracunan MBG yang kapan hari itu sempat kita bahas juga kawan dalam siaran. Nah, ini tadi dari Pak Isa ikut berkomentar juga ya, coba saya play dulu.
1: Assalamualaikum, selamat siang City Guide Info Traffic. Ini saya belum keluar nih, jadi belum tahu informasi lalu lintas di luar. Untuk cuaca cerah panas di area Soekarno-Hatta. Kemudian di sini saya mau menanggapi ya tentang keracunan MBG yang terjadi di SDN 1 Kauman Kota Malang kemarin dan ramai dibicarakan di Radio City Gate oleh teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kita sudah melihat semua fakta. Ini bukan masalah kecil, ini peringatan keras untuk kita semua. Jika negara melalui program apapun tidak mampu menjaga keamanan pangan anak-anaknya, maka program itu lebih berbahaya daripada tidak ada program sama sekali. Karena tanpa program, kita sadar dan waspada. Tapi dengan program yang gagal, anak-anak kita tetap jatuh sakit dan malah berakhir di UGD. Itu artinya program itu gagal total. Kami tidak butuh program yang berakhir di ruang gawat darurat. Kami butuh komitmen yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar anggaran besar. Anggaran tidak ada artinya jika pengawasan dan pelaksanaannya nol. Mari selamatkan anak-anak Indonesia dari kelalaian birokrasi ini. Hentikan pembelaan atas kesalahan yang sama. Buka semua data pengawasan dan distribusi dan proses hukum mereka yang terbukti bersalah. Karena jika kita diam, jika kita tidak bertindak, maka kita semua ikut bersalah. Kita bersalah karena membiarkan generasi kita diracuni secara perlahan. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh sistem kita sendiri. Cukup, ini sudah jelas. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada karena nanti. Waktunya adalah sekarang. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga suara dari rakyat kawan ya, menanggapi kapan hari itu ada dugaan keracunan dari salah satu sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Malang. Dan kabarnya juga untuk hari ini ya, masih menunggu hasilnya. Kalau nggak salah tanggal 27 ini untuk hasilnya bakal keluar untuk diketahui kira-kira untuk keracunan tersebut disebabkan oleh apa. Karena kalau dari informasi yang kita terima memang perlu ditelusuri dulu ya, apa karena proses distribusinya, apakah karena bahannya atau lain sebagainya. Ini perlu adanya pemeriksaan lebih menyeluruh seperti itu. Dan untuk yang lainnya juga, ini tadi informasi, nah ini baru saja kita terima jawaban ya. Oh, ternyata untuk yang median jalan di daerah sekitaran Jalan Borobudur ini ranahnya ke Dinas PU ya. Oke, coba nanti kita sampaikan juga ke Dinas PU Jawa Timur. Karena untuk tadi pagi kawan, yang di daerah sekitaran Jalan Borobudur itu ada batu ya yang posisinya melintang, kelihatannya itu juga material dari median jalan yang terlepas yang lokasinya di area Jalan Borobudur mengarah ke Suhat. Kelihatannya sih sudah clear ya di lokasi, karena kalau dilihat kondisi trafik juga lancar, belum ada informasi lebih lanjut nih dari pendengar yang melintas di sana. Coba nanti kita komunikasikan juga ke Dinas PU. Terima kasih, ini tadi sudah dijawab ya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, ada Pak Farid.
2: City Guides Inside.
3: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
4: Mulai tahun 2022 tuh membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan, kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
3: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
5: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
3: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
6: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
3: Persoalan sampah di Wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga Wisata Gantangan benar

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Kondisi itu dipengaruhi kebijakan fiskal nasional, serta belum optimalnya penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman, mengatakan, masih ada potensi kurang bayar dana transfer daerah periode 2002 hingga 2024 sebesar sekitar 71 miliar rupiah yang diharapkan dapat direalisasikan. Sementara itu, dari potensi DBHCHT sebesar 120 miliar rupiah, Pamekasan baru menerima sekitar 50 miliar rupiah yang sebagian besar digunakan untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menghadapi musim kemarau, pemerintah kota Semarang mengalokasikan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 8 miliar rupiah. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, alokasi tersebut difokuskan untuk pemeliharaan armada agar siap siaga setiap saat. Pemkot juga menambah 3 unit armada baru termasuk mobil tangki 1000 liter untuk menjangkau kawasan permukiman padat dan gang sempit. Alokasi anggaran pemeliharaan saat ini masih sangat cukup sehingga kebutuhan BBM armada bisa dipenuhi lewat pergeseran internal tanpa harus menggunakan belanja tak terduga.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Selain pasar kota, Pemkab Bojonegoro mulai merevitalisasi kawasan alun-alun. Penataan ini dilakukan untuk menghadirkan wajah baru pusat kota tanpa menghilangkan keberadaan pepohonan yang selama ini menjadi bagian penting ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Sakti Tohadi bilang, revitalisasi alun-alun Bojonegoro merupakan salah satu proyek strategis Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar 28 miliar untuk proyek revitalisasi tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh

0: Sedikit 909 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di jam 11 kali ini ya, kita akan update juga informasi bersama reporter Sedikit FM. Bakal ada Heri Prasetyo membawa kabar dari Kota Malang. Mungkin tadi kalau Anda sempat akses juga kawan di area depannya Balai Kota Malang atau di area alun-alun Tugu Kota Malang, pagi ini tadi itu ada aksi. Yang informasi yang kita dapat dari Heri Prasetyo, aksi yang dilakukan oleh sejumlah komunitas ini kawan, dilakukan oleh insan pers Malang Raya yang mendesak Prabowo untuk minta maaf karena menyebut londo ireng gitu ya. Tadi aksinya di Bundaran Tugu Kota Malang dimulai sekitaran jam 10. Ini tadi kalau saya lihat kembali dari CCTV Malang Kota, sekarang sudah di jam 11 lewat 50 menit. Di lokasi sudah clear ya. Tapi untuk lebih lengkapnya kawan, apa yang mereka suarakan, kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Sedikit FM. Sudah ada Heri Prasetyo.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, silakan Heri.
2: Kawan insan pers Malang Raya menggelar aksi damai bertajuk Kami Bukan Londo Ireng di Bundaran Tugu Kota Malang. Aksi yang dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat ini merupakan respon atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan sebagai londo ireng. Empat organisasi profesi wartawan, yakni AJI Malang, PWI Malang Raya, IJTI Korda Malang, dan PFI Malang, menuntut Presiden mencabut ucapannya serta menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers. Dalam aksi tersebut, para jurnalis berjalan mundur sambil membentangkan poster bertuliskan "Londo Ireng Bukan Pers". Pahlawan yang jurnalis WR Supratman lawan intimidasi jurnalis, kebenaran harus disuarakan. Selain itu, para jurnalis menilai frasa "Londo Ireng" mengandung konotasi sebagai penjajah, pengkhianat, dan penindas rakyat sehingga dianggap mencederai marwah, harga diri, independensi, dan eksistensi profesi wartawan. Ketua AJI Malang, Beni Indu, menegaskan bahwa aksi tersebut menjadi penegasan sikap bahwa jurnalis bukanlah londo ireng sebagaimana yang dilontarkan Presiden.
3: Terima kasih teman-teman. Hari ini empat organisasi profesi di Kota Malang, di Malang Raya maksud saya, melaksanakan aksi unjuk rasa untuk merespon omongan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa jurnalis adalah londo ireng. Aksi kali ini kami lakukan untuk menegaskan bahwa londo ireng itu bukan jurnalis. Saya membawa poster WR Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, dan dia berlatar belakang jurnalis. Jadi ucapan Prabowo yang menuduh londo ireng itu adalah jurnalis, kami bisa artikan bahwa itu juga ditujukan kepada WR Supratman. Ini sangat tidak baik dan tidak punya empati, dan kami mendesak Presiden untuk meminta maaf karena ucapannya sudah sangat menyinggung dan itu sangat tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Alih-alih memberikan informasi yang benar, Presiden justru membawa propaganda yang menyudutkan satu atau dua belah pihak. Ini yang kami desak.
4: Ucapan Presiden merupakan pembulian terhadap jurnalis.
3: Perundungan. Tidak sekadar perundungan, tapi juga dalam makna lain itu adalah intimidasi terhadap jurnalis. Saya menangkapnya seperti itu.
5: Wah, Presiden bilang jurnalis bekerja untuk asing, memberikan informasi untuk asing.
3: Iya, yang dimaksud asing juga tidak jelas ya. Di satu sisi, pemerintah mengatakan ekonomi Indonesia lagi sulit karena faktor internasional. Di satu sisi juga mengatakan kita antek-antek asing. Ini kontradiktif gitu loh. Pemerintah selalu mencari hal-hal yang menurut mereka benar tapi tidak mengedukasi masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa menjelaskan transparan terhadap kebijakan-kebijakan, alih-alih menuduh salah satu pihak sebagai antek-antek asing. Jurnalis bekerja untuk asing itu juga menurut saya tidak masuk akal. Karena apa? Kita liputan di Indonesia, terutama

0: teman-teman di daerah untuk memberitakan kepada masyarakat apa yang terjadi di daerah. Saya kira nggak ada kepentingannya untuk asing sejauh ini.
1: Aksi berlangsung damai kawan di kawasan Bundaran Tugu, Kota Malang. Massa membentangkan poster sebagai bentuk protes serta mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut pernyataannya dan memulihkan nama baik profesi jurnalis. Dari Kota Malang, Heru Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, Arema FC mendapatkan kekalahan tipis dari Persib Bandung. Arema FC mengawali pertandingannya dalam ajang Piala Presiden 2026 dengan kekalahan tipis 1-0 melawan tuan rumah Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Sabtu malam 25 Juli. Kekalahan ini didapat setelah gol tunggal berhasil dicetak Willian Barros di menit ke-24. Kata pelatih Arema FC, Makros Santos, laga ini menjadi debut panggung Singoedan. Meskipun belum ada hasil yang memuaskan, dirinya memuji semangat juang pemain. Kawan, Wakil Gubernur Jatim soroti ribuan pekerja yang terancam PHK. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak merespon kemungkinan 4.000 lebih pekerja dari berbagai perusahaan di Jatim yang berpeluang dampak kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang 2.500 diantaranya dari pekerja PT Pabrik Kertas Indonesia yang sedang dilanda konflik internal sehingga memicu mandeknya operasional perusahaan. Emil menjelaskan, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mengambil alih kepemilikan atau pengelola. Sejauh ini pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim tengah berupaya secara berkelanjutan mendesak direksi ataupun manajemen PT Pakerin agar tetap memenuhi hak yang melekat sesuai undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. Kawan, PLN tanam 15.000 bibit mangrove di Bali. PT PLN Indonesia Power menanam 15.000 bibit mangrove jenis Rhizophora mucronata di ekowisata Batu Lumbang, Tahura Ngurah Rai, Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Mangrove Sedunia dan upaya menjaga ekosistem pesisir. Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Indonesia Power, Rido Hutomo, mengatakan, keberhasilan konservasi mangrove bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Program ini juga mendorong pengelolaan mangrove secara berkelanjutan agar memberi manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidina Yasifa. Selamat siang.
0: 1 Hot News.

masih di Guide 9 Warwan FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Wulan Indriani di siang hari ini. Semakin siang semakin terik ya, memang seperti itu kondisi akhir-akhir ini. Bahkan pagi tadi saya kebagian ini ya, kondisi cuaca berkabut. Bahkan setengah 6 pagi tadi, luar biasa, masih terasa udara di sekitar pagi saji dingin sekali, berkabut. Tapi kayaknya kemarin gak gitu ya, pagi-pagi ya memang suhunya dingin tapi tidak sampai berkabut. Nah, semakin siang semakin terik gitu ya. Dan sekarang untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Teluk Gomas untuk melanjutkan perjalanan mengarah ke sekitar Kota Batu, nah Anda bisa manfaatkan jalur utama, kondisi dua arah masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin menambahkan juga di beberapa ruas jalan lainnya seperti apa, Anda masih bisa sampaikan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm.

City Guide 9 FM Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada Pak Handi yang sempat mengirimkan jam 12 lebih 4 menit ya. Kalau dari keterangannya sih bahaya nyebrang di Indo gitu. Nah, kita sekarang coba lihat bersama ada video yang dikirimkan dari Pak Handi. Ini kira-kira lagi nyebrang di mana? Oh, pakai Pelican Crossing ya. Oke. Okay. Menekan tombol dan mulai menyeberang kawan. Kita juga sudah dengarkan sebenarnya sudah kencang sekali ya suaranya. Dan harusnya sih kalau sudah jelas seperti itu kan juga ada tanda lampunya. Jadi semua kendaraan harusnya berhenti dan mendahulukan yang jalan. Tapi kenyataannya kita bisa lihat di sana roda 2, roda 4 gak mau ngalah. Jadi langsung terus saja seperti itu kalau dari video yang ditambahkan Pak Handi. Ini kawasan kayu tangan ya. Sayang sekali ya, perilaku yang tentu sangat disayangkan kawan. Nah, apakah tidak hanya Pak Handi, mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama ketika kita melihat ya untuk para pejalan kaki yang tentunya ini juga punya hak ya untuk bisa berjalan kaki dengan aman dan juga nyaman. Kita bisa melihat fasilitas di Kota Malang ini juga sudah mulai baik ya, trotoarnya sudah ada gitu ya. Kemudian ketika mau nyebrang pun kita juga bisa manfaatkan Pelican Crossing. Tapi mungkin masih ada beberapa masyarakat yang entah belum tahu atau nggak mau tahu gitu ya. Jadi ketika sudah bunyi Pelican Crossing-nya, ini kan harusnya berhenti gitu ya, memberikan jalan untuk pengguna jalan yang mau nyebrang gitu. Tapi kenyataannya Pak Andi tadi sempat share ke kita dan kita bisa lihat bersama, tidak semuanya mematuhi aturan itu. Tentu sangat disayangkan ya. Terima kasih Pak Handi sudah share dari pengalamannya. Dan untuk beberapa catatan lain kawan, untuk Anda khususnya yang rumahnya sudah ada, rumah sudah jadi, tapi Anda saat ini merasakan kenapa ya kok belum nyaman, atau kantor dan tempat usaha Anda membutuhkan tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya Anda percayakan pada Decorior Studio. Ini adalah tempat solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Decorior Studio? Karena semua dalam satu layanan, design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi kawan, Anda bisa nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang aman, nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decorior Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoriorstudio.id. Decorior Studio by Parama Group. Inspiratif, kreatif, fungsional. Kita lanjutkan yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

Kawan, untuk Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di beberapa ruas jalan tampak masih terpantau lancar sepanjang pandangan dari Gesingosari. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, bahkan nanti lepas Sidoarjo, mengarah ke sekitar Waru, Sadi menjelang Gate Waru, dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya nihil antrian. Semoga cuaca bersahabat untuk kawan-kawan Citygate yang mau menambahkan info tol, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda. Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilaket. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilaket. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
5: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
5: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
10: Sepi banget ya.
11: Nah, mumpung sepi, siap ya.
10: Mau ngapain?
11: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
10: Sirkuit? Emang yang bucing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
11: Santai aja lah, kan gak ada orang.
10: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
11: Iya sih.
10: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
11: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
10: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada Pak Handi yang menyampaikan ya, yang tentu juga sangat disayangkan ketika Pak Handi ini lagi memanfaatkan Pelikan Crossing ya untuk nyebrang, tapi masih ada beberapa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang gak mau ngalah. Jadi tetap lanjut terus, padahal itu rasanya udah kenceng ya suaranya, suara dari Pelikan Crossingnya. Kemudian ditambah lagi ini soal pelanggaran ya yang dilihat Pak Handi, U-turn ya, yang seharusnya itu sudah jelas itu ada perambuan yang dilarang ambil putar balik, tapi malah putar balik. Kita bisa lihat ya mobil yang ada di depan Pak Handi, ini langsung ambil putar balik di sana. Oke, kemudian untuk informasi lainnya juga, ini tadi kawan yang ditambahkan dari Pak Adi Yusuf ya. Terima kasih banyak Pak Adi Yusuf. Ini mau menanyakan trotoar baru yang di sepanjang Jalan Suhat, terutama sebelah barat jalan, apa memang peruntukannya untuk parkir mobil, kok malah menyuburkan parkir liar? Saya tidak melihat keseriusan ya dari pemerintah daerah seperti itu. Intinya Pak Adi menyayangkan masih adanya ini ya kondisi di sekitar Suhat, adanya beberapa pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di atas trotoar itu. Baik, nah ini tadi sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya, kita sudah sempat komunikasi dengan Kabid Perparkiran di Subkota Malang, Pak Rahmat. Kemudian Pak Rahmat menjelaskan kalau wilayah ini parkirnya masuk sebagai pajak parkir. Tidak ada izin untuk parkir di tepi jalan umum. Beberapa tempat sudah sempat ditegur pemilik usahanya untuk menyiapkan lahan parkir yang bisa memenuhi daya tampung dari pengunjung atau konsumen, karena ini sebagai kewajiban dari mereka. Dan nanti apabila trotoar sudah dibangun oleh pihak provinsi ya, pemerintah Provinsi Jatim, maka dari di subkota Malang nanti akan lebih tegas dalam melakukan penindakan kolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP maupun Bapenda. Nah, ini terkait dengan kapan pengerjaan akan dilanjutkan ya untuk trotoar yang ada di Suhat. Kita masih coba cari tahu dulu kawan, apakah memang masih cukup lama, karena rasanya juga perlu segera ditertibkan ya, ketika melihat drainase sudah diperbaiki, maka harapannya ini juga bisa segera dituntaskan gitu ya, termasuk juga trotoarnya sudah dibangun sehingga siapapun yang mau melintas di sana, khususnya para pejalan kaki, ini bisa dengan aman dan nyaman ya melintas di sekitar Suhat gitu. Terima kasih banyak Pak Adi Yusuf ya sudah gabung. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami kawan. Anda bisa teruskan ya di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama, itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C, dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi, jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card, jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap! Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, siang hari ini kita dapat informasi dari Pak Ardian. Jadi Pak Ardian tadi sempat telepon kami, kemudian menyampaikan di depan SMP dan SMK Tridharma itu ada ceceran oli. Jadi minta disampaikan ke petugas, khususnya arah ke Malang ya, sekitar 300 meteran setelah exit Purwodadi ke Malang. Informasinya seperti itu. Kita masih coba upayakan untuk hubungi BPBD Pasuruan ya, supaya nanti dibantu. Tapi untuk Anda yang kebetulan melintas di titik yang dimaksud Pak Ardian, boleh bantu kawan bagaimana untuk pantauan update-nya di sana, khususnya untuk tambahan dokumentasi ya, paling tidak ada foto yang bisa di-share ke kami. Anda bisa teruskan di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di sosial media kami di @city_guide911fm. Nah, ini tadi ada Pak Heri yang menyampaikan sebenarnya laporannya sudah sejak pagi tadi ya. Ini kaitannya dengan pembatas jalan yang kalau bahasa Pak Heri ini rompal gitu ya, lebih jatuh ke arah sebelah kanan depan BCA Borobudur yang ke arah Soekarno-Hatta. Jadi hati-hati untuk Anda yang mau melintas di sana, bahkan Pak Heri tadi informasinya hampir mau nabrak gitu ya. Nah, terkait dengan ini, tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan rekan-rekan di Subprovinsi Jatim, Pak Farid ya. Kemudian Pak Farid menyampaikan nanti akan diteruskan ke Dinas PU Bina Marga Provinsi seperti itu. Nah, karena kita juga ada kontak dari Dinas PU Jatim UPT Malang, Pak Ervan tadi sempat komunikasi juga. Pak Ervan juga sudah menanggapi nanti akan diteruskan kembali ke penanggung jawab ruas gitu ya. Jadi semoga segera ada perbaikan di sana karena cukup membahayakan untuk siapapun yang melintas di lokasi. Kawan-kawan City Gate yang mau menambahkan juga bagaimana kondisi di sekitar Anda siang hari ini, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami. Untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah masuk ke Kota Malang dari wilayah Kepanjin dan sekitarnya, mungkin kita melihat di area Pakisaji ya. Untuk area Pakisaji yang mengarah ke sekitar Sukun, kondisi sejauh ini masih terpantau lancar saja. Kemudian lanjut untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Kota Batu, khususnya di jalur utama, jadi lepas dari Telogomas mengarah ke Kota Batu, kondisi dua arah juga masih terpantau lancar. Untuk traffic report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di nomor 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi di Ijen Talk khususnya kawan, kita bicara ini kaitannya dengan peluang lowongan kerja ya. Saat ini seperti apa sih kalau kita melihat kondisi di Kota Malang, di tengah masih adanya, masih banyaknya job seeker gitu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh tiga narasumber yang kami undang, ada perwakilan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, kemudian ada dari akademisi, dan juga ini salah satu perwakilan ya dari hotel Grand Mercure. Dan kemudian tadi kita sudah melihat beberapa program sebenarnya sudah dijalankan ya dari pemerintah Kota Malang, dalam hal ini melalui Disnaker PMPTSP Kota Malang. Nah, kita akan coba dengarkan sekali lagi seperti apa penjelasan dari pengantar kerja ahli muda Disnaker PMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat.
1: Kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Yeah. Nah, bagi tadi yang ada yang terkena gap ini ya, kesenjangan horizontal, ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai dengan ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan, dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi, kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar lingkungan kerja.
0: Nah itu kawan ya, seperti kita tahu, jadi pemerintah Kota Malang juga sudah mengupayakan beberapa hal, bahkan dengan adanya beberapa tempat ya, seperti yang biasa menyediakan job fair, itu juga sudah dilakukan penyelenggaran-penyelenggaran job fair, kemudian ada juga semacam pembinaan gitu ya, bahkan tadi sempat disinggung juga oleh Pak Eka adanya permodalan untuk para pengusaha yang memang baru begitu ya. Dan saat ini, tapi yang seperti yang kita tahu, kalau beberapa orang yang masih mencari kerja itu cukup banyak. Bahkan tadi dari klaster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Pak Sugito Adi sempat menjelaskan kalau melihat dari pengalamannya di lapangan, memang cukup banyak ya ketika membuka lowongan, katakan mungkin di hospitality gitu, dibuka banyak yang masuk lamaran-lamaran itu, tapi memang tidak sesuai dengan backgroundnya, sehingga mau tidak mau ini juga harus memutar otak ya, mau ditempatkan di mana gitu, bahkan penawaran-penawaran semacam tempat yang memang tidak sesuai dengan backgroundnya, kemudian diberikan kesempatan magang, seperti itu juga sudah dilakukan, jadi banyak sekali sebenarnya opsi-opsi tawaran itu yang dilakukan. Dan untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, termasuk untuk Anda yang siang hari ini mau ikutan gabung untuk berbagi update informasi, Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami, atau mungkin Anda mau menambahkan ya, ini kaitannya dengan fenomena pengangguran yang masih ada di Kota Malang di tengah banyaknya lowongan kerja yang ada. Sebenarnya bagaimana kalau dari POV Anda? Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami. Apakah mungkin ini kaitannya dengan kualifikasi beberapa yang rasanya perlu dievaluasi ya, karena kurang masuk akal dan lain sebagainya. Boleh nanti Anda soroti di 0811 3600 911. Jalan-Jalan Plus.
2: Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader, ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
3: Jalan-Jalan Plus. guidance for your life. City Guide FM.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, tenang.

0: kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
7: A few moments later.
6: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan tambahan ya yang disampaikan. Ada Pak Ahmad Safrillah. Ini tadi di jam 12 lebih 52 menit baru saja ya. Ini menanggapi kaitannya dengan pengangguran. Kalau di Malang, umumnya di Indonesia, pengangguran itu tak akan habis. Pasti ada saja. Hal ini tak disebabkan oleh lowongan kerja yang ada. Akan tetapi, pengusaha sekarang sudah muak ya dengan kebohongan pemerintah khususnya dalam bidang tenaga kerja. Kalau kita bandingkan di negara Jepang. Jadi di Jepang itu tidak ada pengangguran, baik muda atau sudah lansia. Di Jepang mereka masih produktif, mereka tidak dibatasi umur. Sebab di Jepang itu pemerintahannya memprioritaskan warga Jepang agar kerja. Investor asing pun sangat nyaman di Jepang dengan undang-undang yang tak begitu ketat. Nah itu kawan yang ditambahkan oleh Pak Ahmad ya. Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Bu Sofia. Bu Sofia juga menyampaikan hal yang sama seperti Pak Ahmad ya. Ini bagaimanapun juga tidak lepas ketika kita bicara pengangguran dengan kaitannya kebijakan yang ada di Indonesia. Apalagi tadi banyak yang juga notice ya, ini kaitannya dengan beberapa kualifikasi yang rasanya juga tidak perlu begitu ditambahkan ketika ada lowongan kerja yang dibuka gitu ya. Nah kemudian kawan, di tengah kondisi ini tadi narasumber kami juga sempat menyampaikan ya dari Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Bu Sofia. Rasanya bahkan tidak hanya dari ini ya, dari mahasiswanya, tapi bahkan dari dosen pun ini juga terus melakukan upskilling gitu ya, dengan harapan nanti sama-sama berkembang baik dosennya maupun mahasiswa, yang dimana mahasiswa nanti kan akan dicetak sebagai tenaga kerja baru gitu ya. Kemudian Bu Sofia juga mengingat

0: Kan bagaimanapun universitas juga selalu dinamis kawan dengan kebutuhan industri yang ada. Coba kita putarkan ya statement yang sempat disampaikan Bu Sofia.
1: Adalah fenomena terkait tentang experience paradox ya, atau vacancy paradox, atau di mana tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa sebenarnya itu lowongan tuh banyak gitu. Di situ tadi kalau dari sisi industri atau Grand Mercure ternyata juga ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya, sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami cetak, itu belum match gitu ya. Sehingga kami di sini di Inovasi khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya. Misal Pak Sugito pernah kami undang untuk universitas untuk memberikan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya, sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Yaitu pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaannya. Yang kedua juga tadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Yuda ya, terkait tentang adanya skill gap atau kesenjangan keterampilan, di mana terkadang memang tadi Pak Sugiarto menyampaikan terkait bahwa terkadang banyak para pekerja dari yang diterima itu adalah tidak match atau tidak sesuai dengan latar belakangnya. Ini sangat menarik gitu ya Mbak ya, sehingga kami juga akhirnya dari sisi perspektif akademisi berpikir bagaimana nih supaya kesenjangan yang tadi misalkan jurang tinggi yang atau jurang yang cukup dalam antara industri dengan perguruan tinggi itu bisa kami minimalisir dengan beberapa strategi gitu. Misalkan di UB itu ada program 3-in-1, kemudian juga ada hari ini kami akan mendatangkan industri ya untuk menyusun kurikulum baru gitu ya, kurikulum untuk beberapa prodi baru di khususnya di Fakultas Vokasi kami.
0: Nah itu kawan ya, beberapa upaya yang juga sudah dilakukan, tapi pada dasarnya di sini betapa pentingnya ya kolaborasi antara pemerintah, kemudian pengusaha, termasuk juga mahasiswa gitu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, nanti Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami, termasuk yang masih mobile di siang yang cukup panas ini. Bagaimana kira-kira, apakah Anda sempat menemukan hambatan-hambatan lalu lintas yang perlu diketahui juga oleh masyarakat lainnya yang masih mobile? Anda bisa teruskan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, puluhan atlet para layang akan berkumpul dalam event bergengsi di Kota Batu. Setidaknya sedikitnya 60 atlet para layang dari dalam dan luar negeri dipastikan akan turut memeriahkan event Batu International Sport Tourism Festival di kawasan Gunung Banyak pada 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 nanti. Kepala Disparta Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan, selain dinominasi atlet Indonesia, beberapa negara Asia akan mendelegasikan atletnya. Oni menambahkan sejumlah negara yang akan ikut seperti Mongolia, India, dan Malaysia. Kawan, kesenjangan kompetisi menjadi penyebab pengangguran masih tinggi. Hari ini 27 Juli dalam program Ijen Talk City Guide FM, pengantar kerja ahli muda Disnaker DPMP TSP Kota Malang Eka Yuda Sudrajat menyampaikan, tingginya angka pengangguran dipengaruhi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Yuda mengatakan masih ada sekitar 27 ribu warga Kota Malang yang belum bekerja, meski peluang kerja terus tersedia. Ia menjelaskan persoalan utama saat ini berupa skill mismatch atau ketidaksesuaian kemampuan pencari kerja dengan posisi yang dibutuhkan perusahaan. Disnaker DPMP TSP Kota Malang terus mendorong masyarakat mengikuti pelatihan kerja, program reskilling dan upskilling untuk meningkatkan daya saing. Ia juga mengimbau pencari kerja memanfaatkan portal siap kerja, serta tidak hanya menunggu pekerjaan sesuai keinginan. Kawan, Toiran optimis Timnas Voli tembus final Asian Games 2026. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Raidil Toiran, optimis skuad Merah Putih mampu menembus final Asian Games 2026. Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan performa tim selama 1 tahun terakhir. Toiran mengatakan target tersebut bisa tercapai apabila persiapan tim berjalan maksimal, serta seluruh pemain mampu menjaga kondisi fisik dan konsistensi permainan. Timnas Voli Indonesia akan memanfaatkan waktu persiapan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas permainan dan juga menghadapi persaingan di Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: 911 Hot News.

City Gate 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih dengan saya Bulan di kondisi yang di siang hari ini ya. Siang yang semakin terik ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung, termasuk masih menanggapi apa yang tadi sempat kita bahas ya pagi hari di IGN Talk, ketika kita melihat peluang kerja di Kota Malang, kemudian kita membandingkan angka pengangguran yang masih ada di Kota Malang. Tadi kita juga ada tambahan ya, ini dari statement dari POV Pak Ahmad, terima kasih banyak. Kemudian untuk Anda yang mau ikutan gabung bersama dengan kami siang hari ini, Anda juga masih bisa manfaatkan WhatsApp di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, ini kalau kita coba lihat ya di beberapa titik pantauan, kita akan coba cek langsung di pantauan CCTV kawan. Bagi Anda yang sekarang berencana mengarah ke Jalan Trunojoyo, oke, sambil kita tampilkan ya di visual radio, kita bisa lihat di sana kondisi sudah mulai ramai, masih dominasi kendaraan roda 2 yang terpantau dengan kondisi cuaca yang masih cukup terik. Sementara untuk Anda sekarang ini berencana melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Sukun, khususnya area Janti ya, kondisi juga sama, saat ini sudah mulai ramai di sekitar Janti tapi masih terkondisikan. Kita coba tampilkan di visual radio pantauan CCTV ini yang dari arah Kota Malang ya, mengarah ke traffic light Janti. Dominasi justru roda 4 siang hari ini kawan. Jadi yang mengarah ke TL tidak ada antrian yang memanjang gitu ya. Tapi biasanya kalau di titik ini ketika jam-jam pulang kerja, nah itu yang perlu diantisipasi. Oke, tapi untuk selebihnya sudah kembali normal ya. Ini kalau kita lihat dari pantauan CCTV. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga mau melanjutkan perjalanan mengarah ke sekitar Pakisaji, di beberapa waktu terakhir ini mungkin Anda juga sempat bersamaan ya dengan beberapa kendaraan muatan tebu begitu, kendaraan-kendaraan truk dan sejenisnya. Untuk saat ini seperti apa pantauan di sana, apakah sempat ada hambatan yang perlu diantisipasi untuk kawan-kawan City Gate lain, Anda juga bisa sambung bersama dengan kami. Anda bisa manfaatkan WhatsApp dan bisa temukan kami di berbagai sosial media @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
10: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
11: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
10: Tantangannya dihadapi.
12: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
10: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
13: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
10: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
2: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
1: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
2: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
3: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
4: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas bannya, kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau setir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
0: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
0: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan insan pers Malang desak Presiden Prabowo minta maaf. Di Bundaran Tugu, Kota Malang hari ini 27 Juli, insan pers Malang Raya menggelar aksi damai bertajuk Kami Bukan Lodo Ireng. Aksi ini dimulai jam 10 pagi sebagai respon pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Total ada 4 organisasi profesi wartawan yang mengikuti, mulai dari AJI Malang, PWI Malang Raya, IJTI Malang, dan PFI Malang. Kawan, SDM yang dibutuhkan industri bukan hanya bermodal ijazah, tapi yang siap kerja. Hari ini 27 Juli dalam program Ijen Talk City Gate FM, Cluster General Manager Grand Merkur Malang Mirama dan Merkur Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi menyampaikan, dunia industri membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan karakter yang sesuai kebutuhan perusahaan. Banyak pelamar kerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. Ia menyebut perusahaan kini tidak hanya melihat ijazah, tapi juga melihat kemampuan komunikasi, kedisiplinan, dan kesiapan beradaptasi. Sugito menjelaskan, industri membuka peluang melalui program magang dan pelatihan agar calon pekerja bisa meningkatkan kemampuan. Harapannya, kolaborasi antara dunia usaha dan pencari kerja dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Kawan, Blue Food didorong perkuat ketahanan pangan Indonesia. Universitas Gadjah Mada mendorong pengembangan blue food atau pangan berbasis sumber daya perairan sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dan perubahan iklim. Dekan Fakultas Pertanian UGM Jaka Widada mengatakan, ketahanan pangan masa depan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian darat, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Pengembangan blue food diharapkan mampu menyediakan sumber pangan bergizi sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.
0: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat siang kawan. Siang hari ini kembali saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Jam 2 lewat 7 menit, terik sekali. Area Telok Gumas 30 derajat, panas pol. Di perjalanan tadi arah ke kantor, kalau yang di area Telok Gumas sendiri dari arah Batu cukup ramai ternyata, terutama di pertigaan Tunggul Mas itu masih ada antrian imbas dari antrian traffic light saja. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk yang melintas di area Tunggul Mas, kalau dari arah jembatan ya, disarankan tidak langsung belok ke kiri karena itu tidak ada rambu belok kiri jalan terus, jadi harus berhenti dulu karena beberapa kali setiap lewat sana mesti ada yang langsung belok gitu ya, mesti ada yang langsung nerobos, dan itu kadang bertepatan dengan yang dari arah Batu itu berjalan bersamaan. Jadinya kita yang dari arah Batu sering tiba-tiba ngerem mendadak karena ada yang tiba-tiba belok juga di pertigaan Tunggul Mas. Tidak bosan-bosan mengingatkan kawan-kawan yang akses di sana. Untuk perjalanan di beberapa titik lain, biasanya kalau jam segini, apalagi hari Senin ya, antisipasi sekitaran Jalan Bandung, kemudian sekitaran Kawi, kemudian area Bromo, Arjuno ya, di Arjuno, kemudian juga sekitaran SMP 5, itu beberapa catatan dari kawan-kawan pendengar, selalu ada perlambatan imbas dari bubaran sekolah. Jam 2 sampai setengah 4 biasanya untuk peningkatan volume di beberapa titik tersebut kawan, area sekolah-sekolah. Jadi antisipasi ya. Dan tadi kita juga dapat update bahwa di sekitar jam 10 tadi area Balai Kota Malang juga ada ini unjuk rasa imbas dari apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tadi ada puluhan jurnalis yang tergabung dari beberapa organisasi PWI, AAJI, IJTI, dan PFI Semalang Raya untuk demo di Bundaran Tugu Malang. Sebagai bentuk kecaman juga terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan atau jurnalis gitu, atau mungkin pengamat juga sebagai londo irang. Nah, pernyataan dari Presiden Prabowo ini keluar pada saat hari pidato ya di Harlah PKB di Jakarta. Kemudian ada beberapa dokumentasi yang kami terima dari unjuk rasa ini. Tulisannya kalau dari beberapa flyer ya atau poster yang mereka bawa, tulisannya kami ireng tapi bukan londo ireng. Kemudian tolak stigmatisasi jurnalis, atau ada juga yang nulis anti kritik sama dengan takut kebenaran. Jurnalis bersama rakyat. Itu untuk beberapa report sampai di siang hari ini. Ada yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berbagi info, bisa langsung call in kawan ya di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya langsung geser dulu ke beberapa update. Tadi ternyata ada beberapa informasi yang belum sempat terakomodir ya di jam 1. Informasi awal dari Pak Erik Santoso di jam 1:40. Sekedar menginfokan untuk para pengendara agar lebih berhati-hati karena di eksit tol Lawang itu ada beton pembatas jalan yang posisinya agak ke tengah. Sepertinya sih habis kena senggol. Coba saya tampilkan dulu ya kiriman dokumentasinya. Ini dia, ini di eksit tol Lawang. Beton ini beton dari trotoar nih Pak ya. Jadi ada, mungkin ada yang habis nabrak di sana, dugaan kawan ya. Ada yang nyenggol barangkali. Kemudian dia terpental ke tengah gitu betonnya. Belum ada yang minggirkan juga. Jadi antisipasi barangkali yang mau berbelok begitu. Tuh hati-hati dari arah eksit tol Lawang. Tadi kita sudah coba teruskan kawan laporannya ke Kanit Lantas Polsek Lawang AKP Haryono. Di jam 1:43 tadi langsung diteruskan laporannya. Dan Pak Haryono fast respon ya. Di menit itu juga langsung dibalas chatnya. Terima kasih infonya katanya. Segera kita tindak lanjuti. Kalau untuk sekarang update-nya gimana? Mungkin selain Pak Erik, karena mungkin Pak Erik sudah bergeser ya dari area eksit tol Lawang. Kawan-kawan yang akses di lokasi dekat dengan eksit tol Lawang, mungkin pada saat lewat di sana apakah masih ada beton pembatas jalan itu yang dia ada di tengah-tengah atau bagaimana? Nanti kawan-kawan boleh update juga, bisa langsung share dokumentasinya. Kemudian untuk update lainnya, kawan, ada informasi yang masuk dari Pak Gunawan. Depan Hotel Tugu sudah lancar, saya pantau lewat CCTV. Terima kasih banyak Pak Gunawan. Saya mau tampilkan di Viso Radio. Laporannya masuk di jam 1:59.
1: Jadi selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
1: Saya mau melaporkan ini di Jalan Alun-Alun Tugu, Jalan Tugu, yang mau belok kiri ke Jalan Suropati, itu ada baliho yang jatuh itu. Kelihatan mungkin dari CCTV ya, warna putih itu kelihatan bagian belakang baliho.
0: Oh iya iya.
2: Salah satunya ada di Kota Malang.
1: Mohon pihak-pihak yang berkepentingan dengan baliho tersebut untuk segera menangani. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Oke, itu dia balihonya warna putih kawan ya. Baik, nanti kita coba geser dulu Pak Gunawan laporannya ke rekan-rekan Satpol PP dulu ya untuk ditindaklanjuti. Ini balihonya milik siapa, baru nanti akan dibantu untuk penertiban ataupun juga biasanya nanti langsung dikomunikasikan ke pemilik balihonya. Gitu, terima kasih untuk update-nya. Hati-hati yang melintas di sekitaran alun-alun Tugu ya. Pantauan semakin siang, semakin ramai juga kawan. Kalau untuk hari ini angin lumayan ya, lumayan berangin juga. Lumayan kencang juga. Sesuai dengan perkiraan BMKG, infonya sampai di hari Senin ini, bahkan bisa sampai akhir bulan. Kemarin pada saat talkshow Ijen Talk dari BMKG juga memprediksi bahwa angin kencang yang membawa angin kering begitu di wilayah Malang Raya itu sampai 27 Juli 2026. Tapi besar kemungkinan juga itu masih tetap berlangsung sampai di akhir Juli begitu. Bahkan ada kemungkinan untuk masuk di bulan Agustus juga karena masuk di puncak musim kemarau. Hati-hati kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga, jangan lupa jaga kesehatan ya. Yang lagi di perjalanan masih boleh kembali update pantauan di titik lainnya dengan mention kami di @cityguide911FM.

Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan cuaca juga di sekitaran ruas tol? Apakah cerah berawan dan cerah seperti di sekitaran Malang Raya? Atau di beberapa titik lain mungkin ada mendungnya dan angin kencang mungkin ada perluas padai di sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo, kawan ya. Anda bisa tambahkan di titik-titik lain, kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setalasam barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan pada sedikitnya 10 rumah warga di Dusun Ngadirejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 26 Juli 2026 sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tersebut menyebabkan sejumlah atap rumah dan dapur warga berterbangan hingga mengalami kerusakan dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 9 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Purwoharjo Ibtu Agus Suartono bersama personil kepolisian, Babinsa, Kepala Desa Blurejo, serta Kepala Dusun Ngadirejo melakukan pendataan kerusakan dan meminta keterangan para saksi.
2: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan SJK di wilayah kerjanya yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang, Sekar Kijang tetap terjaga. Kepala OJK Jember Aris Budiman bilang, stabilitas SJK di wilayah Sekar Kijang didukung oleh pertumbuhan ekonomi regional yang solid di atas rata-rata nasional, serta kerja intermediasi keuangan yang tumbuh positif per posisi 31 Mei 2026. Katanya kawan, Jember dan Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 6,35% dan 6,14%. Sementara Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar program makan bergizi gratis MBG untuk kelompok 3B di Kota Batu mulai disalurkan melalui posyandu dengan sasaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu hamil beresiko tinggi atau Risti. Di Kelurahan Sisir, penerima manfaat diprioritaskan bagi balita dan ibu hamil Risti. Pada tahap awal, posyandu ILP Anggrek Bulan 9 menerima 16 paket bantuan pangan bergizi. Distribusi dilakukan terpusat di posyandu 10 sebanyak 3 kali dalam sepekan untuk mempermudah penyaluran dan menjaga kualitas makanan. Melalui program ini, kader posyandu berharap status zero stunting di wilayah tersebut dapat dipertahankan sekaligus membantu meningkatkan berat badan balita yang masih berada di ambang batas minimal agar tumbuh lebih sehat.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Kementerian Sosial mencoret 880 penerima bantuan sosial di Sukoharjo karena terindikasi menggunakan bantuan untuk bermain judi online. Data itu merupakan hasil penelusuran Kemensos terhadap rekening para penerima bansos. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, ratusan penerima bansos desil 1 hingga desil 2 merupakan kelompok rumah tangga atau keluarga yang dikategorikan sangat miskin. Mereka menjadi prioritas utama dan paling tinggi dalam penyaluran beragam bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sebelum saya geser ke laporan yang masuk di WhatsApp, saya punya rekomendasi untuk Anda. Barangkali ini adalah jawaban untuk Anda yang kalau lagi scroll internet, scroll media sosial maksudnya, sering lemot karena internetnya juga lemot begitu kawan, sering buffering dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Bikin emosi. Berarti ini jawaban yang tepat untuk Anda kawan untuk pindah provider ke Captain Ratel. Anda bisa menikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.captainratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Ratel. Captain Ratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat! Kita bergeser ke update di WhatsApp. Tadi Pak Gunawan yang mengabarkan ada baliho ya yang terjatuh, posisinya itu tadi di area alun-alun Tugu. Saya mau tampilkan kembali kawan dokumentasinya. Saya juga mau cek CCTV ya. Tapi kok di kita masih agak loading nih. Sebentar. Saya tampilkan kembali videonya Pak Gunawan. Tadi kita sudah teruskan ke Kabid Ketentrama dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya. Chatnya sih udah di-read ya. Tapi belum ada balasan. Barangkali masih mau di-cross-check dulu.
1: Selamat siang. Saya mau melaporkan ini di jalan alun-alun Tugu, jalan Tugu yang mau belok kiri ke jalan Suropati. Itu ada baliho yang jatuh itu. Kelihatan mungkin dari CCTV ya, warna putih itu kelihatan bagian belakang baliho. Ada dua monumen
2: Khairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda? Satu dari dua monumen.
1: Mohon pihak-pihak yang berkepentingan dengan baliho tersebut untuk segera menangani. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ini untuk CCTV-nya baru saja bisa kita akses. Saya mau geser dulu visual radionya ke CCTV Diskominfo Kota Malang. Nah, ini Jalan Tugu arah ke utara. Ini dia kawan yang saya lingkari ini balihonya yang terjatuh itu. Sampai sekarang belum ada penanganan. Di lokasi orang-orang juga bermanuver ya untuk menghindari titik baliho yang terjatuh. Ini mau belok ke Suropati kalau saya lihat dari arah Jalan Tugu ke utara. Begitu. Antisipasi yang lewat di sana. Termasuk tadi juga ada laporan soal beton ya yang di tengah jalan area Lawang. Sudah kita teruskan ke rekan-rekan lantas tapi masih menunggu update-nya apakah sudah dipinggirkan atau belum. Sayangnya tidak bisa akses CCTV untuk di wilayah Kabupaten Malang. Gitu, ini yang dari Pak Mustaqim, dari Satpol PP juga belum ada jawaban, tapi dari chat kita sudah dibaca, sudah di-read begitu kawan, sudah centang biru. Update lainnya ada Pak Nurul Ansori. Waalaikumsalam, Pak Nurul. Katanya di Karangduren, cuacanya mendung syahdu. Kalau di Kota Malang, lumayan cerah ya, cerah kalau di sini. Lumayan hot juga, 30 derajat Celcius. Terima kasih Pak Nurul. Ada juga Pak Anton. Pak Anton tadi kirim informasi melalui video kawan jalan Abdul Ghani Batu, lalinnya dua arah lancar, cuacanya panas katanya 27 derajat Celcius. Ada kiriman video tadi dari Pak Anton, saya mau tampilkan. Ada update, ada screenshotan suhu, sama ada update lalu lintas juga. Ini yang update lalin di sekitaran Abdul Ghani. Oke, depannya Aston nih kayaknya. Oke, itu dia kawan update di lokasi, kemudian ini suhunya tadi. Relatif berawan. Oke, terima kasih untuk beberapa catatan. Ada Bu Husnul baru saja. Bu Husnul bergabungnya di jam 2 lewat 33 menit. Cuaca di Wajak berangin katanya. Berapa derajat tubuh di Wajak? Biasanya Bu Husnul termasuk yang sering ini ya, sering absen suhu kawan di beberapa titik area Wajak biasanya seperti itu. Itu untuk beberapa catatan. Nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan informasi, monggo di 0811-3600-911. Kita bergeser dulu ke reporter C3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama Heri Prasetyo yang membawa kabar, ini kata Komisi D DPRD Kota Malang terkait dugaan keracunan MBG di SDN Kauman 1 Malang.
3: Sigi Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
4: Kawan, dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa SD Negeri Kauman 1 Kota Malang setelah menyantap menu program makan bergizi gratis mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Malang Komisi D, meminta Badan Gizi Nasional segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan layanan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo bilang peristiwa tersebut menjadi pukulan bagi pelaksanaan program MBG.
5: Baru kemarin kita sudah dari BGN melakukan evaluasi, melakukan normalisasi untuk bagaimana kerja PPG dapur itu bisa sesuai standar, sesuai baku mutu yang ditetapkan. Sudah ada kejadian lagi di Kota Malang, laporan bahwa ada menu makanan yang kemudian menimbulkan anak-anak ini muntah-muntah, makanan basi dan sebagainya. Ini sebenarnya sangat sangat mengecewakan sekali. Artinya kan ini juga sebenarnya, ayo kita semua dapur SPPG di Kota Malang ini untuk melakukan kinerja sesuai prosedur yang ada. Karena ini program strategis nasional yang harus kita sukseskan sama-sama. Tatkala para pelaku dapur itu kemudian mengambil konsekuensi mengambil dapur itu, SPPG ini, maka ayo sama-sama kita sukseskan. Ini juga anak-anak kita yang kita beri layanan, anak-anak kita semua peserta didik, maka menjadi konsen terus ini screening terhadap makanan dan sebagainya, prosedurnya tolong ini kemudian harus dikuatkan lagi masalah screening ini. Kalau enggak, ini juga menjadi celah buruk, atau lagi Kota Malang, Kota Pendidikan, yang kemarin juga kita dari DPRD sudah menerima aduan dari berbagai masyarakat. Kita juga melakukan kemarin giat semua unsur SPPG untuk mensukseskan komitmen untuk mensukseskan program ini. Kan kita sudah komitmen itu, maka kita tindak lanjuti komitmen bersama aksi saat itu dengan wujud nyata, yaitu kinerja yang baik dan sesuai prosedur. Ini permintaan kita.
4: Komisi D juga mendorong BGN memberikan sanksi tegas apabila ditemukan kelalaian dalam pengelolaan dapur SPPG. Menurut Ginanjar, penegasan aturan diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
6: Wisdom. Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar. Saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, ya. Asalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras, saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di Kidul Pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk gitu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu, saya lihat itu. Letternya ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu membawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, oh kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana, bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja, untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya, hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama, akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali, asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, guru besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM. Wisdom

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke.

0: Keranjang, sepatu masuk keranjang, headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
0: Nah, bahaya tuh, itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
2: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
0: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind Your Life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM, Get In Spoil Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen kali ini saya mau kembali kasih rekomendasi untuk Anda yang baru selesai bangun rumah. Rumahnya udah jadi tapi kok rasanya belum nyaman ya. Atau kantor maupun tempat usaha Anda ini butuh tampilan yang lebih profesional dan juga menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Ya karena semuanya lengkap dalam satu layanan, Design and Build. Jadi desainnya ini dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, masyarakat diimbau pakai jaket dan masker. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana P2PPB Dinkes Kota Batu, Dr. Icang Sarazin menyampaikan, langkah pencegahan paling penting di kondisi suhu udara saat ini dengan menghindari faktor pemicu alergi serta menjaga daya tahan tubuh. Dr. Icang menyampaikan juga penggunaan masker ketika di luar ruangan pada malam hari bisa membantu mengurangi debu di udara yang kering. Selain itu, masyarakat diimbau menggunakan jaket apalagi ketika di malam hari. Dr. Icang menambahkan masyarakat juga diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kawan kampus dorong kolaborasi dengan industri untuk kurangi pengangguran. Hari ini dalam program Wijayan Talk City Guide FM, Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin menyampaikan, persoalan pengangguran membutuhkan sinergi antara kampus, pemerintah, dan dunia industri. Sofia mengatakan banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, tapi masih terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan standar industri. Ia menyebut perguruan tinggi berupaya menjembatani hal tersebut melalui magang, kurikulum berbasis industri, dan peningkatan keterampilan mahasiswa. Sofia menegaskan lulusan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademik, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, adaptasi, dan keterampilan digital. Ia berharap kolaborasi berbagai pihak dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Kawan, Peri Warjio mundur dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah 7 tahun memimpin, meski masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2028 mendatang. Kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut yang diajukan oleh Peri murni karena alasan pribadi. Lebih lanjut, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti saat ini otomatis menjabat sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan keberlangsungan stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan nasional. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life, masih bersama saya Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Dan di segmen jam 3 kali ini saya mau bahas beberapa update ya, kaitannya dengan uji coba jalan tembus Griya Santa, yaitu yang menghubungkan antara Candi Panggung dan juga Soekarno-Hatta. Tentunya ini sudah dari bulan-bulan lalu, masih ada polemik penolakan dari warga sampai akhirnya informasinya kan akan ada uji coba ya. Dan sayangnya masih ada penutupan oleh masyarakat setempat. Kalau dari statement awal yang kita terima dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, apa yang dilakukan oleh masyarakat perumahan Griya Santa itu justru yang melanggar aturan perundang-undangan lalu lintas, katanya seperti itu. Karena pembukaan ini ya tembok pembatasnya sudah melalui aturan yang jelas, hanya saja masih belum mendapatkan kesepakatan bersama warga setempat. Saya lihat juga banyak ya ini postingan-postingan penolakan, narasi-narasi yang disampaikan oleh masyarakat setempat, bahkan juga mereka menutup gitu aksesnya sehingga yang dari arah Candi Panggung masih belum bisa melintas di lokasi. Makanya untuk uji cobanya masih gagal kawan dilaksanakan. Untuk detailnya nanti kita bahas di segmen berikutnya. Ada juga reporter kami Heri Prasetyo yang membawa kabar ya soal hari pertama uji coba jalan terusan Griya Santa diwarnai oleh blokade warga. Kawan-kawan yang mau ikut menambahkan juga mungkin beberapa POV kaitannya dengan jalan tembus tersebut, boleh Anda bagikan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi sempat di-spill singkat ya di awal bahwa untuk uji coba jalan tembus di Kriya Santa itu masih mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat, bahkan juga tadi masih ditutup sehingga dinyatakan uji cobanya gagal. Pak Dhani ikut menanggapi, katanya saya menolak padahal bukan warga setempat. Banyak juga sih beberapa waktu lalu yang gabung di City Gar FM itu menyatakan menolak. Karena itu kan juga perumahan ya yang harusnya dia eksklusif, di ada pembatasnya di sana, tapi ternyata ini harus dilintasi oleh kendaraan umum begitu. Itu beberapa pernyataan yang kami terima. Lalu juga ada statement kawan, ini statementnya dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra. Kalau kata Pak Wijaya sendiri, penutupan akses gerbang di perumahan Kriya Santa oleh masyarakat RW12 ya, yang menolak itu mereka justru tindakannya tidak dibenarkan, katanya Pak Wijaya, karena jalan tersebut merupakan akses umum yang disiapkan untuk mendukung uji coba fungsional jalan tembus Soekarno-Hatta dan Candi Panggung. Bahkan keberadaan jalan tembus ini yang sudah selesai dibangun harusnya tidak menjadi persoalan. Permasalahannya baru muncul itu setelah adanya penutupan akses oleh warga. Tapi kayaknya sebelum dibongkar pun kemarin sudah banyak ini ya, sudah banyak penolakan sebenarnya. Awalnya mungkin sebelum dibongkar, kalau Anda biasa melintas di area Suhat, di depannya Kriya Santa itu jalan masuknya sebelahnya RSUB, itu selalu ada tulisan kami menolak adanya pembongkaran dan lain-lain. Dan sudah digaungkan terus-menerus sampai bersurat juga ke pihak DPRD Kota Malang, kemudian ke Wali Kota Malang juga. Dan ternyata belum ada titik terang sampai akhirnya muncullah pembongkaran ini. Katanya sih PSU-nya dari pengembang itu sudah diserahkan ke Pemkot Malang, sehingga tidak apa-apa ketika dilakukan pembongkaran. Begitu, itu yang kemarin sempat dikabarkan juga kawan. Kalau kata Wijaya, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, tindakan masyarakat ini justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Tapi Pemkot Malang sampai saat ini tidak memberikan penegakan hukum, jadi pendekatannya persuasif dan belum ada tindakan-tindakan lainnya. Sementara masih ada ruang diskusi sih katanya dengan warga setempat terkait dengan penutupan itu sendiri. Ada juga warga yang meminta Wali Kota Malang itu hadir, benar-benar hadir ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, keluh kesah apa yang membuat mereka sampai saat ini tidak terima dengan adanya pembongkaran jalan tersebut, kawan. Kalau dari jajaran Pemkot, mungkin salah satunya dengan Disub, dengan pihak PU, begitu ya. Kemudian juga dengan DPRD, beberapa kali sudah ada statement. Tapi kalau dari Wali Kota Malang, ini masyarakat masih menunggu untuk bisa bertatap muka, untuk bisa ngobrol langsung lah, begitu. Untuk keluhan-keluhan yang mereka alami, ini kaitannya dengan pembongkaran Kriya Santa itu ya, tembok pembatas Kriya Santa. Nah, ini latar belakang awalnya, jauh sebelum dilakukan pembongkaran, sudah ada beberapa kajian, kawan. Jadi di kajiannya itu, ini dari Pemkot Malang juga ya, dari Dinas Perhubungan, kalau Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Candi Panggung itu ruas jalannya sampai di Simpang 5 Tunggul Wulung, titik kejenuhan atau tingkat kejenuhannya itu di angka 0,9 sekian atau berada pada level pelayanan E, artinya kondisi jalannya sudah buruk, sudah mendekati angka 1. Kalau sudah mendekati 1 berarti status jalannya, tingkat kejenuhannya itu sudah tinggi sehingga seharusnya dibuatkan alternatif, karena kan itu banyak yang lewat di sana. Dari arah Batu ya lewat di situ kadang untuk alternatif, termasuk yang di Suhat sendiri menghindari jalan raya MT Haryono Tlogomas masuknya lewat di Candi Panggung. Saking padatnya bahkan tidak menunggu weekend, kadang ya hari-hari biasa juga tersendat di sana, jalurnya sempit, belum lagi banyak pertokoan, minim lahan parkir, parkir juga memakan badan jalan. Nah, itu menambah titik kejenuhan yang ada di sana sehingga muncullah wacana untuk membuka jalur alternatif. Nah, waktu itu masih dalam tahap kajian, memang di kajian itu dijelaskan akan membuat tembusan dari Candi Panggung ke Suhat. Baru setelah itu ada kajian lagi untuk aksesnya lewat di perumahan Kriya Santa. Barulah masyarakat mulai ini ya, mulai menolak begitu kawan. Beberapa pernyataan sudah diberikan, termasuk surat-surat juga ke pihak terkait untuk bisa adanya mediasi dan lain-lain, tapi ternyata sampai saat ini warga setempat ini masih belum mendapatkan hal tersebut. Jadi seolah-olah hanya berat sepihak saja. Gitu untuk informasi yang kita terima ya. Nanti di segmen berikutnya saya akan terhubung bersama dengan Heri Prasetyo yang membawa kabar kaitannya dengan uji coba hari ini kawan di kawasan Griya Santa, Soekarno-Hatta, tembusan dari arah Candi Panggung. Kawan-kawan yang mau kembali bergabung, boleh juga ya menambahkan opininya. Kalau tadi Pak Dhani yang sudah menolak, katanya saya menolak, padahal saya bukan warga setempat, tapi saya menolak. Boleh disertakan alasan juga nih, Pak Dhani kenapa kok menolak begitu ya. Boleh di WhatsApp, di chat, atau voice note barangkali lebih clear, Pak Dhani, di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol, juga di sekitaran Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit maupun entry-nya dua arah lancar. Arah ke Surabaya di Kecamatan Porong Sidoarjo tidak ada hambatan juga, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilakar. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilaket. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
12: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
11: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
12: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan kembali melanjutkan pembahasan soal blokade ya di Gria Santa. Ini kaitannya dengan rencana uji coba jalan tembus Gria Santa dan Candi Panggung. Nah, ini ada statement yang disampaikan oleh Ketua RW setempat yang mendesak Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, itu langsung turun menemui masyarakat untuk membuka dialog mengenai persoalan yang sedang berlangsung. Ini kan sudah lama ya wacananya sampai akhirnya dibongkar begitu. Nah, ini kalau kata Ketua RW-nya, komunikasi antara Pemkot Malang dengan warga selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan diklaim juga tidak pernah ada respon yang memadai atas surat-surat yang sudah dikirimkan warga terkait persoalan jalan tembus. Tadi saya sempat spill di segmen sebelumnya bahwa masyarakat di Gria Santa ini, warga Gria Santa ini sudah meneruskan mengirimkan undangan ke DPRD ya kemarin itu. Kemudian juga ke jajaran Pemkot Malang termasuk ke Wali Kota Malangnya sendiri. Dan pemerintah ini tidak cukup hanya dengan mengeluarkan kebijakan saja. Jadi wali kota diminta hadir langsung untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Bahkan hari ini katanya warga menantang begitu kalau bisa wali kota datang ke lokasi melihat langsung dan mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan masyarakat setempat. Saya geser dulu, kita coba geser laporannya ke reporter Heri Prasetyo ya. Kita dengarkan tadi Heri juga sempat liputan di lokasi terkait hari pertama uji coba jalan terusan Gria Santa diwarnai blokade warga.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan laporannya.
2: Kawan, uji coba fungsional jalan terusan Gria Santa yang dimulai pemerintah Kota Malang pada hari ini langsung diwarnai penolakan warga RW 12 Perum Gria Santa. Aksi blokade menggunakan pagar bambu dan sejumlah kendaraan membuat akses jalan penghubung tersebut tidak dapat dilalui. Sejak pagi, puluhan warga berkumpul di gerbang utama Perum Gria Santa. Mereka membentangkan poster penolakan serta menutup akses jalan yang menjadi bagian dari uji coba konektivitas menuju Jalan Soekarno-Hatta. Ketua RW 12 Perum Gria Santa, Yusuf Tojib, bilang penolakan dilakukan karena proyek jalan tembus tersebut masih menjadi objek sengketa hukum di sejumlah lembaga peradilan.
3: Rencana uji coba jalan tembus. Nah, jalan tembus ini kan masih proses perkara hukum. Ada gugatan class action yang masih proses kasasi, ada gugatan amdal yang masih proses banding, dan ada PTUN yang sedang kami proses. Jadi kelihatannya pihak Pemkot memaksakan kehendak untuk itu sehingga nampak melanggar hukum. Nah, itu kira-kira. Kami menyambut tamu yang datang dengan baik, itikad baik, menghindari anarkisme, jangan sampai terprovokasi berbuat negatif, dan kami punya hak untuk membela diri. Tidak ada satupun jawaban surat kami yang sudah kami layangkan, baik secara khusus maupun terbuka. Kami selalu menjawab surat yang dilayangkan oleh pihak Pemkot seperti rencana uji coba ini sudah kami tanggapi resmi. Nanti saya kirim ya naskahnya.
4: Okay.
3: Ya, saya nggak hafal semuanya, tapi prinsipnya adalah mereka tidak mengindahkan proses hukum.
5: Berarti ini nanti akan ditutup terus
6: sampai kapan mungkin?
5: Anu ya?
3: Ya sampai nggak dilewati.
6: Oh, berarti nggak ada uji coba gitu saja. Kalau dari warga, jangan sampai ada uji coba. Gitu.
3: Ya jangan sampai ada uji coba.
2: Sementara itu kawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleputra menegaskan uji coba yang dilakukan pemerintah merupakan uji coba fungsional jalan dan tidak menemui kendala dari sisi infrastruktur. Menurut Wijaya, hambatan justru muncul akibat penutupan akses jalan oleh warga. Ia menyebut penutupan jalan umum tanpa izin berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas karena menghambat arus kendaraan. Akibat blokade tersebut, kendaraan dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju Perum Griasanta maupun sebaliknya tidak dapat melintas. Pemkot Malang menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan uji coba yang semula direncanakan berlangsung selama 10 hari sesuai perkembangan situasi di lapangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guides Inside.
1: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal, Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga inginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga wisata Gantangan benar

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali melanjutkan soal ini ya, polemik penutupan Gria Santa di hari pertama uji coba ini, di tanggal 27 Juli 2026. Informasinya masih ada penutupan oleh warga setempat, warga juga tadi menegaskan penolakannya, bahkan dari ketua RW-nya pun juga menyampaikan bahwa mereka sudah berkali-kali meneruskan surat, melayangkan surat gitu ya ke rekan-rekan Pemkot Malang, tapi ternyata belum ada tanggapan yang signifikan, sehingga mereka masih tetap berpendirian teguh untuk menolak adanya jalan tembus Candi Panggung Gria Santa yang mengarah ke kawasan Soekarno-Hatta maupun sebaliknya. Tadi ada Pak Diono yang juga menanggapi, namanya untuk kepentingan jalan umum, warga harus menerima dengan ikhlas. Sebelum ada perumahan Gria Santa, di situ sudah dulu ada akses jalan sawah, jadi harus legowo demi kepentingan umum. Itu pendapat dari Pak Diono. Ada Pak Anggoro, untuk polemik Gria Santa, simpelnya siapa yang diuntungkan, yaitu mafianya katanya. Kalau tidak ada kompensasi ke warga, ini kayak Tomolen katanya, ke warga, Joyo Grand dapat 5 eman berupa fasilitas umum dan lain-lain. Jadi kalau kata Pak Anggoro, menyarankan ya kalau bisa ada kompensasi. Pak Dani menambahkan melalui voice note kawan.
1: Selamat siang Nenonwan. Kalau katanya Pak Wijaya secara infrastruktur memadai, coba Pak Wijayanya suruh turun ke sana. Jalan tembus Gria Santa, nggak usah bilang jalan tembus lah. Jalan perumahan itu. Sempitnya kayak gitu, warganya parkir kiri kanan, banyak sekolah. Coba Pak Wijaya yang sudah mengenyam jabatan, sudah mau pensiun ya, coba suruh lihat kembali ke sana, sempit apa enggak. Ya ini salah satu yang banyak nggak disukai warga itu adalah PSU yang diserahkan kepada pemerintah ini ya gini, akibatnya terjadi pemaksaan karena merasa PSU-nya sudah diserahkan. Saya sih melihatnya kalau PSU nggak diserahkan, memang kadang developernya yang angkat tangan, kayak kalau jalan rusak. Selama developernya mau memperbaiki jalannya aja, PSU-nya nggak diserahkan ya nggak apa-apa aja nih. Kayak Araya itu, dia buka jalan tembus yang ke mana, Mendit apa itu. Tapi kan kalau jalannya, pavingnya bergelombang, apa kan dia segera memperbaiki. Kalau nunggu pemerintah katanya kesuwen. Nanti yang katanya harus difoto, dana, seperti itu. Jadi kalau yang Gria Santa itu kurang cocok menurut saya dibuat jalan tembus. Dan ada tendensi politik yang terlalu dipaksakan.
0: Ya, itu tanggapan dari Pak Dani. Harus ke lokasi dulu, cek dulu, karena jalannya pun juga sempit, meskipun juga sebagai jalur alternatif untuk memecah kepadatan di Candi Panggung, karena tingkat kejenuhannya katanya sudah tinggi, maka diarahkan ke kawasan Gria Santa, tapi justru ini kayaknya kurang lebih sama aja, mengingatkan masyarakat juga parkirnya di kiri kanan jalan dan jalannya juga sempit. Itu tanggapan dari Pak Dani. Di TikTok juga ada yang bergabung, Mas Aris. Soal jalan tembus, saya bisa lewat tapi tidak langsung ke Suhat, cuma belok kanan sebelumnya Suhat tembusnya. Jadi dari Candi Panggung, dari arah terusan simpang Candi Panggung. Oke, itu alternatif yang biasa dilintasi oleh Mas Aris, kawan. Itu tanggapan dari Mas Aris juga di TikTok. Mungkin kawan-kawan juga ada yang mau kembali menambahkan? Boleh berbagi info di 0811 360 911.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Kalau lagi pengen main air tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini, menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai, sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap, kawan, untuk ukuran wisata alam sederhana. Mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur R.

0: Islam, hukum keluarga Islam, hukum, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia. Ini saya langsung geser lagi ke pembahasan soal Griya Santa ya. Tadi Pak Yudi ikut menambahkan, kalau katanya Pak Yudi jalan di Griya Santa yang sedang ramai tarik ulur, maksudnya jalan ini kan untuk mengurangi beban di jalan Candi Panggung. Rasanya itu nggak banyak membantu ya, karena nanti ketemu lagi di perliman Candi Panggung, sehingga crowdnya, imbasnya juga jalan Candi Panggung tetap padat. Itu tanggapan dari Pak Yudi kawan ya. Kalau kita lihat kan memang sekarang tingkat kejenuhan itu 0,9, mendekati 1, berarti levelnya itu di E. Jadi kondisi jalannya sudah buruk sehingga butuh adanya jalur alternatif atau mungkin solusi lainnya pelebaran jalan. Cuman possible nggak ya Candi Panggung dilebarkan dari Suhat itu sampai ke Perliman Tunggul Wulung, termasuk arah sebaliknya ya, sampai di Saksofon, terus juga Karya Wiguna, ya kurang lebih jalannya segitu-gitu aja. Nah Candi Panggung ini dia kan banyak orang jualan juga, parkir ya kiri kanan kadang, atau kadang ada yang bongkar muat sehingga mengakibatkan perlambatan. Itu awal mula terbentuknya wacana untuk adanya jalur alternatif, dan ternyata jalur alternatif yang dipilih adalah Griya Santa. Ini Pak Yudi dan Pak Dani kurang lebih sama yang disampaikan, bahwa tidak banyak mengurangi, begitu kawannya, tidak banyak mengurangi kepadatan, karena yang di, kalau Pak Dani bilang yang di Griya Santa pun juga jalannya nggak lebar-lebar banget kok gitu. Termasuk Pak Yudi juga nanti simpulnya ketemu lagi di Perliman Tunggul Wulung, jadi tetap sama-sama ngantri. Kayaknya tembusannya Griya Santa ke Candi Panggung itu sama jarak dari arah Suhat yang masuk langsung dari Candi Panggung, itu nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak gitu kawan spare-nya. Sama aja, masih akan ketemu lagi nanti di Perliman Tunggul Wulung. Itu pendapat dari kawan-kawan pendengar. Kalau kata Pak Anton, polemik jalan tembus, semua pihak itu harus duduk satu meja untuk mendapatkan win-win solution. Dan ada studi kelayakan. Itu tanggapannya. Terima kasih untuk beberapa yang sudah dibagikan. Ada yang mau bergabung? Di line telepon ada Pak Anto. Saya geser dulu kawan ya. Kita coba hubungkan kembali. Oke, Pak Anto selamat sore.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak?
1: Ini saya dari Semeru ya, perjalanan dari Karanglo menuju ke arah Padara. Alhamdulillah semuanya relatif aman, lancar, terkendali untuk sore ini. Pun yang ke arah utara juga gitu, Pak.
0: Oke, baik.
1: Ramai, lancar, gitu. Pak, menanggapi masalah, jalan bukan di Griya Santa sih, saya

0: yang saya soroti itu. Kalau dulu, dulu kan ada wacana di zamannya wali kota siapa ya apa? Kenapa siapa dulu ya? Ada wacana Sudimoro itu tembus sampai ITN.
1: ITN 2.
0: ITN 2 itu jalan tembus untuk mengurai di Suhat dan kota, kota Malang ya, utamanya itu. Tapi lambat laun mungkin ya alasannya klasik sih. Mungkin terlalu banyak pendanaan,
1: tidak
0: ada sponsor yang masuk untuk pembukaan lahan itu aja. Saya kira gitu. Tapi nggak mau nggak mau Malang ini harus ada jalan tembus lah, ring road lah.
1: Ring road ya.
0: Ya harusnya ada ring road. Dimanapun kota itu harus ada ring road. Kayak Kepanjen itu kan ada Jalipar ya. Nah itu. Terus yang lewat timur kan ada juga. Nah kota ini malah Kedung Gandang ya kayak gitu. Kedung Gandang apalagi di daerah jembatan sampai sana itu.
1: Itu gak ada jalan ya, tembus tuh Pak ya.
0: Adanya melambung malas jauh Mbak. Daerah Tumpang sana.
1: Betul, atau ke mana tuh? Gadang ya, agak jauh muternya.
0: Gadang ya sama aja. Kalau ke Wakir ya juga sama, nanti tembusnya di Mulyorejo itu kota juga jalannya nggak bisa lebar, jalannya segitu aja. Nah, kenapa sih Jalan Sudimoro yang dulu direncanakan mau di jalan tembus sampai Karanglo itu kok nggak terrealisasi gitu loh Mbak? Malah yang di mana itu Suhat sama yang kemarin rame
1: Candi Panggung.
0: Candi Panggung itu kira-kira ya lucu sih dibuat jalan tembus. Gitu aja Mbak, mungkin yang lain
1: siapa menimpali.
0: Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan ya, kalau kata Pak Anto memang kita butuh sekali adanya pelebaran jalan, jalan tembus juga. Hanya saja perlu ada kajian yang matang. Kalau seperti ini sudah digarap tapi ternyata masyarakat sempat masih melakukan penolakan, itu kayaknya ada yang harus diluruskan terlebih dahulu ya sebelum adanya uji coba. Toh juga kemarin kayaknya belum dibuka tapi dari Pemkot sudah menekankan akan melakukan uji coba padahal komunikasinya belum benar-benar tuntas. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan sore hari ini, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya jam 4 nanti bersama Iqbal. Ada boleh bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, di Subkota Malang sebut penutupan gerbang Gria Santa langgar aturan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra menyebut penutupan akses gerbang perumahan Gria Santa oleh warga RW 12 merupakan tindakan yang tidak dibenarkan karena jalan tersebut merupakan akses umum yang disiapkan untuk mendukung uji coba fungsional jalan tembus Soekarno-Hatta Candi Panggung. Menurut Wijaya, jalan tembus yang sudah dibangun seharusnya tidak menjadi persoalan, dan permasalahan baru justru muncul setelah adanya penutupan akses oleh warga yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Kedepannya, Pemkot Malang bakal tetap membuka ruang komunikasi dengan warga dengan mengedepankan pendekatan persuasif terkait aksi penutupan tersebut. Kawan, kampus dorong kolaborasi dengan industri untuk kurangi pengangguran. Hari ini dalam program Ijen Talk City Guide FM, Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin menyampaikan, persoalan pengangguran membutuhkan sinergi antara kampus, pemerintah, dan dunia industri. Sofia mengatakan banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja, namun masih terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan standar industri. Ia menyebut perguruan tinggi berupaya menjembatani hal tersebut melalui magang, kurikulum berbasis industri, dan peningkatan keterampilan mahasiswa. Kawan, Israel beri izin pasukan stabilisasi internasional masuk Gaza. Pemerintah Israel menyetujui kerangka hukum yang mengizinkan pasukan stabilisasi internasional atau ISF untuk masuk ke wilayah jalur Gaza. Pejabat Israel menyampaikan misi tersebut bakal melibatkan sekitar 200 personil dari negara sahabat seperti Uganda dan Maroko untuk ditempatkan di area yang berada di luar kendali militer Israel. Utusan Dewan Perdamaian Amerika Serikat, Nikolai Mladenov, mengatakan keputusan ini menjadi langkah penting untuk menstabilkan kawasan, sekaligus mendukung transisi menuju pemerintahan sipil Palestina. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Di sore hari ini pembahasan kita masih tentang Griya Santa kawan ya. Jadi masih viral penolakan warga tentang jalan tembus keterusan Candi Panggung itu kawan ya. Dan tadi ada Pak Dani yang ingin join kawan ya di jam 4 ini. Kita coba hubungkan dengan Pak Dani setelah ini kawan. Dan sebelum kita terhubung dengan Pak Dani kawan ya, sambil kita tunggu maksudnya dengan Pak Dani, untuk saat ini ada informasi dari Pak Arya Pondra ini. Pak Arya Pondra menginformasikan ini. Di flyover Arjosari kawan, area Surabaya itu macet, ada pickup angkut aluminium atau besi berhenti. Kurang tahu apa angkutannya terjatuh atau bagaimana, tidak ada kernet sopirnya sendirian. Dibantu info petugas untuk membantu. Nanti kita coba teruskan ke Polsek Blimbing kawannya supaya ada perbantuan anggota, karena ini sepertinya memang orangnya sendirian gitu kawan, menurunkan besi hollow itu kawan ya, besi hollow sendirian kawan, dan ini memakan separuh badan jalan. Hati-hati saja kawan yang mengarah ke Surabaya di flyover Arjosari. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Dani. Halo, selamat sore Pak Dani.
1: Selamat sore.
0: Sore Pak Dani, mau komentar soal apa ini Pak Dani?
1: Yang pertama komentar lalu lintas saja, laporan lalu lintas dulu dari Tidar sampai daerah Rampol ini aman lancar mas.
0: Aman lancar, oke.
1: Kedua sudah sehat mas.
0: Alhamdulillah sudah sehat Pak Dani ya.
1: Menghilang berapa hari ini?
0: Iya, suaranya. betul. Lanjut Pak Dani.
1: Saya kira masih kecewa terhadap Messi mas.
0: Waduh, iya Pak, saya kebetulan pegang Spain ya. Setelah Norwegia kalah. Gimana Pak? Ada informasi?
1: Ini kalau yang tadi yang dibicarakan Pak Anto itu juga ada betulnya. Sebenarnya Malang itu punya side plan-nya ada mas. Kayak side plan yang jalan Mergan itu nanti mau ditembus dua lajur yang kayak di jalan Langsep itu. Itu sudah lama side plan-nya itu. Bahkan yang nanti akan tembus sampai Sukun itu mas.
0: Oke. Okay. Di Mergan itu Pak ya?
1: Kenapa?
0: Di Mergan itu ya?
1: Iya ya, sekarang kalau dari Langsep itu kan dua lajur. Nanti untuk Mergan itu kan jadi jalan kecil itu mas.
0: Iya, Mergan Lori itu Pak ya?
1: Iya, itu harusnya di set plan-nya jadi kayak jalan Langsep itu mas.
0: Oh gitu, jadi boulevard jadi, juga gitu ya?
1: Iya, jadi boulevard juga sampai tembus di jalan yang ada pom bensin itu gitu semua. Cuman itu set plan-nya sejak lama padahal sudah, saya dengarnya sudah 20 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang nggak dilaksanakan, nggak terjadi lah. Ya, kalau tadi alasan dari Pak Wijaya untuk memecah kepadatan di Candi Panggung ya sangat lucu, karena itu jaraknya kan sangat pendek dari Suhat ke Jalan Tembus itu. Nggak ditembus terus sampai Perlimaan kan itu. Karena ada kepentingannya, ada properti yang di sana bermain juga. Ya sangat lucu lah. Kalau untuk memecah kepadatan sangat lucu. Kenapa yang di Jalan Sudimoro, lalu jalan di daerah seputar Sardo, lalu sampai Sutami, itu juga butuh jalan untuk memecah kepadatan. Kenapa enggak ada jalan tembus di sana? Contohnya mau jalan tembus masuk UB gitu. Dari jalan Veteran bisa langsung tembus ke Maijen Panjaitan. Tapi kan juga nggak terlaksana. Apakah UB juga mau seperti itu kan nggak juga. Sekarang orang-orang yang nembus-nembus di situ termasuk saya kan hanya sembunyi-sembunyi mas. Kalau diperiksa mau kemana gini, kalau nggak ada keperluan di UB ya terpaksa mau nggak mau muter mas. Itu contoh di UB ya. Ini kalau yang Griya Santa ini saya kurang cocok karena di sana banyak area sekolah sih, terus jalannya kan juga kecil mas. Harusnya memang dibuat jalan yang lebar, tapi memang diperuntukkan untuk jalan. Bukan nanti jalannya sudah diperlebar kayak contohnya mana ya, Suhat ini yang sedang diperbaiki, tapi trotoarnya dipakai parkiran. Kalau nanti trotoarnya sudah dibenahi bagus, pinggir jalannya yang dipakai parkiran. Akhirnya jalannya kembali sempit kembali, ya. Kan nggak digunakan secara bagus ya, secara benar. Jadi kalau memang mau dilebarkan semua ya, pemerintahan ini nggak duit-duit, mas. Wong sibuk dipakai sendiri mungkin ya. Jadi untuk kegunaan yang di rakyat ini kurang. Jadi jalan barang ya dipakai untuk parkir, PKL, semuanya kayak gitu, mas.
0: Baik, Pak Dani. Ada komentar lain, Pak Dani?
1: Satu lagi.
0: Apa itu?
1: Mumpung ingat, mas. Itu di daerah Pasar Rorodowo itu kan satu arah, mas, ya.
0: Oke.
1: Kemarin saya menemukan jukir itu mengizinkan mobil untuk melawan arus, mas.
0: Waduh.
1: Itu saya lihat sendiri jukirnya yang anu, terus saya bilangin satu arah dia diem aja. Mobilnya yang melok diem, dia serba salah ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya mobil para pengendara ya kan sudah tahu rambu-rambu di sana. Ya ojok nuruti jokir ya. Masa jokirnya nyuruh Anda nyemplung sumur ya, melok nyemplung
0: sumur. Nah, betul. Nah, itu jadinya
1: itu aja sih, mas.
0: Itu habis parkir gitu kok mobilnya, Pak.
1: Saya kira itu mobilnya dari jalan Anjas Moro itu.
0: Oh, gitu.
1: Dia cari parkir. Jadi kalau di jalan Anjas Moro itu kan memang tidak boleh kanan.
0: Iya.
1: Dia ngincer cari parkir, lalu sama jukirnya diarahkan ke atau ada mau keluar. Tapi itu saya lihat itu penuh itu, mas.
0: Oke, jadi memang kan itu mengarah jalan itu jalan apa namanya ya, jalan Guntur, Pak ya. Kan harusnya mengarah ke Brigjen Slamet Riyadi itu di jalan Asdas Moro diarahkan ke kanan gitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi mungkin ya, tahu ya ini jukirnya dihimbau atau dibina seperti apa ya sama.
0: Oke. Siap, Pak Dani. Terima kasih untuk masukannya, Pak Dani.
1: Termasuk yang di kantor pos, mas. Alun-alun, mas.
0: Kenapa itu, Pak?
1: Dari kantor pos belok Masjid Jami kan nggak boleh ya?
0: Oh ya, betul.
1: Nah, itu juga diarahkan sama tukang parkir ke sana, mas.
0: Waduh.
1: Saya kemarin lihat itu sampai mobilnya juga takut-takut, tapi ya tetap dilakoni, mas. Karena mobil-mobil yang parkir di setelah kantor pos itu moncongnya menghadap ke Masjid Jami semua. Nah, itu kan dua sap. Nah, sap yang belakang ini mobilnya belum keluar, yang depan sudah keluar.
0: Oke.
1: Yang depan sudah keluar, terus sama tukang parkirnya, mobil yang mau parkir ini diarahkan untuk melawan arus menuju Masjid Jami untuk menempati ini, mas.
0: Seperti menempati itu ternyata ya. Ya. Baik, Pak Dani. Siap, Pak Dani.
1: Itu aja sih, mas.
0: Terima kasih informasinya, Pak ya. Cukup lengkap ini, Pak. Selamat sore.
1: Selamat Iqbal. Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih. Sehat juga, Pak Dani. Selamat sore. Hati-hati di jalan, Pak. Itu tadi kawan, informasi dari Pak Dani ya, cukup lengkap dari lalu lintas tadi ya, lalu sampai Griya Santa dan juga Jukir. Jadi kalau misalkan kita lihat kata Pak Dani itu lucu kawan, kalau misalkan untuk memecah kepadatan ya, seharusnya memang bisa dilakukan juga untuk memperlebar jalan saja gitu yang memang bisa menuntaskan masalah kepadatan yang ada di Candi Panggung. Lalu ada Pak Dodi juga menanggapi isu akses jalan. Nah, ini mungkin kalau Pak Dodi berkenan, Pak ya, bisa telepon langsung on air, Pak, bersama saya untuk setelah ini ya. Kita akan coba terhubung dengan Pak Dodi. Dan kalau misalkan kita lihat tadi ada informasi dari Pak Arya Pondra ya, mengenai ada di flyover Arjosari arah Surabaya macet, ada pickup angkut aluminium atau besi ini berhenti. Nah, kurang tahu apakah angkutannya terjatuh atau bagaimana. Dan ini ada tambahan dari Pak Arif Tommy, naik flyover Arjosari arah utara padat merambat, betul. Ada mobil pickup yang berhenti ya, Pak Arif Tommy. Muatannya jatuh katanya Pak Arif Tommy. Oke, nah ini ada fotonya kawan. Nah, oh ini sudah dinaikkan kawan ya, tadi masih di bawah semua untuk angkutannya atau muatannya. Nah ini sudah mulai ada di atas semua. Jadi sepertinya si driver ini mengangkatnya satu persatu gitu ya, sendirian kawan tadi katanya. Nah ini sudah kami teruskan juga sebenarnya tadi ke Kanit Lantas Polsek Blimbing di jam 16.08, tapi masih belum ada balasan dan belum diatensi. Terima kasih informasinya untuk kawan pendengar yang sudah mengirimkan informasi mengenai kepadatan lalu lintas. Dan Anda pun juga boleh berkomentar kawan mengenai jalan tembus yang direncanakan oleh pemerintah ya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm kawan. Kebetulan saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

0: Nah ini tadi, kawan ada informasi yang masuk ya di TikTok. Ada beberapa kawan pendengar, ada Pak Edi gitu. Pak Edi ini berkomentar, kawan, pemerintah itu kadang semaunya saja, nggak lihat apa itu sudah disetujui warga atau tidak. Dan ini berpotensi jadi ladang pungli. Uji coba lama-lama nantinya keterusan. Nah, ada Mas Wal juga ini ya. Mas Wal berkomentar, yang macet itu perlimaan Tunggul Wulung, tapi jalan tembusnya di Gria Santa. Ini kan lucu, katanya seperti itu. Dan di WhatsApp tadi, kita move ya, ada Pak Dodi, kawan, telepon di newsroom. Kata Pak Dodi seperti ini, menanggapi isu akses jalan. Intinya, Malang itu sudah punya master plan dari zaman Pak Sugiono, kawan, dari dulu. Sebenarnya pimpinan daerah ini yang gak komitmen dan gak konsisten. Akhirnya merubah bentuk kota Malang yang dari zaman Belanda itu rapi, sudah rapi, jarang banjir. Sekarang malah morat-marit, bangunan di bawah sutet banyak bangunan, padahal tidak boleh, nggak ada izinnya. Nah ini yang jadi problem antara pengembang dan pejabat pemerintah. Semoga ada tinjauan kembali dari pemerintah kota, khususnya resapan air. Terima kasih Pak Dodi. Lalu ada Pak Dani, Pak Gunawan juga ya. Pak Gunawan ini menanggapi mengenai Pak Dani gitu. Nah ini kita coba putarkan, kawan ya, Pak Gunawan.
1: Ini saya mau ngasih pendapat.
0: Oke. Okay.
1: Telepon ini pendapatnya Pak Dani ya.
0: Silakan, Pak Gunawan.
1: Itu jalan itu memang satu arah, tapi masih dalam tahap sosialisasi, Pak.
2: Oke. Siapa Dani?
1: Sedangkan pihak disub itu belum menetapkan itu sebagai sebuah peraturan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kapan itu? Mulai dari tahun lalu kan itu. Seingat saya bulan Agustus mungkin. Agustus tahun lalu gak masalah itu ya.
0: Oh ini ya.
1: Jadi kalau mau apa, kalau belok kanan ya gak bisa disalahkan ya, karena belum ada rambu yang paten. Kecuali ada rambu yang paten sudah ditetapkan sebagai peraturan. Yang ada sementara ini kan cuma banner-banner aja.
0: Oke.
1: Okay. Itu pun bannernya kalau yang dari Ajas Moro, kalau diamati itu nggak jelas karena tertutup sama orang yang jualan, orang jualan apa okay. Itu kerupuk kalau nggak salah di ujung jalan Ajas Moro itu.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Begitu.
0: Terima kasih Pak Gunawan. Ini menanggapi soal Pak Dani tadi ya, yang berkomentar. Selain berkomentar tentang Gria Santa, Pak Dani juga berkomentar tentang di Jalan Guntur, kawan, depan Pasar Ororodowo. Jadi ada orang ya dari Jalan Ajas Moro, pemobil ingin parkir gitu, kawan, ke Pasar Ororodowo, sepertinya ramai, diarahkan ke kanan gitu ya. Padahal di situ satu arah, kata Pak Dani. Nah ini akhirnya saya kasih tahu untuk pemobilnya dan Jukirnya diam saja, apalagi pemobilnya makin bingung gitu ya. Nah seperti itu, kawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk tanggapannya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, Pak Gunawan ini mengirimkan informasi mengenai di flyover, kawan. Ada videonya. Wah ini macet, kawan ya. Kita percepat videonya, kawan. Anda bisa melihat juga melalui visual radio kami ya. Nah macet, cenderung merambat. Nah ini untuk pick up-nya masih ada di jam berapa ini tadi? 16.11 kawan ya. Ah ini masih proses untuk menata gitu, kawan. Tadi semuanya itu besinya di bawah semua. Terus sekarang sudah diangkat satu persatu dan sepertinya sudah aman, kawan ya. Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan masalah Gria Santa, kawan ya, memang ini menjadi polemik dari banyak orang. Jadi banyak orang di sosial media, ada yang mendukung pemerintah, ada yang mendukung warga Gria Santa gitu ya. Jadi polemik jalan tembus gitu ya, ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan untuk masalah sosial di Kota Malang. Kalau misalkan kita lihat hari ini, kawan, sebenarnya pemerintah itu berencana untuk melakukan uji coba fungsional jalan tembus Gria Santa Candi Panggung, dan ini gagal terlaksana ya. Jadi penolakan ini terjadi karena warga menutup akses jalan, kawan. Dan ketua RW bersikukuh kalau misalkan pihaknya menolak rencana uji coba. Jadi warga menolak pembukaan jalan tembus ini bukan tanpa alasan. Ada alasannya, kawan, karena persoalan hukum terkait akses jalan itu masih berproses. Jadi Pemkot Malang diminta untuk menghormati proses hukum yang memang belum berkekuatan hukum tetap sebelum menjalankan uji coba. Nah, Ketua RW setempat Yusuf itu mengatakan kalau setidaknya terdapat 3 proses hukum yang masih berjalan. Gugatan class action yang masih dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam tahap banding, serta perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jadi kata Yusuf, pihaknya ini melihat pihak Pemkot memaksakan kehendak, jadi nampak melanggar hukum. Prinsipnya mereka tidak mengindahkan proses hukum. Akibat penolakan ini, rencana uji coba Pemkot yang sedianya berlaku hari ini ya belum dapat dilaksanakan. Warga tetap mempertahankan penutupan akses dan menegaskan tidak akan membuka jalan tersebut untuk dilalui. Ditutup sampai tidak dilewati, katanya seperti itu kawan. Dan warga pun juga mengklaim telah memberikan respon resmi terhadap surat yang dikirimkan Pemkot Malang terkait rencana uji coba, tapi sebaliknya surat-surat yang dikirimkan warga kepada pemerintah ini belum mendapatkan jawaban. Dan meskipun penolakan berlangsung tegas gitu kawan ya, Ketua RW ini meminta warga tidak terpancing emosi gitu ya, tetap menggunakan akal sehat dan tidak melakukan tindakan anarkis, dan telah mengimbau masyarakat untuk menahan diri dalam menghadapi situasi ini kawan ya. Jadi kata Ketua RW-nya ini, pihaknya ini menyambut tamu yang datang dengan baik, dengan itikad baik, jangan sampai terprovokasi anarkisme, dan pihaknya punya hak untuk membela diri. Dan kalau misalkan kita lihat juga komunikasi antara Pemkot Malang dengan warga selama ini belum berjalan semestinya, kata Ketua RW setempat kawannya, dan diklaim tidak pernah ada respon yang memadai atas surat-surat yang telah dikirim warga terkait persoalan jalan tembus. Dan pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan dari balik meja. Wali kota sebagai kepala daerah, wali kota sendiri Wahyu Hidayat ya, kata Ketua RW, seharusnya hadir langsung untuk mendengar persoalan yang dihadapi masyarakat. Duduk langsung bersama warga, turun langsung kawannya, dan bahkan menyinggung kehadiran kepala daerah saat pemilihan gitu kawan ya. Menurutnya setelah mendapatkan dukungan masyarakat, pemerintah seharusnya tetap hadir dan menjalin komunikasi dengan warga gitu ya. Dan persoalan ini tidak dibebankan kepada warga saja, dan jika Pemkot Malang memiliki alasan dan dasar yang kuat untuk melanjutkan rencana uji coba ini, maka hal itu seharusnya disampaikan secara terbuka lewat dialog langsung antara wali kota dan masyarakat gitu ya. Tapi sampai saat ini kawan, kita belum melihat ada itikad baik pemerintah untuk melakukan dialog bersama warga. Jadi otomatis warga yang berusaha untuk mendapatkan haknya akhirnya dihujat-hujat di sosial media gitu ya. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 36 911. Dan katanya memang uji coba jalan ini untuk kepentingan publik kawan ya, jalan tembus untuk memecah kepadatan di Candi Panggung gitu. Tapi kenapa tidak diteruskan sampai perlimaan saja supaya lebih efektif kawan ya? Kalau misalkan kita lihat hal ini sangat pendek sekali, dan akhirnya baliknya itu malah feedbacknya malah di Jalan Suhat kawan, yang mana saat ini juga sudah mulai padat. Nah, jadi apakah akan menambah kepadatan di Jalan Suhat nantinya kalau misalkan rencana uji coba ini akan dijalankan? Terima kasih informasinya dari kawan-kawan pendengar tadi ya, yang memang sudah masuk dan mengomentari. Anda pun boleh berkomentar lagi kawan di WhatsApp maupun TikTok ya. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fn. Dan ini tadi ada komentar lagi dari Pak Edi. Kata Pak Edi, uji coba lama-lama keterusan, bikin susah pengguna jalan saja. Dan Pak Edi menambahkan, mas itu di depan DPR apa boleh sih untuk parkir? Kadang parkirnya malah ganggu pengguna lain, melebar. Terus kemana di sub? Jangan tebang pilih dong parkirnya. Malah pasti tikungan lagi parkirnya. Siap, terima kasih Pak Edi. Nanti kita coba teruskan ya ke jajaran terkait khususnya di sub kawan, kabit parkir. Dan ini tadi ada informasi juga dari Pak Budi Setiawan di WhatsApp, baliho menutupi lampu TL, lokasi TL pom bensin Ciliwung, ada fotonya kawan. Nah ini apa ini ya, siapa ini, anggota DPR RI Dapil Malang ini ya, menutupi ya kawan, apa namanya, untuk balihonya menutupi lampu merah. Apakah mungkin tidak ada pilihan tempat lain gitu ya untuk gunakan ini, maksudnya untuk memasang ini kawan ya. Nanti kita coba teruskan ke pihak terkait Satpol PP ya untuk masalah ini dan juga masalah di sub juga untuk TL-nya. Kita coba teruskan supaya ada penanganan lebih lanjut. Terima kasih informasinya Pak Budi. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Alifa membawa kabar pertama sore ini dari K Radio Jember. Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 kembali membuktikan diri sebagai salah satu event fashion terbesar di Indonesia. Puncak perhelatan yang melibatkan lebih dari 1.500 talenta lokal dan mancanegara ini dihadiri Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Bupati Jember Muhammad Fawaid, serta sejumlah tokoh nasional dan artis. Dalam sambutannya di alun-alun Jember, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana memberikan apresiasi tinggi terhadap perjalanan JFC. Menurutnya, karya besar tidak harus lahir dari kota megapolitan. Kreativitas, kata dia, merupakan kekuatan yang mampu membangun identitas, menggerakkan perekonomian, sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Kesuksesan JFC 2026 juga terlihat dari tingginya animo masyarakat. Selama 3 hari penyelenggaraan, lebih dari 1 juta pengunjung memadati berbagai rangkaian acara, menjadikan JFC sebagai salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yuni Wardoyo menyampaikan terkait kasus MF 12 tahun sebagai siswa SD Negeri Gadang 1 yang tidak naik kelas 6 karena diduga terkait aspek karakter. Menurutnya, terkait masalah ini semuanya harus mengedepankan perlindungan anak dan guru. Ginanjar menambahkan pihaknya minta Disdikbud segera turun ke sekolah untuk menyelesaikannya.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Kawan pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun melakukan pengecekan aset yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, mulai dari terminal penumpang tipe C Manis Rejo. Bagus menyoroti keberadaan terminal penumpang tipe C Manis Rejo yang saat ini hanya difungsikan sebagai lokasi angkutan kota sekolah gratis untuk mengantar dan menjemput pelajar. Menurutnya pemanfaatan terminal tersebut masih jauh dari maksimal, sehingga perlu dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia meminta pihak Kelurahan Manis Rejo dan Kecamatan Taman serta masyarakat menggali potensi-potensi. Hal itu agar fungsi terminal tidak hanya untuk menunjang transportasi, namun dapat lebih dimanfaatkan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.
4: Kawan selamat sore, saya Hendro Tegalung dari Suara Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya akan terus mengencarkan patroli di berbagai wilayah mencegah penyalahgunaan aset milik pemerintah. Sebelumnya, Satpol PP mengamankan pemilik lapak barang bekas tempat 2 kursi besi berlogo Pemkot ditemukan. Mudita Dirawidaksa, Kabid Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum menyampaikan, salah satu kursi sudah di atas timbangan, diduga sedang dalam proses penimbangan. Sementara kedua kursi diamankan Satpol PP, kedepannya Satpol PP akan memperkuat kolaborasi dengan TNI, Polri, perangkat wilayah, juga elemen masyarakat, menjaga aset dan fasilitas umum milik Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi dari Pak Anto ya, yang menginformasikan mengenai lalu lintas kawan
1: 911 FM. Dan
2: nah, ini ya,
1: ada komentar lagi dari Pak.
2: Ini Iqbal, saya di bawah flyover Arjosari.
1: Bikin susah pengguna jalan saja. Dan Pak,
2: podo macetin dhuwur yo merambat.
0: Oke,
2: ditambah.
0: Nah, ini ditambah ada angkot kawan, kata Pak Anto ya.
2: Siap, di kene
1: Pak Edi, nanti kita coba teruskan ya.
2: Kasih mbokne ya. Angkot
1: itu. Kawan kami parkir dan kita cari informasi.
0: Ini padahal lurus jalan terus harusnya kawan, kalau misalkan dari arah selatan ke utara itu ya.
2: Ya, itu Cipangi kan. Asik gitu.
1: Nah, ini apa ini ya? Ini apa ini? Anggota DPR RI dari okay. Malang ya.
0: Padat ini kawan ya, otomatis. Padahal ini lurus jalan terus seharusnya. Oke, terima kasih informasinya Pak Antoni. Kita coba lihat kawan ya, biar diteruskan sampai melewati TL. Nah, ini Anda bisa melihat juga di video, lurus jalan terus. Nah, ini ada angkot satu kawan ya, entah supirnya entah jupangnya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Kita nanti coba teruskan ya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Tadi sudah dikirimkan oleh kawan-kawan di newsroom ya. Dan Anda bisa tambahkan juga, oh ini Pak Anto tambah lagi, sudah sering kali itu mas. Oh sudah sering ya, berarti masalah-masalah seperti ini ya. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Lalu saat ini kawan, untuk cuaca ya di sekitaran kota Malang ini sudah mulai mendung di beberapa titik. Kalau misalkan saya pantau kawan, untuk pantauan di BMKG ya, kita coba cek di Kota Malang saat ini rata-rata udara kabur, kabut asap, bahkan ada yang cerah berawan, ada yang berawan. Nah, salah satunya di sekitaran Lawak Waru ini udara kabur malahan. Kalau di Tlogomas sendiri itu memang gelap kawan ya, tapi potensinya di sini malah berawan dengan suhu di 23 derajat Celcius. Titik lain, kita coba pindah ke Sukun. Sukun saat ini potensinya bagaimana, kita coba cek. Berawan juga dengan suhu di 25 derajat Celcius. Lalu di sekitaran Kedung Kandang, kita coba cek juga kawan, Kedung Kandang saat ini bagaimana? Berawan juga di suhu 26 derajat Celcius kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran Klojen kawan, nah Anda mungkin melewati Klojen juga, bagaimana sekitaran Anda? Oh, saat ini Klojen cerah kawan ya, dengan suhu di 25 derajat Celcius. Nah, tapi ini masih pantauan saja kawan ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Jadi Anda bisa tambahkan untuk real time-nya, untuk saat ini sekitaran Anda bagaimana cuacanya kawan. Apakah mendung juga seperti di Tlogomas? Nah, untuk di Arjosari tadi dari video Pak Anto ya, itu sepertinya mendung juga, berawan juga gitu ya. Nah, saat ini di Arjosari yang saya pantau di laman BMKG, berawan dengan suhu di 24 derajat Celcius. Bisa tambahkan kawan untuk lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-3600-911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Kawan, saya ada informasi untuk Anda ya. Kalau misalkan untuk sore hari ini Anda sedang terjebak kepadatan, nah ini memang lalu lintasnya sudah mulai meningkat ya. Dan kalau misalkan di titik-titik yang perlu Anda waspadai saat ini, mungkin di sekitaran flyover kawan, flyover lalu Jalan Borobudur itu sudah mulai ramai. Lalu untuk saat ini memang sudah mulai padat kawan di beberapa titik yang dilewati oleh orang-orang kawan. Nah, Anda pun juga boleh bagikan untuk saat ini bagaimana di sekitaran Anda, apakah juga sudah mulai ramai kawan ya. Nanti kita bantu cek dengan CCTV untuk di titik-titik tengah kota seperti Kayutangan, lalu seperti sekitaran Ijen dan juga Jalan Bromo, Brigjen Slamet Riyadi, Alun-Alun. Nah, nanti kita coba cek kawan ya, Gatot Subroto apalagi. Nah, kalau misalkan untuk saat ini saya juga ada informasi kawan, Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi ya, dan bukan diperuntukkan jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi ini perlu dijaga. Ingat, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset. Karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Guidance for your life.

0: atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja, Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya serta informasi tiket dan promo terbaru melalui ctp.id serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, di sekitaran Malang Raya memang lalu lintas ini sudah mulai ramai kawan. Dan tadi kita mendapatkan informasi ya, kalau di sekitaran mana tadi ya, kita coba cek kawan di TikTok ada informasi tadi. Kita coba scroll sedikit dari Pak Ubed. Nah, samaan mendung syahdu mas, katanya seperti itu untuk lalu lintas, untuk cuacanya ya. Dan untuk Anda bisa tambahkan lalu lintasnya bagaimana untuk saat ini. Dan kita tadi meneruskan informasi juga yang datang dari TikTok kawan, dari Pak Edi ya, mengenai di depan gedung DPRD dan juga di Kertanegara itu kawan, dekat gedung DPRD. Apakah bisa dipakai untuk parkir ya? Karena ada info tadi dari Pak Edi, kalau misalkan parkirnya ini sering melebar ke jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya otomatis ya, membuat kepadatan sedikit gitu. Dan kami sudah teruskan ke Kabid Parkir di Sukota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Dan kita tadi juga meneruskan ya, atau

update follow up mengenai laka di Gempol tadi kawan. Kita coba updatekan ke Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar kawan. Kalau misalkan bisa terhubung dengan Kanit Laka, nanti kita hubungkan dengan Kanit Laka juga. Dan Anda pun bisa tambahkan untuk sore hari ini bagaimana kawan pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811 360 911. Dan kawan, selain kepadatan yang bikin emosi ya, internet lemot pun bisa bikin emosi kawan. Dan kalau internet Anda lemot, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming yang tinggal lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini yang alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Distikbud soroti keracunan MBG pertama di Kota Malang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyoroti soal temuan dugaan keracunan menu MBG yang dialami oleh 35 siswa SDN Kauman 1 Kota Malang. Berdasarkan hasil pengecekan sementara, terdapat indikasi salah satu menu makanan basah diduga dalam kondisi basi. Namun penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan instansi terkait. Kepala Distikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan seluruh siswa yang dilaporkan mengalami keracunan sudah berangsur membaik dan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terbaru mengenai adanya siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kawan, DPRD Jatim kawal terus program MBG agar berjalan optimal. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Haryo, menyampaikan pihaknya berkomitmen mengawal berjalannya program MBG agar tepat sasaran serta berjalan optimal. Ia menyebut selalu ada evaluasi dari pimpinan tentang pelaksanaan program tersebut, sehingga terus ditingkatkan dan manfaatnya dirasakan oleh para siswa. Lebih lanjut, dirinya berharap gizi anak-anak semakin berkualitas, makanan higienis, dan kualitas hidup para siswa juga ikut meningkat. Kawan, pemerintah targetkan rehabilitasi 17.000 hektar mangrove tahun ini. Pemerintah menargetkan rehabilitasi lebih dari 17.000 hektar ekosistem mangrove sepanjang tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan kawasan pesisir sekaligus memperkuat pengelolaan mangrove nasional. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, program rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, namun juga terbukti mampu mendukung perekonomian masyarakat pesisir melalui pembukaan puluhan ribu lapangan kerja baru. Kata Rohmat, perluasan rehabilitasi mangrove tahun ini bakal dijalankan melalui kolaborasi bersama sejumlah mitra pembangunan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau berbasis karbon biru di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ada informasi yang masuk. Ini ada informasi dari Kabid Parkir di Subkota Malang kawan, Pak Rahmat Hidayat ya. Kawan, tadi kita tanya kawan ya, bertanya ke Pak Rahmat mengenai apakah di depan gedung DPR itu boleh parkir ya di sana? Dan kalau misalkan di depan DPRD itu apakah boleh parkir juga gitu? Nah, kata Kabid Parkir di Subkota Malang Pak Rahmat Hidayat, kalau untuk parkir di Jalan Kertanegara itu di samping DPRD dan Balai Kota. Kalau untuk di depan DPRD hanya parkir insidental saat acara saja, katanya seperti itu kawan. Nah, mungkin Pak Edi ya bisa tambahkan ini yang tadi berkomentar. Jadi seperti itu kawan, untuk parkir di Jalan Kertanegara samping DPRD dan Balai Kota itu bisa untuk parkir sebenarnya. Kalau untuk parkir Jalan Kertanegara samping DPRD dan Balai Kota, kalau untuk di depan DPRD hanya parkir insidental saat acara saja, katanya seperti itu kawan ya. Anda boleh bagikan ini pendapat Anda. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi dari Pak Budi Setiawan. Nah, ini di Jalan Kertanegara juga, tapi bukan di dekat DPRD kawan ya, yang di dekat SMA itu. Nah, ini kata Pak Budi Setiawan, minta tolong Dinas Perhubungan untuk rambu pecoretnya dicopot aja, gak berguna. Dan ini banyak polisi yang tidak peduli sepertinya. Lokasi di Jalan Kertanegara, tadi lewat Jalan Kertanegara sekitar jam 3 sampai jam 3.30, di situ Pak dipakai parkir bis sekolah, mending dicopot aja rambunya. Ini kawan, masih banyak motor, mobil yang parkir itu padahal sudah jelas kawan ya. Anda bisa melihat juga di larangan, dilarang parkir ya, ada larangan parkir. Nah, masih ada parkir, mobil cukup banyak juga ya. Nah, ini ada taksol juga yang parkir di situ. Jadi luar biasa kawan, kalau misalkan kita lihat parkir ini masih belum bisa ditaati gitu ya. Nanti kita teruskan sekalian Pak Budi ke Pak Rahmat Hidayat, Kabid Parkir di Kota Malang, supaya ada penanganan ya. Dan bagaimana gitu untuk saat ini, bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa setidaknya, kan juga di Balai Kota itu salah satu tempat orang datang ya, melihat pelanggaran parkir seperti ini terpampang dengan jelas di salah satu gerbang kota kita, ya otomatis kita kita pasti malu kawan ya. Kalau misalkan ada pendatang, loh ternyata Malang ini tidak seketat itu ya peraturannya, ternyata polisinya juga diem saja ya melihat ada parkir seperti itu gitu kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini di 0811 3600 911. Kirimkan juga ke sosial media kami kawan mengenai lalu lintas di titik-titik lain. Dan tadi saya sempat pantau di sekitaran Gatot Subroto kawan ya, itu masih ramai. Dan untuk saat ini kita coba cek lagi kawan melalui CCTV ya, kita coba cek yang mengarah ke Bukluduk itu sudah mulai padat kawan. Ini didominasi oleh mobil-mobil dan juga kendaraan-kendaraan besar. Waspadai saja. Mungkin saya tampilkan sekalian ya. Saya tampilkan sekalian kawan untuk saat ini. Nah, Anda bisa melihat di visual radio kami, ini ada mobil-mobil besar ya, truk-truk, tangki, dan lain-lain. Ada mobil-mobil juga yang dari Aris Munandar, ada yang dari sebelah kiri gitu. Jadi luar biasa, kepadatannya sudah mulai terpusat di sebelumnya Jalan Gatot Subroto. Dan kalau misalkan di perempatan Klenteng, kita coba lihat yang mengarah utara ya, masih ramai lancar kawan, belum ada perlambatan ya. Begitu juga di perempatan Klenteng ya, dari arah selatan ke utara masih cukup ramai saja, belum ada perlambatan ataupun kepadatan berlebih. Kalau misalkan yang dari arah sekitaran Zainal Zaksa itu juga masih aman lancar. Dari Jalan Pasar Besar kita coba cek kawan, yang dari Jalan Pasar Besar, nah ini sudah mulai ada antrian ya. Anda bisa melihat juga di visual radio kami. Nah, ini sudah mulai ramai khususnya didominasi sepeda motor kalau yang dari Jalan Pasar Besar. Di titik lain saya ingin cek di sekitaran Kayu Tangan untuk saat ini sudah mulai ramai kah? Oh, masih ramai lancar ya untuk saat ini di sekitaran Kayu Tangan. Dan kita coba cek juga yang mengarah ke Kayu Tangan dari arah Alun-Alun, ini masih aman juga kawan. Di titik lain sekitaran Bromo, nah kita coba cek kawan.
masih ramai lancar juga ya. Untuk Semeru ke arah barat juga masih ramai. Nah, Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @uniramalang, @unira_malang. Atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kita sudah meneruskan informasi tadi dari kawan pendengar adanya baliho yang menutupi lampu TL, lokasi TL di pom bensin Ciliwung. Dan ini sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya ya. Dan masih belum ada atensi, kita coba tunggu saja kawan untuk saat ini. Dan Anda pun boleh bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk saat ini kawan, di sekitaran Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Dan kita lihat CCTV kembali ya yang ada di Kota Malang. Kita coba cek yang ada di sekitaran Sabilillah kawan, yang dari arah selatan. Kita coba cek antrian ya, masih cukup aman, masih cukup lengang. Anda bisa lihat kawan, meskipun sudah mulai ramai, tapi untuk saat ini masih cukup ramai. Untuk sudah mulai padat maksud saya ya, sudah mulai padat gitu ya, sudah mulai ada antrian. Nah lalu kalau misalkan di titik lain, kita coba cek lagi kawan, sekitaran dari arah utara ke selatan ya, di TL Sabilillah itu sudah luar biasa padat kawan ya. Yang mengarah ke utara pun juga sudah mulai ramai, waspadai saja untuk saat ini. Sekitaran LA Sucipto, kita coba cek kawan, di TL LA Sucipto, perempatan LA Sucipto, perempatan Adi Sucipto ini kawan ya. Nah ini sudah mulai padat, bahkan ini dari arah mana ya, kita coba cek. Oh ini dari arah utara ke selatan kawan ya, selalu bergantian kan, karena berbarengan gitu ya. Jadi otomatis harus ngalah salah satu gitu. Seperti itu. Nah ini sudah mulai ramai juga di sekitaran sana. Kita coba cek di sekitaran Araya, depan Araya. Oh sudah mulai ada antrian kawan ya, di Raden Panji Suroso ini. Terima kasih informasinya ini kawan, yang melintas mungkin ya bisa tambahkan informasinya. Terima kasih nanti informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kabupaten Malang ya, ini masih cukup lengang di beberapa titik. Tapi kalau misalkan sudah ada kepadatan kawan, pantauan dari Anda secara langsung, kirimkan dokumentasinya atau mungkin bisa langsung telepon di 0811 3600 911. Dan saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu. Dan Asrul ini akan membawakan kabar mengenai Dinkes Kota Batu ungkap 3 penyakit yang rentan muncul saat fenomena bedidding.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrul.
2: Pengadilan Agama Malang mencatat Kecamatan Bemiaji menjadi wilayah dengan jumlah pemohon dispensasi nikah tertinggi di...
0: Oke, ini masih ya, oke, ini masih ada salah koordinasi kawan ya, mengenai beritanya. Oke, nanti kita coba terhubung lagi dengan reporter Sidikat FM Asrul Rozi. Nah, ini salah untuk memberikan berita ini kawan ya, kita coba cek ulang untuk di newsroom. Dan sambil kita menunggu Asrul kawan, kalau misalkan untuk saat ini tadi kita membahas mengenai Griya Santa kawan ya, yang mana uji coba jalan tembus Griya Santa itu gagal untuk hari ini, karena kalau misalkan kita lihat di hari ini ya, itu harusnya ada uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa Candi Panggung. Dan ini terjadi penolakan warga gitu ya. Anda mungkin bisa melihat fotonya di sosial media gitu. Bela hak asasi warga Griya Santa gitu. Dan masih banyak gitu, hormati proses hukum, bukan jalan tembus. Dan masih banyak lagi, itu masih banyak ibu-ibu yang mengikuti itu kawan ya. Dan bahkan kalau misalkan pihak dari RW12 ini juga mengatakan kalau misalkan pihaknya ini sudah ngomong gitu ya, kalau misalkan sudah menanggapi surat-surat yang dikirim oleh pemerintah, tapi sampai saat ini masih belum ada balasan kembali. Dan mungkin Anda bisa tambahkan ya, bagaimana pantauan-pantauan Anda mengenai lalu lintas di sekitaran Suhat, kawan. Apakah masih cukup ramai atau bisa tambahkan di titik-titik lainnya? Kirimkan di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan di sekitaran TL Sabilillah, untuk saat ini masih lumayan ramai lancar, kawan ya. Tadi kepadatan terjadi karena masih banyak kendaraan yang dari utara untuk saat ini sudah mulai melandai. Dan ini ada informasi juga dari Pak Kevin ya. Pak Kevin, silahkan.
3: Sejak Bilila menuju utara terpantau masih tidak terlalu padat, bahkan cenderung agak sepi. Okay. Tadi antrian sedikit sekali, di belakang saya cuma beberapa mobil sepertinya. Di depan juga sepertinya juga nggak terlalu padat.
0: Ah, ini sudah mulai landai, kawan ya. Oke, terima kasih update-nya Pak Kevin. Tadi pantauan di CCTV masih cukup ramai ya, dan sekarang ternyata update-nya beberapa menit setelah itu sudah mulai landai. Terima kasih Pak Kevin ya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya untuk di petang hari ini ya, sore hari ini menuju petang. Kirimkan di 0811-3600-911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Lulu, ya apa iso ini motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ini motong dalan wong liya, ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu hijau. Moro belok kanan, lulu, kacek birameter tok ilu.
1: Ngono iku jenenge egois, dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guideline 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama kami untuk saat ini kawan ya. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Dani, ada laka di mana ini Pak Dani ya? Mungkin nanti biar ditelusuri oleh kawan-kawan di newsroom terlebih dahulu, dan kita akan kembali terhubung dengan reporter City Guide FM Astro Rozi kawan, yang akan membawakan kabar PA Malang, Bumi Haji jadi kecamatan dengan dispensasi nikah tertinggi di Kota Batu.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
2: Kawan, Pengadilan Agama Malang mencatat Kecamatan Bumi Haji menjadi wilayah dengan jumlah pemohon dispensasi nikah tertinggi di Kota Batu dibandingkan Kecamatan Batu dan Jenderejo. Data PA Malang menunjukkan jumlah perkara dispensasi nikah di Kota Batu bersifat fluktuatif, yakni 66 perkara pada tahun 2023, turun menjadi 38 perkara pada tahun 2024, lalu kembali naik menjadi 45 perkara pada tahun 2025. Panitra Pengadilan Agama Malang Muhammad Arif Fauzi menjelaskan, sebagian permohonan dispensasi nikah dipicu kehamilan sebelum nikah, sementara sebagian lainnya diajukan karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Berikut adalah keterangan dari Panitra Pengadilan Agama Malang, Muhammad Arif Fauzi.
3: Melihat dari 3 kecamatan, Jenderejo, Batu, Bumi Haji, yang cenderung lebih tinggi yang di Bumi Haji.
2: Untuk memastikan setiap permohonan diputus secara objektif, Pengadilan Agama Malang bekerja sama dengan psikolog dan perguruan tinggi dan dinas sosial. Seluruh calon pengantin beserta orang tuanya wajib mengikuti asesmen sebelum sidang, sehingga keputusan dispensasi nikah benar-benar mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dan diharapkan dapat menekan risiko pernikahan usia dini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk informasinya mengenai Bumi Haji jadi kecamatan dengan dispensasi nikah tertinggi di Kota Batu.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas bannya, kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau setir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas. Bukannya sampean mang jadi buribut, ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak edewe merugikan orang lain, loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
1: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya, untuk di jam 17.47 menit ini kawan ya, kita mendapatkan informasi dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tadi kita meneruskan mengenai posisi dari baliho kawan di sekitaran Jalan Ciliwung yang menutupi TL, dan sudah kami teruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban, dan dibalas kawan ya di 17.35 tadi kawan. Terima kasih informasinya, dan semoga ini ada penanganan kawan ya. Dan kalau misalkan tadi ada informasi dari Pak Dani, kejadian laka gitu kawan ya, kejadian tadi pagi di Pasuruan gitu. Tolong para pengusaha ekspedisi truk perhatikan maintenance kendaraan. Kasihan sopir dan warga yang jadi korban, apalagi sampai ada korban MD katanya seperti itu. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat, maintenance kendaraan ini bertumpu pada perusahaan, dan ini menjaga keselamatan orang sekitarnya atau mungkin orang yang memang ada saat terkitu melintas kawan ya, dan juga keselamatan dari sopir atau mungkin dari keselamatan kernetnya juga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda mengenai keselamatan berkendara, khususnya kendaraan-kendaraan besar kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, apakah sering Anda melihat kendaraan-kendaraan yang mungkin waktunya servis tapi kok tidak ada servis-servis yang dilakukan gitu ya. Biasanya terlihat gitu ya. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp di 0811-360-911. Dan nanti kawan kita akan coba bahas hal-hal lainnya, tapi Anda boleh kirimkan terlebih dahulu mengenai pantauan lalu lintas dan juga cuaca untuk kali ini di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang dan juga Kota Batu atau Malang Raya. Kirimkan di 0811-360-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan tadi kawan mengenai Griya Santa ya. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita membahas dari sudut pandang warga Griya Santa kawan ya. Bahkan sampai tantang wali kota datang ke Griya Santa untuk cek langsung. Nah kalau misalkan Kepala Dinas Perhubungan atau di Subkota Malang Pak Wijaya Saleputra mengatakan, penutupan akses gerbang perumahan Griya Santa oleh warga RW 12 merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, katanya seperti itu. Sebab jalan tersebut merupakan akses umum yang disiapkan untuk mendukung uji coba fungsional jalan tembus Soekarno-Hatta Candi Panggung. Dan menurut Pak Wijaya, keberadaan jalan tembus yang sudah selesai dibangun ini tidak menjadi persoalan. Permasalahan baru justru muncul setelah adanya penutupan akses oleh warga. Jadi jalan baru ini objeknya sudah dibuka, tidak ada permasalahan, tapi kemudian timbul masalah baru, yakni warga RW 12 yang dipimpin ketua RW melakukan penutupan jalan yang merupakan akses umum. Dan Wijaya menilai tindakan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Tapi pemerintah Kota Malang hingga saat ini mengedepankan pendekatan persuasif dan belum mengambil langkah penegakan hukum. Dan ini adalah suatu hal yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas, kata Pak Wijaya seperti itu ya. Dan Pak Wijaya mengatakan kalau Pemkot Malang tetap membuka ruang komunikasi dengan warga terkait kemungkinan dialog lanjutan. Dan Pak Wijaya mengatakan kalau hal ini masih dipertimbangkan. Jalan tembus Soekarno-Hatta mungkin dan Candi Panggung Anda tahu sendiri ya, dibangun sebagai salah satu solusi katanya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Candi Panggung hingga simpang perlimaan Tunggul Wulung. Dan dalam skema uji coba, kendaraan dari arah Jalan Soekarno-Hatta akan melintas melalui gerbang Griya Santa menuju Jalan Simpang Candi Panggung maupun sebaliknya untuk mengurangi beban arus kendaraan di kawasan tersebut, katanya seperti itu. Dan di sisi lain, penutupan gerbang dilakukan warga RW 12 Perumahan Griya Santa sebagai bentuk penolakan pada rencana uji coba jalan tersebut. Dan warga menilai uji coba ini belum seharusnya dilaksanakan karena beberapa gugatan hukum terkait proyek ini masih bergulir atau berlanjut gitu kawan ya. Ketua RW 12 Perumahan Griya Santa Yusuf Toyib mengatakan, saat ini masih terdapat gugatan class action yang berada pada tahap kasasi, gugatan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang masih dalam proses banding, serta gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Dan pelaksanaan uji coba sebelum proses hukum, menurut Yusuf, ini berpotensi mengabaikan mekanisme hukum yang sedang berjalan. Dan Anda bisa tambahkan ya pendapat Anda mengenai hal ini di 0811-360-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @cityguide911fm.

0: FM Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak

0: Bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
1: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
9: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
8: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
9: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
8: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi-tadi.
9: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
8: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
10: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, sejumlah fraksi abstain di LKPJ Wali Kota Malang. 5 dari 7 fraksi DPRD Kota Malang pemilih abstain dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang atas pelaksanaan APBD 2025. Sikap 5 fraksi tersebut menjadi sinyal keras terhadap kinerja dan tata kelola Pemkot Malang. Salah satunya imbas adanya kenaikan sisa lebih perhitungan anggaran APBD Kota Malang mencapai 300.

0: 103 miliar pada tahun 2025. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, menyebut kondisi tersebut merupakan gambaran adanya birokrasi semu dan menjadi indikasi perencanaan pembangunan belum berjalan secara presisi dalam APBD. Kawan BPBD Jatim mencatat kebakaran hutan dan lahan di ratusan hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyampaikan pihaknya mencatat hingga 24 Juli kemarin terjadi kebakaran hutan dan lahan di 16 lokasi dengan luas mencapai 214 hektar. Ia menyebut cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah menjadi faktor utama dari terjadinya karhutlah tersebut. Lebih lanjut, pihaknya terus melakukan patroli rutin bekerja sama dengan damkar dan perhutani untuk mengantisipasi karhutlah yang akan terjadi lagi. Kawan Piala AFF 2026, John Hetman, pastikan Timnas Indonesia siap hadapi Kamboja. Timnas Indonesia dipastikan berada dalam kondisi prima dan siap melakoni laga perdana Piala AFF 2026 menghadapi Kamboja malam ini. Pelatih Timnas Indonesia, John Hetman, menyampaikan persiapan skuad Garuda berjalan sangat matang setelah menjalani pemusatan latihan di Bali, yang mana chemistry dan taktik tim menunjukkan perkembangan yang positif. Ia menyebut anak asuhnya akan berfokus penuh untuk tampil maksimal selangkah demi selangkah demi mengamankan 3 poin krusial di laga awal ini. Demikian 9 Wallon Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal, selamat petang.
1: 9 Wallon Hot News.

Sirigeta in 101 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa update yang masuk di kami, informasi soal polemik Ria Santa, itu masih banyak kawan-kawan yang ikut berpendapat dan rata-rata yang masuk di kita laporannya adalah tidak setuju juga dengan pembongkaran itu, termasuk adanya uji coba kendaraan yang akses di sana ya. Kemudian juga ada beberapa update lainnya kawan yang tadi belum sempat terakomodir, saya coba geser dulu. Jadi tadi pagi kita terima laporan soal pembatas jalan. Ini posisinya di Jalan Borobudur. Saya mau tampilkan kiriman dokumentasinya ya. Sebentar, ini dia untuk kiriman dokumentasinya. Ini di Borobudur yang arahnya ke Suhat nih ya. Jadi pembatas jalannya itu tadi beton-betonnya berserakan seperti itu kalau dari laporannya kawan-kawan pendengar. Oke, ini masih saya tampilkan di visual radio kami kawan. Nah, ini dia. Ini pembatas jalannya pas di tikungan ya. Setelahnya BRI itu. BCA ya, kok BRI. Nah, itu pembatas jalannya betonnya semacam berhamburan begitu. Kayaknya entah ada yang nabrak atau gimana, belum ada keterangan detail juga. Lalu tadi kita langsung teruskan ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang dan langsung ditanggapi oleh bagian prasarana di Sub Kota Malang, ada Pak Ditik. Mereka juga mengirimkan dokumentasi before-nya atau sebelumnya. Nah, ini dia. Terlihat ya pembatas jalan ini kok tiba-tiba dia keluar dari marka dan sangat membahayakan sekali, apalagi posisinya di area tikungan gitu kawan. Dan ini afternya, kondisi sesudah dirapikan katanya Pak Didik. Tindakan sementara penataan dari perapian supaya tidak terjadi laka lantas. Itu laporan yang kita terima tadi sekitaran sore hari ya, sekitaran jam 4. Selanjutnya katanya akan kami sampaikan ke Disub Provinsi Jawa Timur supaya bisa dilaksanakan perbaikan pada pembatas jalan tersebut. Mengingat jalan ini statusnya adalah jalan provinsi ya Pak Didik ya. Sehingga juga butuh adanya atensi dari Pemprov Jatim begitu kawan. Tadi Pak Heriono juga menambahkan sabar ya katanya. Rakyat itu taunya itu jalannya punya Kota Malang. Dulu ya begitu katanya. Jalan antara Arjosari sampai dengan Gadang banyak yang rusak. Ya orang-orang banyak yang minta pertanggungjawaban dari Pemkot Malang. Padahal status jalannya ini adalah status jalan dari Pemprov Jatim. Kalau misalnya dia daerah jalannya itu jalur lintas ya dari perbatasan kota sampai dengan perbatasan kota yang lain, itu maka sepanjang jalan ini merupakan statusnya status jalan provinsi. Itu yang kita terima kemarin update-nya dari rekan-rekan Pemprov Jatim kawan dari PU Bina Marga Jawa Timur. Itu sementara. Kalau tadi soal baliho ya, baliho itu awalnya tadi laporannya kita teruskan ke Disub karena kaitannya dengan traffic light, harapannya bisa jadi koordinasi antara Disub dan pemangku kebijakan yang lain. Tadi baliho-nya itu menutupi traffic light di Ciliwung. Dan kalau dari Disub kita diarahkan ke Satpol PP dulu untuk ke ininya ya, ke pihak yang punya izin mendirikan baliho di sana, menaruh baliho di pertigaan Ciliwung. Jadi dia bagian ujungnya itu nutup traffic light. Kalau kita berhentinya pas di depan di pertigaan yang dekatnya pom bensin itu ya masih kelihatan, tapi kalau kita agak jauh nih ngantrinya di belakang itu nggak kelihatan, udah hijau atau merah atau kuning atau bagaimana. Dan tadi sudah diatensi juga oleh pihak Satpol PP, semoga juga segera ditindaklanjuti. Gitu sementara untuk beberapa catatan, terima kasih untuk pihak terkait yang juga memberikan respon cepat ya di sore hari ini sampai dengan petang hari ini. Juga kawan-kawan masih boleh kembali berbagi kabar, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ya, jalannya sepi banget ya.
6: Nah, mumpung sepi, siap ya.
5: Mau ngapain?
6: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
5: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
6: Santai aja lah, kan gak ada orang.
5: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
6: Iya sih.
5: Ingat ya, di kawasan perkembangan

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ya update yang masuk di WhatsApp dulu. Tadi ada Bu Husnul, update di Wajak malam hari ini anginnya kencang. Di area Telogo Mas nggak begitu berangin sih sekarang. Suhu kita di 25 derajat, kalau kata Bu Husnul dia di Wajak suhunya 23. Gak lebih rendah sedikit ya. Informasi kita masih akan diterpa angin kencang kawan untuk wilayah Malang Raya sampai di akhir Juli 2026. Puncaknya sebenarnya kalau dari perakiran tuh hari ini tanggal 27, tapi ternyata masih ada potensi sampai di akhir bulan ini ya. Dan persiapan nanti Agustus puncak musim kemarau. Tapi kalau untuk potensi kekeringan justru dari statement para narasumber di Ijen Talk yang kita sempat bahas di hari Sabtu, justru dampaknya itu bukan pada saat puncaknya tapi pasca puncak musim kemaraunya itu yang harus diwaspadai. Gitu sementara kaitannya dengan update suhu kawan untuk wilayah Malang Raya. Kita geser ke update lainnya. Saya mau mengingatkan dulu nih, besok ya, besok di program Ijen Talk kita bakal bahas topik yang lagi ramai diperbincangkan, bahkan hari ini juga sudah ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan di wilayah Malang Raya. Ada 4 persatuan wartawan kawan yang ikut bergabung tadi menyampaikan aksi unjuk rasa itu di alun-alun Tugu ya, soal statement dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan statement Londo Ireng yang menyampaikan bahwa jurnalis ini adalah Londo Ireng. Dan besok kita akan bahas kaitannya dengan hal tersebut. Topiknya pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Kayaknya nggak sekali dua kali beberapa statement yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang membuat publik ini cukup resah gitu ya dengan apa yang disampaikan. Mulai dari mungkin kalau sempat dengar juga beberapa kata-kata kasar yang sempat dilontarkan begitu, kemudian juga beberapa kali statementnya merendahkan profesi jurnalis begitu kawan. Itu juga bolak-balik kita bahas. Dan kemarin nih yang sampai memicu amarah ya dari para persatuan wartawan di Indonesia adalah menyebut bahwa jurnalis maupun pengamat ini adalah Londo Ireng. Hari besok kita akan bahas lebih lanjut bersama beberapa narasumber, topiknya pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Untuk narasumber besok ada dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Abdul Aziz. Kemudian juga ada pakar komunikasi politik UNER sekaligus ketua ISKI Jatim, Dr. Suko Widodo, MSI. Nah, barangkali kawan-kawan ada yang mau menambahkan juga ya. Monggo kawan bisa langsung bergabung. Kalau tadi pagi, itu kita juga termasuk ya ikut tadi wartawan dari C3 FM, reporter dari C3 FM untuk aksi unjuk rasa yang digelar di Alun-Alun Tugu. Itu ada dari Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Malang Raya, kemudian juga ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, Korda Malang, lalu ada Pewarta Foto Indonesia, PFI Malang, dan Aliansi Jurnalis Independen Malang atau AJI. Jadi tadi ada beberapa statement kawan yang disampaikan, juga ada beberapa hal yang ditekankan. Jadi kalau dari Aliansi Jurnalis sendiri, mereka meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera meminta maaf menyusul adanya statement yang diucapkan soal wartawan sebagai Londo Ireng gitu. Ada perwakilan dari AJI ya, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Beni Indo menekankan bahwa aksi ini digelar atas respon stigmatisasi yang menyamakan jurnalis dengan penjajah, pengkhianat, dan penindas rakyat ala era kolonial. Itu menjadi salah satu latar belakangnya. Kemudian di sini juga dijelaskan kawan dari Mas Beni sendiri bahwa frasa Londo Ireng ini yang disematkan kepada wartawan sangat kontradiktif. Kalau melihat dari catatan sejarah bangsa Indonesia sendiri, banyak pahlawan yang berlatar belakang sebagai jurnalis. Salah satunya pencipta lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman. Kemudian ada Tirto Adi Suryo. Lalu juga ada Ada Malik, Rohana Kudus, hingga Hos Cokro Aminoto. Jadi semua itu juga latar belakang mereka adalah jurnalis. Sehingga kalau menyebutkan jurnalis nih sebagai Londo Ireng, maka ini sangat menciderai sekali. Hingga muncullah ini aksi-aksi di wilayah kota Malang sendiri. Jadi meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto untuk meminta maaf. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Let's see ya. Karena banyak juga yang sangat menyayangkan dengan apa yang disampaikan kepada para jurnalis itu. Termasuk tidak hanya jurnalis ya, kemarin yang dimention itu lebih dari satu. Ini salah satunya yang saya ingat juga adalah pengamat, katanya seperti itu. Apakah hanya karena kritik, hanya karena
beberapa pemberitaan yang mengkritisi suatu kebijakan, maka layak disebut sebagai londo ireng itu kawan? Tentunya tidak ya. Jadi ini masih menjadi kecaman. Besok akan dibahas lebih lanjut bagaimana soal etika bicaranya seorang pejabat publik, termasuk ini yang disorotnya adalah presiden. Tidak hanya presiden, banyak juga kayaknya kepala-kepala daerah atau kepala OPD barangkali yang kadang memberikan statement-statement itu ya di luar norma-norma yang berlaku dan lain sebagainya. Itu yang akan dibahas lebih lanjut besok di jam 8 pagi kawan dalam program Ijen Talk.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Pamekasan berupaya mencegah penyebaran penyakit campak dan difteri melalui program jelajah imunisasi, yaitu program layanan kesehatan keliling dan pemberian vaksin gratis untuk anak di wilayah setempat. Kadinkes Pamekasan Syaifuddin mengatakan, program ini menyasar desa yang cakupan imunisasinya masih rendah. Berdasarkan data Dinkes, cakupan imunisasi pada anak dan balita di Pamekasan masih rendah, sekitar 87%. Maka dari itu perlu upaya serius untuk meningkatkan cakupan imunisasi dengan cara melibatkan semua pihak.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM. Maraknya kebakaran lahan di puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan pertanian secara sembarangan. Himbauan ini menyusul kebakaran lahan di ruas tol Pejagan kilometer 248 Brebes. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto bilang, sepanjang awal Juli sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan. Polda Jawa Tengah telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli pada jam rawan dari pukul 9 pagi hingga 4 sore.
3: Selamat petang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Audiensi penanganan dampak sosial proyek strategis nasional Bendungan Karang Nongko kembali berakhir tanpa kesimpulan alias buntu. Ketidakhadiran sejumlah pejabat pengambil keputusan memicu kekecewaan legislator. Rapat gabungan Komisi A dan Komisi D dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 3 DPRD Bojonegoro Mitra Atin. Ia berharap pada rapat berikutnya seluruh pejabat yang memiliki kewenangan hadir secara langsung agar persoalan ganti rugi cepat selesai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit lain One More FM Guidance for Your Life. Di jam 6 lewat 33 menit, traffic semakin ramai kawan. Ada beberapa update yang tadi masuk juga di Citygar FM, salah satunya Pak Dani. Selain update suhu dari kawan-kawan pendengar ya, yang masih kisaran 20 sampai 24 derajat malam hari ini, ada juga Pak Dani kirim infonya melalui voice note.
1: Presiden kita termasuk turunan dari cendana ya. Meskipun hanya menantu, tapi termasuk keluarga aliansi cendana. Ingat gayanya di cendana seperti apa. Tidak mau dikritik. Yang ngeritik pasti dibungkam. Itu cendana. Dan korupsinya juga terhadap kroni-kroninya sangat lancar. Ya apa ini, dikritik langsung gini, ini sudah berapa kali nih, MBG, koperasi, hampir semua programnya yang kurang bagus dikritiki tapi jawabannya kayak gitu ya. Gimana ini, Pak Pres.
0: Iya, itu tanggapan Pak Dani terkait dengan statement dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebutkan jurnalis atau mungkin juga pengamat yang dimention kemarin sebagai Londo Ireng dan menyebut soal keluarga cendana. Ini antara hubungan Prabowo Subianto dan keluarga mantan Presiden Soeharto yang mencakup ikatan perkawinan ya di masa lalu, kemudian kedekatan politik juga, serta dukungan dalam berbagai pemilihan umum. Aspeknya pernikahan ya dengan Bu Titi, begitu kawan, termasuk ada dukungan politik dan kedekatan silaturahmi juga. Dan ini disoroti oleh Pak Dani tadi bahwa di zaman itu ya, pada masa itu juga dari aliansi ini termasuk yang sulit untuk dikritik. Nah, apakah itu akan sama dengan yang saat ini? Harapannya sih tidak ya, karena lagi-lagi negara demokrasi harusnya terbuka saja dengan kritik dan bisa menanggapnya dengan etika-etika yang baik begitu ya, bukan denial atau ya terima dulu lah, benar salahnya itu kan nanti bisa didiskusikan. Tapi banyak yang juga kalau kita dengar ya, setelah mendapatkan kritikan, bahkan tidak semuanya kritik, juga banyak yang mengarahkan kritik, tidak hanya sekedar kritik. Kalau dari para pengamat, termasuk juga dari beberapa pemberitaan itu, dari pihak-pihak terkait selain memberikan kritik juga disertai dengan saran, kemudian dengan solusi, harapannya bisa ditampung. Tapi kalau dari beberapa pernyataan yang kita terima justru banyak yang menepis dari kritik-kritik tersebut begitu kawan ya. Tadi ada beberapa program juga yang dimention, itu soal MBG, kemudian Kopdes. Dua ini yang banyak sekali dapat sorotan karena memakan anggaran yang luar biasa, termasuk yang terakhir kemarin soal pengadaan kipas angin Koperasi Merah Putih. Itu juga banyak mendapatkan sorotan. Giliran pengadaan seperti itu uangnya ada, tapi kalau mau naikin gaji nakes, gaji guru, ternyata uangnya gak ada.
2: Wisdom. Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar. Saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, asalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya, di Kidul Pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk gitu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu, saya lihat itu, letternya. Ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu membawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, oh kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana, bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja, untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya, hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama, akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali, asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM. Wisdom

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

101.1 FM, guidance for your life. Selamat menunaikan ibadah sholat isya, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Sebelum saya geser ke update lainnya, saya mau kasih rekomendasi dulu untuk Anda yang baru selesai bangun rumah tapi kok rasanya belum nyaman, atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya percayakan pada Decor Your Studio, solusi lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa harus Decor Your Studio? Karena semuanya lengkap dalam satu layanan design and build. Desainnya dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menariknya lagi, nikmati gratis konsultasi dan juga survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id.

do ireng begitu ya. Mungkin yang mau menambahkan boleh, yang mau on air juga boleh nanti di jam 7 ya bersama Iqbal, kaitannya dengan statement dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut pengamat ya, pengamat termasuk juga jurnalis itu sebagai londo ireng. Ini juga memicu banyak tanggapan dari para pakar kawan, termasuk pakar komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, Pak Zen Amiruddin, yang menilai bahwa penggunaan frasa londo ireng itu bukan sekedar pilihan kata, melainkan metafora politik yang memiliki makna historis sekaligus psikologis. Jadi Pak Zen ini menyebut dalam sejarah Indonesia, istilah londo ireng atau Belanda hitam merujuk pada tentara sewaan maupun perantara pribumi yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan dalam perkembangan budaya politik Indonesia, istilah ini kemudian identik dengan sosok musuh dalam selimut atau pihak yang dianggap menjadi antek-antek asing. Prabowo sering bilang, hai antek-antek asing gitu kawan. Nah itu juga jadi metafora yang disampaikan ya pada saat pidato itu. Zen juga mengingatkan bahwa penggunaan bahasa tersebut memiliki konsekuensi dalam komunikasi publik, politik ya, komunikasi politik, terutama jika dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kalau dilihat dari dinamika politik saat ini, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat atau LSM maupun aktivis sering sekali dicurigai sebagai antek-antek asing tadi kawan, sebagai agenda pendanaan asing, katanya ini didanai asing, dan selalu muncul stigma-stigma seperti itu. Khawatirnya kalau terus diulang nanti orang-orang juga memandang beberapa profesi tadi jadinya negatif gitu ya, karena presidennya sendiri yang ngomong seperti itu, hingga akhirnya nanti muncullah ini ya tanggapan atau anggapan-anggapan miring soal beberapa profesi tadi. Jadi stigma terhadap kritik, label-label ini tentunya tidak pantas begitu disampaikan. Itu kalau pandangan dari pengamat. Nah besok kita akan bahas lebih detailnya bersama dengan para narasumber juga. Kita bahas bagaimana sih etika komunikasi publik, apalagi ini yang disoroti adalah seorang presiden. Yang mau menambahkan juga boleh, bisa langsung bergabung di 0811-3600-911. Jalan-Jalan Plus.

kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, ratusan PNS Pemkab Malang naik pangkat. Hari ini Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar, sebanyak 115 pegawai negeri sipil di Kabupaten Malang resmi menerima SK kenaikan pangkat periode Agustus 2026. Budiar menegaskan, kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan administrasi kepegawaian, melainkan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja. Ia juga mengingatkan agar penghargaan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas serta tanggung jawab dalam pelayanan publik. Kawan, guru mengaji di Jawa Timur digaji Rp500.000 diambil dari dana zakat. Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi, menyampaikan saat ini pihaknya sedang menyiapkan guru mengaji untuk mendampingi siswa yang tinggal di asrama sekolah rakyat. Ia menyebut nantinya guru ngaji tersebut akan digaji Rp500.000 dari dana unit pengumpul zakat yang dikelola Dinas Sosial Jawa Timur. Lebih lanjut, selain menyiapkan tenaga pendidik, Pemprov Jatim juga terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat permanen di berbagai daerah di Jawa Timur. Kawan, Presiden Bangladesh mengundurkan diri. Presiden Bangladesh Muhammad Sohabuddin secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya pada 24 Juli kemarin meski baru 2,5 tahun menjabat. Kata Sohabuddin, keputusan tersebut diambil akibat kondisi kesehatannya yang memburuk di tengah kuatnya desakan dari partai oposisi agar dirinya mundur. Sementara itu, Ketua Parlemen Bangladesh Hafiz Uddin Ahmed menyampaikan dirinya kini menjabat sebagai presiden sementara hingga presiden baru dipilih dalam waktu 90 hari ke depan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, tadi Yola sempat membahas mengenai Presiden Prabowo kawan ya. Dan ini besok kita bakal bahas di Jentok kawan. Besok kita akan bersama dosen Magister Ilmu Politik FISIP UB, Pak Abdul Aziz, dan juga Dr. Suko Widodo, pakar komunikasi politik UNER, atau mungkin ketua ISKI Jatim. Setelah memang kalau misalkan kita lihat, Prabowo mengatakan kalau misalkan londo ireng gitu ya, ke jurnalis, dan akhirnya terjadi demo di mana-mana kawan. Dan topik besok memang membahas mengenai pejabat publik dan etika berbahasa di ruang publik. Nah, untuk komunikasi pemerintahan di era Prabowo ini kawan ya, memang lebih luas dan lebih to the point gitu ya. Dan sampai akhirnya tidak satu kali dua kali menyakiti hati rakyat ataupun pihak-pihak terkait gitu kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 08 11 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat Aji kawan ya, atau mungkin kalau misalkan kita lihat Aliansi Jurnalis Independen, itu sampai menuntut Presiden Prabowo harus minta maaf karena sebut wartawan itu londo ireng gitu ya. Jadi Aji itu memberikan pernyataan seperti ini kawan. Kami, kelompok organisasi jurnalis dan media, mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menabalkan jurnalis sebagai londo ireng. Pelabelan itu diungkap Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak peringatan hari lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center atau JCC pada 23 Juli 2026. Nah, Presiden mengatakan londo ireng masih ada hingga sekarang dan mengaitkannya dengan pihak-pihak yang menurutnya mengabdi kepada kepentingan bangsa lain daripada kepentingan Indonesia. Dalam bagian pidato yang sama, ia menyinggung wartawan, pengamat, LSM yang dinilainya terus menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia. Kami menilai pelabelan tersebut merendahkan, mengecilkan, dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis di lapangan. Nah, itu kata Aliansi Jurnalis Independen kawannya. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat dalam konteks sejarah Indonesia, londo ireng ini merupakan istilah peyoratif yang digunakan untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda atau bekerja untuk kepentingan kolonial Belanda sehingga dipandang mengkhianati bangsanya sendiri. Ditambah juga ada kawan londo ireng yang memang literally secara literatur gitu ya, itu londo ireng gitu ya, yaitu orang-orang yang waktu itu Hindia Belanda sempat perang ya, jadi kerajaan Belanda perang, lalu di sini juga perang. Tidak mungkin juga untuk mengambil orang-orang Indonesia sebagai tentara, bala tentara, sedangkan bala tentara di Hindia Belanda sudah menipis. Tidak mungkin juga meminta bantuan dari kerajaan Belanda karena di Belanda juga sedang perang. Jadi otomatis mereka mengambil orang-orang jajahan yang ada di Afrika, tepatnya di Ghana, untuk menuju ke Indonesia, dan itu disebut londo ireng juga. Jadi banyak konteksnya kawan sebenarnya. Dan salah satu konteks yang memang di kita lihat saat ini, yaitu orang Indonesia yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda atau bekerja untuk kepentingan kolonial sehingga dipandang mengkhianati bangsanya sendiri. Dalam berbagai daerah istilah ini juga disebut secara luas sebagai antek penjajah, kolaborator, atau antek-antek asing gitu ya, yang memang dianggap lebih membela kepentingan asing daripada kepentingan nasional. Dan kalau misalkan kita lihat dari pernyataan Aliansi Jurnalis Independen, pernyataan Presiden berlawanan dengan semangat dan mandat undang-undang sebagaimana termaktub dalam UU nomor 40 tahun 99 tentang pers. Negara berkewajiban menciptakan lingkungan yang memungkinkan pers bekerja secara bebas, aman, profesional, dan bertanggung jawab. Tuduhan terhadap profesi ini dinilai tidak mendasar dan tidak tepat dilontarkan seorang presiden kawan, karena jurnalis bekerja untuk menyampaikan fakta ke publik, bukan untuk kepentingan asing. Nah, Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kalau misalkan mau telepon, mau on air, boleh ya, langsung telepon saja di WhatsApp kami atau berkomentar dan bergabung juga di komen TikTok ya, di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Anto yang telpon secara off air ya di newsroom. Oke, kita akan terhubung dengan Mufti yang ada di newsroom tadi mengangkat telepon dari Pak Anto. Silakan Mufti.
8: Oke Iqbal, tadi Pak Anto sempat telepon ya ke newsroom, katanya tapi nggak mau on air mas gitu. Sungkan. Ya. Tapi ini Pak Anto juga, ini Pak Anto menanggapi ya tentang masalah presiden pidato Presiden Prabowo gitu ya. Jadi kalau masalah kenegaraan itu harusnya kepala negara itu nggak boleh bicara sembarangan, Iqbal. Okay. Kan ada etikanya gitu ya, apalagi untuk pidato di depan publik. Kalau misalnya yang diomongin ini prajurit, yeah, prajurit pasti bakal diam karena patuh gitu ya. Tapi yang ketika diomongin seperti yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu terhadap masyarakat, yeah, itu bukan prajurit lah, masyarakat akan bisa melonjak gitu ya. Okay. Jadi kalau kata pepatah Jawa itu, wong Jawa menengkui bahaya. Jadi hati-hati, takutnya nanti masyarakat, apalagi orang Jawa, kalau sudah meledak ya, itu mengerikan gitu. Okay. Sehingga kepala negara kalau misalnya berbicara, pidato, itu jangan sampai menyakiti rakyat. Apalagi sekarang juga pajak juga lumayan banyak naik ya gitu. Karena Pak Anto sendiri ini beliau juga pemilih Prabowo gitu. Okay. Tapi kok sekarang seperti ini, katanya juga sudah tua jangan banyak tingkah seperti itu.
7: Oke, itu pendapat dari Pak Anto ya.
8: Betul.
7: Oke, terima kasih Pak Anto untuk komentarnya ya. Jadi kalau misalkan kata Pak Anto ini bahkan sampai mengambil pepatah loh kata Pak Anto ya, wong Jawa lek menengkui bahaya gitu ya. Jadi masyarakat kalau misalkan memang terlalu banyak disakiti oleh pemerintah, ya siap-siap saja gitu ya terjadi. Nah, kalau misalkan Anda mungkin bagaimana pendapatnya ya di WhatsApp kami, mungkin boleh bagikan ya. Dan kita bakal bahas kawan, bobroknya komunikasi publik yang memang terjadi di pemerintahan Presiden Prabowo kawan. Jadi perlu kita lihat bagaimana caranya menata ulang pola komunikasi pejabat negara kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat komunikasi buruk sejumlah pejabat negara saat ini sedang menjadi sorotan ya. Presiden Prabowo kan kemarin di 20 Juli 2026 mengevaluasi capaian sekitar 21 bulan pemerintahan sekaligus mendorong percepatan program-program unggulan. Dan evaluasi itu tidak berhenti pada kinerja teknis saja seharusnya, melainkan menjangkau gaya komunikasi publik para menteri. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh ke Presiden Prabowo terlebih dahulu. Kita bahas dulu mengenai menterinya kawan ya. Contoh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kalau misalkan gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum atau Dodi Hanggodo yang dinilai kurang telah menjadi catatan pemerintah untuk diperbaiki gitu ya. Jadi kasus Menteri PU hanyalah puncak gunung es. Ucapan ampun bos ampun yang dilontarkan sambil tertawa saat menanggapi isu reshuffle, isu mutasi 117 pejabat di kementeriannya, hingga polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama anggota keluarga, ini memicu teguran tegas Komisi 5 DPR pada 16 Juli 2026 kawannya, dan diminta supaya sang menteri ini berhenti membuat kegaduhan dan fokus bekerja. Sebelumnya juga Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid harus menggelar konferensi pers khusus untuk meminta maaf atas pernyataan kalau misalkan tanah menganggur 2 tahun bisa diambil negara. Pernyataan bernada canda yang viral memicu polemik, dan ini baru diralat setelah gelombang kritik membesar kawannya di tahun 2025 kemarin. Lalu Hasan Nasbi mundur dari kursi kepala kantor komunikasi kepresidenan setelah komentarnya tentang teror kepala babi ke redaksi Tempo dianggap tidak sensitif gitu ya. Lalu Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun yang mungkin kinerjanya dinilai banyak orang ini cukup baik, tapi karena sempat terlibat adu argumen dengan mahasiswa saat merespon kritik, ini akhirnya di hujat habis-habisan juga oleh netizen kawannya, dan polanya ini nyaris sama, nyaris seragam gitu ya. Pejabat berbicaranya sembrono, lalu publik gaduh, pernyataannya viral, klarifikasi dan permintaan maafnya menyusul gitu ya. Dan catatan di media-media yang mungkin kita banyak lihat itu menunjukkan kalau sebagian besar menteri kabinet merah putih pernah tersandung kontroversi pernyataan dan memperbaikinya setelah viral kawan. Dan komunikasi seharusnya memang dikelola secara reaktif bukan strategis kawannya. Klarifikasi menjadi genre komunikasi pemerintah yang maksudnya ini komunikasi untuk saat ini ya, saat ini itu dikelola secara reaktif dan harusnya itu dikelola secara strategis, maksud saya seperti itu. Dan genre komunikasi pemerintah yang paling sering diproduksi adalah klarifikasi. Nah, data memperlihatkan juga betapa timpangnya komunikasi kabinet kawan. Riset Sintesa Strategi Indonesia pada percakapan digital periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026 mencatat lebih dari 231 juta paparan tentang Presiden Prabowo kawan. Tetapi kurang dari 20% percakapan yang berkaitan langsung dengan nama-nama anggota kabinet. Dan Presiden itu memikul hampir seluruh beban persepsi publik sendirian kawan. Sementara para pembantunya justru lebih sering hadir dalam pemberitaan karena kontroversi ketimbang kontribusi atau capaiannya. Dan ini jelas kalau misalkan kita lihat sebagai masyarakat, ini tidak produktif bagi pemerintah yang saat ini tengah dituntut membenahi kritik atas program-program unggulan yang memang belum beres mulai dari tata kelolanya. Contoh makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, Kopdes Merah Putih, dan masih banyak lagi ya. Dan energi birokrasi sendiri habis untuk memadamkan api gitu ya, yang memang disulut oleh lidahnya para menteri-menteri sendiri ini. Dan mengapa cara bicara pejabat ini begitu penting kawan? Karena kepercayaan ini modal dari pemerintahan. Kalau masyarakat tidak percaya, pemerintahan bisa bubar kawan. Nah ini taruhannya adalah kepercayaan ya. Kepercayaan ini modal utama efektivitas dari pemerintahan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Kirimkan ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, mungkin saya ambil buku Trust ya, di tahun 95 dari Francis Fukuyama, itu mengatakan kalau misalkan kepercayaan merupakan modal sosial yang memang menentukan kesanggupan masyarakat dan negara bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dan Robert Putnam lewat Making Democracy Work tahun 93 menumbuktikan kalau kinerja institusi pemerintahan itu berbanding lurus dengan stok modal sosial. Jadi semakin tinggi rasa saling percaya, semakin rendah biaya transaksi kebijakan. Kejadian OECD tentang trust in government juga konsisten menunjukkan kalau tingkat kepercayaan publik menentukan kepatuhan warga terhadap kebijakan. Jadi kalau misalkan konsisten dalam berbicara dengan baik gitu ya, secara strategis, tingkat kepercayaan publik ini bisa meningkat. Dan saat tingkat kepercayaan publik bisa meningkat, warga bisa patuh terhadap kebijakan kawan. Membayar pajak pun ikhlas ya, kesediaan membayar pajak. Dan dukungan terhadap reformasi yang menuntut pengorbanan jangka pendek itu juga ada. Nah dalam kerangka ini, dalam bentuk seperti ini, setiap kebijakan publik ya, contohnya seperti pajak, subsidi, program-program gizi itu hanya efektif kalau misalkan rakyat percaya pada niat baik dan dan kompetensi penyelenggaranya. Masalahnya, pejabat ini minim kompetensi, banyak omongnya, dan pejabat yang menanggapi isu serius dengan tawa dan candaan sedang membakal modal itu sedikit demi sedikit, kawan. Pierre Bourdieu di tahun 91 juga mengingatkan kalau bahasa pejabat adalah kekuasaan simbolik. Artinya pilihan-pilihan diksi ini mencerminkan cara pandang terhadap kekuasaan itu sendiri, kawan. Contoh kemarin seperti Menteri PU ya, sapaan bos gitu ya, ampun bos, ampun gitu ya kepada presiden. Lalu ungkapan siap laksanakan atau mungkin menunggu arahan yang memang dominan di ruang publik itu menggeser relasi kelembagaan negara menjadi relasi personal layaknya perusahaan. Birokrasi ini terkesan bekerja atas dasar loyalitas kepada satu figur, bukan kepada institusi atau konstitusi. Dan kalau misalkan kita lihat masyarakat yang saat ini terjepit secara ekonomi, tadi contohnya seperti Pak Anto yang berkomentar kalau misalkan sekarang apa-apa sudah mulai dipajakin, pajak sudah mulai naik gitu ya. Gaya komunikasi semacam ini di pemerintahan itu akan memperburuk situasi, kawan ya. Dan ditambah dengan hidup hedon keluarga pejabat negara yang diumbar di media sosial, Anda mungkin tahu sendiri siapa ya, tidak perlu saya sebutkan. Itu dilihat masyarakat sebagai hilangnya empati sosial yang jelas meningkatkan kecemburuan sosial. Artinya apa? Ini menghilangkan trust kepada pemerintahan, kawan. Oh, ternyata duit kita digengin nih loh, gitu kan. Nah, sejarah ini dekat sejarah kan dekat untuk memberikan pelajaran gitu, kawan ya. Dan ini mahal harganya. Nah, daripada kita mengulang sejarah yang sama dengan pemerintahan-pemerintahan yang gagal, seharusnya memang pemerintah itu belajar dari hal itu. Ketika kepercayaan menipis dan komunikasi resmi dianggap tidak jujur atau kurang jujur, kekecewaan publik itu pasti akan meledak, kawan. Entah itu di ruang digital atau nanti akan turun ke jalanan seperti yang sebelum-sebelumnya. Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, kawan. Komentar ya. Kalau misalkan mau lebih jelas, bisa kirimkan voice note atau telepon, kawan. Saya harapkan bisa seperti itu ya, supaya supaya pendapat Anda atau opini Anda bisa tersampaikan dengan baik ke publik. Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media. Saat ini saya juga sedang live TikTok ya di @cityguide911fm. Nah, kawan, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan mengenai komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintahan, kita akan pantau lalu lintas, kawan, di sekitaran kota Malang ya. Kita cek melalui CCTV, kawan, untuk saat ini di sekitaran Tlogomas terlebih dahulu ya. Untuk saat ini Tlogomas masih ramai lancar, kawan. Kita coba cek ya, arah timur, oh, masih ramai lancar juga ya untuk saat ini. Kita cek juga di sekitaran Tunggul Mas ya. Di Tunggul Mas untuk saat ini bagaimana ini? Kita coba lihat. Oh, tidak bisa dibuka CCTV-nya, kawannya. Yang bisa dibuka dari arah Tunggul Mas jembatan itu, jembatan mengarah ke TL-nya. Ini dari jembatan ke TL-nya tidak terlalu ramai, masih aman. Lalu kalau misalkan kita lihat di Tunggul Masnya, pertigaan Tloko Mas dari arah Batu, itu cukup ramai, ada sedikit antrian, tapi secara keseluruhan masih ramai lancar. Titik lain, kawan, kita pantau juga di Jalan Soekarno-Hatta ya. Kita coba cek, untuk saat ini di Jalan Soekarno-Hatta juga ramai lancar. Dan mungkin boleh tambahkan ini, bagaimana di titik-titik lain dan apakah suhunya sudah mulai menurun, kawan? Karena beberapa hari ini di sekitaran jam 6, jam 7 sudah mulai dingin ya. Jadi saya sarankan Anda menggunakan jaket dan pelindung lainnya seperti pelindung tubuh yang memang menghangatkan, sarung tangan, masker dan juga kaos kaki untuk menghangatkan tubuh dan terhindar dari debu-debu yang memang cukup berbahaya di suhu yang cukup dingin ini, kawan. Bisa tambahkan informasi mengenai lalu lintas dan cuaca di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, villa lantai 2. View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan saya ada informasi untuk Anda kawan sebelum kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke informasi-informasi yang ada di WhatsApp tadi. Ada Pak Pulung tadi ya yang ingin berkomentar mengenai komunikasi, gaya komunikasi publik dari pemerintahan kita atau khususnya Pak Prabowo ya sebagai presiden kawan. Saya ada informasi terlebih dahulu kawan untuk Anda yang memang sudah punya rumah dan rumahnya sudah jadi, atau mungkin mau bangun rumah tapi bingung desainnya gimana, atau mungkin sudah punya rumah sudah jadi tinggal nempatin tapi terasa belum nyaman gitu ya, atau kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik, saatnya percayakan pada Decor Your Studio. Solusi untuk lengkap desain dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, hingga berbagai ruang komersial. Kenapa sih harus Decor Your Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material berkualitas dengan pengerjaan profesional. Lebih menarik lagi, nikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Decor Your Studio. Hubungi sekarang di 0878-6278-8880 atau kunjungi decoryourstudio.id. Decor Your Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, dan fungsional. Nah kawan, tadi kita membahas mengenai gaya percakapan Presiden Prabowo ya. Dan tadi ada komentar dari Pak Pulung kawan, kita coba putarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Iqbal.
0: Waalaikumsalam
1: ya, apa namanya, menanggapi apa yang disampaikan Pak Presiden kita yang terhormat Bapak Haji Prabowo Subianto. Kalau saya sih cenderung ini Mas ya, kayak saya cenderung apa? Cenderung pada posisi membela, membela Pak Prabowo. Gitu. Maksudnya Pak Prabowo itu bagus loh Mas. Itu maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu kalau ngeritik Pak Prabowo itu jangan pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Belanda gitu loh Mas. Itu supaya beliaunya tuh paham. Kalau dikritik pakai bahasa Indonesia itu beliau tuh nggak paham.
0: Oke.
1: Makanya mereka apa namanya, Pak Prabowo itu nyebut teman-teman jurnalis tuh londo ireng supaya pada belajar bahasa Belanda.
0: Oh,
1: gitu loh Mas.
0: Gitu ya.
1: Itu Mas Iqbal. Kalau saya cenderung membela Pak Prabowo. Ini sorry loh ya. Kita ambil sisi positifnya aja.
0: Oke.
1: Dan pesan saya untuk Pak Prabowo, nama saya Pak Pulung Dwi Nugroho Pak. Saya mau jadi komisaris Pertamina. Kita aja Mas Iqbal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Pulung ya. Ini cukup unik kawan ya. Saya bingung ini menentukan apakah Pak Pulung ini memang di pihak pro atau kontra gitu ya. Yang jelas ini mungkin masuknya sarkas gitu kawan ya. Terima kasih Pak Pulung ya. Cukup kreatif untuk malam hari ini. Dan kalau misalkan kita lihat mungkin kata Pak Pulung ya, loh, harusnya jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Belanda gitu ya. Supaya lebih paham Presiden Prabowo kalau misalkan menyampaikan kritik-kritiknya gitu ya. Ya, terima kasih Pak Pulung. Lalu ada informasi juga kawan tadi ya. Ini kita kesampingkan dulu pembahasan Presiden Prabowo. Kita ada informasi dari Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Bu Firly ya. Ini menginformasikan ada perbaikan kebocoran pipa di Jalan Raya Saujajar kawan, dan kemungkinan akan ada ketidaknyamanan ya karena terjadi gangguan aliran air hingga gangguan aliran air kecil hingga tidak mengalir. Dan pelanggan diharapkan menampung air saat masih mengalir. Ini waktunya kawan ya, perbaikannya kebocoran pipa di Jalan Raya Saujajar dimulai pukul 22.30 sampai selesai di 27 Juli 2026. Hari ini kawan ya, wilayah terdampaknya ada di Ranugrati, Asabri, Raya Saujajar, Jalan Danau-Danau, dan wilayah sekitarnya. Estimasi pekerjaan 3 jam dengan estimasi normalisasi aliran 2 jam pasca perbaikan selesai. Dan info selanjutnya akan diupdate secara berkala oleh Perumda Air Minum Tugu Tirta. Dan pihaknya ini berupaya menyelesaikan kendala tersebut secepat mungkin dan mohon pengertian dari masyarakat seperti itu kawan ya. Jadi Anda mungkin perlu menampung kawan ya yang di wilayah Ranugerati, Asabri, Raya Saujajar, dan Jalan Danau-Danau serta wilayah sekitarnya tampung airnya mulai sekarang kawan, karena di 2230 nanti akan mati airnya atau mungkin mengalir kecil ya. Lebih amannya tampung yang banyak kawan. Siapa tahu nanti besok pagi memang masih dalam perbaikan atau mungkin dalam normalisasi, jadi sudah ada stok airnya. Atau mungkin kalau misalkan Anda perlu stok air kawan, bisa teruskan ya ke City Guide, nanti kita coba teruskan ke Bu Firly, seperti itu. Kirimkan saja pesannya di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat tadi Pak Pulung ya, sempat berkomentar mengenai mengenai percakapan, gaya percakapan Presiden Prabowo. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita sudah membahas mengenai kalau misalkan gaya komunikasi dari pemerintahan kita itu menggeser relasi kelembagaan negara menjadi relasi personal layaknya perusahaan kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat contoh Indonesia gelap, hashtag Indonesia gelap ya, tagar Indonesia gelap ini menjadi trending topic sejak 17 Februari 2025 kawan. Jadi diikuti demonstrasi mahasiswa di berbagai kota dan menuntut koreksi atas kebijakan efisiensi anggaran yang memang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Sementara ada juga gerakan hashtag kabur aja dulu gitu ya, merekam keputusasaan anak muda untuk bekerja di dalam negeri kawan dan memilih mencari penghidupan di luar negeri. Bukan karena tidak cinta Indonesia kawannya, tapi karena mereka tidak melihat ada harapan untuk bekerja di Indonesia, seperti itu. Dan analisis atas puluhan ribu percakapan digital kala itu menunjukkan sentimen negatif itu di atas 80% dengan kemarahan sebagai emosi dominan kawan, seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat juga beberapa aksi bahkan berujung ricu, artinya komunikasi pemerintah yang buruk bukan sekedar persoalan estetika bahasa, dan ini bisa menjadi pemantik keresahan sosial yang nyata kawan. Dan kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ya, pada titik inilah pejabat negara itu perlu diingatkan tentang posisinya. Mungkin kalau misalkan saya ambil kata Pak Imawan ya, Pak Imawan Mahsyuri itu mengatakan kalau misalkan pemerintah itu atau pejabat negara itu hanyalah pegawai outsourcing 5 tahunan. Jadi jangan terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi jangan terlalu sombong dengan jabatannya atau bagaimana gitu. Jadi pegawai, pejabat ini hanyalah pegawai yang memang dikontrak rakyat untuk melayani, digaji dari pajak rakyat, dan sewaktu-waktu bisa ditagih pertanggungjawabannya. Jadi mereka bukan majikan yang berhak tersinggung karena dikritik, justru mereka itu tempatnya kritikan karena mereka yang bertanggung jawab atas janji-janji mereka kawan ya, yang akan menyejahterakan masyarakat lah atau apapun itu kawan ya. Bahkan program-program populis mereka yang memang tujuannya untuk masyarakat ya berhak untuk dikritik, karena mereka tidak bisa semena-mena, oh ini program untuk rakyat, bagus untuk rakyat gitu. Nah kalau misalkan memang ada buruknya ya dikritik kawannya. Dan kalau misalkan kita lihat konstitusi kita itu menjamin secara eksplisit di pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 UUD 1945 kawan, melindungi kemerdekaan menyampaikan pendapat. Sementara pasal 1 ayat 2 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi respon pejabat atas kritik seharusnya mengikuti pola yang jelas, mendengarkan dengan empati, memverifikasi substansinya bagaimana, lalu kebijakannya diperbaiki, dan mengkomunikasikan perbaikan secara jujur kawan. Jadi bukan defensif ya, bukan meremehkan, apalagi menuding kritik sebagai pesanan gitu ya, apalagi menuding kalau misalkan orang-orang mengkritik ini antek-antek asing gitu ya, mendapatkan dana dari Soros dan lain-lain seperti itu. Jadi pembentukan kantor komunikasi kepresidenan sesungguhnya modal kelembagaan yang baik untuk membentuk narasi tunggal yang jujur dan transparan, asalnya para menterinya berdisiplin di dalamnya. Jadi etika berbahasa pejabat ini bukan urusan pribadi gitu ya, atau mungkin oh saya asalnya dari Jatim ya, saya ngomongnya kayak gini, nggak gitu kawan ya. Atau mungkin urusan selera pribadinya, saya suka ngomong kayak gini jadi saya kayak gini, tidak seperti itu. Jadi etika berbahasa pejabat ini harus mengikuti instrumen, harus menjaga marwah institusi negara. Supaya apa? Supaya kepercayaan masyarakat tetap bisa terjaga. Jadi evaluasi komunikasi yang disampaikan Presiden dalam sidang kabinet patut diapresiasi sebagai langkah awal. Tapi perbaikan yang sejujurnya, yang perlu dirubah, maksudnya itu perubahan cara pandang, mulai dari bagaimana rakyat ini harus melihat pemerintahan gitu ya, dan pemerintahan pun melihat rakyat harus dirubah gitu. Contohnya kalau misalkan pemerintah mulai melihat rakyat sebagai penonton yang harus dihibur atau diredam, nah ini salah. Tapi menjadi pemberi mandat yang berhak atas penjelasan yang benar, santun, dan bermakna gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat perlu menuntut, meskipun kita cuma bayar pajak berapa ratus ribu gitu ya, kita wajib untuk menuntut kawan ya, karena kita sebagai masyarakat punya hak untuk itu. Dan jika para pejabat terus berbicara seperti karyawan yang menyenangkan bos, bukan pelayan yang menghormati rakyat, sampai kapan kepercayaan publik akan terus dipertaruhkan? Dan akhirnya kegaduhan-kegaduhan muncul dengan sendirinya karena ucapan mereka sendiri. Anda boleh tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911 FM.

0: city guides inside.
1: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Baihaki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal, Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipiring.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di Wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga Wisata Gantangan benar

0: tidak ada yang tahu.
1: Letak Selamat Prianto, Bu.
0: Itu siapa?
1: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama bapak pendidikan nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
1: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
1: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
1: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kita kembali pantau lalu lintas ya di sekitaran kota Malang. Kita coba cek menggunakan CCTV kawan untuk saat ini. Kita cek di sekitaran patung pesawat ya, sekitaran Suhat. Bagaimana untuk saat ini? Apakah sudah ada kepadatan atau mungkin masih ramai lancar? Wah, ini masih ada gangguan sepertinya kawan ya untuk CCTV-nya. Kita coba restart ulang. Nah, Anda sambil menunggu CCTV ini, Anda bisa tambahkan bagaimana pantauannya di sekitaran Anda. Kita coba lagi kawan di sekitaran bundaran pesawat ya. Oh, masih ramai lancar, belum ada kepadatan ini ya. Tidak ada kendala. Begitu juga di Sudimoro kawan, yang dari arah Sudimoro maupun mengarah ke Sudimoro masih ramai lancar. Dan mengarah ke sekitaran Sudimoro ini sepi malahan cenderungnya ya. Dan kalau misalkan kita lihat di TL Sabilillah, kita coba cek kawan. TL Sabilillah untuk saat ini bagaimana? Apakah ada antrian kawan? Kita coba cek satu persatu ya. Kita coba cek satu persatu. Yang dari arah selatan ke utara sepi kawan ya. Cenderung sepi untuk saat ini. Yang dari arah jalan Borobudur, kita coba cek juga. Nah, ini cukup ramai yang dari arah Jalan Borobudur atau dari Suhat kawan ya. Waspadai saja, antrian sudah mulai ramai. Begitu juga yang dari arah utara sudah mulai ramai. Tapi lancar, ramai lancar. Dan kalau misalkan kita cek di titik lain, Ciliwung. Untuk saat ini bagaimana? Ciliwung, kita coba lihat. Yang dari arah selatan ini ramai juga kawan, volumenya cukup tinggi ya. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain. Ini ada Pak Anton menambahkan, kalau di Borobudur ke Blimbing arah timur ya ramai lancar. Ini ada videonya juga.
5: Bundaran pesawat ya. Oh masih
4: ramai lancar. Terima kasih ya Pak Anton untuk informasinya. Ramai lancar kawan ya. Memang volumenya masih tinggi tapi tidak ada kepadatan berlebih. Dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan kawan untuk kali ini, saya ingin pantau juga mengenai cuaca ya. Anda bisa bagikan kawan, cuaca di sekitaran Anda bagaimana? Kalau misalkan sekitaran City Gate untuk saat ini, pantauan secara langsung ya, real time di menggunakan pandangan mata dari studio City Gate masih aman, tapi cuaca sudah mulai dingin di sekitaran Tlogomas. Untuk saat ini di Tlogomas sudah berada di 18 derajat Celcius kawan, mau jam 8 ini ya. Mungkin Anda bisa tambahkan di titik-titik lainnya bagaimana. Tunggul Wulung 19, lalu Sukun 20, Kedung Kandang 21, Klojen sudah mulai ke 20, Blimbing saat ini 20 derajat Celcius. Nah, bisa tambahkan untuk sekitaran Anda rasanya bagaimana kawan ya, di 0811-3600-911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik

rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, alun-alun Kepanjen Malang masuk tahap penentuan lokasi. Sekda Kabupaten Malang M. Budiar Anwar dan jajaran DPK-PCK, Dispora, serta Bapenda telah melakukan peninjauan di sejumlah titik untuk penentuan lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen di lahan sekitar Stadion Kanjuruhan. Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, mengatakan survei dilakukan untuk memastikan bahwa aset milik pemerintah daerah mencukupi sebagai lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen. Sementara Kepala DPK-PCK Kabupaten Malang, Farid Habibah, menjelaskan pihaknya belum dapat menyusun desain alun-alun Kepanjen sebelum lokasinya dipastikan. Bea Cukai ajak masyarakat Jawa Timur tolak rokok ilegal. Sejumlah kantor Bea Cukai di Jawa Timur mengajak masyarakat untuk tolak peredaran rokok ilegal non-cukai. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo, menyampaikan lewat edukasi di berbagai kantor Bea Cukai Jawa Timur, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan di bidang cukai, terutama rokok. Lebih lanjut, pihaknya berharap masyarakat juga berperan aktif mencegah peredaran barang ilegal sekaligus iklim usaha yang sehat dan optimal. Kawan, tersangka kasus kekerasan daycare Little Aresha tembus 32 orang. Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan kekerasan dan pelantaran anak di daycare Little Aresha, sehingga total tersangka kini bertambah menjadi 32 orang. Kanit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri, menyampaikan penambahan 5 tersangka baru tersebut terdiri dari 2 guru TK, 2 pengasuh, serta seorang pegawai bagian rumah tanggaan. Kata Apri, para tersangka baru ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari diduga melakukan tindakan kekerasan secara langsung hingga melakukan pembiaran terhadap penganiayaan anak di lokasi tersebut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

City Guideline 11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan ya, saya ada informasi untuk Anda kawan. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di jalan puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini tindak lanjut penegasan dari surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui kawan, jalan di puncak bendungan merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan untuk jalan umum. Bendungan Lahor selain memiliki peran penting bagi pengendalian banjir, lalu penyediaan air baku, irigasi dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas juga memiliki potensi bahaya. Untuk itu, keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi perlu dijaga. Ingat kawan, penutupan akses puncak Bendungan Lahor untuk kendaraan roda 4 tanggal 1 Agustus 2026 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1. Nah kawan, untuk malam hari ini ya, kami mendapatkan informasi dari Pusdalop BPBD Kota Batu mengenai cuaca kawan ya. Kalau misalkan kita lihat, BPBD ini menginformasikan di jam 8, Batu bagian utara terpantau cuaca cerah berawan, lalu bagian selatan, barat dan timur juga terpantau cerah berawan. Dan di posko PB BBBD Kota Batu terpantau cuacanya cerah berawan dan alhamdulillahnya ya, minim kejadian bencana alam dan musibah. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Kota Malang dan Kabupaten Malang juga kawan untuk malam hari ini ya, kirimkan di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah untuk kali ini kawan, kita membahas mengenai pola komunikasi publik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dinilai mengalami perubahan ya. Dan komunikasi pemerintahan disebut ini semakin terpusat pada figur-figur yang berada di lingkaran inti presiden. Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farhan menilai Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya saat ini semakin dominan dalam menyampaikan berbagai program strategis pemerintah pada publik. Jadi ada kecenderungan komunikasi politik pemerintahan semakin terpusat pada figur-figur yang berada di lingkaran inti Presiden Prabowo. Dan Yusak mengatakan Presiden Prabowo cenderung mengandalkan orang-orang yang memiliki kedekatan kerja sehari-hari untuk menyampaikan agenda-agenda strategis pemerintahan. Dan menurutnya kondisi ini membuat sejumlah pejabat yang berada di sekitar Presiden tampil lebih menonjol dalam komunikasi pemerintahan. Dan kata Yusak, ini bukan pergeseran struktur kekuasaan. Dan fenomena ini tidak semata-mata menunjukkan adanya pergeseran struktur kekuasaan dari wakil presiden kepada lingkaran dekat presiden. Menurutnya, perubahan yang terjadi lebih mencerminkan strategi komunikasi politik pemerintah, katanya seperti itu kawannya. Dan Yusak menilai semakin seringnya Teddy Indrawijaya tampil di ruang publik sebagai seskap atau sekretaris kabinet merupakan bagian dari pola komunikasi yang menempatkan figur-figur kepercayaan presiden sebagai penyampai utama pesan-pesan pemerintah. Dan pola ini dinilai bisa mempercepat penyampaian informasi karena berasal langsung dari orang-orang yang punya akses dekat dengan kepala negara. Dan Yusak berpandangan perubahan yang paling menonjol saat ini bukan berada di distribusi kemenangan politik, tapi pada cara pemerintah membangun dan menyampaikan narasi kepada publik gitu kawannya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda. Tadi kita membahas mengenai bagaimana cara menata ulang pola komunikasi pejabat negara kita, dan kita bahas lebih lanjutnya kawannya, kita dalami lebih lanjut. Jadi pola komunikasi pemerintahan saat ini itu lebih terpusat di lingkaran inti presiden kawannya. Anda boleh sharing-sharing di 0811 360 911 atau kirimkan di WhatsApp, di sosial media maksudnya, di @cityguide911fm. Tetap bersama kami.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpa 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megascientecenter dan @jawatimorpark.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingetin

0: dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.1 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas masih sangat aman lancar kawan ya. Tidak ada kendala, tidak ada kepadatan. Mungkin masih ramai lancar saja. Dan Anda mungkin bisa tambahkan kalau misalkan ada kepadatan di sekitaran Anda di titik mana kawannya. Kirimkan nih di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm. Nah kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan ya, di sekitaran kota Malang ini tidak ada kendala kawan, masih sangat aman landai. Dan Anda boleh sharing-sharing di sosial media juga mengenai pembahasan kita tadi kawan ya. Jadi Aliansi Jurnalis Independen atau AJ kawan ya, bahkan sampai meminta Presiden Prabowo untuk meminta maaf atas sebutan wartawan londo ireng itu kawan ya. Dan ini menjadi sorotan terhadap kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi di Indonesia kawan, khususnya sebagai pers ya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM sebagai londo ireng ini menuai sorotan dari beberapa organisasi, termasuk isu kebebasan berekspresi tadi yang saya sebutkan, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI itu tadi. Ini merupakan sindiran yang luar biasa, perlu diklarifikasi dan meminta maaf gitu kawan ya. Lalu senada dengan Aji tadi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI juga mengatakan pernyataan ini bukan sekedar candaan atau gaya komunikasi personal, tapi ketika presiden berbicara dia tidak berbicara sebagai warga biasa, tapi berbicara dengan kewibawaan jabatan, kekuasaan atas birokrasi, dan pengaruh terhadap kepolisian, militer, intelijen, serta seluruh perangkat pemerintahan. Karena itu ucapan presiden punya akibat politik ya. Ketika wartawan, pengamat, akademisi, dan LSM dicap sebagai londo ireng, aparat pejabat pendukung politik maupun pendukung pemerintah dapat memperoleh pembenaran untuk mengawasi, mengintimidasi, membatasi kegiatan, melakukan persekusi, atau bahkan mengkriminalisasi para jurnalis atau mungkin pengamat, bahkan sampai LSM kawannya, kata YLBHI. Dan presiden juga mempertanyakan siapa yang menggaji wartawan, pengamat, dan LSM, serta siapa yang membayar listrik dan telepon mereka. Dan pertanyaan itu membalik hubungan paling dasar antara negara dan warga negara gitu ya. Jika pemerintah punya bukti kalau suatu organisasi melakukan tindak pidana atau bekerja secara melawan hukum untuk kepentingan negara asing, buktikan melalui proses hukum yang terbuka, adil, dan berdasarkan bukti, bukan tuduhan tak terbukti gitu ya. Jadi demokrasi membutuhkan pers yang bebas, pengadilan yang independen, dan masyarakat sipil yang kritis. Ketiganya bukan pengganggu pemerintahan, tapi merupakan benteng atau pagar supaya kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Dan Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @city911fm. Dan untuk di malam hari ini, selain mengenai pembahasan kita tentang londo ireng ini ya, kita juga bisa bahas kawan mengenai cuaca. Sudah mulai dingin ya, saya juga sudah mulai terasa dingin kawan di sekitaran City Gate ini. Bisa bagikan juga untuk pantauan-pantauan di titik-titik lainnya mengenai cuaca di 0811 3600 911.

0: Info informasi seputar jantung.
1: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol, lalu ke Japanan, menuju Gempol Rembang kawan, mengarah ke Pasuruan ya, masih aman landai juga, lalu di sekitaran Paspro juga aman landai. Lalu sekitaran Sidoarjo, lalu Surabaya Porong tidak ada kendala. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

3891 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, untuk Anda yang menuju ke sekitaran Malang Raya ya, kita coba pantau di CCTV di sekitaran Blimbing kawan ya, Bale Arjosari. Kita coba cek kawan, arah utara untuk saat ini ramai lancar, lalu arah selatan, oh ramai lancar juga kawan ya, di sekitaran Bale Arjosari kawan untuk saat ini, atau mungkin di sekitaran Taman Kedades itu ya untuk CCTV-nya. Lalu kita coba cek juga di Raden Intan. Raden Intan untuk saat ini ramai lancar, masih aman kawan. Kita coba cek lain di sekitaran flyover. Bawah flyover juga ramai lancar, cenderung sepi kawan ya untuk saat ini. Kita coba cek yang selatan, dari tadi kita belum cek yang selatan kawan. Ini kita coba cek di sekitaran TL, bukan TL ya, pertigaan Kacuk kawan. Pertigaan Kacuk, ramai lancar juga ternyata ya, masih sangat aman kawan. Supriyadi arah utara juga ramai lancar, meskipun ini juga sedikit kotor ya untuk CCTV-nya, tapi terlihat, masih terlihat kalau misalkan secara keseluruhan ramai lancar. Di Gadang kawan, kita coba cek juga perempatan Gadang, TL Gadang. Oh, masih aman, masih sepi kawan ya. Kita coba cek juga yang arah timur. Wow, cenderung sepi malahan kawan ya. Lalu di titik lain kita coba cek di perempatan Kiai Parseh kawan ya, yang arah utara ini kita coba cek, ramai lancar juga. Dan mungkin di sekitaran simpang 3 jalan kembar itu ya, di sekitaran jalan Maijen Sungkono, ini cukup ramai, tapi cenderung lancar kawan. Masih ada kendaraan yang menuju ke selatan untuk saat ini. Kita coba cek di depan Buring ini, depan Gorkenarok. Oh, tidak bisa dibuka kawan ya, sayang sekali untuk CCTV-nya tidak bisa dibuka. Kita buka di jembatan Kedung Gandang saja. Oh iya, masih ramai lancar untuk saat ini. Muharto arah barat kita coba cek juga, masih ramai lancar, tidak ada kepadatan. Begitu juga yang dari arah Ki Ageng Gribik mengarah ke Kedung Gandang maupun Muharto, masih ramai lancar. Di titik yang mungkin berpotensi kepadatan seperti Kayu Tangan, kita coba cek juga untuk saat ini di Kayu Tangan. Kita coba cek di bagian Pelikan Crossing ya, masih aman juga kawan, Pelikan Crossing cenderung lancar. Lalu kita coba cek di sekitaran Basuki Rahmat arah utara ini, kita coba cek, lancar sekali kawan ya, di sekitaran Kayu Tangan, di sekitaran Merdeka Barat. Kita coba cek kawan, Jalan Merdeka Barat depan hotel itu ya, ramai lancar juga, meskipun parkirnya cukup ramai untuk saat ini. Nah ini lancar kawan ya, tapi ada parkir-parkir apa namanya ini ya, parkir mobil dan juga parkir odong-odong di sekitaran sana ya. Ya semoga tidak padat sih untuk saat ini, karena hari Senin biasanya lebih cenderung sepi kawan, memasuki jam 8, jam 9 sudah mulai sepi lalu lintasnya. Kita coba cek di Kawi untuk saat ini kawan. Titik lain di Kawi untuk di jam 8 lebih 47 menit tidak bisa dipantau. Nah ini bisa dipantau di SMP 6 itu kawan ya, ramai lancar untuk saat ini. Di arah GKI Bromo atau arah utara ya, Jalan Bromo itu juga masih ramai lancar. Di depan Tangkuban Perahu mungkin kita coba cek juga, Jalan Kawi, masih Jalan Kawi, depan MUG lebih tepatnya ya, juga ramai lancar kawan, tidak ada kepadatan berlebih. Dan kita coba cek di Ijen, per TL, apa ya, perempatan ya, TL Ijen kawan. Masih aman yang mengarah ke Kawi Atas ini, sepi sekali di Kawi Atas kawan. Kalau misalkan kita coba cek terusan Ijen arah selatan, juga masih aman ya, dari jalan Ijen menuju ke Ijen Suite itu ya, masih sangat aman, tidak ada kendala. Titik lain mungkin kita coba cek untuk saat ini Ijen arah utara bagaimana, apakah padat. Yang di mengarah ke Ijen ini masih cukup ramai, maupun dari Ijen juga cukup ramai. Waspadai saja di sekitaran sana kawan. Bagaimana untuk pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain, kirimkan di 0811 36091. Dan
Tadi ada Pak Joko Said ya berkomentar, kawan. Selamat malam, izin mengomentari soal bendungan Lahor. Lucunya banyak penolakan penutupan mengatasnamakan warga. Memang susah kalau memberikan himbauan positif dengan orang-orang yang berkepentingan buat pribadi. Sonhork saja sudah dikasih tahu, merugikan juga masih jalan toh di daerah sana. Mending saran saya secara opini tetap dibuka biar tahu memang ambrol atau enggak. Oke, terima kasih Pak Joko ya, itu komentar dari Pak Joko Said, kawan. Lalu ada komentar juga dari Bu Husnul. Ini menginformasikan mengenai cuaca ya. Cuaca pada malam hari ini dingin dengan suhu 22. Di mana ini Bu Husnul? Di Wajak ya. Di Wajak 22, kawan. Untuk saat ini Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lain. Kirimkan di 0811 3609 11.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya. Kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan begitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner. Jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak by kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobile yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang, yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak.

0: kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by
2: Wayaneka. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 91 on FM, guidance for your life. Malam hari ini kawan, kita mendapatkan informasi dari Pak Wawan Darmawan ya. Pak Wawan ini menginformasikan kawan, telah terjadi dugaan pembajakan atau hack pada akun IG Gereja Kesatrian atau Paroki Ratu Rosari Malang. Harap masyarakat tidak tergiur dengan program yang diposting di akun IG tersebut. Dan saat ini tim internal sedang berupaya untuk mengambil alih akun IG tersebut kawan. Nah ini jadi ada Paroki Ratu Rosari ini lagi ini kawan ya. Apa namanya, seperti menjual-menjual emas batangan, iPhone dan lain-lain gitu itu kawan. Jadi ini sedang diusahakan untuk tidak terhack kawan ya. Terima kasih informasinya. Dan tadi ada yang telepon di newsroom di 252 kawan ya. Pak Ardi menginformasikan dari Arjosari Araraya, sering ada yang robos TL. Kalau bisa ditambah kamera e-tilang saja setelah taspen dekat Pengadilan Agama posisi TL-nya. Oh, di situ betul ya, di situ sering terjadi kawannya. Mentang-mentang sepi dilanggar gitu. Terima kasih Pak Ardi untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan, bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911.
1: Jalan-jalan plus. Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
2: Jalan-jalan plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan wartawan Malang minta Presiden Prabowo minta maaf soal Londo Irang. Sejumlah organisasi pers di Malang Raya meliputi PWI, IJTI, PFI, dan AJI mendesak Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf imbas adanya statement dalam pidatonya yang menyebut wartawan sebagai Londo Irang. Desakan tersebut diserukan wartawan Malang Raya melalui aksi protes di kawasan Alun-Alun Tugu, Kota Malang. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia AJI Malang, Beni Indo, frasa Londo Irang yang disematkan kepada wartawan sangat kontradiktif karena dalam catatan sejarah Indonesia, justru banyak pahlawan nasional yang berlatar belakang jurnalis. Salah satunya W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Kawan DPRD Jatim salurkan uang kehormatan untuk 25 imam masjid di Ponorogo. Anggota DPRD Provinsi Jatim, Suli Daim, menyampaikan pihaknya memberikan uang kehormatan kepada 25 imam masjid terpilih di Kabupaten Ponorogo. Ia menyebut setiap imam mendapatkan Rp2.500.000 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dalam membina kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap langkah ini mampu meningkatkan kesadaran moral masyarakat agar lebih berbenah dan lebih baik ke depannya. Kawan tersangka kasus kekerasan daycare Little Aresa tembus 32 orang. Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresa, sehingga total tersangka kini bertambah menjadi 32 orang. Kanit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, Ibtu Apri Sawitri, mengatakan penambahan 5 tersangka baru tersebut terdiri dari 2 guru TK, 2 pengasuh, serta seorang pegawai bagian kerumah tanggaan. Kata Apri, para tersangka baru ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari diduga melakukan tindakan kekerasan secara langsung, hingga melakukan pembiaran terhadap penganiayaan anak di lokasi tersebut. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di City Report jam 9 malam. Kawan, bagaimana situasi di rumah Anda? Apakah sudah ramai ya? Di warung-warung kopi terdekat, di pos kamling, di pos ronda RT/RW gini, apakah sudah ada info nobar ini ya? Karena Timnas Indonesia sekarang sedang menjalani laga perdana kawan di gelaran Piala AFF 2026 melawan Kamboja di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Nah, ini untuk update skor sementara kawan, sudah 3-0 ini ya. Keren ini, Indonesia sudah berhasil mengegolkan 3-0 melawan Kamboja. Ini yang ngegolin tadi sempat dari Matthew Baker di menit 6, 15 dan juga Sandy Walls di menit 24. Nah, ini apakah sudah ada info nobar ini kawan untuk Anda yang sedang mobile juga ya, baik di rumah, di perjalanan, atau mungkin yang sedang nobar udah disiapin ini cemilannya buat nonton sampai akhir pertandingan ya. Dan memang kawan ya, untuk statistik pertandingan ya, selama Indonesia menghadapi dengan Kamboja sudah ada 18 kali pertemuan, 17 diantaranya Indonesia berhasil menang dan satu pertandingan Indonesia imbang melawan Kamboja. Jadi belum ada sejarahnya Indonesia bertanding melawan Kamboja dan kalah ya. Dan ini Indonesia melakoni pertandingan ke-19 dan sampai menit ke-41 ini kawan, saya update skor masih unggul 3-0 ya. Dan kita sama-sama berharap nanti di akhir pertandingan Indonesia masih bisa menjaga skor ya, bahkan untuk menambah skor juga nanti kawan. Begitu. Untuk update traffic kawan untuk di malam hari ini ya, belum ada kepadatan dan masih cukup lengang ya, karena juga di hari Senin kemarin, di hari Minggu juga cukup padat ya, karena beberapa pengunjung wisatawan berlibur di Kota Malang dan sekarang sudah kembali ke kebiasaan normal ya, sudah kembali bekerja seperti biasanya. Untuk perkiraan cuaca kawan, di sekitaran kantor City Guide ini sudah cukup dingin ya, di angka 18 derajat ini. Bagaimana kalau di situasi Anda? Apakah sudah dingin atau masih cenderung hangat ini? Anda boleh update di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, kita bergeser ya ke topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tadi kalau dari pagi sampai sore ya, sampai petang, itu kita sempat membahas pidato dari Pak Presiden Prabowo tentang Londo Ireng. Bahkan tadi kawan di jam 10 pagi, tepatnya di Tugu Balai Kota Malang, itu tadi sempat ada aksi ya dari kawan-kawan jurnalis, wartawan, pewarta dan lain-lain sebagainya. Mereka melakukan seruan aksi damai untuk menuntut ucapan dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa profesi-profesi seperti LSM, jurnalistik, dan yang lain-lain ya, seperti wartawan juga, itu adalah Londo Ireng. Nah ini kita juga perlu melihat ya alasan kenapa Pak Prabowo tadi sempat mengucapkan pidato seperti itu. Nah, memang karena menurut Pak Prabowo sendiri, masyarakat Indonesia sekarang ini cenderung pesimis kawan dengan kabinet merah putih yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo ya. Karena memang beberapa kali terjadi manuver kepemimpinan pejabat di lingkup kabinet merah putih, sehingga Pak Prabowo ini merasa bahwa masyarakat sekarang ini cenderung pesimis kawan. Jadi sehingga lebih banyak untuk membela pihak asing gitu. Makanya disebut dengan Londo Ireng. Nah, tapi kalau kita tarik garis merah kawan ya, dengan korelasi antara ucapan Pak Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia ini dicap sebagai Londo Ireng. Nah, tapi kalau kita sekarang melihat di Timnas Indonesia ya, didominasi oleh pemain kulit putih kawan. Ini bukan masalah rasial ya, ini adalah masalah istilah gitu. Nah, kita bisa juga melihat bagaimana semangat dari pemain timnas kita, pemain-pemain diaspora seperti Matthew Baker yang sudah mengegolkan 2 gol. Kemudian juga ada Sandy Walls
yang mengegolkan tadi di menit 24 ya. Nah ini kita juga bisa melihat bahwa semangat dari masyarakat Indonesia, pemain diaspora, bahkan mereka rela untuk bermain di timnas Indonesia. Kita kesampingkan bahwa ada yang bilang bahwa mereka tidak punya peluang untuk bermain di negara asalnya seperti di Belanda, Australia. Tapi kita bisa melihat berbagai kualitas dari pemain timnas kita seperti Kevin Dix yang bermain di Liga 1 Jerman ya, Bundesliga, di Mönchengladbach. Kemudian ada Jay Itzis yang masih bermain di Udesa Suolo di Serie A dan sempat juga bermain di Venezia. Kemudian ada Emil Audero ya, yang sudah melalang buana, bahkan juga sudah punya piala Scudetto. Ini untuk Anda yang fans atau penggemar Inter Milan sudah pasti tahu ya, Emil Audero, Emil Audero Mulyadi ya. Bahkan dia juga pernah untuk membela timnas Italia U21 gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak semua yang diucapkan oleh Pak Presiden Prabowo, terutama kepada pemain-pemain diaspora kita yang rela untuk mengorbankan namanya, karirnya demi merah putih. Nah ini Anda boleh respon kawan, Anda boleh tanggapi di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan baru saja ada informasi kawan yang tadi sempat diangkat ya oleh Iqbal di newsroom. Ada Pak Purba ini yang ada kejadian kawan. Coba kita hubungi dulu ya Pak Purba. Apakah bisa tersambung ini kawan? Masih loading ya? Masih belum ada respon kawan. Baik, nanti kita coba hubungi kembali ya. Dan untuk update selanjutnya kawan, tadi ada dari Pak Wahyu yang menginformasikan Singosari sekarang 22 derajat mas. Tadi sempat gerimis sebentar dan saya tanyakan gerimisnya jam berapa gitu ya, 5 menit yang lalu di Mondoroko sampai di underpass. Ini Pak Purba sudah bisa untuk kita hubungi kawan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Pak Purba. Gimana ini Pak, boleh diceritakan kejadiannya? Kok tiba-tiba ada kejadian seperti itu?
1: Boleh, jadi saya kebetulan tinggal di rumah Anggraha Kencana di Balai Arjosari. Nah, setengah jam yang lalu saya baru tiba di rumah sepulang kerja. Setelah saya turun dari kendaraan, kemudian kedua mobil merapat di kendaraan yang saya parkir di depan rumah. Nah, kemudian tiba-tiba mereka nyamperin saya dan ngucapin salam, selamat malam Bapak, ya selamat malam, saya bilang, Pak kami dari media, negara kita ini kan negara hukum, ya saya tahu kalau negara kita ini negara hukum dari dulu itu, saya bilang.
0: Jadi gitu. Datang itu tiba-tiba Pak, langsung dibilangin negara kita negara hukum gitu Pak?
1: Betul sekali, jadi negara kita ini negara hukum ya. Bapak dari mana? Dari media. Media apa? Saya bilang gitu. Yeah. Coba kalau ada kepentingan dengan saya boleh nggak lihat ID card-nya? Saya bilang gitu.
0: Yeah.
1: Oh, mohon maaf Pak, tidak boleh. Ya sudah, kalau tidak boleh tunjukin ID card ke saya juga tidak akan melayani Anda. Saya bilang gitu. Turun 5 orang Pak dari dua kendaraan itu, dua mobil. Nah, saya bilang, nah terus kemudian dia bilang, Bapak melakukan pelanggaran hukum apa? Lagian saya nggak mau deh ngelayanin kalian karena saya nggak tahu kalian siapa, saya bilang gitu.
0: Kalau boleh tahu, dua mobil itu mobil apa Pak? Warnanya warna apa?
1: Warna satu putih, satu silver, Avanza sama Xenia. Ini lagi saya minta kerekam nggak di CCTV.
0: Di rumah jenengan ada CCTV?
1: Kebetulan lagi di off sama anak-anak di rumah. Gitu. Saya mau coba CCTV-nya
0: mobil ya?
1: Ini, security, pos security.
0: Oh, pos security. Barangkali ada plat nomornya itu Pak, bisa dilacak juga.
1: Iya, makanya saya ini lagi minta tolong sama security, lagi diusahakan tadi katanya Pak. Jadi pendek cerita, dia bilang tadi Bapak bersama perempuan di dalam mobil katanya.
0: Oke.
1: Saya udah mulai nggak respect ini
0: ngada-ngada. Tapi gitu. Anda memang bersama perempuan Pak, apa enggak?
1: Enggak, saya keluar dari, kebetulan tadi sholat isya saya di musola di pinggir jalan, saya berhenti, saya masih pakai baju takwa malahan karena di mobil saya stay.
0: Ditodong itu pakai baju takwa Pak?
1: Enggak, saya yang pakai baju takwa.
0: Iya, maksudnya jenengan ini waktu ditodong itu masih keadaan pakai sarung gitu ya, pakai baju takwa gitu ya?
1: Bajunya aja baju takwa, kalau bawahannya pakai celana.
0: Oke.
1: Jadi saya keluar dari musola itu saya nggak ganti baju, langsung pakai baju itu aja pulang. Begitu sampai di rumah disamperin dua mobil itu bawa maaf, terus kemudian ada yang cuman pegang HP, pokoknya berlima itulah.
0: Berlima.
1: Ini kita angkat ini Pak, kita beritakan di media loh. Saya enggak urusan mau Anda beritakan mau apa, saya juga enggak tahu apa yang mau diberitakan. Saya bilang gitu.
0: Lah, lima orang ini kira-kira badannya gimana Pak? Maksudnya kekarkah atau seperti aparat begitu atau hanya seperti bapak-bapak biasa gitu?
1: Kekar enggak, cuman
0: pakai kalung gitu mungkin barangkali Pak, pakai kalung besi biasanya kan kalung rantai.
1: Enggak, kalau yang secara penampilan sih enggak terlalu arogan. Kalau secara penampilan dia tidak arogan, cuman dari fashionnya ya seolah-olah mungkin mereka berharap bahwa targetnya mereka itu berpikir bahwa mereka ini memang benar-benar orang lawyer atau memang orang-orang yang berkaitan dengan hukum lah gitu.
0: Oke. Kira-kira dari 5 orang ini bawa senjata nggak, Pak? Maksudnya kayak bawa pisau kah atau pistol mainan gitu, dan Anda ditodong gitu kira-kira?
1: Enggak, enggak. Ditodong enggak, cuman saya disamperin.
0: Samperin saja.
1: Sepertinya mereka mau mencoba intimidasi saya seolah-olah saya ini ada hubungan gelap di luar.
0: Aduh.
1: Terus kemudian mau masuk ke rumah kan, mau informasi sama orang rumah mungkin.
0: Iya.
1: Nah, cuman saya bilang saya tidak akan memberi izin Anda masuk ke dalam rumah saya kalau saya tidak tahu Anda siapa.
0: Oke.
1: Saya bilang gitu. Nah, kalau saya tahu Anda siapa, nah ID card Anda, misalkan Anda sebut Anda dari petugas kepolisian pun, Anda bertugasnya di mana?
0: Iya.
1: Saya konfirmasi dulu.
0: Oke.
1: Karena Anda juga menggunakan pakaian dinas, preman, saya bilang gitu. Jadi jangan coba-coba deh intimidasi saya bilang gitu. Sudah, saya bertanya satu hal, Anda izin nggak ke security perumahan saya tadi masuk ke sini? Dia bilang izin Anda apa? Saya bilang pokoknya kita izin. Ya sudah, kalau Anda ngomong izin, silakan kita ke security bersama-sama. Saya mau tahu Anda izin nggak? Saya bilang.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian saya naik ke kendaraan, saya putar balik. Saya ke security. Nah, mereka kebetulan di depan sudah. Mereka lanjut, Pak. Nggak mau berhenti di pos security itu. Lanjut terus. Jadi, saya tanya ke security saya, Pak, itu tadi 2 kendaraan benar sudah izin ke Bapak kalau mau menemuin saya bilang.
0: Iya.
1: Ngakunya tadi temannya Bapak, katanya gitu.
0: Oh, masuk security itu ngakunya temannya jenengan?
1: Betul. Jadi, kan biasanya kendaraan yang... security tahu kan kendaraan penghuni gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi diberhentikan di cluster, security cluster itu diberhentikan, ditanya mau kemana, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Oh, temennya Pak itu, katanya.
0: Ini berarti yang bersangkutan ini tahu, Pak, namanya jenengan waktu ditanya satpam gitu.
1: Enggak, temennya mobil yang di depan itu.
0: Oh, gitu, ngekor ya berarti ya. Kayak ngekor di belakangnya jenengan. Oh, saya kira ini yang bersangkutan ini tahu nama jenengan, terus ketika ditanya satpam gitu, saya temennya Pak Purba gitu, barangkali kayak gitu.
1: Enggak, cuman ya? Dia bilang saya temennya mobil depan itu.
0: Oke.
1: Okay. Izinnya seperti itu.
0: Kalau boleh tahu ya, Pak, ciri-ciri pakaiannya itu gimana? Maksudnya apakah berpakaian hitam, pakai jaket atau kemeja? Enggak. Gitu, bersepatu? Enggak,
1: kemeja.
0: Gitu. Kemeja. Kemeja. Warna apa, Pak? Kemejanya, Pak?
1: Kemejanya ada yang warna biru muda tadi satu, terus kemudian besar gondrong pakai ada yang tinggi besar gondrong itu pakai kemeja hijau dan dia berjanggut.
0: Pakai kacamata tidak?
1: Enggak pakai kacamata.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang pakai kacamata tadi? Oh ada, ini kebetulan anak saya tadi di depan.
0: Oh gitu, jadi ikut melihat ya?
1: Saya langsung. Iya. Ada yang pakai rompi satu.
0: Oh, rompi. Ada tulisannya rompinya, Pak?
1: Ada tulisannya rompinya tadi.
2: Cek nama, cuma nggak jelas namanya.
0: Oh. Barangkali kalau ada foto instansi gitu. Biasanya kan kalau di rompi kan ada logo instansi ya. Barangkali ada logo instansi di situ.
1: Kayaknya nggak ada deh, Pak.
0: Nggak ada ya?
1: Logo instansi. Dan dari caranya mereka itu tadi, saya lihat itu memang... Ya kalau saya boleh mencoba menganalogikan ya, Pak ya, itu sekumpulan orang-orang jahat yang mau memanfaatkan situasi seseorang. Okay. Mungkin kalau saya sih seperti itu.
0: Kayak debt collector gitu, Pak ya.
1: Model-modelnya sih hampir mirip-mirip seperti ya. Itu. Cuman lebih santun lah saya bilang.
0: Oh gitu, lebih santun ya malahan ya.
1: Ya, walaupun sebenarnya sudah tidak tergolong santun ya.
0: Iya. Oke. Terus tadi berarti Anda ini sempat berdebat gitu, Pak, di depan rumah gitu.
1: Sempat. Saya sempat bilang yang dia bilang mau dimuat di media silakan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mau mencoba masuk, mungkin mau bicara dengan orang rumah, mau mengadu domba atau apa, memanfaatkan situasi itu. Saya bilang, saya tahu dulu Anda siapa, Anda dari mana, baru nanti saya pertimbangkan saya kasih izin apa enggak masuk ke rumah saya. Kalau tidak, Anda tidak memperkenalkan diri Anda, dan tidak ada ID card yang bisa saya klarifikasi, ditunjukkan pun, saya bilang tadi, Anda tunjukkan pun saya harus klarifikasi. Kalau Anda bilang Anda dari instansi, di mana Anda dinas, saya harus klarifikasi dulu.
0: Bertugas di mana gitu ya?
1: Bertugas di mana dan siapa yang bisa saya hubungi di saat malam hari seperti ini, yang bisa memberikan penjelasan kepada saya bahwa memang Anda delegasi, saya bilang gitu.
0: Terus akhirnya bagaimana Pak, dari hasil debat itu tadi, akhirnya urusannya selesai kah atau tadi sempat bagaimana?
1: Saya selesainya itu saya bilang, Anda izin security saya nggak masuk. Saya bilang izin, katanya oke, kalau Anda izin, izin Anda tadi apa? Saya izin mau ke rumahnya Bapak, ada kepentingan, katanya oke, saya bilang gitu. Saya nggak mau berdebat panjang-panjang lagi, saya bilang oke, kita ke security aja. Saya mau tanya, Anda benar nggak, jujur nggak Anda, saya bilang gitu. Puter, saya puter kendaraan, saya balik lagi ke security, mereka lurus. Saya saya berhenti di sebelum pos security, mereka keluar langsung.
0: Pulang. Waduh.
1: Sepertinya mereka berunding salah orang kita.
0: Oke. Siap.
1: Jadi intinya kenapa saya sampai telepon ke City Guide? Ya tidak tertutup kemungkinan ini bisa saja terjadi di warga-warga Malang yang lain. Saya sih tidak berharap ini terjadi, tapi ya mungkin ini bisa jadi sebuah
0: antisipasi, Pak.
1: Antisipasi bahwa di kota kita ini ada orang-orang seperti itu. Mungkin bisa juga jadi salah satu pertimbangan untuk
0: lebih waspada.
1: Lebih waspada, dan aparat kepolisian kita juga mungkin bisa antisipasi dengan info-info ini supaya lebih memberikan rasa nyaman, aman ke warga Malang. Itu harapan saya sih, itu aja.
0: Siap. Baik. Terima kasih banyak informasinya. Pak Purba, ini semoga nanti lebih aman ya, sudah cerita gitu. Dan barangkali juga untuk Anda kawan pendengar City Guide lain yang sudah mendengarkan cerita Pak Purba, ya bisa lebih waspada juga ya nanti.
1: Siap. Tadi info dari security mungkin diusahakan besok Pak untuk rekamannya. Rekaman plat kendaraan yang ngikutin saya.
0: Nah besok boleh Anda update kembali Pak, kalau sudah memang ada info plat nomornya gitu ya, nanti barangkali bisa kami bantu lacak juga itu plat nomornya.
1: Siap, Pak.
0: Baik. Siap, Pak Purba. Terima kasih banyak untuk informasinya malam hari ini.
1: Sama-sama, Bapak. Selamat bertugas. Sukses dan sehat selalu.
0: Amin. Baik. Terima kasih, Pak Purba. Selamat malam.
1: Sama-sama. Selamat malam.
0: Ya, kawan, tadi kita sempat mendengar ya telepon dari Pak Purba. Ini ada orang mencurigakan ya, 2 mobil, 5 orang bahkan ya, menggerebek Pak Purba. Dan ketika ditanya identitasnya dari mana, Anda siapa gitu ya, tidak ada konfirmasi lebih lanjut. Bahkan diajak ke security pun mereka malah balik gitu ya, malah pulang. Ini bisa Anda lebih waspada untuk malam hari ini kawan, karena tidak ada keamanan yang bisa kita cegah ya, memang harus kita antisipasi seperti itu.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu, baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Isyana Sarasvati Mimpi. Ini mantap sekali kawan ya, untuk diputarkan di malam hari ini untuk mengiringi Anda untuk kembali beristirahat malam ya, karena tadi pagi seharian sudah berangkat kerja ya. Dan ya, di Senin ini kawan juga kegiatannya mungkin juga cukup padat ya, setelah kemarin Sabtu Minggu habis liburan, mungkin keluar kota berlibur bersama keluarga gitu ya. Dan kita kembali update kawan beberapa pesan yang tadi sempat masuk ya di WhatsApp kami. Ada Pak Joko. Jadi Pak Joko ini mengomentari yang Pak Purba tadi ya, yang ada orang tiba-tiba menggerebek Pak Purba gitu ya, 5 orang 2 mobil Avanza dan Xenia ya. Katanya Pak Joko itu fix debt collector itu Pak Purba katanya. Ya memang kalau kita melihat pola permainan yang dilakukan oleh yang bersangkutan gitu ya, atau oknum gitu, itu memang biasanya terjadi di debt collector kawan. Jadi mereka membaca plat nomor kendaraan kita dan dicek di aplikasi mereka apakah kendaraan yang kita bawa ini sedang dalam masa belum lunas atau masih kredit seperti itu. Dan biasanya mereka asal saja untuk mengecek kendaraan yang lewat di hadapan mereka gitu. Dan benar saja tadi sempat dibawa ke security ya oleh Pak Purba, ke security perumahannya, dan ternyata orangnya kabur gitu ya. Dan ini juga ada info kawan dari Pak Wahyu ya. Tadi sempat di Singosari kawan, di Mondoroko sampai underpass di jam 9 lewat 15 menit. Tadi sempat hujan, gerimis kecil ya. Terus sudah terang, dan ini Pak Wahyu juga menginformasikan gerimis lagi kawan. Nah ini barangkali untuk Anda yang sedang mobile di perjalanan maupun di wilayah Anda ya, selain di Singosari barangkali ada yang info hujan, gerimis, Anda boleh update kawan cuacanya di WhatsApp kami ya. Dan kita masih melanjutkan obrolan kawan tentang Londo Ireng ya, dari Pak Presiden Prabowo. Kita tarik ulur ya dengan pemain timnas Indonesia kita. Saya update skor dulu, ini di menit 58 Indonesia sekarang sudah unggul 4-1 kawan. Jadi Matthew Baker yang baru berusia 18 tahun ya, belum berusia 20 tahun, dia bermain di Australia, sudah mencetak hat-trick kawan, baru saja di menit 56. Sekarang sudah masuk di menit 58 ya, Matthew Baker sudah hat-trick ini kawan, 3 gol. Ditambah Sandy Walsh di menit 24, jadi sekarang skornya 4-1. Kamboja tadi kebobolan lewat gol bunuh diri ya kiper timnas Nadeo Argawinata di menit 48. Dan kalau kita bahas kawan ya, ucapan Londo Ireng yang diucapkan oleh Presiden Prabowo tentang masyarakat Indonesia ini sepertinya pesimis ya. Dan seringkali mereka lebih mendukung negara asing, seperti seolah-olah kita itu tidak pro dengan Indonesia, seolah-olah kita tidak nasionalis. Bahkan kalau kita melihat saja di tim nasional, berapa banyak pemain naturalisasi yang sudah dilakukan ya, sejak zaman era Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, kemudian Beto Gonçalves, Esteban Vizcarra, pemain-pemain Latin yang bahkan mereka rela untuk bermain untuk timnas Indonesia. Karena apa kawan ya? Karena nasionalisme mereka sangat tinggi gitu. Dan ini sepertinya juga tidak cocok ya, kurang cocok untuk diucapkan oleh Pak Prabowo ya, mengingat kita sebagai Indonesia juga banyak sekali berprestasi di bidang olahraga maupun di bidang yang lainnya. Itu karena juga bantuan dari pemain-pemain diaspora kita. Kita melihat seperti Jitsis yang sudah melalang buana bermain di Serie A, sudah pernah melawan Kevin De Bruyne, Luka Modric, Alvaro Morata, pernah bermain melawan mereka gitu ya. Dan bahkan untuk level yang sangat tinggi saja di top Liga Eropa, dia masih mau untuk membela timnas Indonesia. Kemudian Kevin Dix yang sudah di musim ini berjalan musim keduanya di Mönchengladbach ya, di Bundesliga, atau mungkin yang belum familiar di Liga 1 Jerman. Dan Kevin Dix sendiri juga sudah melalang buana kawan, bermain di Liga Eropa, sebelumnya bermain di Copenhagen dan menjadi salah satu pemain yang subur ya, mencetak beberapa gol termasuk di Mönchengladbach, padahal posisinya sebagai pemain bertahan. Dan ini juga menarik kawan, karena tidak semua yang kita anggap pro dengan asing itu kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan yang asing pun malah pro ke Indonesia. Dan kita bisa melihat ini di
timnas Indonesia sekarang gitu ya, yang skornya sekarang sudah berjalan 4-1 gitu kawan. Begitu kawan untuk pantauan traffic dan cuaca di malam hari ini, Anda boleh tambahkan atau juga yang sedang nobar, Anda boleh untuk berkabar kawan, bagaimana situasi di rumah Anda di pos Kamling gitu ya, yang sedang melaksanakan nobar timnas Indonesia. Anda boleh tambahkan infonya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter. Dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan. Dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak. Serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, Anda masih mobile bersama kami di 911 FM. Dan kawan, untuk malam hari ini ya, kita masih membahas tentang pemain timnas Indonesia yang mayoritas diisi oleh pemain diaspora ya. Kemudian kalau kita tarik korelasi dengan ucapan Pak Presiden Prabowo tentang Londo Ireng. Ya ini bahkan mereka saja tidak lahir di Indonesia. Mereka membela negara dari kakek buyutnya begitu ya. Dan ketika mereka pertama kali datang ke Indonesia, mereka seperti ada tersentuh jiwa nasionalisnya.

Ali, kemudian Irfan Bachdim, Gonzalez, Tom Haye, bahkan ada adik dari Tiani Reinders, yaitu Eliano Reinders yang sekarang bermain di Persib Bandung ya. Bahkan kakaknya saja sekarang bermain di Manchester City kawan, salah satu tim raksasa di Liga Inggris ya, yang adiknya memilih untuk bermain untuk timnas Indonesia. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang sebenarnya mereka cinta akan tanah air kawan. Jadi tidak semua orang yang kemudian melihat negara luar negeri gitu sebagai negara yang indah, idaman, dan mereka mengkomparasikan dengan keadaan Indonesia yang sekarang sedang terpuruk begitu ya. Mereka menganggap bahwa kita ini sebagai londo ireng yang tidak optimis terhadap pemerintahan kabinet di Merah Putih sekarang. Dan ini ada Pak Eris Nanda yang mengomentari kawan, cuaca di Sengkaling gerimis ini barusan katanya. Saya ngeliat timnas pada kabur soalnya gerimis. Oh, ini lagi nobar ini Pak Eris Nanda ini barangkali. Nobar di Sengkaling ya, gimana? Apa rame di sana nobarnya? Di warung kah atau di pos kamling atau di rumah tetangga ini nobarnya? Ini boleh Anda update juga informasinya. Dan ketika kita sudah melihat kawan pemain timnas Indonesia ini bermain dengan sepenuh hati ya, ini sudah saatnya kita belajar dari para pemain diaspora kawan. Jadi bahwa mencintai Indonesia itu bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat keputusan, lewat pengorbanan, lewat kerja keras. Nah kalau mereka pun rela ya terbang ribuan kilometer untuk bermain di Indonesia, untuk membela Merah Putih, kita pun bisa juga membela Indonesia dengan cara kita sendiri. Seperti juga menjadi warga yang jujur, kemudian tetap nasionalis ya, sehingga kita masih ada rasa-rasa cinta tanah air di situ. Wah, ini katanya Pak Eris tadi nobarnya di Warmindo Samdut ini, Warmindo Samdut Sengkaling ini. Wah ini kayaknya rame nih ya, apalagi gerimis gitu, terus sambil makan mie kuah gitu. Waduh mantap sekali nih Pak. Ya kawan, Anda masih boleh mobile ya bersama kami di City Guide. Kita akan pantau terlebih dahulu untuk traffic bagaimana di wilayah Anda. Ini saya coba cek dulu di CCTV Kota Malang. Untuk di wilayah Kota Malang sendiri kawan, di daerah Rampal ini juga terpantau cukup ramai ya, cukup lengang bahkan kawan di jam segini ya, di jam 10 maksud saya. Untuk cuaca juga terpantau dingin kawan di angka 18 derajat, dan beberapa titik tadi yang disampaikan oleh pendengar ada yang gerimis nih. Nah, ini boleh Anda tambahkan juga kawan, barangkali banyak titik-titik di lokasi Anda yang sedang gerimis bahkan hujan. Ini Anda boleh untuk update bersama kami di City Guide 911 FM. Kita putar lagu Bondan Prakoso, Fade to Black, ya sudahlah.

0: Kawan peningkatan kasus HIV beriringan dengan optimalisasi layanan VCT. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif menyebut bertambahnya kasus HIV di wilayah setempat dipicu oleh berjalannya layanan voluntary counseling and testing atau VCT yang membuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV meningkat. Dr. Husnul juga merinci hingga Mei 2026 sebanyak 186 dari 10.837 orang yang mengikuti VCT terindikasi terpapar HIV. Dinkes Kota Malang juga memastikan telah meminta 40 fasilitas kesehatan mengintensifkan penyaluran informasi kepada masyarakat yang telah melakukan VCT supaya mereka bisa mengajak pasangannya untuk mengikuti pemeriksaan serupa agar deteksi dini bisa berjalan lebih maksimal. Puluhan permohonan izin poligami sedang menunggu putusan Pengadilan Jatim. Humas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sarmin menyampaikan pihaknya saat ini menerima 65 permohonan izin poligami selama Januari hingga Juni 2026. Menurutnya setiap permohonan akan melalui pemeriksaan yang ketat sebelum majelis hakim memberikan keputusan. Lebih lanjut ia menyebut setiap permohonan akan diputuskan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti serta terpenuhinya seluruh ketentuan hukum. Kawan pemerintah targetkan rehabilitasi 17.000 hektar mangrove tahun ini. Pemerintah menargetkan rehabilitasi lebih dari 17.000 hektar ekosistem mangrove sepanjang tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan kawasan pesisir sekaligus memperkuat pengelolaan mangrove nasional. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan program rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga terbukti mampu mendukung perekonomian masyarakat pesisir melalui pembukaan puluhan ribu lapangan kerja baru. Kata Rohmat, perluasan rehabilitasi mangrove tahun ini bakal dijalankan lewat kolaborasi bersama sejumlah mitra pembangunan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau berbasis karbon biru di Indonesia. Demikian ini One on Hot News, jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: One Hot News.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kemarin kawan kita membahas mengenai bangunan-bangunan ya, apa yang memang Anda rindukan dari tata letak Kota Malang. Lalu ada tempat apa yang paling Anda rindukan yang sekarang memang sudah tidak ada kawan di Kota Malang. Nah, kemarin kita bahas itu. Sekarang kawan, kita akan membahas mengenai rasanya uang 100.000 itu cepat sekali habis untuk di saat ini kawan ya. Di zaman sekarang itu 100.000 sudah terasa seperti 10.000 kawan. Karena dipakai beli beras saja sudah cuma dapat 5 kilo itu kembaliannya 30.000 20.000 gitu ya. Kadang baru keluar rumah sebentar belum ngapa-ngapain uang sudah berkurang banyak. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan sederhana kawan. Kalau dulu uang segitu itu bisa dapat apa kawan? 100.000 zaman dulu. Kalau misalkan kita tarik mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin dulu pegang uang 10.000 atau 20.000 itu rasanya kayak 100.000 sekarang kawan ya, mungkin atau bahkan lebih. Dan rasanya sudah punya pegangan gitu. Bukan cuma soal nominalnya, tapi daya jelajahnya. Dengan uang segitu kita bisa melakukan banyak hal dalam satu hari kawan. 10.000 dulu bisa buat jajan beberapa kali, makan beberapa kali, beli minum ini, beli minum itu, masih ada sisa. Bahkan masih cukup buat besok ya. 20.000 bisa dipakai seharian, dari pagi sampai sore, bahkan sampai seminggu mungkin bisa kawannya. Dan 100.000, wah apalagi bisa sampai sebulan lebih ya. Bisa disimpan, bisa dibagi-bagi, bahkan kadang nggak habis kawan dalam satu bulan. Dan yang menarik, dulu kita jarang mikir uang itu cepat habis, karena cara memakainya juga berbeda. Dipakai pelan-pelan gitu ya, bukan sekali gesek saja seperti sekarang. Dan kita sadar betul setiap lembar uang yang keluar itu untuk apa. Nah, karena uang biasanya sering dibawa bentuk fisik, jadi terasa ketika berkurang. Apalagi kawan ya, kalau misalkan sekarang kan sudah ada kris, nah makin gak kerasa lagi. Kalau dulu itu kerasanya karena kita membawa fisik ya. Ada juga kebiasaan dulu mungkin menghitung ulang uang gitu ya, bukan karena takut kurang, tapi karena ingin tahu batasnya. Jadi sejak awal hari ini bisa sampai ngeluarin berapa rupiah gitu. Dan anehnya memang ini salah satu trik orang-orang zaman dulu. Mungkin Anda kalau misalkan memang seperti ini boleh tambahkan kawan ya. Dan sekarang uang itu sering habis tanpa terasa sekali, bukan karena kita boros, tapi karena biaya hidup sekarang tersebar ke banyak hal kecil kawan. Bahkan kalau misalkan kita lihat inflasi sudah sangat luar biasa besar kawan ya. Jadi dulu mungkin beras itu tidak sampai 70.000, sekarang sudah mencapai 70.000 lebih. Lalu dulu handphone itu hanya kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mungkin tidak terlalu penting, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Dan masih banyak lagi kawan ya, ongkos ini, biaya itu, tambahan ini, tambahan itu. Dulu pengeluaran lebih sederhana dan terpusat, tapi sekarang sudah mulai banyak cabangnya ya. Dan memang untuk malam hari ini kita nggak bahas dulu lebih baik, sekarang lebih buruk, tidak seperti itu kawan. Tapi kita berusaha untuk mengingat kembali, kita mengenang kembali. Bagaimana sih sensasi memegang uang dulu kawan ya? Sensasi merasa cukup, merasa aman, sensasi kalau dengan uang segitu itu masih bisa menikmati hari. Banyak orang masih ingat betul mungkin ya, pertama kali pegang uang yang menurut mereka besar, entah itu 10.000, 20.000, atau 100.000 gitu. Dan yang diingat bukan angkanya, tapi apa saja yang bisa dilakukan dengan uang itu. Nah mungkin kalau misalkan Anda kawan, pegang uang 10.000 atau 20.000 di tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu bisa dibuat apa saja kawan. Dan uang segitu biasanya bertahan berapa lama, apakah 1 bulan atau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, boleh tambahkan saja ke WhatsApp kami kawan ya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau bisa sharing ke sosial media kami juga di @cityguide911fm.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Halo kawan, siap menjelajahi masa depan ilmu pengetahuan dalam pengalaman wisata yang seru dan interaktif? Kabar baik datang dari Jatimpa Group. Jatimpa Group tengah membangun Museum Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatimpak 1, Kota Batu. Museum ini akan menjadi pusat edukasi interaktif yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam satu kawasan. Dengan berbagai zona tematik seperti ruang angkasa, fisika, matematika, biologi, kimia, teknologi, kebencanaan, hingga budaya. Museum Mega Science Center dan Budaya diharapkan dapat menjadi destinasi wisata edukasi yang mendukung proses belajar yang lebih interaktif sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap sains, teknologi, dan budaya. Jangan lewatkan juga Tanoshi no Omatsuri 2026 di The Legend Stars Park, Jatim Park 3 pada 16 Agustus 2026. Nikmati cosplay walk competition, cosplay street challenge, cosplay parade, mini games, hingga aneka Japanese street food. Pendaftaran kompetisi dapat dilakukan melalui Instagram @tanoshinoomatsuri. Pantau terus perkembangan Museum Mega Science Center dan Budaya, serta informasi tiket dan promo terbaru melalui jtp.id, serta Instagram dan TikTok @megasciencecenter dan @jawatimurpark.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang memang membahas mengenai uang kawannya di talk sebelumnya. Dan kita bicara soal uang yang dulu memang terasa cukup untuk banyak hal kawan. Sekarang kita geser sedikit ke satu kebiasaan yang memang sangat dekat dengan uang, yaitu nongkrong. Nah sekarang kawan, nongkrong itu sering identik dengan satu hal, yaitu pesan ya. Pesan ini bukan pesan surat kawan, tapi pesan ini artinya dalam artian membeli gitu ya. Duduk berarti beli. Nah kalau misalkan semakin lama duduk, ya biasanya semakin besar juga uang yang keluar gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan orang-orang itu malah biasanya cuman beli kopi aja sudah cukup malahan. Tapi dulu nongkrong itu bukan soal seberapa banyak yang dibeli kawan, tapi seberapa lama kita ada di situ gitu ya. Dulu nongkrong yang dilakukan ya hanya dengan satu minuman, entah teh atau kopi gitu, kadang nggak beli apa-apa gitu, yang penting bisa kumpul sama teman-teman. Dan itu wajar, tidak ada perasaan di apa namanya ya, dikejar atau mungkin nggak enakan gitu ya ke yang punya kafe kawan ya. Dan dulu memang jarang sekali ada kafe, mungkin warung atau mungkin warkop gitu ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan untuk dulu sering nongkrongnya di mana. Yang menarik, nongkrong dulu itu tidak harus punya tujuan kawan, karena tidak harus ngobrol hal penting, nggak harus produktif, bisa ngobrol ngalur ngidul gitu ya, atau mungkin ketawa ke TV gitu, bisa memang diem-dieman doang, atau mungkin cuma ngeliat orang lewat gitu. Dan soal uang, pengeluarannya pun juga sederhana, satu minuman biasanya bisa dipakai untuk berjam-jam gitu. Tidak ada dorongan untuk pesan lagi hanya karena sudah lama duduk, yang penting sudah ikut meramaikan sudah cukup ya. Nah sekarang banyak orang merasa nongkrong jadi mahal kawan, bukan cuma karena harga naik, tapi karena aturan tak tertulisnya itu berubah. Ada ekspektasi untuk terus pesan ya, ada batas waktu tidak resmi, ada rasa sungkan kalau terlalu lama dengan pembelian yang minim. Dulu rasa sungkan itu hampir nggak ada karena relasi antara tempat dan orangnya lebih personal. Penjual kenal pembeli, pembeli kenal tempatnya. Nongkrong itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan konsumsi gaya hidup seperti sekarang, cari-cari story lah ya, ngasih makan sosial media. Nah nggak kayak gitu kawan. Menariknya lagi, karena nongkrong dulu murah, orang jadi lebih sering memang ngobrol-ngobrol gitu ya, bukan karena banyak uang, tapi karena biayanya yang rendah kawan. Dari situlah hubungan sosial biasanya terbentuk. Kalau misalkan sekarang ya memang masih ada sih tempat ngopi yang memang murah, cuman tidak banyak kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan dulu kalau misalkan Anda nongkrong paling sering di mana kawan, dan beli apa biasanya. Nah itu bisa Anda tambahkan, dan berapa lama biasanya nongkrongnya ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911 kawan.
1: Wisdom. Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar, saya sekolah. Ketika sekolah ini kan, sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan, biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati, saya ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya, ya itu tidak sulit kok, tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, asalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di kidul pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk gitu, di comboran namanya. Ketika ada truk itu, saya lihat itu, letter karakternya. Ada yang L, ada yang Aki, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu Aki. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Lalu membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu membawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, oh kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana, bawa ke sini. Bawa berapa kintal saja, untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya, hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali, asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM. Wisdom.

0: for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. For your life. Citygate FM.
3: Citygate 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal uang yang dulu terasa cukup dan nongkrong yang tidak harus mahal. Sekarang kita masuk ke satu hal yang memang sangat dekat dengan keduanya, yaitu keluar rumah kawan. Sekarang banyak orang merasa keluar rumah itu cepat capek, cepat habis, cepat pengen pulang. Baru sebentar uang sudah berkurang, energi habis, rasanya tidak selama dulu ya. Padahal kalau diingat-ingat dulu sekali keluar rumah itu bisa lama sekali kawannya. Bahkan dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam gitu. Dan anehnya pulang-pulang tidak merasa rugi. Dulu keluar rumah tidak selalu punya agenda. Kadang cuma pengen jalan, kadang cuma ikut teman, kadang cuma keluar dulu. Tapi meskipun tanpa rencana matang, waktu di luar ya bisa habis begitu saja. Salah satu sebabnya adalah ritme hidup yang berbeda. Dulu kita tidak berpindah tempat itu secepat sekarang kawan ya. Tidak loncat dari satu titik ke titik lain dalam waktu singkat. Setiap perpindahan itu punya jeda, jalan kaki lebih sering, duduk lebih lama, menunggu lebih lama, dan justru disitulah waktu terasa panjang. Soal uang, karena pengeluaran sedikit dan terpusat, kita tidak menerus merasa berkurang kawan. Tidak ada banyak biaya kecil yang menggerogoti tanpa terasa ya. Jadi secara mental itu kita merasa aman untuk berlama-lama di luar kawan. Jadi ada juga faktor lain yang jarang disadari. Tidak ada tuntutan untuk selalu kembali cepat. Tidak ada pesan yang masuk yang harus dibalas gitu ya. Tidak ada bos yang memang mencari lewat WhatsApp gitu. Jadi tidak ada notifikasi yang menarik untuk kita pulang. Selama kita di luar, kita benar-benar di luar. Jadi kalau misalkan liburan, ya benar-benar liburan gitu ya. Dulu kalau misalkan keluar rumah, mungkin fokusnya ke sekitar, ke orang yang ditemuin, ke suasananya bagaimana, ke waktu yang sedang berjalan saat itu ya. Nah sekarang seringkali meskipun tunggu di luar, pikiran tetap tertinggal di kantor atau di layar atau di rumah gitu. Dan itu membuat waktu terasa berbeda. Sekarang cepat lelah, bukan hanya karena aktivitasnya, tapi karena perhatian kita itu sudah mulai terpecah gitu kawan. Menariknya dulu pulang ke rumah itu tidak terburu-buru ya, tidak harus segera kembali gitu, kecuali kalau misalkan dimarahin orang tua sih. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, dulu kalau misalkan sekali keluar rumah kawan, paling lama bisa sampai jam berapa Anda? Anda kirimkan saja di WhatsApp kami ya, dan apa saja yang Anda lakukan selama di luar itu. Karena mungkin yang kita rindukan bukan lamanya keluar rumah, tapi rasa bebasnya. Bebas dari hitungan waktu, bebas dari hitungan uang, dan bebas dari keharusan untuk selalu cepat. Bisa tambahkan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, alun-alun Kepanjen Malang masuk tahap penentuan lokasi. Sekda Kabupaten Malang M. Budiar Anwar dan jajaran DPK-PJK Dispora serta Bependa telah melakukan peninjauan di sejumlah titik untuk penentuan lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen di lahan sekitar Stadion Kanjuruhan. Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto mengatakan, survei dilakukan untuk memastikan bahwa aset milik pemerintah daerah mencukupi sebagai lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen. Sementara, Kepala DPK-PJK Kabupaten Malang, Farid Habibah menjelaskan, pihaknya belum dapat menyusun desain alun-alun Kepanjen sebelum lokasinya dipastikan. Kawan Bea Cukai ajak masyarakat Jatim tolak rokok ilegal. Sejumlah kantor Bea Cukai di Jawa Timur mengajak masyarakat untuk tolak peredaran rokok ilegal non-cukai. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetyo menyampaikan, lewat edukasi di berbagai kantor Bea Cukai Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan di bidang cukai terutama rokok. Lebih lanjut, pihaknya berharap masyarakat juga berperan aktif mencegah peredaran barang ilegal, sekaligus iklim usaha yang sehat dan optimal. Kawan, tersangka kasus kekerasan daycare Little Aresia tembus 32 orang. Polresta Yogyakarta kembali menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresia, sehingga total tersangka kini bertambah menjadi 32 orang. Kanit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta Ibtu Apri Sawitri menyampaikan, penambahan 5 tersangka baru tersebut terdiri dari 2 guru TK, 2 pengasuh, serta seorang pegawai bagian kerumahtanggaan. Kata Apri, para tersangka baru ini memiliki peran yang berbeda, mulai dari diduga melakukan tindak kekerasan secara langsung, hingga melakukan pembiaran terhadap penganiayaan anak di lokasi tersebut. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan dulu memang kita lihat ya, banyak

lalu nggak tahu setelahnya nggak mau kemana gitu ya, bahkan tanpa tujuan khusus, malahan biasa saja cuma keluar rumah karena bosan di rumah atau karena ada teman ngajak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, meskipun tanpa tujuan jelas, waktu tetap terisi, dan bukan dengan kegiatan yang banyak ya, tapi dengan menunggu, mengobrol, hadir di momen itu. Dulu mungkin kita terbiasa menunggu tanpa merasa rugi, kawan ya. Menunggu teman datang, menunggu angkutan lewat, menunggu suasana berubah, dan menunggu itu bukan dianggap waktu terbuang. Sekarang menunggu sering bikin gelisah, kawan ya, karena waktu itu harus produktif, harus selalu dipakai, gini. Nah, kalau misalkan dulu memang waktu tidak selalu dituntut untuk produktif, kawan, santai gitu ya. Keluar rumah dulu jarang dihitung-hitung, tidak ada perasaan sudah berapa lama di luar. Selama masih nyaman, ya lanjut gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan ini, kawan, pendapat Anda mengenai hal ini ya. Apakah memang dulu kita lebih santai terhadap waktu? Tidak semua harus efisien, tidak semua harus ada tuntutan gitu. Mungkin Anda juga kalau misalkan pernah keluar rumah tanpa rencana apa-apa, tapi justru pulang dengan banyak cerita, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Dan kapan terakhir kali Anda membiarkan diri Anda berjalan-jalan atau mungkin keluar rumah tanpa target gitu, kawan ya. Ngalor ngidul pokoknya, ya udahlah, apa kata angin katanya gitu. Itu kapan, kawan, terakhir kalinya? Anda bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari exit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
1: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
1: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by Nirwaneka.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kalau kita tarik benang merah kawan dari beberapa talk sebelumnya ya, ada satu hal yang pelan-pelan kelihatan jelas. Dulu pengeluaran itu kecil-kecil tapi semuanya serba apa namanya murah gitu ya. Dan bukan berarti dulu semua serba murah dan mudah sebenarnya, tapi cara kita menggunakan uang dan waktu itu berbeda. Uang itu dipakai seperlunya, biasanya seperti itu, tidak seperti sekarang yang memang banyak tuntutan gaya hidup, gengsi dan lain-lain akhirnya mengikuti gitu kawan ya. Dan waktu pun juga dijalani sepenuhnya. Dulu satu hari itu bisa diisi banyak hal tanpa terasa mahal kawannya. Keluar rumah, nongkrong, ngobrol, jajan, duduk lama, pulang gitu. Jadi tidak diiringi dengan pengeluaran tambahan karena aktivitasnya sendiri yang jadi isi hari, bukan transaksinya. Nah sekarang banyak aktivitas itu terasa pendek, bukan karena waktunya sedikit, tapi karena setiap momen itu punya biaya. Duduk sebentar, keluar uang. Pindah tempat, keluar uang. Diam lama gak kerasa enak kalau tidak beli apa-apa gitu ya. Dulu ada batas yang jelas antara punya uang dan memakai uang. Tidak semua itu punya harus dipakai. Tidak semua aktivitas harus dibayar. Banyak momen-momen gratis yang justru paling diingat. Ada juga rasa aman yang datang dari pengeluaran kecil, karena uang tidak cepat habis. Kita tidak terburu-buru ya, jadi tidak ada rasa harus segera pulang, tidak ada tekanan untuk mengoptimalkan waktu. Sekarang kalau uang terasa cepat keluar ya kita jadi cepat menghitung juga. Berapa lama lagi, sudah habis berapa, masih cukup apa enggak, dan tanpa sadar pikiran itu terus menggerus kenikmatan momen. Dulu kita jarang bertanya, ini worth it enggak ya, ini enak enggak ya gitu. Karena ukurannya bukan uang kawan, pengalaman. Nah tapi kalau sekarang pertanyaan itu hampir selalu muncul ya. Nah mungkin Anda bisa berkomentar kawan mengenai hal ini kawan. Dulu dengan pengeluaran kecil, aktivitas apa yang sering Anda lakukan? Dan kapan terakhir kali Anda menikmati waktu tanpa menghitung habis berapa? Karena mungkin yang kita rindukan bukan murahnya harga, tapi ringannya pikiran saat menjalaninya kawan. Anda bisa tambahkan saja ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: city guides inside.
1: Wisata Gantangan yang diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik baru di Kota Malang justru dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu pembuangan sampah liar. Padahal, kawasan ini tengah dipersiapkan sebagai destinasi wisata. Namun, masih ada oknum yang menjadikannya lokasi pembuangan sampah secara ilegal, dan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah maupun akademisi. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Bae Haki, pihaknya telah melakukan pemantauan selama beberapa pekan terakhir. Dari hasil pengamatan tersebut, Disporapar bahkan telah mengantongi nomor polisi kendaraan yang diduga membuang sampah di kawasan Gantangan dan menyerahkannya kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
2: Mulai tahun 2022 itu membangun kawasan itu menjadi kawasan hijau dan diperuntukkan untuk gantangan burung. Dalam perjalanan masih kita dapati salah seorang oknum atau mohon izin kami menyebut warga yang kurang menyadari di mana membuang sampah di tempat yang benar, yang sudah ditentukan, tapi kami masih mendapati yang sengaja membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya sudah koordinasi langsung dengan Bapak Raymond, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, dan kami juga beberapa hari ini kami sudah mencoba berusaha mengintai siapa yang membuang sampah di situ. Petugas kami melakukan pengintaian beberapa hari, sudah mendapati oknum, bahkan kami dapatkan itu banyak tulang-tulang sisa atau sampah yang bau itu sengaja dibuang di situ. Kami sudah dapatkan dan kami sudah dapatkan datanya, kendaraannya, dan saat ini sedang kami lakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang punya kewenangan. Kendaraan ini, kendaraan plat nomor ini miliknya siapa dan posisinya beroperasinya ini sudah kami dapatkan. Tapi kami masih perlu menunjukkan bukti-bukti yang akurat sehingga kami nanti di dalam mengambil sebuah keputusan ini benar-benar tepat.
1: Namun persoalan sampah tidak hanya berhenti pada penindakan. Menurut dosen program studi Teknik Lingkungan ITN Malang, Chandra Dwi Ratna Wulandari, akar persoalan justru berawal dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Padahal Kota Malang telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan sampah, tetapi implementasinya dinilai masih belum optimal.
3: Fenomenanya itu kembali kepada kebiasaan masyarakat. Masyarakat itu mungkin juga masih belum banyak yang mengetahui bagaimana mengolah sampah yang baik dan juga pinginnya yang praktis. Nah, ini tidak butuh, saya sudah tidak butuh, ya sudah saya buang di lingkungan. Kebetulan kalau sampah yang dibuang itu kelihatannya bukan hanya sampah rumah tangga ya, tetapi kalau ada sudah menggunakan kendaraan mungkin bisa juga dari pelaku usaha ya.
1: Sementara itu, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatikoran Matondang, mengatakan aksi pembuangan sampah liar di Gantangan sudah berulang kali terjadi. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari pembersihan kawasan, pemasangan banner larangan membuang sampah, hingga rencana pemasangan CCTV. Apabila pelaku berhasil diidentifikasi, pemerintah juga bakal menyiapkan sanksi berupa tindak pidana ringan atau tipirin.
4: Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap setiap persoalan kebersihan yang terjadi di wilayah Kota Malang. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan persampahan, kami terus berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah secara menyeluruh melalui peningkatan layanan pengangkutan, penguatan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, edukasi kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan, serta koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan persampahan di lapangan.
1: Persoalan sampah di Wisata Gantangan menunjukkan bahwa pembangunan destinasi wisata tidak cukup hanya dengan menghadirkan fasilitas. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi kunci agar ruang publik tetap bersih dan nyaman. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat diharapkan mampu menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, sehingga Wisata Gantangan benar

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita dengarkan lagi ya semua obrolan malam ini soal uang, nongkrong, keluar rumah, waktu yang terasa panjang, pelan-pelan kita sadar satu hal kawan. Yang kita rindukan itu sebenarnya bukan angkanya, bukan tempatnya, dan bukan zamannya. Yang kita rindukan itu rasanya. Rasa cukup saat pegang uang sedikit tapi tidak cemas, rasa tenang saat duduk lama tanpa merasa harus beli lagi, rasa bebas saat keluar rumah tanpa target dan tanpa jam yang menekan. Jadi dulu memang hidup tidak selalu mudah, tapi ritmenya itu lebih pelan kawan, dan karena ritme yang pelan itulah, kita punya waktu untuk merasa, untuk merasakan bagaimana hidup, merasa senang, merasa capek, merasa puas, tanpa harus buru-buru pindah ke hal berikutnya. Dan sekarang banyak hal jadi cepat gitu ya, uang cepat habis, waktu cepat berlalu, hari cepat selesai, dan di tengah kecepatan itu rasa sering tertinggal. Dan Memo Relax malam ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, itu karena nggak mungkin kawan ya, tapi mungkin kita bisa membawa sedikit caranya dulu ke hidup sekarang. Cara menikmati waktu, cara menahan diri, cara merasa cukup. Karena mungkin masalahnya bukan uang sekarang kurang ya, tapi tuntutan kita yang makin banyak, tuntutan kita yang makin naik ya. Bukan karena waktu sekarang sempit, tidak. Tapi kita jarang membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Malam ini sebelum kita tutup kawan, coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri, kapan terakhir kali Anda menikmati momen tanpa menghitung jam, tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa membandingkan dengan diri sendiri, diri dengan tetangga mungkin, atau mungkin teman, kawan, saudara gitu, tanpa merasa harus cepat gitu ya. Kalau dulu Anda bisa merasa cukup dengan sedikit, mungkin hari ini kita juga masih bisa, bukan dengan kembali ke masa itu, tapi dengan mengubah cara memandang apa yang kita punya sekarang. Dan Anda boleh sharing kenangan Anda, bukan cuma untuk dirindukan saja ya, tapi untuk dipelajari caranya kawan. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak kita menjalaninya. Anda boleh bagikan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi

0: Kabupaten Lawang ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan, umong kok tewur, belok kanan tapi njupuk kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liyo, ambek no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau, moro belok kanan dulu, kacek berapa meter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois, dalan ni wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambaya nong liane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Celakat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan heritage Kayu Tangan dan kawasan Celaket. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas bannya, kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau setir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku ta?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan. Fasilitasnya pun cukup lengkap kawan untuk ukuran wisata alam sederhana, mulai dari warung makan, musola, tempat ganti, hingga penyewaan pelampung. Yang menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus, cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk, lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik, jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Santai Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data ini dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya. Kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya, informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak baik kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar? Salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang. Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ban mobil baru dipakai beberapa tahun, tapi kok yang depan sudah mulai tipis duluan? Nah, jangan buru-buru menyalahkan kualitas ban ya kawan. Bisa jadi mobil Anda memang sudah waktunya rotasi ban. Rotasi ban adalah memindahkan posisi ban secara berkala, misalnya ban depan dipindah ke belakang, dan sebaliknya. Tujuannya supaya tingkat kausan pada keempat ban lebih merata. Kenapa ini penting? Karena pada mobil, terutama yang menggunakan penggerak roda depan, ban depan bekerja lebih berat. Selain menahan beban mesin, ban depan juga bertugas mengarahkan mobil dan menyalurkan tenaga saat berakselerasi. Akibatnya, ban depan lebih cepat aus dibanding ban belakang. Kalau dibiarkan, kausan ban jadi tidak merata. Dampaknya, usia pakai ban menjadi lebih pendek, kenyamanan berkendara berkurang, mobil bisa terasa kurang stabil, bahkan daya cengkraman ban saat mengerem juga bisa menurun. Lalu kapan rotasi ban sebaiknya dilakukan? Nah, umumnya setiap 10.000 km atau sekitar 6 bulan sekali, bersamaan dengan servis berkala. Namun, jika mobil sering melewati jalan rusak, berlubang, atau membawa beban berat, rotasi ban bisa dilakukan lebih cepat. Jadi ingat ya, lakukan rotasi ban secara rutin setiap 10.000 km, lalu sekalian cek tekanan angin dan ketebalan tapak ban, dan kalau ban sudah aus tidak merata atau setir mulai bergerak, lakukan juga spuring atau balancing. Rotasi ban memang terlihat sederhana, tapi manfaatnya besar. Ban jadi lebih awet, performa mobil tetap optimal, dan yang paling penting, perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilakat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan Heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilakat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Belakangan ini, media sosial ramai dipenuhi cerita warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi. Sebagian mengaku tidak keberatan didata. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan jenis pertanyaan yang dianggap terlalu rinci, mulai dari kepemilikan aset hingga kondisi ekonomi keluarga. Di tengah maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, keraguan itu pun bermunculan. Siapa yang datang, untuk apa data yang dikumpulkan, dan apakah benar aman untuk diberikan. Fenomena ini membuat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi perbincangan. Bukan lagi sekedar soal pendataan, tapi juga tentang bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Pengamat sosial Rizalwan Habdi Lubis melihat polemik ini bukan semata karena masyarakat menolak didata. Ada persoalan lain yang membuat sebagian warga merasa ragu saat menerima petugas sensus.
1: Memang ada dua permasalahan ya. Pertama memang masalah metodologinya, kemudian yang kedua masalah timing ya. Ini saya kira masalah waktu juga penting nih. Jadi di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, dolar sangat tinggi, PHK meningkat, peluang berusaha juga semakin sulit. Di saat itu pemerintah malah ingin melakukan pendataan ekonomi dengan tadi ya, metodenya menurut saya sensitif gitu. Pertama, ini patut dipertanyakan juga ya. Pertama tadi, orang yang dikirimkan dengan waktu persiapan yang sangat pendek, kapasitas dan kemampuannya juga patut dipertanyakan gitu. Banyak orang yang ketika ditanya kembali, apa maksud dan tujuan ya dari pelaksanaan sensus ini, tidak mampu menjelaskan dan memuaskan ya informan atau responden untuk kemudian bersedia dan dengan sukarela memberikan informasi yang dibutuhkan begitu. Dan yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaannya. Saya kira harusnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak spesifik ya ke urusan-urusan yang sangat personal ya, tentang kekayaan, tentang aset, karena kami di kampus juga kalau melakukan penelitian yang kurang lebih sama itu menggunakan proxy data namanya. Jadi alih-alih menanyakan penghasilan seseorang, itu kita akan menanyakan konsumsinya, dan itu dianggap jadi proxy. Jadi kalau dia pengeluarannya A, B, C dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan gambaran tentang penghasilannya berapa begitu.
0: Sementara itu, Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin memastikan petugas sensus yang turun ke lapangan memiliki identitas resmi dan prosedur pendataan yang dapat diverifikasi masyarakat.
2: Kami juga sudah melakukan sosialisasi, baik itu tingkat daerah, tingkat kota, level camat, sampai kelurahan, bahwa petugas kami akan selalu dikenali oleh, ada syarat-syaratnya, kami selalu membawa surat tugas resmi dari BPS, dari kantor kami, BPS Kota Malang. Biasanya surat tugas itu juga sudah dilegalisasi oleh Pak Lurah atau mungkin sudah sepengetahuan Pak RT, karena petugas kami sebelum mengunjungi ke suatu rumah tangga pasti akan berkunjung ke Pak RT, Pak RW-nya di daerah tersebut agar bisa koordinasi dan bisa mendapatkan dan tidak terjadi penolakan dengan responden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa petugas kami selalu memakai rompi. Jadi rompinya jelas, rompi hitam yang berlogo sensus ekonomi atau berlogo BPS. Terus punya ID card. Jadi ID card-nya kalau mungkin masyarakat takut dan lain sebagainya, apakah itu mungkin masyarakat perlu waspada dan lain sebagainya, di ID card itu ada semacam scanner, jadi bisa di-scan apakah petugas itu asli dari BPS atau tidak. Dan yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendataan kegiatan sensus ekonomi kami ini tidak baik kuesioner, jadi bukan dengan kertas seperti dulu ya, tapi kita menggunakan yang namanya kuesioner mobil yang ada di HP.
0: Pada akhirnya, sensus bukan hanya soal mengumpulkan angka, keberhasilannya juga bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika warga memahami tujuan pendataan dan penyelenggara mampu menjamin keamanan informasi yang diberikan, data yang dihasilkan akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menyusun kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi pengen main air, tapi nggak mau ke tempat yang terlalu ramai, coba deh sekali-sekali geser ke tempat yang satu ini. Kali ini kita bakal ke Taman Santai Sumber Kombang. Terletak di kawasan Sumber Pucung, tidak jauh dari Waduk Karangkates. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal wisatawan, tapi justru disitulah daya tariknya. Begitu tiba, yang langsung terasa adalah suasananya. Rindang, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pepohonan besar yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun berdiri mengelilingi area ini menciptakan bayangan alami yang sejuk sepanjang hari. Di tengahnya ada sumber air jernih berwarna kebiruan. Airnya berasal langsung dari mata air alami dan aliran sungai sehingga terasa segar dan juga bersih. Pengunjung biasanya memanfaatkan kolam ini untuk berenang, bermain air, atau sekedar merendam kaki. Bukan cuma itu, Taman Santai Sumber Kombang juga jadi tempat favorit untuk piknik keluarga. Ada yang duduk santai di bawah pohon, ada juga yang menyalurkan hobi memancing ikan air tawar seperti mujair dan wader ditemani suara alam yang menenangkan.

0: Menarik, untuk masuk ke sini, pengunjung biasanya tidak dikenakan tiket khusus. Cukup membayar parkir saja, jadi cocok banget ya untuk liburan hemat tapi tetap berkesan. Untuk menuju ke lokasi, dari Kota Malang arahkan perjalanan ke Sumber Pucung dengan estimasi sekitar 1 jam berkendara. Setelah sampai kawasan Karangkates, ikuti petunjuk menuju waduk. Lalu lanjut ke Desa Sumber Kombang. Akses jalannya cukup sempit di beberapa titik. Jadi disarankan tetap berhati-hati ya, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain. Taman Sate Sumber Kombang mungkin bukan destinasi mewah, tapi di tempat seperti inilah kita diingatkan bahwa ketenangan seringkali datang dari hal-hal yang paling sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam, menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, apakah Anda salah satu pengagum puisi Chairil Anwar, salah satu penyair legenda Indonesia yang karya-karyanya mampu menginspirasi banyak orang? Karena puisinya berjudul Aku dengan bait di dalamnya, Aku ini binatang jalan, membuat Chairil Anwar dijuluki si binatang jalan, sang pelopor angkatan 45 dan pelopor puisi modern. Untuk mengabadikan sosok legendaris Chairil Anwar, di Indonesia ini hanya ada dua monumen Chairil Anwar. Salah satunya ada di Kota Malang. Tahukah Anda, satu dari dua monumen Chairil Anwar berdiri di tengah Kota Malang, di Jalan Basuki Rahmat, atau di kawasan Kayu Tangan Heritage, sebuah kebanggaan tentunya. Kota Malang bisa mengabdikan figur sang legendaris yang satu ini. Pembangunan monumen Chairil Anwar pertama kali diinisiasi seorang bernama Hudan Dardiri di tahun 1955 untuk menghormati Chairil Anwar sebagai penyair. Salah satu monumen Chairil Anwar dibangun di Kota Malang karena dalam catatan sejarah Chairil Anwar juga pernah berkunjung ke Kota Malang untuk menghadiri sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang sekarang berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Monumen Chairil Anwar Kota Malang menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang diakui pemerintah Kota Malang belum lama ini. Di tahun 2019, Monumen Chairil Anwar bahkan baru selesai dipugar dan ditinggikan dengan dipadukan bersama gaya taman yang lebih fresh. Monumen ini nantinya juga bakal menjadi bagian dari kawasan Heritage Malang Raya. Untuk yang penasaran dengan lokasi Monumen Chairil Anwar, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke flyover Rajosari, kemudian masuk ke Kota Malang. Sebelum sampai di alun-alun Merdeka Kota Malang, Anda akan menemui Gereja Hati Kudus Yesus. Dan lokasi Monumen Chairil Anwar tepat ada di depan Gereja Hati Kudus Yesus.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saya ini sebetulnya kan orang kampung ya, lahir di desa, anaknya seorang petani, hanya memang petani yang ngurus agama, sehingga disebut kalau di desa itu seorang kiai. Saya ini sebetulnya sejak kecil itu yang saya tidak mau itu jadi orang miskin. Saya juga tidak mau menjadi orang bodoh. Saya juga tidak mau menjadi orang jelek yang jadi musuhnya masyarakat. Tiga hal ini yang selalu saya ingat. Maka dari situ ya, saya berusaha untuk menjadi orang pintar, saya sekolah. Ketika sekolah ini kan sejak SMP, sejak SMA, apalagi di perguruan tinggi kan biaya kan mahal. Dari situ saya mengalami kesulitan. Tetapi apapun harus saya bisa menyelesaikan. Dari ngamati, saya ngamati tetangga, ngamati kehidupan masyarakat. Sebetulnya kalau hanya mencari duit menjadi kaya itu tidak sulit kok. Tidak harus misalnya harus sekolah tinggi-tinggi ya. Ternyata hanya kerja, ya, misalkan mau kerja itu bisa dapat uang. Karena itu sejak kecil untuk memenuhi cita-cita itu, saya pekerja keras. Saya juga punya sifat tidak mau menjadi beban orang lain. Karena itu ketika sekolah, saya ini juga sudah kerja. Saya itu pedagang dulu itu. Pedagang itu kan gampang sebenarnya. Asalkan itu ada barang, membawa barang dari yang harga tempat harganya murah, dijual kepada yang mahal, kan sudah dapat uang. Saya itu dulu waktu masih jadi mahasiswa, pergilah ke pasar saya. Di Kidul Pasar itu, pasar besar. Itu kan banyak truk-truk itu, di Comboran namanya. Ketika ada truk itu, saya lihat itu letternya, ada yang L, ada yang AG, ada yang apa macam-macam. Nah, ada misalnya truk yang letternya itu, plat nomornya itu AG. Saya tanya, dari mana Pak? Saya dari Tulungagung. Kesini bawa apa? Kesini bawa emping, melinju. Dari itu kan. Udah lama? Sudah itu. Membawanya berapa kintal? Ya, sepenuhnya truk ini. Dari situ saja, informasi itu saja. Saya sudah bisa membaca peluang. Nah, kalau itu Tulungagung kesini bawa emping, lalu membawanya satu truk, berarti kan kebutuhan Malang itu kan besar. Lalu sudah lama, berarti kan untung. Kalau Tulungagung ini sebetulnya ada lagi yang lebih murah. Dari mana? Dari Pacitan. Pacitan itu adalah penghasil emping melinjo yang lebih banyak daripada Tulungagung. Makanya pikiran saya sudah, oh kalau begitu saya akan ikut membawa. Saya tidak ngambil dari Tulungagung, tapi saya ngambil dari Pacitan yang jauh lebih murah. Maka saya mesti nyari contoh emping yang dari Pacitan. Beberapa kilo, 2 kilo, 3 kilo saya tawarkan di tengah pasar itu. Bisa enggak mengambil emping yang saya bawa ini? Kalau mau harganya berapa? Perlunya berapa kintal? Kemudian juga keuangannya gimana? Harus disepakati. Misalnya hanya 70% atau 80%. Kan begitu. Dari situ, kesepakatan itu saya sudah nyari ke Pacitan sana bawa ke sini. Bawa berapa kintalnya untungnya sudah banyak sekali. Biaya pendidikan sudah lebih dari itu. Lebih banget saya menjadi orang kaya jarinya. Karena itu menurut hemat saya hidup ini lalu jadi tidak sulit. Maka cita-cita saya agar saya tidak menjadi orang miskin tercapai. Saya bisa sekolah, akhirnya lalu saya juga tidak bodoh. Beragama akan menjadi orang baik, saya juga belajar agama. Karena itu memang ini jadi sukses saya itu. Bahwa sebetulnya ekonomi itu tidak sulit. Cari duit itu sebetulnya tidak sulit. Gampang sekali asal mau kerja, lalu kemudian mau lihat kanan-kiri masyarakat itu butuh apa, lalu kita bisa menuhi atau tidak. Saya Profesor Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang, mantan rektor di kampus itu, untuk Wisdom Radio City Guide 911 FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mudah dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Saya adalah wartawan dari daerah dan dari strata yang paling bawah. Alhamdulillah berkat doa orang tua, dukungan keluarga dan teman-teman mencapai puncak karir sebagai wartawan. Saya wartawan pembantu koresponden, menjadi koresponden, menjadi wartawan, menjadi redaktur, kemudian menjadi kepala biro, kemudian menjadi redpel, kemudian jadi direktur pemberitaan, kemudian jadi dirut antara, sampai menjadi ketua dewas antara dari paling bawah. Begitu juga di PWI, di organisasi. Saya sebagai ketua seksi wartawan olahraga, kemudian jadi ketua PWI Jawa Timur, terus ketua bidang pembinaan daerah, kemudian anggota Dewan Kehormatan, sampai jadi ketua umum PWI Pusat. Jadi semua apa yang saya lakukan sebagai wartawan itu sudah dilalui. Dan dari strata yang paling bawah sampai ke paling puncak. Nah, itulah yang mengilhami teman saya Abdul Hakim, wartawan antara Surabaya, menulis buku saya, menggali biografi saya yang diharapkan menjadi inspirasi lah, bahwa wartawan itu adalah sebuah profesi yang bisa ditekuni dan bisa ada karir yang bisa dicapai di sana. Jadi dari perjalanan itu saya tanpa hiruk pikuk, sunyi.
2: Seperti apa itu, bisa diceritakan?
1: Ya, kesunyian itu saya dalam menjalaninya tidak, pertama tidak melalui sebuah proses yang direkayasa atau dibuat-buat. Semua prosesnya natural dan alami, dan apa ya, tidak ada yang namanya ngatok, tidak ada yang namanya asal bapak senang. Justru semua apa yang saya lalui itu berangkat dari dorongan bawah, dari dorongan bottom up, yang akhirnya sampai ke puncak itu. Dan saya tidak bermimpi banyak tentang karir saya. Saya hanya bekerja baik, berdoa dan minta doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman-teman. Itu sunyi, jadi alami semua. Dan bahkan dalam beberapa jabatan-jabatan saya itu, saya yang diminta. Jadi saya tidak mencari, tidak posisi mencari. Saya meyakini nilai-nilai kebaikan yang dilakukan kepada siapapun, dia akan menjadi tangga dalam mencapai apa yang diinginkan. Saya menjaga integritas, kedua menjaga moral, dan yang ketiga, saya berusaha untuk menyenangkan orang. Saya pernah satu diminta jadi pegawai negeri PLN. Waktu saya masih wartawan lepas, pegawai PLN. Tapi karena saya merasa wartawan itu ada pada diri saya enggak mau. Kedua, ketika itu banyak pekerjaan di Jawa Timur saya. Waktu itu saya dipindah ke Bengkulu. Pilihannya waktu itu saya keluar atau menekuni banyak pekerjaan di sini. Tapi akhirnya saya ikuti untuk pindah ke Bengkulu. Tekun, jaga ketekunan. Jadilah seseorang yang mengabdi kepada orang tua, dan jadilah orang yang selalu berbuat kebaikan, dan jadilah orang yang selalu menekuni dan menjaga integritasnya. Saya Ahmad Munir, Ketua Umum PWI Pusat untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

Dan for your life, selamat pagi kawan. Pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani dan waktunya kita melanjutkan IGN Talk pagi hari ini. Seperti tadi yang sempat juga di spill ya oleh Nurul di jam sebelumnya, kita akan bicarakan lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah, semoga nanti akan menjawab ya persoalan sekarang ini yang terjadi di mana masih ada beberapa pengangguran begitu ya. Lalu sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa sisi, apa sih yang masih jadi PR, apa yang perlu dimaksimalkan, apakah memang lowongan ini tidak ada atau kenapa gitu. Semoga nanti terjawab ya dari tiga narasumber yang akan kami hadirkan di IGN Talk pagi hari ini. Kita akan bicara bersama dengan perwakilan dari Disnaker PMPTSP Kota Malang, ada perwakilan dari Grand Mercure, termasuk juga dari Akademisi. Untuk Anda yang mau ikutan gabung, nanti bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan. Pagi hari ini masih dengan saya Bulan, dan pagi hari ini di Ijen Talk ya, kita akan berbincang banyak terkait dengan lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Nah, semoga nanti pertanyaan ini akan terjawab ya dari diskusi bersama dengan tiga narasumber. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita sedang live di streaming YouTube City Guide. Anda bisa ikuti di sana secara tampilan audio visual begitu ya, termasuk juga di live TikTok. Nah, pagi hari ini tiga narasumber yang sudah sambung secara daring bersama dengan kami. Pertama, kita bersama dengan pengantar kerja ahli muda DPMPTSP Disnaker DPMPTSP Kota Malang, Eka Yuda Sudrajat SABMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Akhirnya berjumpa kembali bersama dengan Pak Yuda. Sudah sampai kantor ya Pak?
1: Alhamdulillah, ya sudah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Yuda. Dan untuk pagi hari ini kita juga bersama dengan Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Dr. Sugito Adi, ST Pariwisata, MM Pariwisata. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugito.
2: Waalaikumsalam Mbak Wulan.
0: Bagaimana, sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah sampai kantor atau masih di rumah ini?
2: Kalau saya hari ini khusus libur saja di rumah.
0: Oh, alhamdulillah. Gitu ya Pak ya?
2: Saya libur istirahat dulu.
0: Justru dapatnya weekday ya?
2: Iya, ya itulah.
0: Oke, terima kasih banyak juga untuk waktunya Pak Sugito pagi hari ini. Selain dari dua narasumber, kawan, kita juga bersama dengan Ketua Badan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Dr. Sofia Rosalin, AMD, SAP, SKOM, MAB. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Sofia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ulan.
0: Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini. Posisi sudah di kampus Bu?
3: Masih di rumah.
0: Oh, masih di rumah juga ya. Tapi ada agenda kan hari ini?
3: Ada agenda, kegiatan.
0: Oke. Tapi ini nanti bisa sampai selesai ya Bu ya?
3: Bisa.
0: Oke, siap.
3: Khusus untuk City Guide.
0: Ah, Masya Allah, terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Oke kawan, untuk Anda yang nantinya mau ikutan gabung ya, kita juga buka interaktif. Tadi sebenarnya juga sudah ada yang join ya, ada yang kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan dan kita akan bahas di diskusi pagi hari ini. Anda yang mau ikutan gabung di perbincangan lowongan ada, pengangguran masih tinggi, Anda bisa manfaatkan 0811 3600 911. Kawan, melihat data BPS yang menunjukkan sekitar 27.700 lebih warga Kota Malang yang masih menganggur, di sisi lain hampir setiap minggu ada informasi rekrutmen, job fair, sampai perusahaan yang membuka lowongan kerja. Lalu kenapa ya angka pengangguran masih tinggi? Apakah memang persoalannya karena lapangan kerja yang terbatas, atau justru terjadi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha? Nah, pagi hari ini kita akan mencari jawabannya dan kita akan mengawali bersama dengan Pak Yuda. Pak Yuda, ini kalau melihat data yang ada ya, sekitar 27.710 warga Kota Malang yang masih menganggur. Bagaimana Bapak memotret kondisi ketenaga kerjaan Kota Malang saat ini?
1: Baik, terima kasih Mbak Ula. Ya, kalau menurut kami baik gap vertikal maupun gap horizontal. Gap vertikal terjadi ketika seseorang dengan kualifikasi pendidikan atau level tertentu itu tidak bisa mengisi sesuai dengan levelnya. Dan kemudian kesenjangan horizontal, seseorang dengan kualifikasi kompetensi tertentu itu juga tidak bisa mengisi lowongan atau surat jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, di situ ada mismatch, Mbak. Nah, okay. Itu yang saat ini terjadi.
0: Ya, baik Pak Yuda. Nah, kemudian Pak, seperti apa tren pencari kerja dan lowongan kerja yang tercatat di DPMPTSP dalam beberapa tahun terakhir? Apakah sudah ada perubahan yang bisa dirasakan gitu Pak Yuda?
1: Iya, untuk tren kedepannya memang pencari kerja yang kita catatkan melalui kartu pendaftaran pencari kerja itu kecenderungan dari tahun ke tahun itu yang mereka inginkan itu pekerjaannya tidak keluar daerah, jadi di Kota Malang saja, di daerah sini saja. Kemudian jenis syarat jabatan yang diinginkan, posisi back office, front office, seperti itu Mbak.
0: Oh, oke, okay. Masih di golongan tertentu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, Pak Yuda, saya coba ke Pak Sugito. Pak Sugito, ini kalau melihat dari pengalaman merekrut karyawan, ya ini khususnya di industri perhotelan, bagaimana Bapak melihat kualitas SDM yang melamar pekerjaan untuk saat ini, Pak? Mungkin bisa diceritakan.
2: Ya, Mbak Wulan, selama saya berada di Malang 5 tahun ini, 5 tahun terakhir, memang pelamar di kami itu sangat banyak. Bahkan waktu opening itu bisa ribuan pelamar.
0: Ya,
2: baik itu yang ada yang melalui instansi tertentu, ada yang mengirimkan dan melalui email dan lain sebagainya, berbagai channel. Memang kalau saya cek itu, kebetulan saya waktu itu ikut mengecek seleksi di awal, itu sangat banyak yang memang background pendidikannya berbeda dengan kebutuhan kami, seperti yang dibilang Pak Yuda tadi. Mengenai pendidikan, terus juga banyak kompetensi, sama juga kompetensi dan juga pilihan dari masing-masing pelamar. Memang contoh nih, ada misalnya nih mana ya, kalau taruh di masak juga nggak masak, terus dimasuk di tempat lain nanti takutnya juga tersinggung ya, tersinggung dengan sudah pendidikan yang tinggi ya. Nah sementara ini ya kami di industri yang akhirnya harus memilah-milah. Terus juga ada juga yang itu sama yang dibilang Pak Yuda, misalnya maunya pokoknya di back office gitu. Di back office itu kadang saya tanya back office-nya yang seperti apa, kadang bingung. Ini ya jam office gitulah pokoknya. Nah sementara dengan kondisi sekarang kan kompetisi ini semakin tinggi, semakin berat, tidak hanya dari sisi industri tapi juga kompetisi di antara pelamar pastinya ya. Makanya kami akhirnya kami mengatasinya dengan cara ada yang tidak sama latar belakang pendidikannya, tapi coba kami tawarkan. Kami tawarkan di posisi yang paling bawah dulu untuk sambil belajar. Untuk sambil belajar atau training dulu atau magang industri dulu, ini sering kami lakukan. Coba karena belum punya pengalaman, kami tawarkan untuk magang industri selama 3 bulan misalnya gitu. Nanti kalau bagus, hasilnya bagus, itu di berbagai posisi yang terbuka, akhirnya kami akan nilai hingga dia bisa dianggap kompeten dengan kompeten standarisasi kami. Hingga banyak juga teman-teman yang mengalami seperti itu dan sekarang juga posisinya bagus karena walaupun bukan latar belakang pendidikan perhotelan atau pariwisata, tapi kami didik internal untuk membantu mereka hingga mereka bisa kompeten dan mereka bisa ini mengikuti jenjang karir mereka. Bahkan ada yang sampai di level supervisory, ada yang di middle management dengan kondisi 5 tahun kami berdiri. Itu solusi-solusi yang kami berikan dari berbagai latar belakang, baik pendidikan, baik latar belakang pengalaman dan lain sebagainya, hingga mereka bisa tertampung dan kami selaku industri yang hadir di Kota Malang, kami juga bisa membantu mengurangi jumlah tadi yang 27.000 ya, paling tidak mengurangi berapa persen hingga manfaat kami ada gitu di sini. Begitu Mbak Wulan.
0: Oke, Pak Sugito, saat proses rekrutmen berlangsung ya, kemudian indikator apa Pak yang paling menentukan seseorang ini kemudian layak diterima bekerja di luar nilai akademik atau ijazah?
2: Memang ada segi soft skill. Kalau kami karena di industri jasa, baik yang ada di front maupun di back area, kami memang menilai dari sisi hard skill, nilai mungkin ya. Ada juga yang soft skill-nya. Soft skill-nya misal nih orangnya luas, bisa diajak bicara misalnya. Terus juga skill-skill yang lain. Mungkin hobinya bagus misalnya ya. Ada yang bisa, oh dia suka kami pertimbangkan karena ini juga nanti ke depan akan menjadi aset. Aset kami, aset dari sisi tenaga SDM ya. Hingga kami kegiatan-kegiatan yang ada di hotel, kami punya banyak talent yang berbeda-beda. Walaupun mereka bekerja di istilahnya di fokus di pekerjaan mereka, tapi punya keahlian yang lain. Ini juga memperkaya skill SDM, hingga kami bisa melakukan banyak hal yang membuat mereka juga sangat tertarik, dan mereka juga happy untuk bisa bekerja di tempat kami karena bisa diakomodir keinginannya, passionnya, dan lain sebagainya.
0: Oke. Baik, Pak Sugito. Saya lanjutkan kali ini ke Bu Sofia. Bu Sofia, tadi kita sudah mendengarkan ya gimana POV dari Pak Yuda, kemudian dari Pak Sugito. Nah, tadi juga sempat disinggung skill mismatch gitu, semakin sering muncul ketika membahas pengangguran. Nah, kalau dari sudut pandang akademisi, Bu, bagaimana Ibu melihat persoalan ini?
3: Oke, terima kasih Mbak Ulan. Mbak, kalau kami dari sudut akademisi, ini sebenarnya adalah fenomena terkait tentang experience paradox ya, atau vacancy paradox, atau di mana tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa sebenarnya itu lowongan tuh banyak gitu ya, tapi di situ tadi kalau dari sisi industri atau Grand Mercure ternyata juga ada standar-standar yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi di sini kalau kami dari sisi akademisi, ini adalah sebuah kondisi di mana perusahaan memang mengeluh gitu ya terkait tentang kesulitan mencari kandidat yang tepat, sementara di lain waktu banyak pencari kerja yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kalau kami melihat dari berbagai riset ya, sudah dilakukan oleh para peneliti gitu ya. Yang pertama memang adalah yang dimiliki oleh sumber daya, yaitu adalah dari manusianya atau dari mahasiswa atau alumni yang kami catat, itu belum match gitu ya, sehingga kami di sini masih khususnya kami ada beberapa strategi, salah satunya adalah kita bisa menggunakan kurikulum ganda atau kami juga mengundang industri untuk hadir ya di ruang kelas, atau misal Pak Sugito pernah kami undang untuk ke universitas untuk memberikan materi atau perspektif pandangan dari si industri gitu ya. Sehingga kami berusaha untuk mematchkan gitu antara kebutuhan dunia industri dengan kebutuhan perguruan tinggi. Jadi kita coba matchkan. Ya, itu pertama adalah terkait tentang standar dari industri dan juga pengalaman dari mahasiswa. Kami juga mengirimkan atau mahasiswa itu ada 2 semester untuk melakukan magang di industri, sehingga ini sebagai portofolio mereka agar mereka nanti bisa langsung bekerja di perusahaannya. Yang kedua juga tadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Yuda ya, terkait tentang adanya skill gap atau kesenjangan keterampilan, di mana terkadang memang tadi Pak Sugiarto menyampaikan terkait bahwa terkadang banyak para pekerja dari yang diterima itu adalah tidak match atau tidak sesuai dengan latar belakangnya gitu. Ini sangat menarik gitu ya Mbak ya, sehingga kami juga akhirnya dari sisi perspektif akademisi berpikir bagaimana nih supaya kesenjangan yang tadi misalkan jurang tinggi yang atau jurang yang cukup dalam antara industri dengan perguruan tinggi itu bisa kami minimalisir dengan beberapa strategi gitu. Misalkan di UB itu ada program 3-in-1, kemudian juga ada hari ini kami akan mendatangkan industri ya untuk menyusun kurikulum baru gitu ya, kurikulum untuk beberapa prodi baru di khususnya di Fakultas Vokasi. Kami undang beberapa industri untuk bisa memberikan perspektif mereka gitu, apakah kurikulum yang kami buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri gitu, sehingga kami mengurangi gapnya melalui mengundang mereka untuk hadir ke perguruan tinggi gitu. Dan salah satu contohnya adalah ini yang dilakukan juga, kami sedang melakukan inisiasi kerjasama ya dengan TikTok Shop by Tokopedia. Di sini kami juga berusaha untuk mematchkan ya antara kebutuhan industri dengan perguruan tinggi. Itu kami coba matchkan dengan beberapa mitra ya, salah satunya kami duduk bersama untuk membahas gitu ya terkait apakah ini sudah match nih dengan kebutuhan TikTok atau Tokopedia gitu. Nah, coba kami matchkan itu sih Pak. Juga sebenarnya juga salah satunya adalah terkait tentang proses rekrutmen ya, sekarang sudah berbasis digital dan sebagainya, sehingga terkadang ketika gitu, sehingga itu beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa sih pengangguran tinggi, tapi sebenarnya ruangan cukup banyak gitu ya Mbak. Itu sih menurut kami dari perspektif akademisi.
0: Baik, Bu Sofia, ternyata juga sudah mulai banyak ya perubahan di intinya dari sisi pendidikan ini juga mengikuti begitu kurikulum ganda, kemudian mengundang industri dan lain sebagainya. Bu, ini kan masih ada beberapa kegiatan lain ya seperti magang, proyek industri maupun sertifikasi profesi gitu. Nah, seberapa besar dalam meningkatkan daya saing lulusan dibandingkan pembelajaran di kelas sih Bu, kalau dari Ibu Sofia sendiri melihat?
3: Sufisme ya, atau bagaimana kita membangun pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik mahasiswa itu adalah bisa melalui perkuliahan di dalam kelas, juga bisa perkuliahan di lapangan. Jadi ini kami membangun bagaimana pengalaman, pengetahuan dan juga soft skill mereka di industri gitu nih, itu bisa terbangun dengan baik gitu, dari dasar sampai level advance misalkan itu, dan juga didukung dengan mahasiswa kami gitu Mbak.
0: Baik Bu Sofia. Saya lanjutkan ke Pak Yuda. Pak Yuda, tadi juga sudah disampaikan ya dari Bu Sofia sendiri, ternyata dari dunia pendidikan ini juga mengupayakan beberapa hal gitu untuk mengikuti perkembangan yang ada. Nah, kemudian Pak, kalau dari pemerintah Kota Malang sendiri melalui Disnaker PMPTSP, program apa saja ya yang sedang dilakukan untuk menjembatani antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, dan mungkin boleh disampaikan juga seperti apa hasilnya sejauh ini? Silakan Pak Yuda.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Seperti halnya Mbak Sofi, Pak Sugito tadi ya, di kami ada kegiatan pelatihan kerja, Pak. Jadi dalam satu tahun kami ada beberapa kegiatan pelatihan ya, yang baru-baru ini yang kita laksanakan itu diarahkan ke sektor informal atau di luar hubungan kerja ya, karena bekerja itu tidak hanya di dalam hubungan kerja tapi juga ada yang di luar hubungan kerja. Nah, bagi tadi yang ada yang terkena kesenjangan horizontal, ketika seorang pencari kerja itu tidak sesuai dengan ketika dia mau bekerja, ternyata lowongan kerja yang ada atau kesempatan kerja yang tersedia itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, biasanya akan kita arahkan untuk mereka melakukan reskilling ya, di balai latihan kerja atau di lembaga pelatihan atau di pelatihan yang sudah kita jalankan. Baru-baru ini kita melaksanakan pelatihan untuk fotografi, kemudian kemarin ada digital marketing, hantaran pangan dan sebagainya. Nah, itu untuk menjembatani gap horizontal tadi. Jadi kita arahkan mereka untuk mengikuti pelatihan yang nantinya mereka bisa bekerja di luar hubungan kerja. Kami juga aktif melakukan sebagai SMK dan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan. Jadi kita memberikan edukasi terhadap calon alumni atau calon pencari kerja itu, supaya mereka ketika bekerja tidak hanya seperti yang mereka inginkan, bekerja di kantoran dan sebagainya. Masih banyak pekerjaan di luar hubungan kerja atau di luar perkantoran tersebut. Misalnya mereka bisa melakukan kegiatan wirausaha, kemudian kegiatan wirausaha pun itu pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sudah, ini ada kegiatan ini Mbak Ulan, tenaga kerja mandiri pemula. Jadi di kegiatan TKM ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pencari kerja yang tidak terserap ke dunia di sektor formal. Jadi di situ ada bantuan modal, kemudian ada pelatihannya juga ya, sampai pendampingan ketika mereka akan melaksanakan ekspos ini ya, produknya juga akan dibantu untuk dipasarkan melalui aplikasi Siap Kerja gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kita arahkan mereka untuk bekerja sektor informal ya, mereka juga kita arahkan untuk bisa bekerja di luar daerah, baik di luar daerah maupun di luar negeri. Karena secara makro ya, kondisi ketenagaan kerja, sebenarnya tidak hanya itu aja, kondisi ketenagaan kerjaan kita sekarang sedang mengalami namanya bonus demografi juga Mbak. Jadi di mana penduduk produktif kita itu lebih banyak daripada rentan usia yang lain. Nah, ini berbeda dengan di beberapa daerah. seperti halnya salah satu tetangga kita di kawasan Asia, di Jepang. Jepang sekarang mengalami yang namanya aging population. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja produktif itu sangat tinggi sekali. Jadi ada beberapa mekanisme pemberangkatan ke Jepang tersebut. Mulai dari pola pemagangan luar negeri yang namanya SO, Sending Organization, yang bisa dimiliki oleh LPK swasta, ya, yang dalam hal ini harus mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada mekanisme Tokuti Chino, ya, kalau nggak salah itu SSW, Skill Specialist Worker, ya, di sana pekerja berketampilan khusus. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi pekerja itu tidak hanya di dalam lokal saja atau dalam wilayah, tapi juga bisa nanti kita sarankan untuk keluar daerah, ke provinsi lain, atau ke tempat lain, atau juga bisa ke luar negeri. Dan di situ peluang kerja sangat tinggi sekali, apalagi kalau untuk saat ini, ya, di sektor hospitality, ya, pariwisata, itu juga tinggi sekali permintaan dari Turki, Maldives, kemudian beberapa negara di Eropa Timur. Nah, itu kadang-kadang teman-teman pencari kerja ini takut untuk melangkah ke luar negeri, padahal dari sisi biaya dan sebagainya, itu ada beberapa P3MI atau kalau dulu yang kita sebut PJTKI itu sudah menyediakan pola pembiayaan. Jadi ketika mereka tidak punya biaya di awal, mereka bisa dibantu untuk ditalangi sendiri dengan biaya yang murah dari pihak ketiga, karena P3MI tersebut sudah kerjasama dengan pihak ketiga atau sektor perbankan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, ya. Yeah. Jadi teman-teman tidak perlu takut untuk bisa misalnya bekerja ke luar negeri tersebut, ya. Terutama yang kita arahkan atau kita sarankan itu mereka bisa bekerja untuk luar negeri itu di sektor formal, gitu, Mbak Ula.
0: Baik, Pak Yuda, ini kalau kita melihat, ya, sebenarnya cukup banyak gitu peluang yang bisa didapatkan oleh masyarakat khususnya yang memang masih belum dapat kerja. Nah, Pak, tapi bagaimana cara masyarakat ini untuk bisa mengakses informasi-informasi yang tadi disampaikan Pak Yuda, mulai dari pelatihan dan lain sebagainya?
1: Baik, Mbak Ulan. Yang pertama, sekarang sudah ada perpres dan permen yang terbaru, ya, untuk penggunaan aplikasi Siap Kerja. Jadi kami sarankan untuk teman-teman mencari kerja atau calon alumni yang akan memasuki dunia kerja bisa mengakses akun Siap Kerja, ya, portalnya di siapkerja.go.id. ID nanti bisa mendaftar secara secara online, ya, di mana saja bisa mendaftar, bikin akun dulu, kemudian daftar di situ, aksesnya rantai lowongannya mulai dari lowongan dalam negeri sampai dengan ke luar negeri, itu semuanya ada dan rantai. Kemudian yang kedua juga bisa mengikuti akses medsos dinas, ya, jadi baik portal maupun media sosial dinas. Nah, itu bisa itu bulan.
0: Oke, baik, Pak Yuda, Pak Sugito dan juga Bu Sofia, kita jeda dulu sebentar, ya. Setelah ini kita akan kembali. Mungkin kawan-kawan Citygate mau gabung juga. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Jalan-jalan plus.

saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Kali ini kita akan menelusuri salah satu kecamatan tertua di Kota Malang, Kecamatan Klojen. Kecamatan Klojen terletak di pusat Kota Malang dan menjadi salah satu dari 3 kecamatan tertua di Kota Malang. Sejak ditetapkan sebagai kota praja di masa pendudukan Belanda, Klojen juga berbatasan langsung dengan 4 kecamatan lainnya di Kota Malang, termasuk Kecamatan Lowokwaru. Tahukah Anda, nama Klojen berasal dari kata loji yang berarti benteng atau bangunan besar di masa penjajahan yang terletak di kawasan Cilagat. Dari kata loji kemudian berkembang menjadi kelojian sampai akhirnya menjadi nama Klojen. Klojen juga bisa dibilang sebagai pusat pemerintahan Kota Malang karena ada beberapa bangunan penting seperti Gedung Balai Kota Malang, Gedung DPRD, Alun-Alun Merdeka, Alun-Alun Tugu, dan Rumah Dinas Wali Kota Malang dan Bupati Malang. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Klojen, ada beberapa destinasi wisata yang wajib Anda datangi, termasuk kawasan heritage Kayu Tangan dan kawasan Cilagat. Tapi pastikan wisata Anda aman dengan penerapan protokol

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Gate FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang menyimak diskusi pagi hari ini di IGN Talk ya. Masih dengan saya Wulan, dan kita masih membahas lowongan ada, pengangguran masih tinggi. Bersama dengan tiga narasumber, ada pengantar kerja ahli muda DPMPTSP, Disnaker DPMPTSP Kota Malang, ada Pak Yuda. Ada juga dari Cluster General Manager Grand Mercure Malang Mirama dan Mercure Surabaya Grand Mirama, Pak Sugito, sekaligus Ketua Badan Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Bu Sofia. Ini tadi ada yang gabung ya, ada voice note yang ditambahkan dari Pak Dian. Kita coba putarkan dulu, kawan.
1: Selamat pagi, Siti Kai.
0: Selamat pagi, Pak Dian.
1: Ini saya menyampaikan keresahan saya saja tentang lowongan pekerjaan yang banyak membatasi umur pelamar di angka 30 tahun. Apa yang di atas 30 tahun tidak membutuhkan pekerjaan atau sudah tidak berguna bagi perusahaan. Dan untuk masalah pengalaman kerja, mohon bagi owner atau bagian HRD bisa bijak dalam membuat persyaratan. Banyak pelamar kerja yang bekerja itu untuk mencari atau menambah pengalaman. Kadang syaratnya usia fresh graduate sudah diberi syarat berpengalaman kerja di bidang yang sama. Saya kira itu saja keresahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bisa ditanggapi.
0: Yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Dian. Nah ini Pak Dian menyoroti terkait dengan kualifikasi ya, khususnya di bagian umur, sama satu lagi tadi soal pengalaman kerja. Mungkin saya mau ke Bu Sofia dulu, silakan Bu Sofia tanggapannya.
2: Oke, terima kasih Mbak Wulan. Nah ini memang menjadi salah satu keresahan ya, kalau kita lihat di berbagai akun media sosial, banyak yang meresahkan bahwa ada batasan usia dalam penerimaan atau persyaratan kualifikasi di beberapa lowongan pekerjaan. Nah, kalau dari kami gitu Mbak ya, kalau pengalaman kami melihat beberapa contoh di tetangga negara tetangga sebelah, di Malaysia ataukah di Singapura, bahwa usia-usia di atas 30 atau di usia di atas 40, bahkan ada saya pernah menemui di Singapura pada saat itu, ada guide gitu ya, untuk guide di salah satu museum itu sudah berusia sekitar 65-66 tahun gitu ya, sudah sangat tua, tetapi beliau memiliki pengetahuan yang sangat dalam terkait tentang negaranya gitu ya, sehingga beliau dengan sangat cakap dan dengan memiliki keterampilan yang baik, dia mampu menjelaskan dengan baik. Nah, kembali lagi ini adalah persyaratan atau kebijakan dari pemerintah khususnya untuk memiliki intervensi gitu ya. Kebijakan tertulis khususnya untuk bisa memberikan peluang kepada masyarakat yang berusia di atas 30. Baik secara pengetahuan maupun keterampilan kepada kepada institusi yang dituju gitu. Menurut saya itu sih Mbak sebenarnya. Jadi ini kembali lagi ke kebijakan pemerintah ya.
0: Oke. Baik, Bu Sofia. Kalau dari Pak Sugito mungkin boleh Pak tanggapannya terkait apa yang disampaikan oleh Pak Dian.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Dian. Memang mungkin beberapa perusahaan ya ada yang menerapkan seperti itu. Tapi sekali lagi pasti ada alasannya. Kalau kami melihat juga itu tidak semua area sih seperti itu. Misal nih, ada di bagian tertentu umur 30 itu masih bisa. Atau misalnya kami tawarkan di posisi yang memang bisa ditempati. Nah, kadang biasanya yang bersangkutan kadang tidak mau, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kadang sudah memilih. Nah, ini yang kesulitan kami di industri. Jadi kami tempatkan mereka yang cocok di mana gitu ya, sesuai karakter, sesuai dengan kualifikasi dan lain sebagainya. Bahkan kadang ada umur 30 yang masih bisa kami terima karena kualifikasinya cocok dari sisi karakter, dari sisi pengalaman dan lain sebagainya. Itu masih bisa memenuhi persyaratan karena Memang ini tidak 100% itu iya kalau menurut kami di perusahaan. Dan bahkan mungkin belum disinggung tadi ya, kami juga menerima tenaga kerja difabel.
0: Oke.
3: Anak-anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus, kalau tadi belum sempat disinggung ya.
0: Iya, iya.
3: Mungkin nanti ada penanya. Kami punya kuota. Kuota saat ini kami punya teman-teman difabel itu sekitar 5-an orang. Itu yang bekerja. Bekerja ada yang part time, ada yang harian, dan juga berbagai jenis pekerjaan. Termasuk kami juga menerima magang difabel. Jadi kami bekali, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Malang untuk membantu pemagangan teman-teman ini. Bahkan ada yang habis bekerja di tempat kami karena sudah berpengalaman, terus bekerja di tempat lain dan diterima karena punya pengalaman dari kami. Nah, hingga kami juga bisa mencari penggantinya dari teman-teman yang difabel tadi. Walaupun misalnya hanya 5 yang kami pekerjakan, paling tidak kami salah satu industri bisa membantu teman-teman ini dan juga dinas terkait dan juga pastinya orang tua di lingkungan mereka, hingga mereka diakui juga bukan jadi dibully gitu ya biasanya ya. Dan mereka juga bangga. Tempat yang lain. Ini yang kalau kita menyinggung difabel ya, belum segi umur, belum segi pengalaman dan lain sebagainya. Makanya kami seperti tadi yang disampaikan dengan Bu Sofi, kami juga bekerja sama dengan banyak sekolahan, baik SMK ataupun perguruan tinggi. Satu dari sisi pemagangan, yang kedua biasanya kalau ada sosialisasi atau ada sinkronisasi kurikulum, kami menyampaikan bahwa industri itu yang diperlukan seperti ini misalnya. Jadi walaupun sarjana, kadang kan kalau belum ada pengalaman, makanya solusi kami adalah kalau memang match di sisi karakter, soft skill, kami tawarkan untuk magang mandiri. Dia punya kompetensi. Dan juga kita juga bekerja sama dengan BLK-BLK yang mereka memberikan keterampilan kepada calon-calon tenaga kerja bisa magang di tempat kami dan juga bisa kami rekrut bila mana ada lowongan. Begitu Mbak Mulan.
0: Oke, baik Pak Sugito. Saya lanjutkan ke Pak Yuda. Pak Yuda, masih dari pertanyaan Pak Dian tadi ya, kaitannya dengan kualifikasi, dan tadi Bu Sofia juga sempat menyinggung ini kaitannya dengan kebijakan. Bagaimana Pak, apakah sudah saatnya kualifikasi seperti ini dievaluasi atau bagaimana Pak Yuda?
4: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Dan sama seperti Mbak Sofi, Pak Sugito ya.
0: Iya.
4: Jadi dari kami, dari sisi pemerintah sebenarnya sudah jelas di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Di situ bawahnya proses penempatan tenaga kerja atau rekrutmen itu tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian dipertegas juga karena kemarin ramai ya, sudah keluar surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja ya Republik Indonesia di tanggal 28 Mei tahun 2025 ya, tentang larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
0: Okay.
4: Itu tertuang di SE Kemnaker nomor M/6/HK.04/Romawi 5/2025, Mbak. Jadi di situ poinnya, yang pertama setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Kemudian selanjutnya, yang ada masih ada relevansinya dengan yang kedua, persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut. Yang poin A, untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan atau tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Jadi secara umum memang persyaratan usia itu tidak disarankan atau tidak diinikan ya, kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya untuk industri yang di situ harus tuntutannya produktif, misalnya operator mesin dan sebagainya ya, yang memang harus membutuhkan produktivitas yang tinggi dan kecermatan ya. Nah, itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh misalnya lansia dan sebagainya itu ya. Jadi secara umum memang tidak boleh diskriminasi, baik itu perusahaan atau memberi kerja itu bisa mencaratkan usia dengan kondisi mungkin yang saya sebutkan tadi. Kemudian larangan diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana disebut di atas berlaku sama terhadap penyandang disabilitas. Nah, ini menarik sekali apa yang disampaikan Pak Sugito tadi ya. Alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan terima kasih bahwasanya di salah satu industri di jasa perhotelan Grand Mercure Mirama sudah melaksanakan amanat konstitusi sesuai dengan Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana perusahaan minimal pemberi kerja atau perusahaan swasta minimal 1% dari jumlah tenaga kerjanya. Jadi tiap kelipatan 100 minimal harus ada satu orang adalah seorang penyandang disabilitas. Nah, kebetulan tadi ada kebutuhan juga ya Pak untuk pemagangan juga ya. Kebetulan nanti di bulan depan ya, mudah-mudahan kalau misalnya jadi, Dinas Tenaga Kerja PMPTSW Kota Malang akan melaksanakan kegiatan job fair. Nanti kalau berkenan akan kita undang. Itu Mbak.
0: Baik. Bulan, baik, Pak Yuda, Pak Sugito dan juga Bu Sofia. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ada juga yang sudah ikutan antri untuk nantinya mau on air ya. Kita akan sambungkan kembali nanti di segmen berikutnya. Untuk kawan-kawan Sidigit yang mau gabung, kami buka interaktif pagi hari ini kawan di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
5: Cadence for your life. Citygate FM.
6: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di UNISMA Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. UNISMA dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: teman-teman, pagi hari ini kita masih melanjutkan IGN Talk ya. Ini tadi juga ada beberapa yang gabung, bahkan di live TikTok ada username Kim Parse Jaya menyampaikan produk difabel dari Kelurahan Bumi Ayu ada di Hotel Grand Mercure Coklat Topeng Malangan. Ini bahkan sudah ada kerjasama dengan UMKM ya di Grand Mercure. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian ini tadi ada juga yang mau sambung ya, kawan City Guide, ada Pak Yudi, ada juga Pak Raffi Udin. Oke, kita coba hubungi Pak Yudi dulu. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan
1: ya,
0: Pak
1: Yudi. Saya ingin komentar ya.
0: Silakan Pak.
1: Tentang tenaga kerja kita itu ya.
0: Ya.
1: Ya, lowongan ada tapi pengangguran ya. Ini masalahnya ya, saya banyak pengalaman tentang rekrutmen tenaga kerja ya dalam satu perusahaan ya. Perusahaan saya dulu itu selalu memberikan suatu training ya. Training 3 bulan itu maksudnya supaya itu menguji sebetulnya. Ya, atau kedisiplinan ya. Kemudian mental, keterampilan di sana. Biasanya training itu lebih berat daripada yang reguler, yang biasa kalau mereka sudah lulus. Ini yang penting kita perhatikan adalah mental ya, mental pelulusan perguruan tinggi itu gitu loh. Itu harus benar-benar ditempa gitu loh. Kadang misalnya waktu istirahat ya, dulu mahasiswa kan seenaknya aja itu, ya mau kuliah mau tidak dan sebagainya. Tapi kalau dalam dunia usaha tidak demikian, dilihat kedisiplinannya itu ya, disiplin waktu. Kalau istirahat siang itu mereka terus langsung molor, karena ya santai-santai aja. Perusahaan tak bisa begitu gitu loh. Ya. Oleh karena itu sering itu ya yang kita bisa lulus, misalnya kita training 10 orang, paling lulus 3-4 orang lah. Ini masalah kita gitu loh. Nanti soalnya kalau sudah lulus, di perusahaan itu sudah tahu sendiri itu ya apa yang mau dikerjakan begitu loh. Jadi tolong itu ya tidak hanya kepintaran teorinya, tapi mentalnya itu ditempa gitu loh di perguruan tinggi. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Nah ini kaitannya dengan bagaimana membentuk mental ya. Silakan mungkin saya ke Bu Sofia dulu, silakan Bu Sofia tanggapannya.
2: Ya, terima kasih dengan Pak siapa tadi Pak Bulan?
0: Pak Yudi.
2: Pak Yudi, ya siap, terima kasih Pak Yudi atas masukannya ya. Jadi memang kami di perguruan tinggi itu adalah salah satu PR besar kami gitu ya, untuk mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Salah satunya adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi gitu ya. Itu adalah salah satu kemampuan yang menurut hasil riset dari McKinsey ya, bahwa nanti kedepannya itu ada 4 area atau keahlian yang dibutuhkan oleh industri, yaitu adalah dari kognitif, interpersonal skill, self leadership, dan juga kemampuan digital. Nah, terkait tentang ketahanan ini, kami di khususnya di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya itu ada beberapa mata kuliah yang memang mengarahkan ke pendalaman soft skill-nya, gitu ya, terkait tentang public speaking, kemudian juga bagaimana ada juga mata kuliah kerja nyata atau KKN, dan juga ada magang selama 2 semester, dan ini pastinya adalah untuk mendidik mahasiswa supaya sebelum mereka terjun ke industri, mereka sudah paham bagaimana vibes-nya atau bagaimana bekerja di sebuah perusahaan seperti apa gitu. Itu adalah diawali mereka dengan magang terlebih dahulu. Memang magang ini adalah salah satu strategi yang dilakukan atau yang kami lakukan agar mahasiswa ini siap gitu ya untuk masuk ke dunia kerja. Dari siswa lulusan SMA, kemudian juga masuk ke perguruan tinggi, ini juga butuh adaptasi dari SMA ke perguruan tinggi. Kemudian dari perguruan tinggi kami persiapkan gitu ya, mahasiswa yang akan lulus gitu untuk memasuki ke dunia kerja. Dan selain itu kami juga di akhir semester itu ada penyusunan tugas akhir, yang pastinya dengan tugas akhir ini adalah untuk menilai gitu ya, apakah mahasiswa ini sudah siap gitu. Bahkan kami rencananya juga akan melakukan apa ya, strategi untuk mengundang industri gitu untuk menguji gitu ya, apakah memang masa tersebut itu sudah sesuai dengan standarnya industri gitu.
0: Okay.
2: Sehingga memang masalah adaptasi atau resiliensi istilahnya, atau ketahanan anak-anak ini kami coba bangun dari awal sampai di apa akhir semester itu juga melalui tugas-tugas dan sebagainya, sehingga mereka lebih tough atau lebih tangguh gitu. Dan itu jadi ini ya, apa apalagi sekarang generasi alpha ini generasi yang memang ya kalau menurut apa Renat Kassel adalah generasi memang apa ya agak strawberry gitu ya, generasi strawberry, sehingga itu adalah salah satu tantangan kami sebagai pendidik di perguruan tinggi.
0: Baik, Bu Sofia, melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan ya, lalu masukan apa yang paling sering disampaikan industri kepada kampus terkait kualitas lulusan saat ini, Bu?
2: Oke, untuk masukan dari industri terkait tentang lulusan kami, yang pertama adalah terkait komunikasi, Mbak. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris yang tadi disampaikan oleh Pak Sugito. Ternyata kemampuan berbahasa asing itu menjadi nilai tambah bagi mahasiswa kami. Ini menjadi salah satu masukan yang sangat berharga bagi perguruan tinggi, sehingga kami juga menindaklanjuti masukan tersebut dengan memasukkan beberapa mata kuliah, misalkan bahasa Inggris spesial untuk profesi tertentu gitu ya, itu kami berikan di beberapa semester. Kemudian juga terkait tentang attitude ya, atau hal itu juga menjadi masukan kami ya, meskipun nggak cukup banyak ya, mungkin hanya baik gitu ya, sehingga ini menjadi masukan bagi kami. Dan juga selain bahasa, terkait komunikasi, juga terkait tentang mata kuliah tentunya, yang pastinya itu mata kuliah harus inline atau match dengan kebutuhan industri, itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi kami, sehingga itu kami jadikan sebagai bahan kajian untuk rekonstruksi kurikulum dan juga kebutuhan kami selaku dosen gitu Mbak ya. Tadi kan kami bahasnya terkait tentang mahasiswa. Kami selaku dosen juga harus selalu setiap tahun itu diminta untuk selalu upskilling gitu ya. Upskilling ataupun reskilling, sehingga kami juga bisa ngikutin gitu. Selain mahasiswa mengikutin, dosennya juga harus mengembangkan diri melalui program-program yang di inisiasi atau dilaksanakan, diselenggarakan oleh pihak ketiga gitu. Sehingga kami juga harus mengikuti tren terbaru gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan sekarang oleh industri, misalkan terkait tentang AI, kami juga harus mengikuti. Jadi setiap tahun kami itu harus mengikuti pelatihan. Kebetulan tahun ini saya itu mengikuti pelatihan pemasaran digital gitu ya. Sehingga kami harus, karena itu adalah salah satu bentuk tindak lanjut, itu masukan dari industri bahwa ini nih kebutuhan
0: Oke, baik Bu Sofia. Mohon maaf tadi sempat ini ya terputus ya, sepertinya kendala ada di kami Bu Sofia. Tapi intinya tadi kita sudah terima pada dasarnya dari pihak dosen pun juga sudah upskilling begitu Bu Sofia ya, dan
2: harus,
0: beberapa
2: wajib.
0: Baik. Dan nanti kita akan kembali lanjutkan masih bersama dengan Pak Yuda juga, ada Pak Sugito, bahkan tadi ada Pak Rafiuddin yang mau gabung ya, tapi kita jeda dulu sebentar saja. Setelah ini kita akan kembali kawan.
3: Guidance for your life. City Guide FM. Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Newsroom Radio Jambi. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir

0: Universitas Negeri Surabaya, Sugeng Haryanto, menganalisa persoalan parkir sebagai salah satu dari kompleksitas masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius terutama di perkotaan.
1: Kenapa parkir di kota besar itu sebagai permasalahan sosial? Karena di sana ada benturan antara keterbatasan ruang kota, kemudian juga ledakan jumlah kendaraan, juga penguasaan lahan oleh sektor informal. Siapa sektor informal itu? Yaitu jukir ya. Kalau kita analisis lebih dalam bahwa masalah parkir yang sekarang sedang terjadi sebenarnya juga sudah sangat lama di Jakarta, masalah parkir ini juga sudah ditandai oleh adanya peristiwa-peristiwa kekerasan ya. Kemudian konflik antar kelompok, konflik antar etnis, ini sudah menggambarkan bahwa parkir itu sudah merupakan masalah sosial yang serius. Yang pertama itu dari konflik ruang publik, keterbatasan lahan parkir di jalan di satu sisi, dan ketidakmampuan pemerintah dan institusi-institusi swasta dalam menyediakan lahan parkir itu menjadi sebuah persoalan. Akhirnya terjadi perebutan ruang publik yang bersifat terbatas, sementara jumlah kendaraan terus tumbuh ya secara eksponensial gitu ya. Kemudian akhirnya jalan, trotoar dijadikan komoditas yang diperebutkan oleh aktor-aktor. Misalnya ada negara di situ ya, pemerintah daerah, kemudian ada kelas menengah yang mempunyai kendaraan, dan kelas bawah dalam hal ini adalah jukir. Ini terjadi konflik dalam perebutan spasial lahan parkir yang ada di jalan dan trotoar itu. Nah, akibatnya pejalan kaki, apakah penyandang disabilitas itu termarginalkan gitu. Juga terjadi peristiwa apa yang disebut dengan institusionalisasi parkir liar. Ini yang dimasuki oleh sektor informal, tetapi mereka sebenarnya tidak bergerak sendiri, jujur aja ya. Jadi di sini itu ada namanya shadow structure yang sangat rapi. Di situ apa? Satu, melibatkan preman lokal, terus kemudian melibatkan organisasi kemasyarakatan, hingga ada oknum aparat. Institusionalisasi ini kemudian membentuk apa yang disebut sebagai hubungan patron klien. Jukir inilah yang sebagai klien yang secara rutin menyetor uang ke patron. Patronnya siapa ya? Patron yang mempunyai otoritas.
0: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
1: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu preman, yang kedua backing, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
0: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk bersama dengan tiga narasumber. Dan saat ini kita akan coba sambungkan terlebih dahulu. Tadi sudah ada yang menunggu, kawan City Guide, ada Pak Raffi Udin. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
4: Selamat pagi Mbak Wulan.
3: Silakan Pak Raffi Udin.
4: Bisa didengar ya suara saya Mbak Wulan?
3: Iya, aman. Untuk narasumber bisa monitor suara Pak Raffi Udin dengan baik ya?
5: Aman.
4: Ya bisa.
3: Oh, oke, okay. Silakan Pak Raffiuddin.
4: Lowongan ada, pengangguran banyak atau meningkat? Ini gimana maksudnya ini kan gitu, Mbak Wulan ya? ini yang harus paling tahu ini adalah disnaker sebetulnya kan, enggak gitu ya.

0: dari apa penjelasan yang saya simak dari para narasumber, mulai dari akademisi, mungkin praktisi ya, yang Hotel Mercure itu saya kira sudah bagus. Dan upaya dari Disnaker mudah-mudahan tidak hanya teori kan gitu kan, tapi secara nyata bisa dilaksanakan. Nah, pertanyaannya kan gini, Mbak, yang punya apa namanya tupoksi atau leading sector kan dinas Disnaker nih kan gitu. Dari upaya yang sudah dikerjakan itu sudah berapa persenkah dia dicapai? Harusnya di prosentase nih, progress reportnya itu tiap tahun lah minimal kan nggak gitu. Bagaimana dari ribuan kan tadi dia sampaikan listrik guide di Malang Raya ini berapa ribu itu kan gitu kan. Mungkin yang penting ini sekarang progressnya sekarang Pak. Pak siapa dari Disnaker kan gitu. Bagaimana itu Pak kan nggak gitu. Dievaluasi sampai mana atau mungkin ketidaktercapaiannya itu di mana? Saya kira sudah cukup jelas ya kan, gak gitu, apa yang disampaikan oleh Ibu dari kader akademisi sudah sangat apa ya namanya fleksibel, proaktif, mendatangkan dari perusahaan sehingga kurikulumnya tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar nantinya kan, gak gitu. Itu yang memang yang kita inginkan sebetulnya. Jadi perguruan tinggi juga tidak saklek dari atas sebegini, tapi di bawah ini apalagi vokasi ya, kalau di UB itu ya harus memang proaktif ke lapangan apa butuhnya ini kan gitu kan. Ya keperlu selalu setiap saat harus diupdate, dirombak kurikulum itu, karena ya, bukan kitab suci kurikulum. Ya tentunya juga bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan, kira-kira apa ini yang mau saya berubah. Ya jangan mungkin lah Bu, mungkin sekarang zaman online, ini perkuliahan online lagi, tidak ada figur yang sudah dipakai untuk itu. Kan seperti itu kan, padahal kan dari Mercure itu juga penampilan maupun komunikasi ya, kalau online itu terpaksa saja lah kan gitu. Yang selanjutnya memang betul Mbak, itu apa tuan umur pengalaman kerja, kalau bilang Disnaker lainnya harus tegas ini kan gitu loh, tidak perlu ketentuan umur itu sama pengalaman kerja. Yang paling penting yang tahu persis itu kan perusahaan itu kan maunya kan bisa kerja orang ini. Kan gitu aja, sesuai dengan kualifikasi yang diberikan. Ya kalau memang nggak bisa ya sudah nggak bisa, dibuatkan aturan main. Sehingga pada saat mau masuk dari awal sudah tahu aturan mainnya kayak gini nih saya nanti kan gitu. Saya kira itu tidak perlu menurut saya. Tapi ini kalau kebijakan itu pemerintah ya Disnaker harus bicara, harus bersuara ke atas, ke penentu kebijakan. Kan begitu, ini ya tidak boleh diam, ini aturannya begitu Pak. Termasuk yang mungkin yang saya sorot itu tentang apa kontrak itu, kadang-kadang kontrak 3 tahun. Ini terlalu lama, ini sudah sering saya juga sampaikan. Ini tugasnya Disnaker, bukan diserahkan kepada user kan gitu kan, diatur, ini kan begitu kan gitu. Ya gak boleh seperti itu ya, Disnaker harus proaktif, harus karena dia yang punya tupoksi, jangan diserahkan ke ini. Nah perusahaan tuh mengatur kan gitu kan, bagaimana aturan main di sini. Kurang disiplin ya, kalau kurang disiplin ya sudah mohon maaf ya harus keluar. Ya makanya HRD juga harus proaktif juga mengevaluasi. Oh ini kok ya wis gak cocok gini. Ya pengganti, carikan pengganti lagi nanti kancang-kancang untuk merekrut yang baru. Mohon maaf kan gitu kan, karena perusahaan itu bukan tempatnya orang yang main-main di situ. Karena targetnya itu harus pelayanan harus maksimal. Ya tentunya seperti tadi, kalau memang ada di front office ya mungkin yang nom-nom lah kan gitu kan, yang masih ganteng-ganteng ya, bukan diskriminasi kalau begini kan gitu. Saya kira itu hal yang wajar kalau sudah seperti itu kan, enggak gitu. Saya kira yang perlu menyikapi sekarang ini Disnaker sebetulnya.
1: Baik,
0: untuk
1: Pak,
0: membuat apa namanya ya langkah nyata ini gimana ini. Ingin saya dengar dari Disnaker berapa persentase untuk meminimalisir apa pengangguran tadi Pak?
1: Ya.
0: Lowongan ada kok, pengangguran masih banyak. Apakah memang lowongannya itu 10 tapi yang lulus 100? Ya pasti ya kalau enggak gitu. Mungkin di situlah yang ingin kita tanya Mbak Ulan.
1: Oke,
0: terima kasih
1: Pak.
0: Mohon responnya daripada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditambahkan dari Pak Rafyudin. Kalau begitu saya langsung ke Pak Yuda, silakan tanggapannya Pak Yuda.
2: Baik, terima kasih Pak Rafyudin ya Mbak Ulan. Terima kasih sebelumnya, kami apresiasi masukannya ya. Jadi itu menjadi apa namanya pemicu kami ke depannya untuk bisa maksimal dalam hal pelayanan tenaga kerja ini. Kebetulan kalau untuk persentase berapa penyerapan pengangguran, memang kami belum melakukan kajian akademis ya, karena pengangguran itu kan sifatnya makro ya. Kalau kita bicara makro itu banyak stakeholder yang ada di situ. Memang salah satunya menjadi tupoksi kami di sisi apa namanya? Karena masalah kontrak kerja. Sebenarnya untuk pengaturan kontrak kerja itu sudah diatur ya di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu sudah diatur bahwasanya kontrak kerja waktu itu maksimal 3 tahun atau 2 kali perpanjangan ya. Kemudian diperbarui lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 itu menjadi maksimal 5 tahun ya. Di situ kalau misalnya sudah 5 tahun maka stop kontraknya harus berhenti. Apabila diperpanjang, maka secara otomatis statusnya menjadi pegawai tetap. Sebenarnya itu sudah diatur, Pak. Okay. Kemudian upaya-upaya kami ya dalam hal untuk maksimalkan penyerapan tenaga kerja ini, baik kami mengupayakan di sektor formal maupun informal. Dalam di sektor informal, kami sudah mengupayakan melaksanakan beberapa pelatihan-pelatihan ya, yang tentunya pelatihan tersebut berbasis di luar hubungan kerja atau di sektor informal atau menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini ya. Kami sudah melakukan namanya TNA, Training Need Analysis ya. Jadi sebelum kami melaksanakan pelatihan, kami harus tahu dulu kami menganalisis pasar kerja bahwasanya kebutuhan industri atau dunia kerja atau kebutuhan wirausaha itu sekarang apa. Nah, dari situ kami melaksanakan pelatihan, meskipun ada beberapa yang pelatihan sudah ditentukan seperti halnya pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kami laksanakan seperti digital marketing, kemudian hantaran, pembuatan roti kue, kemudian yang terbaru fotografi, dan kami juga pelatihan kami juga sudah mengakses teman-teman disabilitas. Kami tahun kemarin dua angkatan kami melaksanakan pelatihan untuk pijat tradisional yang kami khususkan untuk tunanetra. Itu ya. Kemudian kami juga mengarahkan pencari kerja kita dalam rangka memaksimalkan penyerapan tenaga kerja untuk bisa melaksanakan pelatihan di PLK milik pemerintah, baik itu di PLK Industri Singosari, kemudian juga di PLK Wonojati, yang keduanya memiliki keunggulan sendiri-sendiri ya. Nah, selain itu kami juga mengarahkan di PLK punya pemerintah di BPVP itu pencari kerja yang berlatih di situ itu bahkan sebelum lulus sudah diambil oleh industri atau ini, tapi sayangnya karena kuotanya sangat terbatas, nah kesempatan untuk bisa ikut pelatihan di BPVP itu kecil ya. Jadi lebih kami sarankan di PLK ya, karena di PLK itu ada 3, ada fungsi skilling, kemudian reskilling dan upskilling ya. Apabila pencari kerja itu belum siap ya untuk masuk dunia kerja, bisa mengupgrading skillnya di PLK tersebut. Kemudian juga kalau misalnya kesempatan kerja tidak sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dimiliki sebelumnya, maka bisa melakukan reskilling ya. Yang tadinya pengennya di sektor formal, bisa untuk merubah haluan di sektor informal. Karena kebutuhan sekarang yang dibutuhkan itu kebanyakan memang dari sektor informal. Ya. Dan upaya kami untuk memaksimalkan penyerapan dalam hubungan kerja atau sektor formal, kami bulan depan akan melaksanakan kegiatan job fair ya, yang akan kurang lebih 50 perusahaan yang akan kami undang atau industri ya. Ya, dalam hal itu kami mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja secara langsung, dan harapan kami setelah kegiatan tersebut itu bisa muncul penyerapan tenaga kerja secara langsung.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin itu Mbak, terima kasih.
1: Baik, Pak Yudin ya, tadi ada tambahan Pak Raffi Udin ya, sempat chat kami, izin saran untuk Disnaker supaya menyiapkan call center pengaduan bagi calon pekerja yang diperlakukan tidak sesuai dengan aturan. Mungkin kalau sudah ada bisa di-share. Apakah ada, Pak, kontaknya mungkin bisa dihubungi?
2: Sudah ada. Kebetulan di kami ada beberapa bidang, kalau di kebetulan di saya pengantar kerja itu di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, kemudian ada di bidang hubungan industrial, dan kemudian ada di pengawas ketenagakerjaan. Nah, di masing-masing bidang itu menangani sendiri-sendiri ya. Jadi dalam artian kalau misalnya di pengawas ketenagakerjaan itu ranahnya dalam hal pidana, kalau di hubungan industrial, di apa namanya, mediator hubungan industrial itu di perdata. Ini ada dua, kebetulan ini saya carikan dulu ya untuk call center pengaduannya.
1: Iya. Baik. Baik Pak Yuda, ini sambil menunggu ya nanti tambahan informasi dari Pak Yuda, saya ke saya ke Bu Sofia dulu. Bu Sofia, karena kita juga sudah di segmen terakhir ya, nanti kita juga akan lanjutkan dengan Pak Sugito. Kalau dari Bu Sofia, jika melihat tantangan ketenaga kerjaan Bu di beberapa tahun ke depan ya, tadi kita sudah cukup banyak mendengarkan pandangannya seperti apa untuk saat ini. Lalu langkah apa yang mungkin ini perlu dilakukan bersama pemerintah, kampus, industri supaya angka pengangguran ini dapat ditekan, Bu Sofia?
3: Oke, terima kasih Mbak Ulan. Nah, kayak tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bapak, siapa Mbak?
1: Pak Raffi Udin, yang terakhir ya?
3: Pak Raffi Udin. Ya. Oke, Pak Raffi Udin terkait tentang peran dari pemerintah ya, untuk terkait tentang pengangguran yang masih ada gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa sebenarnya pengangguran ini adalah PR kita bersama ya, kita harus kolaborasi. Antar berbagai entitas, baik dari pemerintah maupun dengan perguruan tinggi, baik pencetak tenaga kerja, kemudian juga kolaborasi dengan industri atau istilahnya kami adalah dunia usaha, dunia kerja, karena memang juga banyak hal yang mempengaruhi bahwa kalau dari hasil riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga, baik itu swasta maupun negeri, bahwa memang banyak hal yang mempengaruhi tingkat pengangguran ini. Salah satunya adalah terkait tentang pertama mungkin akses ya terhadap informasi lowongan. Tadi disampaikan apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk di Senaker. Yang pertama adalah akses terhadap informasi lowongan. Mungkin kalau di sini informasi sekarang adalah salah satu sumber daya yang penting ya, yang dibutuhkan karena kita sekarang ada di era informasi. Kemudian juga kita juga harus kolaborasi dengan berbagai. Bersama-sama. Ini dalam masalah masyarakat, kita perlu bersama-sama. Kita tidak bisa menyampaikan, oh ini harusnya dari Disnaker nih gitu ya. Saya dengan Mas Yuda ini juga sering kerjasama gitu Mas Yuda ya. Itu kami juga mengundang dari Disnaker untuk hadir ke pendidikan atau ke perguruan tinggi, ke vokasi untuk memberikan nih terkait tentang bagaimana persiapan kerja di industri gitu ya, peraturan apa aja yang harus dipahami oleh mahasiswa ya ketika mereka mau magang, apa yang harus mereka lakukan, sebagainya kita undang dari pemerintah. Kemudian kita juga butuh masukan juga dari industri gitu, jadi kita kolaborasi, kita juga butuh dari media gitu ya untuk menyampaikan ini. Kebetulan adalah salah satu media yang saya rasa cukup strategis gitu untuk menyampaikan bahwa permasalahan pengangguran gitu ya, meskipun banyak lowongan, ini juga menjadi hal yang perlu kita kaji bersama, apa sih menjadi faktor penting ya yang perlu kita segera tidak lanjuti gitu. Nah, selain terkait tentang akses, juga terkait tadi mentalitas ya, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugito bahwa mentalitas anak-anak ini perlu juga dibentuk gitu ya. Dan misalkan nanti ada teman-teman pada saat sudah melamar ditanya, kamu mau nggak diletakkan di daerah sini, dan misalkan di daerah agak terpencil gitu ya. Ada cuman anak-anak nggak kadang, wah nanti saya mana jauh sama orang tua gitu ya, kemudian juga biayanya lebih banyak lagi gitu. Sehingga itu adalah salah satu faktor juga lain ya, yang dipengaruhi penganggurannya juga dipengaruhi oleh si pencari kerjanya gitu ya. Jadi juga lokasi kerja atau mobilitas pekerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Itu adalah antara ketersediaan dan juga kemauan dari si calon pekerja itu tadi. Kemudian juga terkait tentang tingkat upah ya, ini adalah tugasnya dari pemerintah ya, yang memang pastinya sudah dilaksanakan. Pemerintah sudah melakukan sebuah kajian untuk menentukan tingkat upah UMR, UMK dan sebagainya di Indonesia ini, sehingga itu adalah salah satu langkah juga untuk meningkatkan minat gitu ya dari calon pekerja untuk bisa bekerja di sesuai dengan upah di daerahnya. Kemudian juga terkait tentang akses pelatihan gitu ya. Ini juga tadi untuk mengatasi mismatch skill gitu ya. Terkait tentang ketimpangan keterampilan gitu ya. Tadi sudah saya kalau dari kacamata kami melihat bahwa pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas gitu, memfasilitasi terkait tentang pelatihan-pelatihan. kemarin juga ada dari Komdigi gitu ya. Komdigi memberikan pelatihan untuk peningkatan digital skill gitu ya, digital talent scholarship. Jadi itu adalah salah satu program menurut saya juga sangat baik gitu ya, di mana para secara umum atau mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan diberikan pelatihan ya kurang lebih 2-3 bulan, kemudian dari situ mereka membuat talent pool tadi dibangun oleh Komdigi, kemudian nanti di matchkan dengan kebutuhan industri gitu ya, sehingga ini salah satu strategi saya rasa dari pemerintah sudah cukup baik gitu. Kemudian juga saya dengan Mas Yuda dari Disnaker juga, Kementerian Tenaga Kerja juga sudah ada magang hub gitu ya, jadi di situ pemerintah berusaha menjadi hubnya antara pendidikan tinggi dengan industri gitu, sehingga ini saya rasa salah satu program yang saya rasa untuk mengurangi tingkat pengangguran gitu. Nah itu beberapa program-program strategis yang dilakukan secara nasional untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran gitu. Dan juga pasti juga terkait tentang kondisi ekonomi ya Mbak ya, itu juga salah satu faktor penting ya yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran. Sehingga di sini kalau saya bisa simpulkan bahwa kita dari pendidikan tinggi, dari media, kemudian juga dari pemerintah dan juga dari industri, dari kemudian juga dari pemerintah, kita kerja bersama, kolaborasi bersama, bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan ini. Misal tadi Mas Yuda menyampaikan bahwa ini belum ada kajiannya, kita bisa kolaborasi gitu ya. Karena skema-skema yang bisa kita cari untuk bisa mengatasi permasalahan secara bersama.
1: Gitu. Baik, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Bu Sofia. Saya ke Pak Sugito dulu. Pak Sugito, kalau Bapak bisa memberikan bekal kepada para fresh graduate gitu ya, bahkan sebelum masuk dunia kerja, lalu kompetensi apa yang rasanya ini paling penting untuk mereka bangun, dan mungkin tambahan Pak di kesempatan terakhir kali ini. Silakan Pak Sugito.
4: Ya, Mbak Wulan, memang tadi yang disampaikan Bu Sofia, Pak Yuda juga sudah cukup banyak ya. Tapi dari industri kami biasanya kalau kami ke perguruan tinggi atau ke sekolah-sekolah, kami mengharapkan bahwa pertama adalah tim siswa yang di-hire ini mesti harus dimonitor. Dimonitor mengenai daya minat. Apakah saya biasanya sering ini bertanya kalau ke sekolahan atau bertemu dengan siswa-siswa, saya tanya kenapa Anda memilih dunia hospitality atau dunia pariwisata misalnya gitu. Itu dasar yang saya tanya biasanya, karena pengalaman saya sendiri juga dulu karena itu peminatan ini nomor satu. Hingga nanti begitu langkah selanjutnya adalah satu link, satu visi gitu ya. Nah karena kalau tidak ini dimonitor itu biasanya mereka magang pun juga milih-milih. Milih yang tempatnya nggak rame, milih yang tidak repot gitu. Bahkan ada yang sempat pindah di tempat kami itu. Tempat ininya tidak rame, memang yang dicari seperti itu. Nah inilah yang menjadi muara akhirnya kompetensi tadi berkurang. Terus juga ada peran orang tua juga. Kadang orang tua itu juga tidak memperbolehkan putra-putrinya magang di tempat yang sudah kita tempatkan misalnya sesuai dengan hasil interview. Nah ini juga kadang akhirnya berimbas ke yang tadi disampaikan Bu Sofi, jangan di tempat itu, jangan jauh, daripada jauh mendingan di rumah aja, karena ada yang begitu orang tua. Nah, tidak semuanya, tapi ada yang begitu. Ini faktor-faktor yang tadi belum disebutkan, hingga saya sebutkan sesuai yang kami temui di lapangan. Nah, terus juga berikutnya juga kalau tadi dosen ada upskilling ya, pastinya semua dari calon-calon, baik itu yang masih mahasiswa atau masih yang akan cari kerja, harus juga upskilling, karena tidak bisa juga dengan bidang front office harus front office, enggak juga. Kadang ada bidang-bidang lain misalnya digital marketing atau mungkin misalnya bidang-bidang AI atau dan sebagainya yang sekarang banyak dicari, kita harus juga bisa upskilling walaupun tidak sesuai dengan background pendidikan, atau mungkin berpindah ke bidang yang lain bisa juga. melakukan upselling hingga daya serap dan juga daya saingnya lebih tinggi. Tidak hanya menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi semuanya harus paham bahwa dunia industri itu punya spesifik

0: kualifikasi, punya kompetensi, dan punya yang hasil yang diharapkan dengan SDM yang diharapkan. Ini juga harus disadari, tidak hanya menyalahkan semua orang, tapi bagaimana semua orang juga paham tentang masing-masing speknya di area masing-masing ya. Jadi bisa apakah harus menyesuaikan, apakah harus mungkin ambil kursus atau ambil magang dan lain sebagainya. Magang juga diperbolehkan kalau di tempat kami, kalau melamar magang, magang mandiri gitu ya. Gitu.
1: Baik, Pak Sugito, terima kasih banyak. Dan paling terakhir dari Pak Yuda ya, mungkin ada tambahan juga dan juga imbauan untuk masyarakat sekaligus tadi menjawab apa yang jadi pertanyaan Pak Raffi Udin. Silakan Pak Yuda.
2: Baik, terima kasih Mbak Ular. Ini akan saya ini kan ya, bagi masyarakat yang akan melakukan pengaduan, kami punya web portal, punya akun media sosial, dan ada WA ya yang bisa dihubungi di web portalnya di disnaker.pmptsp.malangkota.go.id. Di situ nanti sudah ada semua ya. Kalau misalnya ada pekerja atau pencari kerja ya yang mungkin tidak diberikan sesuai dengan hak-haknya, monggo bisa menghubungi itu ya. Kemudian di nomor hotline-nya 0811 311. Media sosial di @disnaker.pmptsp Kota Malang, huruf kecil semua.
1: Oke, okay. Pak Yuda, mungkin bisa diulangi lagi untuk hotline-nya, tadi sempat terputus yang 0811 311, kemudian
2: 0811 311 0909.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Pak Yuda. Dan yang terakhir juga Pak Yuda, ini sebagai penutupan ya, setelah kita bicara lowongan ada, pengangguran masih tinggi, apa yang jadi ya pesan yang ingin disampaikan Pak Yuda untuk masyarakat? Silakan Pak.
2: Baik, mungkin yang bisa saya yang bisa kami sampaikan, yang pertama ya mungkin karena kenapa lowongannya banyak yang tidak bisa mengisi lowongan tersebut ya. Yang pertama karena mungkin ada gap, tadi ada kesenjangan ya, kesenjangan horizontal tadi yang sempat kita sebutkan. Kemudian ada juga mungkin masyarakat mencari kerja untuk saat ini itu banyak yang pilih-pilih gitu ya. Jadi mungkin banyak lowongannya di sektor finance, sektor marketing. Nah itu mungkin sudah belum mencoba tapi sudah takut duluan, takutnya nanti ketika masuk nanti karena ada sistem target dan sebagainya, mereka takut untuk keluar gitu ya. Yeah. Jadi mereka posisi atau jabatan yang zona nyaman. Nah, harapan kami nggak apa-apa kalau memang idealnya memang sesuai dengan passionnya ya. Tapi untuk bisa masuk sesuai dengan passionnya, dimasuki dulu nggak apa-apa, sambil cari informasi di dalamnya, sambil membangun jaringan. Okay. Jadi untuk terutama pencari kerja ya, yang fresh graduate ya, kami harapkan jangan menunggu ya, jangan menunggu terlalu lama. Sambil menunggu mungkin bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mengikuti pelatihan untuk mengupgrading skillnya, atau ketika sudah mengetahui potensi pasar ya, mereka bisa melakukan reskilling. Yang kami harapkan mereka bisa mengikuti pelatihan ya, untuk baik mengupgrading skillnya maupun mereskillingnya di lembaga-lembaga pelatihan pemerintah. Karena yang pertama, kalau ikut di lembaga pelatihan pemerintah, yang pertama, selain mendapatkan ilmu, juga mendapatkan sertifikat kelulusan dari pemerintah, dan masih juga mendapatkan sertifikat kompetensi, jadi double sertifikat ya. Dan dimungkinkan juga, itu masih mendapatkan uang transport atau harian. Jadi kami sarankan kalau teman-teman yang pingin di sektor pertanian, kewirausahaan, itu bisa mengikuti di BLK Wono Jati. Kalau yang industri itu di BLK Songosari. Itu banyak sekali jurusan-jurusan atau kompetensi yang dimiliki. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja sudah menyediakan tadi seperti yang disampaikan rekan kami Mbak Sofi ya, dari akademisi, itu pemerintah untuk sektor formal sudah menyediakan portal di Siap Kerja, namanya Magang Hub tadi ya. Nah itu juga bisa diikuti ya, dimanfaatkan ya. Tentunya ada proses seleksi ya, baik magang hub tersebut bisa di instansi pemerintah maupun di swasta ya.
1: Okay.
2: Kemudian untuk sektor pencari kerja untuk yang mau berwirausaha ya, di sektor informal tidak harus mereka yang sudah berwirausaha, bahkan punya rencana atau berkeinginan untuk berwirausaha, itu pemerintah sudah menyediakan wadah ya, melalui aplikasi siap kerja tadi ya, kemnaker.go.id, dengan bikin akun masuk, nanti cari Bizhub. Di situ disediakan namanya TKM Tenaga Kerja Mandiri Pemula, TKM Pemula. Nah, di situ ada pemberian bantuan modal, kalau tidak salah 5 juta per orang ya. Kemudian selain itu juga ada pembekalan pelatihan sampai dengan nanti akan dibantu untuk expo ya. Nah, nanti ada pemerintah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, ada program untuk mereka yang ingin bekerja di sektor formal maupun mereka yang ingin bekerja di sektor informal.
1: Oke. Begitu, baik. Mbak Mbak. Baik. Terima kasih banyak sudah lengkap informasinya Pak Yuda, Bu Sofia, Pak Sugito. Terima kasih banyak kawan, dari perbincangan hari ini kita belajar ternyata persoalan pengangguran ini bukan hanya soal ada atau tidaknya lowongan kerja, tapi tentang kesesuaian kompetensi, kesiapan menghadapi perubahan kebutuhan industri sampai kolaborasi. Nah, ini yang tidak kalah penting. Pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi. Nah, ini jadi faktor penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Semoga diskusi ini menjadi bekal ya khususnya bagi para pencari kerja dan lulusan baru untuk terus meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin dinamis. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi pandangannya, dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Citygate yang sudah menyimak ya. Dan untuk beberapa catatan lain, informasi dari Anda yang sekarang masih mobile, Anda masih bisa sampaikan juga di WhatsApp kami. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 6 dari studio Citygate FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waqala aidan baiti jannati. Waqala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Sotolladzim wa sotol rasul karim, manahnu ala dalikam nasahitin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pagi ini kita syukuri bahwa Allah telah pilih kita untuk duduk di majlis ilmu yang luar biasa. Sebetulnya hari ini barengan juga dengan khutbah nikah, tapi ternyata bukan khutbah nikah, tapi pengajian nikah. Dan pengajian nikah ternyata lebih bisa dialihkan ke sore. Jadi saya alhamdulillah ada pejabat eselon yang menikahkan anaknya dapat Jogja sini, minta ada khutbah nikah. Saya pikir khutbah nikah harus jam yang sama ini, tapi saya bilang saya ada acara sini, alhamdulillah sana bisa ditunda sore nanti pengajian nikah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin bicara tentang pernikahan. Mungkin gak selesai, tapi nanti akan banyak kita elaborasi di tanya jawab saja. Nikah adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud itu bukan sunnah hukum, bukan hukumnya sunnah, tetapi sunnah dalam perkian manhaj, jalan hidup. Mansana sunatan, siapa yang membuat satu sunnah, yaitu membuat satu jalan hidup, itu yang dimaksud sunnah di situ. Maka orang yang tidak menikah berarti tidak mengikuti jalan hidupnya Rasulullah. Maka siapa yang anti menikah, dia tidak mengikuti jalan Rasulullah, berarti ikutinya jalan orang kafir, jalannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok, Abu jelek itu semuanya. Makanya orang harus mau menikah. Islam anti rahbaniyah, yaitu menjadi rahib-rahib biarawati, anti menikah. Karena dulu ada orang sufi yang kebablasan, saya tidak mau menikah. Loh kenapa? Karena banyak orang yang terjebak masuk neraka gara-gara tidak pandai di dalam bersuami istri. Sementara ada orang masuk surga karena memelihara anjing. Maka orang sufi mengatakan, saya mending memelihara anjing daripada menikahi wanita. Itu namanya kebablasan. Tidak boleh menjadi rahbaniyah, rahib-rahib. Maka itu tradisi zaman Kristen Ortodok, yaitu kalau orang itu mau mengabdi kepada Tuhan, maka harus lari dari dunia. Maka dia jadi pengabdi Tuhan, sehingga mengabdi tidak mau menikah. Maka diprotes oleh Santo Valentino, kemudian diabadikan dengan Valentine, bahwa orang beragama tidak harus tidak menikah. Maka saat itu orang Kristen menjadi pecah, menjadi Protestan yang sekarang ini adalah dari Santo Valentino, Valentine. Pas tanggal 14 banyak orang bagi-bagi coklat dan pesta bujangan kalau di sana, untuk mendobrak tradisi itu. Islam melarang orang anti menikah, tapi juga jangan sampai orang menjadi afsaniyah. Tadi tidak boleh jadi rohbaniyah, yang kedua tidak boleh afsaniyah. Afsaniyah itu hobi nikah. Nikah itu menyenangkan, tapi jangan senang menikah. Kalau senang menikah nanti buka cabang di mana-mana. Mudah pindah ke lain hati, bahkan pindah ke lain body. Anaknya 6, anak pertama semua. Setiap di kampung mesti ada anak kecil mirip dia. Oh ternyata menabur benih di mana-mana. Itu menjadi muhallil. Muhalil itu dulu ada pekerjaan muhalil. Kalau ada orang cerai sudah talak 3, enggak boleh kawin lagi sebelum dia nikah dengan orang lain, maka ada profesinya muhalil. Oke, saya nikahi nanti saya cerai. Itu dibiayai. Maka Rasulullah melaknat muhalil. Misalnya ada istri dicerai sudah talak 3, dia kan enggak boleh balik lagi. Maka ada muhalil ini. Muhalil ini adalah orang yang Oke, saya nikahi sebentar, nanti sebulan dua bulan nanti saya kembalikan. Bahkan ada bayarannya. Oke, saya nikahi ya, mungkin ya 50 juta lah nanti saya kembalikan. Allah melarang itu, termasuk orang yang gemar menikah. Nikah kok hobi. Orang yang menikah menyelesaikan separuh dari agamanya. Kenapa? Karena selamatul insan, selamatnya manusia itu ada di dua tempat. Ini sebetulnya secara psikologis tidak nyaman. Saya duduk di sini satu karena pengen jamaah yang di belakang nengok-nengok sana. Mungkin ambilkan kursi satu itu aja. Nih. Kursi yang kursi tamu itu ya. Yang ringan itu aja. Jangan yang berat malah enggak. Sofa enggak kuat ya. Ini psikologisnya karena yang belakang gini-gini semuanya. Belum lagi yang mau moto-moto itu semuanya. Ya, Masya Allah. Karena setan itu sekarang pintar sekali. Masuknya, menggodanya tidak dengan makanan, dengan itu. Kalau dulu Adam itu digoda cukup dengan buah-buahan, sudah tergelincir. Kalau orang sekarang itu setan pintar, masuknya lewat handphone Android. Jadi handphone-handphone kita itu kalau di majelis taklim diisi oleh setan supaya orang tidak fokus ke pengajian, sibuk foto-foto sama selfie-selfie. Ya. Saya sekalian, nah ini aja lebih nyaman saya daripada, enggak apa-apa, saya lebih sini aja ya. Ya. Sudah, situ aja. Nanti untuk siapa tahu ada makanan, siapa tanya. Kenapa menikah menyelesaikan separuh dari agama? Karena selamatul insan, selamatnya manusia itu terfokus kepada dua tempat. Satu, fikhif dilisan, yaitu apa yang diantara dua bibir. Itu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Kalau dalam bahasa Jawa, termasuk penyakit hati. Itu didominasi oleh wanita. Apa yang diantara dua bibir? Mulut. Karena kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut. Mulut wanita itu lebih banyak. Maka kalau pengajian ramai, pasti ibu-ibu. Yang pengajian bawa tas, pasti ibu-ibu. Satu untuk bawa lipstik, bawa bedak, bawa kosmetik, itu pakai lipstik aja lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masya Allah, soal giginya merah semuanya, Masya Allah, kapan makanya. Yang kedua untuk bawa snack-snack sisa, itu nanti untuk ini. Maka penyakit mengenai iri, dengki, serai, dahwen, panasten, open, tumbak cucuhan, gendong mes, pratul, latul-latul, fitnah, hibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, cerewet, trikis, ngerumping, rasani, suudon, sangka buruk, itu biasanya gosip, infotainment, Vanessa Angel, itu wanita. Saya tidak tahu, saya itu test case. Di ujung pelosok Kalimantan bahwa kemarin saya di Muko-Muko, Bengkulu 6 jam dari Bengkulu. Saya sebut Vanessa Angel itu semua tahu, Masya Allah, betapa dampak teknologi. Vanessa Angel langsung 80 juta. Saya sambung, nenek udah tua-tua bilang 80 juta Vanessa Angel. Kalau ibu paling ya 80 ribu. Ibu bapak yang saya muliakan, adik-adik semuanya, bahwa makanya kalau pengajian rame ibu-ibu, kalau pulang bawa makanan ibu-ibu, tas penuh snack itu ibu-ibu. Kenapa? Karena diciptakan dari kaum Hawa. Hawa itu mangap. Hawa. Bapak-bapak juga cukup banyak laki-laki tapi cenderung diem karena dia kaum Adam. Adam itu mingkem. Orang semrongos apapun bilang Adam. Ayo 1, 2, 3. Adam. Agak susah itu. Adal. Itu bawaan lahir. Yang kedua, jadi kalau orang bisa memanage apa yang diantara dua bibir, makanan, minuman, perkataannya beres, selamat dia hidupnya, dunia akhirat. Yang kedua, kalau bisa memanage apa yang diantara dua paha. Apa itu diantara dua kaki atau dua paha ini? Ya, apa yang diantara dua paha itu? Lah ya apa? Ya apa itu? Ya itu. Kalau nekat belum paham, salah satu maju ini saya tunjukkan, yaitu kehormatan atau farji kehormatan. Maka nikah dianggap menyelesaikan separuh dari agamanya. Untuk itu anjuran nikah ini dibaca surat, sudah ada belum? Saya mohon maaf ini karena ini saya presentasi di ITB kemarin. An-Nur ayat 32 ada bahwa. Ya, dibacakan. Saya ini An-Nur ayat 32, bacakan. Ayo, mau tidur malam.
1: Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.
0: Pertama, orang sendirian itu, ini nikahkanlah ini, itu amr. Al aslu fil amr lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib, maka orang Islam harus nikah. Siapa yang sendirian? Kenapa ini dianjurkan? Karena pengalaman, apalagi mahasiswa sekarang, menunda nikah itu mengakumulasi dosa. Semakin lama nikahnya, semakin banyak dosanya, apalagi sudah punya pacar. Orang yang pacaran itu sebetulnya lebih banyak mengakumulasi dosa daripada kebaikannya. Maka aman yang belum laku-laku itu, yang gak punya pacar itu aman insya Allah. Dunia akhirat lebih aman. Yang punya pacar itu viperi perikuloso. Apalagi kecenderungan sekarang orang pacaran arahnya ke KNPI. K itu kissing. Mayoritas orang yang pacaran itu melakukan kissing. Tahu ya kissing? Di WC itu kissing. Singing itu singing. Kalau udah kissing and necking, homo hominilusupus, manusia memakan manusia yang lain, vampir, Dracula, saling ngegit. Kalau sudah necking P, P itu petting, petting itu petting, ya, petting kalau nggak tahu lampu loh, lampu, petting ya. Petting kalau udah P, I, intercourse seksual. 68% penelitian BKKBN dan Kompasiana, 68% orang yang nikah di Indonesia sudah melakukan hubungan intercourse seksual sebelum dia menikah. Maka dianjurkan, nikahkanlah orang yang sendirian. Terus?
1: Dan orang-orang yang layak dari...
0: Layak, kenapa layak? Karena nikah diperlukan syarat. Layak itu adalah fisyain kamil, yaitu di holistik. Satu, layak secara usia, karena tidak dibolehkan nikah di usia playgroup. Kenapa ini saya sampaikan? Karena di Tawangmangu saja ada tradisi menjodohkan dari playgroup, kamu suaminya ini di Tawangmangu, di ujung ada satu desa yang dimana orang itu transaksinya dari bapak ibunya itu, kemudian perpisahan, ya ini dinikahkan, tidak boleh dalam Islam. Kemudian layak secara psikis, oleh ulama-ulama kontemporer, kalau dia belum yakin membahagiakan, tidak boleh dinikahkan. Contoh, dia punya penyakit-penyakit kelainan psikis, dia masuk sistem, dia bisa terangsang kalau lihat darah, jadi kalau mau berhubungan diajar dulu pasangannya. Atau ada yang saya lihat kalau bau-bauan, jadi sebelum berhubungan harus nyium kaos kaki, semuanya di semuanya. Atau eksibionis, yang benar dia mau berhubungan harus disaksikan orang banyak, harus di video. Maka orang seperti ini jangan dinikahkan, dia belum layak. Atau bahkan fatal, dia impotent, penting. English is important but all of you are impotent, ya. Jadi diamnya, atau terlalu frigid, tidak ada hubungan. Kenapa ini yang layak? Dari, teruskan.
1: Dari hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin.
0: Bentar. Nikahkannya itu artinya apa? Laki-laki dan perempuan. Karena dalam Islam tidak boleh nikah sejenis, walaupun oleh Muhdah, Profesor Muhdah, UIN, Sarif Hidayatullah Jakarta, boleh nikah sejenis Profesor Win, tapi saya tidak setuju. Jangan dipilih. Semua partai yang pro LGBT, apalagi anti syariah, tolong jangan dipilih. Caleg-calegnya di enggak usah dipilih, malah biarkan aja. Nanti kalau dicoret-coret malah masuk, ya. Kenapa? Biarkan, ini kok nanti dimarah Bawaslu. Enggak, biarkan, ini tanggung jawab saya sebagai ustaz. Saya harus menyelamatkan umat. Karena undang-undang LGBT itu 11 fraksi, 9 menolak, tinggal 2 fraksi saja. Sampai detik ini tidak bisa disahkan. Karena dananya menurut Yusuf Kalla dananya ratusan miliar untuk mengesahkan LGBT. Itu politik internasional luar biasa. Jadi prinsipnya nikah itu harus laki dan perempuan. Sudah layak, layak segalanya. Layak di situ sering orang memikirkan tentang ekonomi, padahal yang dimaksud layak ekonomi adalah ketika dia sudah mandiri saja. Maka bagi orang tua yang hadir, jangan pura-pura tidur. Jangan pernah menentukan menantu itu harus kaya. Apalagi mantu saya harus berpendapatan tetap. Salah. Yang penting tetap berpendapatan. Kalau pendapatan tetap sampai hari ini menteri-menteri aja enggak, pendapatannya enggak tetap, tergantung proyek. Yang penting tetap berpendapatan. Kenapa? Karena dari dulu orang kalau nikah takutnya terhadap maisyah atau ekonomi. Maka Allah menyebutkan terus,
1: jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya.
0: Iya kunu fuqara yughnihumullah. Kalau kamu miskin, dengan nikah nanti diberkahkan rezeki. Saya sangat yakin karena saya ngalami. Sebelum nikah, mobil saya itu Suzuki Trontong sering dorong kalau pagi karena mohon maaf, karena sering tekor akinya. Tapi setelah menikah, alhamdulillah, mobil saya 4 rodanya. Dan mobil saya bagus sekarang. Dan dengan nikah sebentar lagi insya Allah saya dapat warisan dari mertua saya banyak sekali. Karena itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Bekas pabrik batik di Prawiro Taman, bekas ketua badan wakaf UII, ulama besar, pabrik batiknya seluas 2 kali masjid ini, besar di tengah kota. Itu salah satu pertimbangan kenapa dulu ini. Saya mau nikahi dia saja karena dulu mahasiswi saya. Itu maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar, ada wanita selalu duduk ngajar di Paskas ini, di UGM sini, ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat atau kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati ya sudahlah saya ambil. Tapi memang saya ancam, kalau enggak mau enggak saya luluskan. Ya mau enggak, akhirnya mau juga. Dan warisannya banyak. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini ya. Dan saya pun nikah, saya tunggu sampai dia S2 selesai. Supaya saya tidak membiayai. Begitu selesai ujian, langsung saya nikahi, pas mau wisuda sudah hamil. Alhamdulillah. Ya sekalian, kalau kamu miskin, Allah akan berkahkan rezeki. Kalau Anda mau cerita panjang, nanti boleh Anda baca biografinya, life story-nya, Ustadz Fauzil Adim. Dia nikah dalam keadaan masih mahasiswa, kos-kosan, pakai gelar tikar berdua, tapi sekarang masya Allah orangnya berbobot sekali sekarang, luar biasa. Sebelum nikah, sebelum segemuk itu, sekarang gemuknya luar biasa. Makmur, punya mobil bagus segala macam. Kenapa? Karena memang yakin saja, asal dengan perhitungan. Maka jangan coba-coba, betul, jangan coba-coba. Nikah itu segera tapi jangan tergesa-gesa, karena kalau tergesa-gesa itu tahawur. Tahawur itu dalam bahasa Islam itu ngawur. Tidak tanpa
1: kesempatan
0: perhitungan.
1: Ini kami membuka sesi diskusi tanya jawab bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung pada Ustadz Wijayanto. Kami menyediakan 2 cara untuk bertanya. Yang pertama, saya ulangi lagi, yaitu bagi jamaah yang ingin bertanya langsung silahkan mengacungkan tangannya, nanti kami membawakan mikrofon wireless kepada jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang ingin bertanya via WhatsApp silakan langsung menghubungi link ugm.id/tanya-kami-kecil-semua. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, jamaah yang ingin bertanya langsung sambil menunggu yang via WhatsApp, jamaah yang ingin bertanya langsung kami persilahkan untuk sesi ini 3 penanya. Silakan. 1 2. Doa dulu barangkali. Silakan mbaknya tadi. Mbak depan.

0: Un bel.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya punya satu pertanyaan aja kepada Pak
2: Boleh.
1: Ustadz.
2: Nama?
1: Oh ya, nama saya Entis.
2: Siapa?
1: Entis.
2: Entis dari?
1: Ya. Dari baru lulus dari MMUGM.
2: Iya, saya Wijayanto. Saya ngajar di MMUGM. Saya ngajar bisnis etik sama lingkungan bisnis.
1: Oh iya.
2: Tapi
1: Pak,
2: yang kelas Jakarta karena saya tahu Entis di sini, saya pilih ngajar yang Jakarta.
1: Sayang sekali ya Pak Ngan.
2: Ya.
1: Gini Pak Ustaz, saya mau nanya satu aja. Apakah benar jodoh itu belum datang saat kita memang memang belum siap gitu? Apakah benar seperti itu Pak Ustaz, ataukah memang jodoh itu bisa datang walaupun kita belum siap? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung jawab?
3: Satu lagi kita tampung dulu ya Ustaz.
2: Iya, yeah, langsung jawab. Satu lagi?
3: Iya, satu lagi dari Jamaah Putra. Silakan Mas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya ada satu pertanyaan Ustaz.
2: Nama?
4: Nama saya Latif dari Sleman.
2: Siapa?
4: Latif.
2: Latif.
4: Iya. Salat istikharah itu bagaimana Ustaz? Apakah ada perbedaan dengan salat yang wajib gitu? Terus yang kedua, hukumnya untuk menaruh ayat Al-Quran di undangan itu bagaimana? Karena bisa jadi undangan itu kan dibuang-buang begitu. Ya, ya itu dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Pertama tentang jodoh. Di dalam hidup ini ada takdir yang ghairu mughayyarat, tapi ada juga takdir yang mughayyarat. Takdir yang ghairu mughayyarat adalah takdir yang kita tidak bisa memilih. Itu predestination, itu hereditary, itu no choice. Misalnya Mbak Entis jadi laki atau perempuan, itu takdir Allah yang enggak milih. Mbak Entis lahirnya di Bantul, Sentul, Brosot, Congot, Klaten atau Sragen, enggak bisa milih. Bahkan orang tua kita sih enggak bisa milih. Kalau boleh milih, moderatornya pilih jadi anaknya SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul ini anaknya SBY, insya Allah Anissa Pohan juga enggak mau dengan kamu. Ya, tapi itu bukan pilihan, maka tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada mas'uliahnya, tidak ada orang surga neraka tergantung hari tempat lahir, enggak ada. Surga neraka tergantung Jawa, Sunda, Dayak, tidak ada hubungannya. Karena itu takdir yang ghairu mughayyarat. Tapi ada takdir yang mughayyarat, yaitu jodoh. Allah takdirkan bahwa laki-laki diberi takdir jodohnya perempuan. Tapi mau dapat siapa itu usaha kita. Makanya Tris tadi yang nanya kedua, saya yakin seyakinnya enggak mungkin kamu dapat anaknya Donald Trump. Duh, kalau diusahakan, karena itu terlalu jauh. Dapat anaknya Jokowi pun enggak mungkin karena udah habis. Artinya apa? Itu atas usaha kita. Karena itu makanya menikah itu dipilih, karena kita masih ada usaha. Selain takdir diberi laki dan perempuan, kita bisa memilih. Kapan itu akan ketemu tergantung oleh dua, yaitu kehendak Allah itu akan diturunkan atas usaha dan doa ketika memang sudah maksimal Anda lakukan. Makanya tugas kita ini yang penting adalah menyempurnakan ikhtiar, tapi ikhtiarnya nanti ketentuannya kepada Allah, pada takdir nanti. Nah, tapi takdir itu bisa dirubah dengan usaha dan doa tadi. Maka kapan itu ya Allah takdirkan, tapi tergantung kita. Artinya kita juga punya peran untuk itu semuanya. Contoh usia juga begitu, ditakdirkan Allah, tapi Allah bisa perpanjang kalau kita mau usaha. Contohnya adalah kalau kita mau silaturahmi, kalau kita mau sedekah, itu bisa panjangkan umur. Karena ada di zaman Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwa orang ini besok akan diterima ajalnya, ketemu saya besok akan ngambil umatmu, ternyata besok gak diambil. Loh, kamu kok gimana? Katanya kalau sudah sampai waktunya gak bisa diundurkan, gak diinginkan. Karena saya ditahan ketika saya menyabut, baru saja dia mau dicabut, dia sedekah. Orang seperti ini jangan dicabut dulu. Nah, itu bisa, ternyata bisa diubah oleh usaha dan doa tadi. Nah, kapan itu? Ya, sejauh kita siap betul. Ketika semuanya sudah muafik namanya. Muafik kehendak Allah sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan. Yang kedua, istikharah itu anytime boleh dilakukan. Dan yang penting tidak waktu yang terlarang. Kesalahan yang umum adalah istikharah hanya untuk suami istri, untuk jodoh. Padahal istikharah itu Anda mau jadi caleg apa enggak, itu harus istikharah. Bahkan Anda mau ngambil kuliah ini nanti, berapa SKS itu, 12 atau 16 SKS, itu Anda istikharah. Supaya diberikan yang terbaik. Jadi istikharah itu satu menentukan sesuatu yang dilematis. Maka tidak hanya itu, bahkan Anda itu nanti mau apa saja, mau beli rumah pun istikharah, mau beli mobil istikharah semuanya. Ini yang terbaik yang mana. Jadi istikharah itu tidak hanya itu. Kata Nabi sederhana, tidak pernah menyesal orang yang istikharah dan tidak pernah merugi orang yang musyawarah. Makanya kalau suami istri biasakan musyawarah, ada kebersamaan. Nabi itu, tolong perhatikan ini kaitannya, minum saja supaya ada keberkahan, pasti tidak dihabiskan. Kalau minum hanya separuh sebenarnya. Kenapa separuh? Karena membangun kebersamaan, diberikan Aisyah separuh, istrinya. Dan hebatnya Aisyah radhiyallahu anha minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Kalau Rasulullah di sini, maka Aisyah minumnya di sini. Enggak seperti orang Jogja. Bapak sini, lah aku sini, aku sini, aku sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Ada apel tapi untuk handphone ya, ini mahal berarti. Ya, itu apa handphone kok opo? Lah opo malah nanya, opo. Maka gigitannya itu dibikin sedikit-sedikit, diwiatkan sampai 20-an gigitan, kecil-kecil. Kenapa? Karena yang sedikit ini diberikan Ummul Minin, istrinya Aisyah Randa. Dan Aisyah juga sedikit lagi supaya bareng ditempelkan bekas giginya Rasulullah. Enggak seperti orang sini. Bapak belum gosok gigi, aku sini. Ini gimana? Bentar. Walaupun pernah Rasulullah minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, Ummu ini teriak-teriak, ya Rasulullah sisakan untukku, sisakan untukku. Kenapa aku habiskan? Enggak biasanya begitu. Ya Khumairah, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Enggak pernah Rasulullah mengatakan sah Aisyah, is Ais, enggak pernah. Kalau manggil ya Khumairah, hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Jadi cemokot tadi. Jadi kayak orang Libanon, orang
0: milik Allah yang dititipkannya dapat membentengi akidah kaum muslim dari
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, peningkatan kasus HIV beriringan dengan optimalisasi layanan VCT. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menyebut bertambahnya kasus HIV di wilayah setempat dipicu oleh berjalannya layanan voluntary counseling and testing atau VCT yang membuat kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV meningkat. Dr. Husnul juga merinci hingga Mei 2026 sebanyak 186 dari 10.837 orang yang mengikuti VCT terindikasi terpapar HIV. Dinkes Kota Malang juga memastikan telah meminta 40 fasilitas kesehatan mengintensifkan penyaluran informasi kepada masyarakat yang telah melakukan VCT supaya mereka bisa mengajak pasangannya untuk mengikuti pemeriksaan serupa agar deteksi dini bisa berjalan lebih maksimal. Kawan, puluhan permohonan izin poligami sedang menunggu putusan pengadilan Jatim. Humas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sarmin menyampaikan pihaknya saat ini menerima 65 permohonan izin poligami selama Januari sampai Juni 2026. Menurutnya, setiap permohonan akan melalui pemeriksaan yang ketat sebelum majelis hakim memberikan keputusan. Lebih lanjut, ia menyebut setiap permohonan akan diputuskan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta terpenuhinya seluruh ketentuan hukum. Kawan, pemerintah targetkan rehabilitasi 17.000 hektar mangrove tahun ini. Pemerintah menargetkan rehabilitasi lebih dari 17.000 hektar ekosistem mangrove sepanjang tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan kawasan pesisir sekaligus memperkuat pengelolaan mangrove nasional. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, program rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga terbukti mampu mendukung perekonomian masyarakat pesisir melalui pembukaan puluhan ribu lapangan kerja baru. Kata Rohmat, perluasan rehabilitasi mangrove tahun ini bakal dijalankan melalui kolaborasi bersama sejumlah mitra pembangunan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau berbasis karbon biru di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Raidina Yasifa, selamat pagi.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini bersama dengan saya Wulan Indriani di pagi yang cukup cerah ini. Untuk Anda yang sekarang sedang perjalanan, hati-hati, tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan kalau dari pengamatan saya pribadi. Ketika mengarah ke sekitar pagi saja ya, sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas, termasuk juga kendaraan-kendaraan truk muatan tebu yang berlalu lalang. Tapi kayaknya justru lebih banyak sudah di area pabrik gula tebunya ya. Tadi saya memantau sudah banyak yang mengantri untuk masuk. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sukun, kondisi pagi hari ini juga masih terpantau lancar, lebih ke ramai lancar, jadi masih terkondisikan ya. Meskipun peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, masih roda 2 juga yang mendominasi untuk pagi hari ini di sekitar Sukun. Kemudian lanjut di sekitar Mergan juga masih terpantau cukup lancar. Nah ini kalau melihat dari beberapa catatan kawan-kawan City Guide ya, semalam kayaknya banyak yang mengabarkan hujan sekitar jam 10 malam, bahkan di sekitar Mondoroko. Kemudian informasinya di area Landung Sari ini juga sama ya. Kalau di wilayah Kabupaten Malang sama di Kota Batu gimana? Untuk Anda kawan yang semalam juga punya update informasinya, atau bahkan untuk pagi hari ini bagaimana? Tapi kalau melihat di sekitar Telogoma sih cerah ya, sangat cerah bahkan. Ada yang ingin berbagi informasi lainnya, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: love.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
2: HP?
5: Bukan.
2: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajar.
2: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
8: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangan yang dihadapi.
9: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan pagi hari ini masih bersama dengan saya, Wulan Indriani. Terima kasih ya untuk beberapa catatan informasi yang sudah dibagikan. Ada Bu Husnul Khotimah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Memantau di sekitar wajah pagi hari ini, suhu mencapai 19 derajat Celcius. Berarti sama ya Bu, di sekitar Telogomas ini juga kalau kita lihat suhunya 19 derajat Celcius. Kemudian ada Pak Eris Nanda. Pak Eris juga mengabarkan, betul kemarin malam itu sekitar jam 10 malam hujan, tapi cuma sebentar saja. Pas lihat bola lagi nobar pada bingung semua. Itu ya Pak Eris, terima kasih banyak. Kemarin itu pertandingan Indonesia versus Kamboja ya. Dan untuk skor akhir 5-1 untuk Indonesia untuk grup A ya, informasi yang kami dapatkan juga. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, Anda yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya, ini kalau kita coba cek ya, pantauan pagi ini biasanya sih sukun yang sudah mulai terjadi peningkatan. Untuk pagi hari ini di sekitar sukun, memang sudah mulai ramai apalagi di Klaten Gang 3 ya. Tapi untuk selepasnya itu kondisi sudah kembali normal kawan. Begitu juga ketika Anda mengarah dari sekitar Raya Kepuh ya. Jadi jauh sebelum Klaten Gang 3 ini tampak juga peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Sekitar Kepuh Gang 1 ini kayaknya volume kendaraan saja, karena nanti selepas itu kondisi sudah kembali lancar. Yang dari arah Kota Malang mengarah ke sekitar Kepuh kondisinya juga masih terpantau lancar. Kemudian untuk kabar selanjutnya juga, karena ini kan momennya juga masih weekday ya, masih banyak yang harus bekerja, atau bahkan mungkin Anda hari ini di rumah untuk bekerjanya dan tidak lepas ya dengan internet. Harapannya sih kalau bekerja internetnya lancar gitu ya. Tapi yang akhir-akhir ini merasakan kenapa ya internet kok sering lemot. Nah, daripada nanti bikin emosi, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati kawan internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Jadi di Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Maksudnya, kalau ada gangguan ya tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Kemudian untuk informasi lebih lengkapnya, Anda juga bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Untuk Anda yang pagi hari ini bersiap mengarah ke ruas tol kawan, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Baik kawan, pagi hari ini kita lanjutkan ke informasi seputar tol. Bagi Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi di pagi hari ini masih terpantau lancar. Masuk di ruas Pandan dari Gate Singosari, kemudian lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lepas dari Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak tampak masih lengang. Untuk pagi hari ini melihat cuaca di area Kota Malang ya, utamanya yang cukup cerah. Bagaimana di area tol? Anda yang ingin berbagi, Anda bisa teruskan di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: Mitsubishi Fuso menghadirkan seri truk dengan standar emisi Euro 4 dengan nama Canter, dilengkapi mesin baru V421, sistem injeksi common rail yang telah disempurnakan, menghasilkan torsi maksimal yang lebih besar dan performa mesin lebih baik. Konsumsi BBM lebih efisien dan ramah lingkungan, dilengkapi power steering untuk manuver yang lebih baik dengan sasis yang lebih panjang menjadikan volume angkut lebih banyak, serta sudah tersedia runner telematics GPS dan fitur-fitur baru lainnya. Tersedia varian baru, Canter FE74 HDS untuk kebutuhan heavy duty dan kecepatan, Canter FE84 SHDX untuk volume kargo lebih besar, serta Canter FE84 GS untuk kebutuhan logistik yang lebih bertenaga. Setiap pembelian unit Canter berhak mendapatkan pelayanan servis gratis hingga 40.000 km atau selama 2 tahun pakai. Syarat dan ketentuan berlaku. Beli truk Mitsubishi Fuso Canter bisa di Tokopedia, di Fuso Sunstar Motor. Dapatkan program Smart Cash, nyicil rasa cash bunga 0% selama 1 tahun by Depo Star Finance. Info lebih lanjut, hubungi dealer Mitsubishi Fuso Sunstar Motor Malang, Singosari, 0341-454-833. Layani servis dan spare parts kendaraan Mitsubishi Fuso. Ingat Mitsubishi Fuso, ingat Sunstar Motor.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide.

0: Kawan pagi hari ini kita masih melanjutkan. Anda bisa mengikuti kami selain di 911 FM, Anda bisa ikuti di live TikTok ya. Tadi ada beberapa juga yang menyapa. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, Anda yang khususnya berencana mengarah ke sekitar Sukun, hati-hati, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di sana. Termasuk yang sedang memantau di beberapa ruas lainnya, boleh nanti Anda berbagi kabar. Nah, ada satu kabar spesial buat Anda yang mungkin rumahnya baru saja selesai ya, baru saja jadi. Dan kemudian Anda merasakan kenapa ya kok belum nyaman. Atau mungkin kantor dan tempat usaha Anda butuh tampilan yang lebih profesional dan menarik. Saatnya untuk percayakan pada Dekorior Studio. Solusi lengkap, desain, dan pembangunan interior untuk rumah, apartemen, kantor, kafe, restoran, sampai berbagai ruang komersial. Nah, kenapa harus Dekorior Studio? Karena semua dalam satu layanan. Design and build. Desain dibuat sesuai karakter dan kebutuhan Anda, serta didukung material yang berkualitas dengan pengerjaan profesional. Nah, lebih menariknya lagi kawan, Anda bisa loh menikmati gratis konsultasi dan survei lokasi untuk area tertentu. Wujudkan ruang impian yang nyaman, estetik, dan fungsional bersama Dekorior Studio. Hubungi sekarang 0878-6278-8880 atau kunjungi dekoriorstudio.id. Dekorior Studio by Parama Group, inspiratif, kreatif, fungsional. Baik, untuk Anda yang memang berangkat kerjanya ini harus pagi-pagi gitu ya, pastikan Anda juga dalam keadaan fresh, tidak mengantuk begitu kawan, karena rasanya cukup banyak ya kejadian-kejadian yang membuat kita belajar supaya lebih hati-hati lagi ketika di jalan. Bahkan mungkin kita melihat kemarin ya, dan tentu saja kesiapan secara fisik itu penting, termasuk juga kesiapan dari kendaraannya ya, pastikan rem tidak blong dan lain sebagainya. Mungkin kita melihat ya dari kejadian kecelakaan beruntun kemarin kawan, yang sempat melibatkan truk dan sejumlah kendaraan lain di ruas jalan raya Gempol Pasuruan. Informasi awal yang kami terima, tabrakan ini diduga akibat rem blong sebuah truk tronton dan sempat menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya. Kejadiannya sih kemarin pagi, jadi ada rekaman CCTV yang terpantau arus lalu lintas semulanya ini aman ya, normal lah. Kemudian sesaat setelah terkecil melintas, lalu dengan beberapa pengendara motor di sekitarnya ini, tiba-tiba dalam sepersekian detik sebuah truk tronton berterpal abu-abu ya, ini langsung menabrak truk yang ada di depannya. Nah, dalam video amatir lain yang kami terima pasca kejadian, sejumlah truk tampak terguling menutup satu lajur. Puing-puing tabrakan dan beberapa sepeda motor hancur berserakan di ruas ini, dan terlihat juga beberapa korban tergeletak. Akibatnya sempat terjadi kepadatan arus ya di Jalan Raya Gempol, tepatnya dari arah Malang ke Surabaya yang mengalami kepadatan, sehingga petugas kepolisian menerapkan kontraflow untuk sementara. Sampai saat ini kami masih belum menerima keterangan resmi dari pihak berwajib ya, tapi tentu nanti kita akan terus update-kan termasuk pemberitaan-pemberitaan terkait ini, dan informasi lainnya Anda juga bisa akses di website kami cityguide911fm.com. Kita juga masih coba follow up ke Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkullah Sumirat. Kemarin malam kita juga terus follow up tapi masih belum dapat jawaban. Pagi hari tadi jam 6:17 kita juga hubungi, belum ada jawaban. Nanti kita akan coba telpon dan semoga ada jawaban ya, seperti apa informasi update-nya. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan kawan, ada yang sekarang juga ingin berbagi informasi lainnya selain WhatsApp, Anda bisa gabung di live TikTok kami @cityguide911fm.
1: City Guides Inside. Marketplace yang selama ini menjadi andalan banyak pelaku UMKM kini mulai menghadirkan tantangan baru. Kenaikan biaya layanan, komisi, hingga biaya promosi membuat banyak penjual harus memutar strategi. Di sisi lain, mereka juga kesulitan menaikkan harga produk karena khawatir kehilangan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat. Menurut dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Asna, perubahan kebijakan marketplace masih tergolong wajar sebagai bagian dari penyesuaian model bisnis. Namun di sisi lain, UMKM dituntut untuk lebih adaptif mulai dari memperkuat branding, menjaga kualitas produk, hingga meningkatkan literasi keuangan agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan pasar.
2: UMKM itu menghadapi double pressure. Double pressure itu maksudnya ya gimana? Karena di sisi biaya ditekan, karena mereka harus bagaimana membayarkan biaya, tetapi di sisi lain mereka harus untung, kan seperti itu. Nah, sehingga untuk menaikkan harga mungkin akan menjadi sulit bagi UMKM. Sehingga kenapa kita tidak melihat dari sisi negatif positifnya ya, tetapi itu menjadi tantangan bagi manajemen UMKM ke depan, bahwa persaingan itu tidak hanya fokus pada harga, tetapi bagaimana mereka lebih meningkatkan persaingan berbasis nilai atau value competition. Tetapi mungkin bagi UMKM yang lain yang literasi keuangannya masih rendah, nah itu yang perlu, artinya bukan perlu, dibutuhkan untuk memahami bagaimana mengatur saya tentu sama-sama dari marketplace mau untung, UMKM juga mau untung, kan seperti itu. Yeah. Sehingga bagaimana sisi mata uang ini bisa saling menguntungkan, tidak melemahkan satu dengan yang lain. Kondisi ini kalau menurut saya itu masih wajar sepanjang bahwa fokusnya persaingannya utamanya itu pada harga, begitu.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Farid Suaidi, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari pelaku UMKM di Kota Malang terkait dampak kenaikan biaya layanan marketplace. Meski begitu, pemerintah tetap berkomitmen mendampingi pelaku usaha melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan.
3: Saya berpendapat begini, Pak. Marketplace itu kan ibarat kita menyewa lapak ya. Lapak itu kan bukan milik kita. Besok aturan akan berubah, besok biaya akan naik, besok algoritma juga akan berubah. Nah, yang harus dimiliki UMKM itu adalah database dari pelanggan. Kita membangun jejaringnya seperti itu. Kemudian kita juga membangun jejaring juga dengan para komunitas. Kita punya program, punya kegiatan itu yang namanya klinik bisnis, Pak Nurul ya. Klinik bisnis ini kami lakukan mulai tahun 2019 ya sampai sekarang. Itu salah satu fokus utama kami, yaitu pembuatan laporan keuangan. Ini kegiatan ini kami laksanakan setiap minggunya selama 1 tahun. Nah, ini kita dorong memang. Memang ini PR juga sih dari kami dari pemerintah, agar masyarakat atau pelaku usaha ini juga memahami tentang pembuatan laporan keuangan. Ini yang kita lakukan.
1: Di sisi lain, founder dan CEO Zama Homeware, Sri Dwi Wirautami, menyarankan agar UMKM tidak hanya mengandalkan marketplace sebagai satu-satunya kanal penjualan. Media sosial hingga WhatsApp bisnis dinilai dapat dimanfaatkan untuk membangun branding sekaligus menjangkau pelanggan secara langsung tanpa terbebani biaya layanan dari pihak ketiga.
4: Marketing itu mengalami mega shifting. Bagaimana shifting itu berubah? Mulai dari offline secara perlahan, udah masuk dekade kedua, sekarang sudah beralih ke online. Nah, sebetulnya kalau kita mau banyak belajar dan mau melek teknologi untuk mengoptimasi peluang digital marketing itu tidak harus melalui saluran marketplace, Kak Nurul. Jadi ada saluran lain yang bisa kita gunakan yang bahkan tidak berbiaya atau ada yang berbiaya tapi kecil, dan itu 0 rupiah. Kita tinggal melihat bagaimana conversion kan dari satu tayangan video Reels kami yang 15 detik itu, viewernya 500 ribu orang, bisa jadi 10% dari mereka stalking apa sih di kok viral, tapi ada yang kemudian mereka itu conversionnya ke pembelian.
1: Kenaikan biaya layanan marketplace memang menjadi tantangan baru bagi UMKM. Namun, di tengah perubahan tersebut, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci. Dengan memperkuat kualitas produk, mengelola keuangan secara lebih baik, dan memperluas kanal pemasaran, UMKM diharapkan tetap mampu tumbuh dan bersaing di tengah ekosistem perdagangan digital yang terus berkembang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
0: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
4: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
5: A few moments later.
4: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, pagi hari ini kita menerima informasi ya yang disampaikan dari Pak Yudi Utomo. Ini tadi ada sebuah foto yang dikirimkan jam 6:37. Kemudian di bawahnya ini ditambahkan voice note. Kita coba dengarkan voice note-nya.
8: Mohon izin report, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
8: Tadi saya melintas di area Bulong, Mbak. Jadi saya melintas dari arah selatan, dari arah utara ke selatan ya. Setelah pom bensin Anur, itu ada tergandeng mogok, Mbak. Memang udah di kiri jalan, cuman kan ruas jalannya sangat sempit, Mbak. Jadi cukup mengganggu traffic ya. Apalagi ini kan jam traffic antara anak sekolah dan orang berangkat kantor, Mbak ya. Gak tahu, Mbak, kayaknya pagi ini banyak banget truk-truk besar yang melintas ya. Kan saya kan tiap hari melintas dari Malang Kota ke Malang Kabupaten. Biasanya sih lancar sih. Untuk hari ini banyak banget truk-truk besar. Kalau biasanya sih di atas jam 7 ya, Mbak ya. Truk-truk besar, tapi hari ini mulai pagi tadi udah mulai dari Indalpaya, terus dari mana? Sawajajar tadi sudah banyak truk-truk besar lewat. Terima kasih. Selamat beraktivitas.
7: Baik, terima kasih banyak Pak. Ini kalau dilihat kawan ya, sambil kita tampilkan di visual radio, jadi truk yang dimaksud itu sudah ada di sebelah kiri, tapi kita bisa lihat bersama sudah mulai ramai kendaraan yang melintas di area yang dimaksud Pak Yudi, karena wilayahnya Bulu Lawang tadi ya. Jadi kami juga sudah coba komunikasi dengan Panit Lantas Polsek Bulu Lawang, Pak Supriyono, tapi masih belum dapat jawaban ya. Semoga tidak butuh waktu lama, paling tidak truknya nanti juga bisa jalan gitu ya, supaya tidak sampai menghambat kondisi lalu lintas. Mungkin update-nya, kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di area Bulu Lawang dari arah utara ke selatan ya, setelahnya SPBU Anur. Boleh nanti Anda bagikan jam 6 lebih 52 menit ini seperti apa di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Ilham Riza kembali hadir menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada satu destinasi yang mungkin belum banyak diketahui, yaitu Coban Barnawi. Coban Barnawi terletak di Desa Sukopuro, masih satu kawasan dengan beberapa coban lain, seperti Coban Jahe dan Coban Tarsan. Dari kota Malang, jaraknya sekitar 22 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 hingga 45 menit jika Anda melalui jalur arah Pakis dan Tumpang. Akses menuju desa juga cukup mudah, namun untuk mencapai lokasi air terjun ini, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa dan jalur alami. Berbeda dengan destinasi wisata populer, Coban Barnawi punya suasana yang relatif lebih sepi dan tenang. Hal ini dikarenakan lokasinya yang belum banyak terekspos, sehingga pengunjung yang datang biasanya ialah mereka yang memang ingin menikmati alam yang lebih santai. Untuk mencapai air terjun, pengunjung perlu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dengan jalur trekking yang dilalui berupa jalan tanah, melewati area pepohonan, semak, dan beberapa bagian yang cukup menantang. Meski begitu, suasana sepanjang perjalanan terasa teduh dan menyenangkan. Kawan, air terjun ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan cobaan lain di Malang, dan debit airnya pun tidak terlalu deras, kawan. Namun, justru disitulah daya tariknya. Aliran air yang relatif tenang membuat pengunjung bisa bermain air di bawahnya maupun di sepanjang aliran sungai tanpa arus yang terlalu kuat. Tapi karena fasilitasnya minim, pengunjung biasanya membawa bekal sendiri, baik makanan maupun minuman. Hal ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih mandiri dan dekat dengan alam. Jadi kawan, jika Anda ingin mencoba destinasi air terjun yang lebih tenang dan belum tentu ramai di kawasan Malang, Coban Barnawi bisa menjadi salah satu pilihan yang